0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ahí te ha cubierto la baña licencia no comadre ha mejoró, afiéntelo. Huya la usun arica humani son lira, mas antes de que te llegue a verlo afiéntelo. Agamba humé aba ejemplo le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ili chari ruko. Aba ladiga barie rulao, adiga ligia aba age ilo labiricha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga hari gudunia na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagubai chamugu wa hagiya dubu luagu le aba aba ilona halabure mechari gibeti matinya sigu hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hong lagumu hong aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inebebe nira hong dale harinyi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhamagwa ani haba le resi bire alaga Wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
2: Aba lalaga daha Jesusu lariyaga?
1: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladaga hau na dagi mitin hagi.
2: Aba hariya gulu?
3: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya, halu tiya, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu ime beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerinya gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ki ha mahabanya no.
2: Dale hagambu bali habu tigu fadirigu hama fariseogu hempu liburi le lichigubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habu seru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
2: Aba ya lagume seru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya guhon.
1: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu, aba larinya guhon, arinya kakuma hon amisra hotia luago waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aransi lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tiya amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadaginya lichari rugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyi du uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo hafaragwanya gafara hati ya hagia hilagu bai luma agu dai hagaira. Aba larinya guhon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari, ania misra houti ya hagura, maduna matinya lono hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra hautia. Aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulu, numada. Idali nyagi ya bebelu nubei nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon ha eteni rubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubai la yahu waha.

0: akani hamelari.
1: Abalari ngu Jesus honha agambu bale.
0: Gibetia agu aruti aluhe belurun lidon la ruin habungiu. Gamalumon mi betia anua dirutin.
2: Aba hodi fariseogo. Aba howere du ariya kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni Jesus kati le waguti gayara la hadari ru lidurun. Aba ti honaha hadage hanigo. Uar hama hadage lanigo erodesi. Ariya ga lu Jesusu.
3: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni labariengu be. Luagu gina rufu dabani lemeri bungi lau inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la lueri gu grigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
2: Aria gulia Jesusu luun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biangu wa tigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu leaube lafai hoa le sensu na gumadi no.
2: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba laligu dunia.
0: Kayyawa le lau beisensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
2: Aba harinya gulu.
3: Liyawa luma liri uruwe Roman.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
2: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodin. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harien here sadu seogo luago uwala asaru ni lidage oweni. Aba ti harien gulu Jesusu.
4: Maestro, anine gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime mesusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bulei watan, ladiga le bidinye toagu ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu yo. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaya me hasani gu lu mariei, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahi ti luagu sara hama hilanya luya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu be bungu yu wanaru gu hon, larinya hare. Au lu bungu te bei Abrahamo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linya lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, marinya guti hamuga bungi ya luago habungi ya te la, ladiga mama habungi ya te hilago anya bungi ya, habungi ya te miwa ginya.
2: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fariseogu luago manigi de la ya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Yenying aba hadage le rufu da ti ledru do Moisesi, abu seru ti locha guni Jesusu, aba larinya gulun.
5: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ya la babure mele bu bungiu te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yi, furumye tiginya lidage son luguma di bungiu. Anilele bia malida weri guni le negele. Itra linha. Hinsin hamar bibiri gubun ke binsin gubungua. Biangu madi le, ligue ebu belun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
2: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu be libuguri Kristu le lanua diru be bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
2: Aba harinha gu lun.
3: Ladiga wagu Davidi.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ida linya ti lagua rubali Davidi kei abure me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu ni abaga ni yon labu gu yon bugudi. Ida lubati, ladiga wagula Davidi Kristu ahi uwa lubali Davidi wanari gu Kristu na bure me.
2: Uwa ti ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigiti ni aba lu liabi aligadagwe.
6: San Mateo, capítulo 23.
2: Abati lerinya gu Jesus hon lani discípulo gu hama hibiri grige hanya ibaya.
0: Gabafu tinha aruhu ta tinha liluru do Moisés hama fariseu gu luha fura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai mesun le hanya gu penhon. Gama lumo mafala ra humai le hadiga bai, ladiga hanya gatinya abakate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurige keisa nguni huruti le sinyabe la nguniwa. Ain hagaya, madugu tiani kata lohite ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadugu nison kate loharihi nia gurigia. Hinse ti hon lon hichi gontirahan yi gafu lao lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lon hadagra gontau o to dururutu. Usente harga dani lupi doaga yu baru lida egini luma halag le hala weiri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lunha busura gongurigi ya hon lau sarago inebesei umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migra huma lularinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu, ani abarginye ginye ha maisturugu au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni yaba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaruni bungi le sielu bai nuguchi. Migru huguya melun larinya wagunu wa hon abuti ladiga Kristurugu ya habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligi ya weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weiri luna buda wagu dauba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai lue hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti migru lun hebeluron hapu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migini gu tilubungi. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri no luaigi. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu gahu muti mua afa ya hahumi barana alu hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibi hahumali le habuse rubai. Aba hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunda ya tinya marihi tinya. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi guti dimure. Ahi afi na tuagu templu mala la lira. Ani ahi la afi na luagu tigolo na templu ana la lira lunti la lagunfliru. Ibi de ugo linya hao marihi kagi ya weiri guti mabai. Golu o di templu todugu bon lun sagro bai la golu. Arenga tunginye luagu ahila ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara guduwa bui luagu lataru ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwalinya hao marihi kagi weiri gutimabai kate ili luagu bui lataru odi lataru la dugu bali kate iligi ya lun sagrao bui la. Le afiron bui luagu lataru mamari ginye luagu lataru lafiron. Lafiron ya ginye luagu sunle ligibo bui lataru. Legin ya afin rubai tuagu templo, mamari ginye ginye tuagu templo lafira. Lafira ya ginye luagu bungi le aganobe tida. Legin ya afin rubai luagu cielo, lafira ya ginye luagu lala bungi, luma luagu bungi le nyurubai luagu halaligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini luhishugun aba farinti lu bungi. Ani mebene sinyatun lawa rufu dani le weiri kutimabe li dan liluru du bungi. Keiburi, richagwa u udemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihiti ya hugi ya le, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu hugu ya rufu tatinya liluru du Moises hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti, gui hiya lauburi iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tiya. Haruma guda humi uweru luma siya do loragiru gu gin furumiye, aba meginya la ruma du bogu digiya libiti. Ugiabu gu hugi ya rufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu, biangu watigibu. Itara hiya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti bogu digiya libiti. Uende ti lari hiya. Ahi luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itara hiya. Bogu digen hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gen gurigia. Ahi muna degen hibiti buin hinya lau marasu wa logo luma figo. Fugiabu gu huwe ya rufu tahatinya li luru don mwesesi hama fariseogo, biangu wa tigibu. Ruhu mutidubu arita kwa gu li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la haafara gubali ya profeta guhagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, harasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba ya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, haafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba labur ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirau berekiasi, le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latara. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagun guriki ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Jerusalena. Afara go humanya profeta go. Sigo wa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu ginya taruna. Mahatana. Wetote tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
6: San Mateo Capítulo 25.
2: Aba lerinya gu Jesus.
0: Itara lubati aruwi hani lelani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu luha dunagu luma adari nyudu hamamu ga uwara luma lida umariye. Sengu hatagin uriya ha maranse rutinya. Sengu hatagin aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya, baruti ya habu din lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kibri luagu amidi ariabu, ligalagambu ni wagu waraguni, aniti adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sungu urinya niburi ingini hagia, aba hagume saru aranse hai halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon, Laduga lenya guchawa lampu. Abaharinya guharanse banya hon. Sinyati. Laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubai lenye lubai lalugra hoa agayin ha humamu ga honguwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya agayin ha gasi. Ligia liabi adari. Hati aranse banya. Abahebelu ruluma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Larigine. Ligia hachilu no hibiri uriya nibure inginya hagia. Abaharinya gu. Wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tunno.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye tin hon kaba la weyu ni kaba la awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya lokei aba wuguri, le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ron lumusu niya, aba lishi gu ni lisensu, Labu giyon haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keiburi bia milu lun aba. Keiburi milu lun aba. Lafari hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni. Aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre. Aba luadiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu. Ganyin ti bia milu laun. Ahinte leresi birubai milu, aba lidi, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyayin. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin leresi birubai sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, Sengi nye milu fiadru bichi guno aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusu nruguti nichi gagibeti mati labu guyon bariya ha. keimon gunda bugia meu uaranoma. Larigin abalian bile recibirube bian milu fiadre, abalarinha gulu, ni ubudiri bian ye milu fiadre bichi gulu, aniha bian milu naganye ruligi bogon, abalarinha gulu li ubudiri lu, buiti abamusu buiti ani gunfliti bugia. Kei kunfli bubei li dan le murusu ruguti, nichi kagi beti labugin bariaha, keimon gunda ba uaranoma. Ligaliabi le recibirube milu fiadre, abalarinha gulu li ubudiri, ni ubudiri. Subuti kubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tatumbai abanidi aramu deibi sensu labu giyemua. Aniha lubai tile bani. Abalarinya gun iyugudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti kubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hao lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichiguni ni sensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bai lwe, ruhu me lun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga wibuiti lau le luma bai, lichugu ba lau lun, abame ligira gon lun, ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagida ruwa ba lwe, musu ti mouniti le, Fui huma ilidon luburi galel bogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hamel lari. Dame nagiri budon, au le uguri gara uwergati ubo wagon. Ni abi ma kei uruwe ige yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luago nala lao uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari uaguwa kei la fani na gu niya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banyan ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banyan ligibu ge bungi loege banyan nubona. Narinyaga me honha loege banyan nowere. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruweha ni learanse lalube huba lumege ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai, runtu eigini no. Dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi ludugati, runtu muna no. Dagati madagra goni nuagu, rutun dargu nu. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagu watin hagiya nu. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwaigi ni bu. Ida bugagiya wariha bu lau magrabu, aba vichi ngwaduna bu. Ida bugagiya wariha bu keichi ludiguti, aba vichi ngwamuna bu. O madagra kunga, aba vichi ngwadagu bu. Ida buagia warihabu lao sandi o furisirugo aba odi nyarihabu. Aba meti nariya gohon, ni naru hao, furime gwariga kate leha dugubi lun aba hada gye namule no, ka la luna bumbay, no ginye hadugay. Nariya ga meti hon haan luwege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugia le lumbay hasufri no lun sunda, heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, Michutun egini no, dale na magra gu nubai michutun duna no. Ebu gati na kechi ludiguti michigun tun muna no. Megeti na dagu michutun no. Sangiti na dawa au miditun arihana. Aba me harinya gu uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilawamu o magra bu kechi ludiguti o madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lu midira gu wamani bu. Nanyaga me hon, ni nare hao. Lagu furumi warig na kate le madugun hubai hongurigia, ka la luna bubai, madugun humuti ginye no, aba meti haudi ha mafio gati lun ha sufriru nye lun sunda, ha meti rishagwa banyi legibu ge bungio, aba me haudi sielu lun ha gundaru nye lun sunda.
6: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dubai. Aba hadam ridago sun habuti gu fadirigu hama wugiri wairigu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni girago, aba hedere geruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguriye wairi gutia. Aba larinya gu hon.
7: Afigo uhadina. Lau medere gino aba huguri madunu tilu lowe.
2: Aba harinya gu lon.
8: Kami ya gele wama. Bugelu barihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni juda sem su ligia tempo lirugun. Aba lidi ati gregua lungo. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sem su ligia. Aba harinago.
8: Fianti vichu gu ni sem su leti don gafu. Tolaga ili sem su nabungi. La diga la begi oweni.
2: Aba haura dun. Do la ganha em hão lo fula so aba wugri le adigu be kate lou ti mua lou sem su ligia. Lo habu no hão trenchanyen. Ligia lo fula so hita lubai liri fula so ligia chile lumo dan le. Itere lia lagun fuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
9: Baruga do tindaran de nusu fulata ligia. Ebegi le hichu fue Israel na lau bugir ligia. Aba hagai nani lo fula so aba bugir le adagu bai kate lau timua lau. Inaria nuni na buhe menu.
2: Baruga ti Jesus ligi bugion gomadi mati. Le alga da gubali, larinha gahon.
10: Bugunya saharu e tabai horiu.
2: Aba larinha go resusulun.
0: Buguya guanarigu arinha gubali.
2: Da buriti hichu gu habuti gu fadiri gu hama wugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha resusu ni kata. Aba te larinha go pilato lun.
10: Magabu bumuti sa le harinha gu bebuago.
2: Mouna buti resusu ni kata. Aba te taweri du laniga gumadi mati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba danruti hon grigia lida fedu. Frume guari gadanruti leha mure haluma. Nyenyen ti aba adanruti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pelato larinha gahon.
10: Kahabusero benigra gaduhu. Barawasi odi Jesusu leumbe larinha magua Cristo.
2: Liri do bali guia Jesusu. La diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yari galun.
11: Ma diga ba ni kata lau grigia uara guatile. La diga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga la diga grigia le.
2: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama wuguri ya weiri gu tia hadon gridi ya lu hamuri ya ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridi ya hagia. Aba larinya gu hon.
10: Kahata ge biyangu be hapusara gu nigira gu duhu.
2: Aba harinya gu.
12: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinya gu pilato hon.
10: Kabatin na diga lao Jesus leon bay larinya gua Kristo.
2: Aba hona gua sungu bay, aba harinya gua.
13: Dago bay lao gua guru.
14: Aha, dago bay, dago bay lao gua, dago bay.
2: Aba larinya gua pilato hon.
10: Kati huri batin na diga bay.
2: Aba ti mahagua ragu, harinya ga.
13: Dago bay lao guru.
14: Aha, dago bay lao guru.
2: Dale larihi bali pilato luago sian lan la duga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria vena
10: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
2: aba haria gusu gridia
15: wagi hama warahi wanegba frumi ya ruguari guduru wa wugu luago longwe
2: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gen, aba hanigu ni lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadu ni sun sudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu wa funatu luagu. Aba hichigu aba ridi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibu gen. Aba hehera halau, aba haria gulu.
16: Kabaga ila harua ite huri.
2: Aba gie hasu ere guni. Aniga ihe maburi ligia, hicha gwe labulu. Lari gia hehera halau itara, aba haraga chunu dugu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere gulu agu. Aba haniga ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube. Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimu. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere linha hatilre lido aba fulasu giriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyen hitika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Oucho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago gurua. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la deire guhadago. Itere linha lagunfili rulemehe laburiha bai profeta.
17: Agure da tinha o bono rumi, o rani cava la rada, erede da tal na dala.
2: Aba hanyu runyei, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loge litigu ne nyei lubei larinha ga kala liduru bei, itere linha aburi honi ligia.
5: Jesus le haruwa ite huriyu.
2: Da wagua tia ginye, biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asidri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya geina.
5: Bugie le ganyara bibagu lunu templu, aba ya barara magudunu li daurwa weyu, salba goba bungwa, ahen lirubu bai bungiyu, lariba loige guru.
2: Itera linha guia hehera ha habuti go fadiru go hama rufida tele luru do Moisesu, fariseu go hama uugurinha weiri go telau, aba haharinha go hama gua.
4: Salva te amo. Ahen lungua, sinati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe israelina. Rarila loigia gurua. Afinha mamamu galuagu. Rula la finha luago bungi. Salva leiti bungi gueto. Ahen inaani lubei luago hinsie lalu. Kei aninha galali lubei won. Luago lira la bungi.
2: Anaba hamuti guia hiwari te ha. Dagua baya luago gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariago.
15: Lagunhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidure geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
14: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elias isalbarei.
12: Wariha ahinyumbi.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri da gun tibelu tempulo, lida biya muruso, inyu gya lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labau handubu, aba lahun rechagun umuahu. Agu ya guati estaragu hadagi afinye te luagu bungi, hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harihago.
15: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yen yenu sarago urinya ariye guwa disegia, Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gien idara guhamwe, nyenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti gien ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinha gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba loubura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru wa luago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weriti luago lubenari. Aba lidi. Nyenyon ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari geranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
8: Wabuti. Arito go omuti lagu arinyega la meha yeti ligira. Dahmele mowe gili. Lagu lasara yabala lagu luru wave yuli dage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu. Miyabi hamamo lani disiplugu aryebu. Iweru hilugubu. Abame harinyegu hongirigia. Lagu sara lila. Wedi timaha limeti lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba laringo pilatu hong.
10: Baruhma fiu sudara. Heba choru huma yumuahu le lubui duaga ihuarats.
2: Aba ti hodi. Aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lu honigiru ni.
6: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasu gribe luwe yure meragoni ani aruga de ina linya weyu di masu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali heriti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua. Aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiriha niga. Kiabi ladagaru ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba heredero kama hilagwany. Aba tilariyangu angeli ligia hon uriya hagia.
17: Manufude da buma, subuse titun luagu ala uyena kesusule, aga luagu ubi luagu guruwa. Uwa tuya, sarali ke lariyangu ni. Igo kumarihi flasule gini, nukwe lichugu. Aba mehidi furese, aba mehariyangu hon lana disiklu, luagu sarali la. Lawanigira la rubakwa Galileo, nyeiwa tarifu, anihabu dogadu le lumbe nijugunika.
2: Aba hodi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariyagayin hou disipulu, sunti anyaha laan luago uma, nige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulun, aba hahudrogulun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyangu hon.
0: Manuhu dede huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
2: Dale hodi ya lubai uriya, ligia hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusara dubai hon habutigu fadirugu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama uugiriye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sengsu hon sudara. Aba hariyangu hon.
15: Hariyange me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disiplugu. Aba hibe rohani lugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimureha baluma luagu hufule isi luma dugu lani kata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sengsu. Aba haudi adiga ile wagu bai larinya waguwa hon. Itara linya harinya goni huriyo chililumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu. Galileon luagu wubu le mehe wagu bai larinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harihi bali Jesusu. Aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagya. Loguati hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu. Aba larinya gu hon.
0: Rula li sun ubafu no sielu luma ubowak. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahu luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei luaguanahin la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
8: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
5: Aniha ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelirau buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
17: Nona hanyi nona gile bubaragi. Lularan segani uma luga biago. Agambu oti aba umala lirinda flasu makenda bati larinyaka. Aranse uma uma luba babureme. Darako uma uma suruti luba.
10: ani itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati apuri chi hungrigia lu hasakri ha lu ferudin wala hafigo badise wahagia mi abati ha haya bu lida ge sun hude a lu masun jerusalem agan bu la puri chi ha anti halle hagufe seruni hafigo aba he la badise runia huan lida duna legiri bai horda lauti me ha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la gurga liranago chagagaru legi banya luma siru dule arabo la niña gaha hongrigia lidan la purichi
18: anite baya ba le gaba fatimat noi dari lu madina na ni lu nele mo chua faraga de tagirga le kidi au lau duna nabad saran ahi legia labad sarbad lau sefri sand
10: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareti gien fula sule lidan bilimua ha Galilea aban labadi seruni wan lidan duna legiri boi Jordan dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugini aban ladara gun cielo aban larinhi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu aba lagan bunua larinya gun aba umala le sielugi
19: ugi niro le kisi bini le aube ome bulan bunda
10: lari gie aba lanugu ni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wat aba lere derun esusu bien mi ve yunye hagana gua anima lugu ganyuti aba ti loucha guni mafu ya nye lari gie aba hayabu yangeli gulun eservi duun lun lari gien la deru nua huan aban lidi Jesusu Galilea apuri chi hauga nu buiti luma ge bungi aban lariangu
0: silu halida jara fali la ruwe ha bungi asakri ga huma afie huma logo uganu le lani na asalbaruni
10: logo aban weju eibu gina linya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea aba larihini Simon luma Andresi le lamule eseni hani lubaibuga hawadigu maribai haguru nyati oura ligi aba larinyagu hon
0: igogu falahumana aba menadugu lu hadia hagurigi ya no
10: aba igirunu haseni furese aba haudi luma aba tilaibugu Jesusu murusu ya aba larihini Santiago le liru sevedeu luma huan le lamule tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni aba laguaru hon aba higiruni haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinyengu bwe esusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wiguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinyengu.
20: Kome sabe mestera wamo? Jesusu Nazareti. Biabia San Luba Gri Shabuniwa. Subudi Numuti Katabula. Luago Buguya la Lira Pungu le Sandubai.
10: Aba la Denga Jesus Lun Sifiri Uribati Ligia Larinya Galum.
0: Maniba, Furiba Lida Gia Gurigia le.
10: Aba Lowe Hagiduni Sifiri Uribati Ligia Grigia Ligia. Aba Lafri du Lida Gia Waguina. Sunhani Bonya Aba Tawari du Hanigi. Aba halug dagun hamagu.
4: Kata isale? Kata isai seri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guguribatinya aninya gamba hamuti.
10: Aba lagambu huni walogu Jesus ulida sun Galilea frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, Habian Simon luma Andres. Ron tiante lime de Simon, tabiru hany. aba harinya gun lun Jesus logo sandi nyongla aba tilidin tuagun aba larigduni tuhabu aba linyura gun lida mime oura ligia aba tareidagun aba tasaru aba tatenirun hon dale laludun weju gunyeli aba anuguni wasun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben arida guagdati Jesus sarago sanditinya halautinya amunye guenerigu luyeri sandi sagaligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia ladiga subudi hamani katinyi la luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye aba lidin simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
3: anya intasaragu girigi alwa habu
10: aba larinyegu hon
0: keimo lidun buri fulasu le jarafobe apurichi hanamu kwa ginye nye, ladega lulira niyabi ubowe kwa.
10: Itara linya lubo iti, ayibu galumuti Jesusu sungari lelea, apurichi haina, lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunfulasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuing, aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibu gen Jesusu, aba layumuragun lungu larinyaka.
4: Gayarati varay dagwagid na ahabu busen.
10: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
0: Busentina, aridago ba.
10: Kay larinyagun itara, aba laraydago sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyengye lari ginyegua arinyagayna lu.
0: Mabahu dagwa baiti ya ni kaungi. Nyudurigo barufu da kwa bongwa lunha fadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigi luago arita guati bula.
10: Aba arigo lidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sungrigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi. Lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida angesun fulasu arihei.
6: San Marcos, capítulo 2.
10: Atiriveyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia, darilun, mabara anya la ni benab aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon aba ti hayabu ingadiri wuguri nya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubo kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loegen tablugu muna louginye le nyi lubei Jesusu aba hareira guduni sanditi nyenginye tida lubarari. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferudu nawali bifigon.
10: Nyenye nu hada agen arufudu hatinya lilirudu Moisesi, hanyu banya nyen aba hasaminaru.
21: Kasa wagu ladimu rehe itara? La napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loe dige bungyo.
10: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
0: Kasa wago hasami nareitara, kate timasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garewarigoti lu ferudu na na figo.
10: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari, baiba bubion.
10: Aba lasaru sanditi, lida oura ligia, aba labudu nu lubarari, aba lafri du nyingi, aria gusun ha nyingi banya lun. Wairi tu hanigi ha nyingi banya lau kata ile, aba hichugun wairi guni lun buingiyo harinyaga ile.
5: Manihi nyahagi di wakate yitra buritika ile.
10: Nyingi nye, aba lidi Jesusu laru duna, dan le hayara fadumbo isaragu grigia lubadu, aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon, aba lasigiru ni leibugun, aba larihi ni lebi, le liru alifeo. Nyu linya le nyingi lubaye, lagubura hoa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
0: Falabana.
10: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi, nyenyin nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipuluku, ladiga sarago hanya afalaruti. Dan leharihin bali arufuda hatinya lilurudu Moisesi, Hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipuluku.
4: Idalinya san legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
10: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niabi ya alu hanya haga figo ubanya.
10: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagupulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galung.
21: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagupulirun luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
10: Aba launa bunia Jesusu.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misro houti lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihi lubay adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haygi. La chili ruba da lula nungunu wa adari hama gye, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata houtu daugo ubi nadu haru tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon, ta heri da gubon to bi nadu harubon, dame le tadin ragon la weri dati maba heri ti. Meserun watuginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binada hali, la diga tabousha gubay diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
10: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasgiru aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
6: Ariha ba hon banigu kasa wagu hadiga wadagi mandule mon lumuti la dugun walida luwayu remera guni
10: aba larinya gu hon
0: malai hagi dun luagu leme la dugbi David luagu aba dan dan le lalama chumbay ligi ya hau son libi gu aba le belu nun lubi umbungi dan le aviatar la fadir wile inyu timabay. Aba leigi nu feinto sagrobon, tomaha wabon heigi nu amu gurigi hawaidigi fadirigo, segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
10: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligiye. Ligiya, gapafuti naginye awle wuguri garo warguti, luagu luweyuri emera guni.
6: San Marcos capítulo 3.
10: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan lueyuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
10: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
0: Kalumbi la dugun walina luwiri emera guni. Buiti odi wuribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
10: Sun hagi ya
1: aba hamanichu aba tir lariya gunia hesusu lau iganyu luma iruni ladiga tidere hanigi aba lariya gun lum wugiri ligi
0: tule bai buhabu
1: aba latuleruni aba lari dagu aba ti hafri dun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni hesusu hilagu boi aba tilindi hesusu haulani disipulugu larunduna aba hafalaruni saragu grigi ya galilen dan le lagambu boi logu onwe buburi katari le ladigi boi aba hayabu ingwa grigi ya hudegi herusalengi idu megi lobo afurugu ginye duna hordan tiru ginye luma sidongi lun harihini ligia lariyangu boi hesusu hon lani disipulugu lun aranse nyo hama aba uguni luba lue hamuru daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibe nye luba ilari dagua gudun sunsandi tinya aba haguragu hongu wa luagu lurungu haguruni lun larai dagua gudunu danti hale lari harihini haga wagu banya sifirigu uribatinya aba hahuduragun ligibu ginye aba hagua ragun sifirigu hadagin harinya
20: lira upungi upuguya
1: aba leveri duninya hesusu lumarinya gun hamani katinyi la lari ginye aba lamuderun hesusu logu aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagi lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha hiri du su wugri hagi simon leumbe lagua ha jesus fedru Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua hesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro, Alifeu, Tadeu, Simon, abameha wuguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti dun aba muna. Aba ya hondara go saragu giri ge nyi, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasubu diru bali lidu nyu Jesus kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni, laduga hari ngu giri ge logo lulu halila lao. Nyi yenu arufu da hatinya liluru do Moises ha achilur banya Jerusalem ge aba hariyangu
21: wuguri le ani belzibule mafia le habuti sifiri guguribate luma laulo bafu mafia la saga sifiri guguribate
1: aba ti laguwarun hesusu hon lun hayara fadun lubadun aba lichugun aba hempulu hon aba hariyangu
0: ida luba gayara la la saga roni mafia mafia guanargo fulmi aguar garui hanile afani ragute lun aganda guhamagua laguni chagupa ani sinya begin hatura ru idu henyu keisi du henyu aha ya fani nago ahi hamuga ti afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya be la dura no lagu mucha kwa gu lergu be lira uwa ti niya balule beluru lubi apa uguri le here te lun la nugu ni lilago ahi magura gu la uguri le here te ligia furumi itra rugin ga yara la libero hani lilago ni naru hau la ugayana la ferud no wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigi. Lue digien lun hatimure ha uriba lago si firisando. Sinyabi ferud no wala fiko lira. Lere de ruba haduno lun sunda.
1: La rinya go bali Jesusu lira la diga harinya go logo lubafu la mafia lubafu si firisando le li dambay. La rigien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herede rumba ugudi. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
7: Anuha tia bugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadibu.
1: Aba larinya gun on.
0: Kagia nugu shubon hama na mule nu.
1: aba lariyagun awagun hanyu banyenge yegu lao aba lariyagun
0: anya hanu gu chun hama namulen ladiga furme warga hadigati lugunda bungiyo agya namulen ubanya nitunu toma nugu chun
9: San Marcos capítulo 4
1: Aba ya lagume ser un Jesús aru.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rigue leñi lupoy.

0: udonoro labugin la munyoga le lichigube.
1: Itara liyaha larufudha Jesus logo laruin hambungiyo hon lau sarago hempulu. Libe le dari le nye lumuti gayara la gufuranda hama. Marufudha hati ni kata hon logo laruin hambungiyo mayusruga hempulu. Aba la fura gwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
1: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwara hama. Aba la fura gu aba garabali hereti. Aba lebelu hatu na tido uguni dari lu yebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyu na uguni balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
2: Maisturu, meberese kutu pusala watipira kuala.
1: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lu lagunu.
0: Manibu, derege dugu aba.
1: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate, aba atilariyo gunhon lani disipulu.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederu, lao onwe bu hanufude, aba halugidagun hamagu.
3: Kata ifunasa ale, ibi nirubai garabali luma barana, adiga hamuti lelu bai bai?
4: San Marcos, capítulo 5.
1: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawoguti aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu santu ge lafrid. Ladiga nyila laganowa ani uati ni aba ngayarati laguraguni ni lau gringri. Lau sun gragwa nyaha hamali la lugudi luma luhabu lau gringri. Suanda latu muraguni uati ni aba ngayarati lagalo maruni. Suanda ha leibugu ariabu vejuagu aguara hei na logu buri huibu luma buri gabu sandu iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubaru aba lahuduragu ligibugi aba laguaragu lung.
5: Kosta wagu bemetera wamu Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
1: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo, lun masufure gudun banin. Larinya gubai itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
0: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
1: Aba lali gudini Jesusu.
0: Kabiri.
1: Aba lona bun larinya ga.
5: Lehiyo ninya, ladiga kipetio.
1: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu lun mouna halani ya bau gudin luwe fulasu ligi. Kaiti nyei nyenu lubai sarago buiruhu eiga nyei logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribati ya hagia lun harinya ga lun.
5: Una bawahado buiruhu hara rupa umamu luwe beliruhado.
1: Aba tilitu gu Jesusu ima hon. Aba hafuridun luwe grigia ligia aba hebelurun hadon buiru. Yeye nuhawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagia hongu aluegi wibu. Aba haburu habarana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha aunigiru bali ya buiru huhagia. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubai uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachiliru mboi le nyei lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumuragu luha susu lun lafridun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura gu wuguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesusu arinya ga regiti lun
0: bai babubi un hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun lela dugu bai babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon.
1: aba lidi aba lagume serun aba huda gwe sunle la digu be Jesus logo lida sun fula su deka polisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesus ti na uguni lo ba furu gu gie duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyi luboi aba le rede runye ilaru duna aba tilia bu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri ti hayri dan le larihi bali wugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumu ragulun lariyang
6: anu hin nira utowe kemo bishiga buha butogo arigida go tamuga ani gabagri tugu yeme
1: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi afaluriti aba buriti hamuru daguni Jesusu hadanti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tariangu tunguarugu.
7: Laurugu mehena gurunu la dairagu. Narei daguba.
1: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi. Aba ta sandira gutungua logo areido guaula. Aba ti la sandira un Jesus logo areido guago da lila grigia la ulubaf. Aba la gara ragu hawagu grigia ha. La naga guia banya. Aba la ligda ha larinha.
0: Kaguru bitau na doura gon.
1: Aba harinha gun lani discípulo gulu.
8: Aria gupinha te luki be grigia ya alba gumuru gihanya la. Algu da hagi di bukala a gurubi wa.
1: Aba laria gu Jesusu ke yegu lao. Alu haka la a gurubi luago. Aba tiabu yuri tuguya. Adada garena lao anufudu. Subudi yun te ile asuse redubay tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru ni lun. Aba laria gu Jesusu tu.
0: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lauda ranglo, arida gunyulida ge bisandi.
1: Nyengil Jesus adimureha, ligi hayabu in lubi again, wuguri lebuga nyumbu boy, ogui, logutisandi lero. Aba hariangu lun tuguji, irahu tuguya.
2: Hilatia bira, igerugube be maestro lungu aguento?
1: Agamba lumuti Jesus sule hariangu boy. Aba lariangu lun wuguri ligi.
0: Manuvu de daba. Afinya ruguba.
1: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubi yon wuguri ligia, aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru aba lariyangu on.
0: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
1: Aba hehere han lao. Aba ti lafuri dagudu niya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguji irahu tuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba lariye guntun.
0: Talita kumi.
1: Mini lan lira, bun nariye ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uharu, duzi rumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichu gu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu dagu hamani nika un. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichu gu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesusu nyengye. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu yubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan ti dan haligili singuri. Saragun hanya grigi ya agamboy. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
9: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luyeri lichu au le luagu bay. Ida liasa gayara lubay la dagu milagro. Saran fangay galle tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wamayanu ginyan litun.
1: Aba hichugu mabauduni luago. Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Gunda atinya sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligi ya lita agi hagaira o hadu hela o tila na haba.
1: Ligi lasi ya nubo ila duga amu milagro nyei. Loid ga li chugun luha bu hawago biyan aru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti la nigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aban li chugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hansifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Ni kata logo haibugun loidi ge badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lun geidi gila hasabadu. Lun mabia matan hasimisi. Arinya gati ginye hon.
0: Namele hebelo ruti don aba muna pusura. Reide humanyi tida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui hama lida aba fulasu. Mahagie me hagambunu. Kuri humanyengie. Aba me hafuri duni kaliki luegien hukudi. Liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari lagu honwa. Nenare hau. Lagu dame lala chilu no luwairu bungi. Lun laguse lagu dunia songu rigia. Mawainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
1: Aba ti hafuri dun. Aba hapuri chinga hongu rigia. Logo lunti la hasan siro ni ngaburi hausero. Saganti ya ginye sarago sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu sarago sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa li lubai logo Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chiluru larige rigun uruwe erodesi sarago hanya ariyaguti.
10: Saraya huwa le abati sehbai lida geoweni lige luweni bailubafu.
1: Hibiri arinyaga.
9: Elia sileme ha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta kei ha binat.
1: Dan le lagambu bali erodisi sunle aba larinyagu.
10: Mwa le meha nadira gudibai chigle saraya lida ge oveni.
1: Le meha susera dubai auna hali meha erodisi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule erodesi uedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gunhua lun erodesi.
10: Moulu muti bagamare dunu lumariba mule.
1: Aba leyere gudunhua tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu siyantumuti laduga hanufute tumeha erodesi luei. Laduga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Abati launi giruni lausu dalan lagambuni erodesi le lariangu bunhua abalerederun ibidio galunga balan ladug agamba lumuti lau ugundani aban tadareluni erodesi tichansi dale lagufli rumboi erodesi iruni abaladug fedu hon kumadi matinya ama habuti busudaraga ama amugrigia weiruguti hagali leba. Aba tebelu runtiro Herodesi nyingi lubai fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodesi ama sunha nyingi nya aiga luma lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
10: Amuri habai lebabusa runuma nichukubu.
1: Lulumu tilereru untu luagu nichukubu ilan furumye guayu gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugushu.
12: Kaba sana muri halum.
1: Aba tarinya gun tun.
7: Amuri habili chigi huwale abadi sayhabe iluma.
1: Aba tebelu nu irahu to furese lenye ilugoi uruwe. Aba tarinya gun lum.
12: Busena lu bichu unilichigi huwale abadi sayhabe inu lida aba siyad gwele gwele.
1: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo, kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, aba launa hauruwe aba sudara laudimure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuan, aba hayabu ilu hanigu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lidage hapurichi han, aba haundaragu luma, aba habahuda guni sunle hadig boilumale harufuda haboilu aba lariya gun hesusu hon
0: igogo kemu wemera walida mafula sule darangilati
1: lariya go balilira ladiga nyinyinu la saragu grigia ibiri nyundu ibiri nyumbu darilu madani la hesusu hamalani disipulu nilu eigi aba luboiti houdin tida aba uguni lidon aba flasu magaira wati kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asubu diriuti aba ti hajabu ingwalida gesun lirangu nyuflasu aibu gaina aba hachilu uru lubarage lachilu hesusu au lani disipu dale larairi umbe hesusu tida ge uguni aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lung ladiga itara hanya la kaimundu hamuni aba lagume serun arufu ta saragu kate hun la le taru hali aba hayabu inlani disipulu aba harinya gungu
3: taru hali tia eni uo tia aga na uti elida flasule o una habanya girigi halu kou di lido buri nirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen ladiga uwa kinikata ya lu heidi
1: aba larinya gungu hesusu
0: ruhu maigi ni hon
1: aba harinya gungu
2: Gayara tifnagi wodi agai hafen hon. Use wa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suju.
1: Larinya ga hesusu hon.
0: Atri nyonge hafen hon. Hei bari hon.
1: Dale harinyi baru aba harinya gulun.
13: Sengu fein hama bia udru.
1: Aba lanyura gudine gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gulun hon. Aba la nigu ni hesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba la rihu sielu. Aba la teingu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige aba la murusu hanu lu litu unu hon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hama nyaginye bia udru hagi hadan sungu bai. Houtien sung hagi ya kimule. Larige aba habu incha gudun duusu faninye la utife fein. Luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugu din hawaii urinya hama irahunyo. Abati ladina gudini ya hesusu lani disipulugu. Tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abanlidi logu wibu afriida lubu ingyo. Dalagunye dube Lamida aruduna ugune au disipulu. Hesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo ere guhali la honlun ehewa ladiga abaru nye la garabali. Luba laruga aba lidi hesusu hawagun aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu guraye behao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyo la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut aba hanufi de dagu aba ladimure ahon aba larinya
0: ganigu huma ei manude da huma aule
1: aba ladinu ibon uguni hamu aba lagalu marungarabali aba tawairi duhani gilau ladiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro le latigu baita ufei logo gabafula lu sunkate lererugu hanigi Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareira gu, hidage ugune, itara asubu giruni lila fulasu logo hesusu la. Aba haiba agolido usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya, hida habarari le nyehi lubai hagaba logo nihi la hesusu nini. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, lirangu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun saliti ya umat. Aba hamuri ya haa, luma, lungu, ligirunia, lurugu, hagurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru, ladagiragu. Suti haa, aguru banya, luagu, araida guati.
4: San Marcos, capítulo 7
1: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo Anya ila hada ge disciple go magufuli ruti ya lao. Echu ni lelani na aruma duni ligibu ge bungi. Auti ya machibu go hamai haha. Falaha motifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi. Aguchago lumuigi hama magufuli runga hagia. Lao echu ni lelani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie. Maigi banya machibu go hamai haha. Anihi buriginye sarago luwiyari echu ni hafalaru. Kaiburi la chibuni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali kuduni fariseo guhama arufu dhati ulilurudu moisesi hajia Jesus. Harinyaga lungu.
13: Kasa wago mafala habali mbani disikulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nubie hahabu.
1: Aba launa bunia Jesus.
0: Linaru profeta Isaiasi talen larinya gubwe huwago lagu biangu wala higibu. Larinya hare. Grigi haa. Hayuma rurugunye hichiga inebe seino. Ahu tuhaniki tiseto noi. Mala te hau duragun no. La duga leanu gunye hakuma din wuguri ya harufu daha.
7: Aba larinya gun Jesus.
0: Igre humale luguma di bungi yu. Luha falaru ni binadu hakaburi binadu grigi. La shibunu wa saudi ya ro. Weru luma kati libe inalira. Maistru gugunye buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yu. Luha falaru ni binadu hakaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ahi ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu chin oto lugu chon, sinyati nedere gu nibo, latiga son le numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumi aguare gu lan le arinya gu ti itara, mama li la lun ti lidere gu ninya lagubri gu. Laulira, mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, Adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
1: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
0: Agamba humana, sun hugu ya kufuana ta humana me. Uwa tini kata beluru tilidon grigi ya lulawia da guduni ligibu ginyapungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya ligiawia da da gudubali ligibu ginyapungi yo.
1: Dan le ligiru ni ya Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna don. Aba hali guduni ilani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
0: Uwa ti sangu furan da homa, uwa ti sangu furan da homani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigi ya, si ala lavia da guduni, ligibu gien bungi yo. Ladiga me belu titidon lanige, luraga irugun le belura, nyengi aba ya lafridon lidangin.
1: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye,
0: anati le afridu belidaga grigi ya, Vie da gudda lumuti ligibu ge bungi yo. La diga lida gien grigi ya, o tida gien hanigi lafru da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igadu wo, iere habuni, iyeni, marichara gun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien hanigi grigi liabi, ligieti ya vieta da gudubali ya.
1: Aba lidu Jesusu nyengen lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runtidon aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibu ge Jesusu. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaru ni sifiri uribati le tuwei tiragu. Aba larinya gu Jesusu tun.
0: Nuti nidara gu niya numuti hahuri furumia. Mabuidi utin lutagida runu wa fein hawe isani gu lutisi guno hong only.
1: Aba tonabu ni tarinya gu.
14: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha. Labu ge banya dabula gayara tigine haigi tida ge tife fento hagu bon isaniko
1: aba tilarinya gun Jesusu tun
0: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasi firi uriba titi dagiya birag
1: tale tachini rumbai muna da aba tadari runu irahu gabanaru furi halisi firi uriba titi dagi Aba lafri do Jesusu lobo oginye tiru. Aba lasigrun sidon oginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nun luagun lagunu Galilee. Ni hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lu lichu ni luha buluagu lu larai daguagdu. Aba ladinyu Jesus nyengi lau hawai grigu. Aba ladaru biya lirahunyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyengi lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun aba larinyo.
0: Efata.
1: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigiri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nula dinure habuidu. Aba larinya ku Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya ku hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
9: Adlita lumuti sungkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.
4: San Marcos capítulo 8.
1: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani discípulo gu aba larinya gun hon.
0: Gudeme tinya grigia hanu la dega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hamalu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga la dagaru bafalalo hawagu umada. La dega anyahi hata agie lise tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galu.
13: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
1: Aba lali guduni ya Jesusu larinya gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinya gulu.
3: Sedu.
1: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lun larufutu, aba milaguru hon, siyelu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
0: Kasa uwagu hamuri ha gulugi ya lani ya dale milaguru. Ni narin hau, lagu marufutu ba ila milaguru hon.
1: Aba ligiru ni Jesus, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri duninya Jesusu larinya gahon.
0: Gouni gi humati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi.
1: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
2: Ladete manugu oma feng larinya gu bayitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
0: Kawagu harinya gu lagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma me fenhu guia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tunsa lau hago. Magambu tunsa lau hariga iruko. Marita gom hama lisa. Dale na fari habaron sengu fen hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tauti fen habudu.
1: Aba harinha gu.
13: Duhus.
0: Agi dale na fari habaron sedu fen hada gadiru milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
1: Aba harinha gu.
13: Sed.
1: Aba larinya gu hon.
0: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari gine, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gu lun, lulaguru luagu. Aba lubaiti, lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luhabu luagu. Aba lali gudumi ahenga yara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
9: Ariha no mute uguri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
1: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi eligia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyagu inalumu.
0: Ebelu rabati uburu mo, marinyagu bayi meluni abanyi.
1: Larigie, Aba lidi Jesus haulani discípulo go lito ngui nero infla su lege yego boy lao uburu go Cesarea ne Filipo. Umada aba lali go dini lani discípulo go larinya ga hom.
0: Kata na saharinya go gorege.
1: Aba hauna bu harinya ga lu.
13: Anya ngarinya go tinya logo ko an lale abadi sei habai buguye. Hibi diarinya ga luago profeta ba Elias. Anya hingi ngarinya go tinya luago amula profeta buguye.
1: Aba larinya go hom.
0: Ante huguye. Kata na tilida harita go.
1: Aba larinya go fedru lu.
3: Buguye Kristo bai.
1: Aba telarinya go Jesus hom. Lu marinya go hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hom larinya.
0: Lonti na sufriron sarago aule wuguri garo warugute. Wairi bai hichigun wuguri ya wairi gutin lida hafin huriyo me beresen ni nao. Itara lubagi en hauseru nina habu tigo fadri go hama arufu da hatin ali luru do Moises. Narinya hare hon, lago nafaruwa balahi lago bai, gama lumon, nasa arubalida gen owe ni luago luru wa weyu.
1: Furango ti larinya gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larin hawa gun lani disipulu. Aba lepe chuni Fedro, aba larin ya gun lungu.
0: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungi yo. Basami narun kei wagariye.
1: Aba tilagua run Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lungu, aba larin ya gun hon.
0: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kate nye la. Barule iluguruwa falalana. La duga le abusen rute le sefurun li bagari le feri di rubai. Ainti le e feri di rute li bagari ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi e hula lung kurige la ganyiru ni sun ubo le feri di rome luwani. Uwa te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni kurige luago te sefurun luwani. Le anigo ti busiga na nuago luma luago nerenu hakibu gen kurige ya muwa ratia anika figo ti ha. Na nego baginya busiga no lao aule wuguri garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go hasandu banyan.
4: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ninaru hao, la guanyahe la hata ge haya banya gwento, maungi banya dari harihni la chilo no la ruwe habungi lao ubafo.
1: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma Juan logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun ladaira gu, wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubo wago kayara ti hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
3: Maestro, lidadaan vahala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedro kala larinya gubai. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunu wa aba umala le lida ge duro iligia le arinya gubai.
15: Ani hangiru le isi ebo ine. Adiga humo ine lumbo ibe.
1: Lida ora iligia. Dan le harihi bai geyegu unyei marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Dan le arayre ina hama loe gen wibu aba lere dun Jesus hawagu lun mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligi le wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hada angwa alg daguro gutinya hama gwa kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Abati halgu duni Jesusu harinya galun.
13: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabin le Kristu bai?
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubi lwago Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubila sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungi nwago awle uguri garu warguti. Arinya gatu lwago nasufri rubala sarago animabahu dun wabadina la. Narinya hane hon lwago nyubi halila Elias aba hadugu nigurige sunle habusen robo ilaw kei tarinya gu nilereru bungi lwago itara lubala la susero dunlo.
1: Lari gien aba hagibu dunle nyengi habai hibiri disipulu gu aba harihi saragu grige geyegu hao nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi
2: así que nejam. Dale harini bali Jesús. Aba tawai du hanigi lao harini niñen. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du niña la riña gahon.
0: Kawagu así que nejama.
2: Aba lonabun, aba hadagen haniba. Aba la riña gu.
6: Maestro, mi hanero nanugu bu. Ani haba sifri uri batiluagu, mereru gudala. Nyelu mutu larga de sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limulu ugi. Aba lakuri ha lari, la debilu dinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siya hamut.
2: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
0: Gurigi mafia na ditin. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida melagu mucha mafia ni lehida bai. Baru meira hligia nyaho
2: aba hanugu ni nu dale larini bali sifri uri batiligia Jesusu aba lowe haguduni iraguligia aba leiko tumu warugu aba lagara baha aba lafri ha hakuto libimu lugugi aba lalugu dini Jesusu luguchi aba larinya gulu
0: atiri dalau itara
2: aba larinya gulu luguchi
6: lumage nyiro gili Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugu o duno rugu lai belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugu somu kate, budeme wa mabun idre go bawa.
2: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei, son kate gayara te lulen afinye bai.
2: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
6: Afinye tina, idre go bana lutima lagongu dun afinye.
2: Dale larinya be Jesusu logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu.
0: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon igre beira hile animebelo radigi aba lidon.
2: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridun, aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragun hanya ariya gutia logo hilala. Aba largo duni Jesusu loi gen lupa bu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu run Jesusu muna don. Aba halgu duni lani disiplu gu, danle habu waraga anyaluma, aba harinya gu lung.
16: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
2: Aba larinya gu, on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru guni furia igi luma yundaru ni lupungyo gayara la lafuriton.
2: Dale houdi nyingi, Aba hasguru galilegi.
16: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subdirunua halia yen la. La dega la rufu den hala hon lani disipulugu. Arinya gay na ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bay la hilago bay. Aba mela lasarun lidage oveni luago lunua veyo.
2: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
2: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinya guhon.
0: Le abuse era utiligia la furumi eti, lunti agomu hon ni la hadan songu bay, ani lungin ele servidun hon songu bay.
2: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
0: Gurugi ele resibi iruti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamarugin au le resibir, resibi lumuti gine nungu chile ona habalina.
2: Aba laniyagun huan lung.
13: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
2: Aba laniyagun, Jesus.
0: Meberi dira humai, ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimre hauriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furumi gwarga na le ishi guti ama weri duna hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi gwarga le afigongu duti aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuwago Buiti mati hamuga lun la guru nu barana hon lau aba ome budubu le muli gule guranyo luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Abu la figo gita buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine la figo gita bugudi guanargu. Buiti mati hamuga gine lu bibu guni la duga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi siga lau badarun mafi wati lau biangu bai bugudi. La nyelu bai mowe hama hevero menye gusha diligi ya watu. Abu gine la figo gita bago buiti mati lu basagaruni. La duga buiti mati hamuga bebelurun lidon la ruwa inha bungi lau aba agu siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu bai bago la nyelu bai mowe hama hevero menye gusha diligi ya watu. La duga Hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu. Gamalumu ahileferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
4: San Marcos capítulo 10.
2: Aba lafri du Jesusu kafarna umu gine. Aba lidi lobo agun hudea luma luagun obo le nyingi lubai labauche veju libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lubai. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ange fariseugu luogun Jesusu. Aluga auchaguni lao aligudini ahe mariba lubai lun iligira gungugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
2: Aba harinya gu lun.
17: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaganoni wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, abare ganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
2: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu lo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
2: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalini. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawa, aba larinya gu hon.
0: Igri huma lu hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, Hagi ya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ni narin hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabugu ti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nun lido laruwa inha bungiyo.
2: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wiguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibu gen, aba laligu duni larinya galun.
6: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chagiti.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginyo buiti. Ungiyo. Subudi tigu madibu. Magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
2: Aba larinya gu uguri ligie.
6: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
2: Aba lariya guni Jesusu lau isiani aba lariya gun lun.
0: Aba kati mege bai lun badugani. Bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
2: Na le lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru dagu. Aba lidi lau iru ni laduga gibe tibuga lirisi. Aba lariya Jesusu hawagun sungu bai, Aba larinya gu hon lani disipulu.
0: La narime san lene gu hebelu nun risi te lidon la ruwa inha bongiyo.
2: Aba tawiri du haniki disipulu gu lau le larinya gu bai. Aba ya larinya gu hon.
0: Nirahin, lene gu san lebelu runu lidon la ruwa inha bongiyo. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyo aba agusa sigu lau lebelu nun aba risi te lidon la ruwa inha bongiyo.
2: La hagambu bali kata ile, Aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamago. kaba tia salva.
1: Aba ti lariya guniya Jesusu, lariya ga hon.
0: Sinyati ha salva ron gorigi hongo. Ahen bongio, ga era ti la salva ron niya ladega uwa ti ni kata lansin ron bongio.
1: Aba ti lariya gun Feduru.
3: Babureme, wakia igra wa malte sum meha levama bailu wa falaronibu.
1: Aba lariya gun Jesusu.
0: Ni narin hau, lagu furmi warga nale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufulasu nuegine, o luegine la ugano le lanina salbaruni, le resi biruba san weyasu sigo la uguen to lidan ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lausun leiba honiwa, Recibe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi yeti ya banya gweto, hagia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi yeti ya.
1: Luagu nyanu yuma luon Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grige haa falarubalinya. Lau nyanu anufudu. Haba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu. Awe hibiri grigi. Aba lagume serun ariye gaile lungu bai lasusere du lungu. Aba lariye gun hon.
0: Kelao bai harihei. Wa muderi ya lungu Jerusalem. Le nyemba lungu bai nedere geruwa. Au le uguri geruwa rukuti. Hon habu te gu hafadiri lungu. Kuriyo lungu hon aruda atinga li luru du Moises. Ha lungu bai hasia doru nina lungu nome. Aba mehedere geru nina hon ha mama bai huriyo lungu. Hehera han nao. Ha bai chubadina. Asu ragu badina. Aba me hafaron na hilago bay lago me luru aveyu aba me nasaron lida gen oveni
1: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebedeo aba harinya gulun Jesus
13: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
1: aba ti larinya gun hon
0: kage habu senro bay luna digan ni hon
1: aba harinya gun lun
13: lun dame la baruiha lausun buweirigun Lung banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kala hamuri habe. Gayara be funa ge hatuni uni en gifitere lobe natuni. O di habati se iron lau badise le lobe ni bihini.
1: Aba hauna bun harinya.
13: Gayara wabe.
1: Aba laniya gu hon.
0: Lung ti hatuni uni en gifitere lobe natuni. Badise wahugia me lau badise le lobe ni bihini. Ahen lunha nyuro aba luege nowene, aba luege nubona, mama au lumbe nishiguni. Lichigu bahon ha ubaba nya, laransare ibongeyo.
1: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon.
0: Keha sobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agia, leabun seritu luligia bala furumi ati, lunti idamu nila hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti, luna servi duniwa, niyabia luna servi dun luma lun nishiguni nibagari lebegi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago grigia nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luagu jarafa li lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara lariyak
18: Jesusu ledega wagu Davidi gudeme nabun
1: Saragu hanya ada ingat yang lun, lun lama ni cuma. Lagi ya tuma lagu arah.
18: Ledega wagu David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gun.
0: Wahu malun, lun liyabi no.
1: Aba hagu arun lun marihi tiligia, aba harinya gun lun.
2: Raga baguras, saraba lagu hanya bun.
1: Aba lacuiru nulida, aba lacubaru, aba layara fadun lun Jesus. Aba lalik duni Jesusu lariya galung.
0: Kaba busa rubai na dugo bon.
1: abalona bu marihi tiligia larinya
18: moisturu agyo wagi da boy narihi no
1: abalarinya gun Jesus lu
0: gayara tibidi arida wadibu la duga finya dibu no ago
1: leda ora ligia aba gayara la larihi marihi tiligi aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hadange lani disipulu gu.
0: Eba li dan lirere aldo le wagibu ginye bay. Tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyaho aho algudu wakala wago hadugile haria game lagu busela ni Jesus lagu lagu gudu bila furesa
1: aba hodi aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mbena bau gudi loi um aba hafara gaduni aba harinya gu hada ge hanye banya umadaru gu hom
13: ka hadug bai ka me hafara gadai buri gle
1: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hom aba higiru ni alun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hadu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachakahani logu uma luba lasugun Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya, aba hagume serun aguara.
18: Wairigu ni lubungiu, biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabure mebungiu, biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu li dalinyo aga isielu.
1: Larigye aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Larigye larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duusu disipulugu laduga taru halilan. Laruga dan le hafuri dumbo Betanie gye aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga umama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tunu titibu igu ligi.
0: Maginda digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya un. Migiru tiha lum hasu giri ngrigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gung lida larufu dha hong.
0: Larinya hare bungi utida leneru. Luba na afure iduni ligi abatiri nuba hong son neshani. Ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luwey. Lugundu sungrigia weiritu haniki lau le larufu dhabay. Dan le lagunye dun bay, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agye meme ima ligiye. Aba harihi nu titibu igu logu sega la lumagin tilagul. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi aba larinya gu lun Jesus.
3: Maestru, ariha bantu titibu igu to miyera gu bugu nyari sega.
1: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
0: Afinya huma logu bongi yo. Ninarin hau, logu furume warga la le ariha gu telun wubu le gitaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nige ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinya gubay itara loba. Ligia narinya gubay hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubay lagu resipi humali la itara loba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna humay lugin ferudna lanu hugushi bungio le siya lubay. Ahi uwa ferudna huma uwe baiginye ferudna lani hugu chibungyo le siyalo bai hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dan le aibu gina lubo Jesusu tenkulu rugun. aba hayabu ihabu ti gufadiri gu arufu da tin liluru du Moises ama amu wugiri ha wairi gu tin lita hafinye huriyo aba halgu duni arinya galu
19: ka u bafu badagu isunle o kai chu bu bafu bulu badagni
1: aba lona buni Jesusu arinya gaina ligia ho
0: nala gu dan dagi aba kate aha na hauna ba nene gu be hu kala au u bafu na dugi buri kate ile ka u na habali Juan abatise Bungio o de Wuguni.
1: Aba Hagume Ser.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: biolu li dagin aba bubu goti durungu muti lari hanre lon au lubungi te boya aburamu lubungi te isaku lubungi te hakobo ani mama habungi te hilawa nyabungi habungi te mima agine yetara nye lubaiti huguya weiri ti habuli dagon
1: nyenye aba hada angi arufu dantia liluru du moisesi le agambu balie hadimure ha kaiti subudi lani logo au nabalani hesusu buidu aba liabui lubarun aba lali guduni larinya galun
2: kate salida ke liluru du bugi weiri gutimabe
1: aba larinya gun hesusu lun
0: ani hale weiri gutimabe agamba humana huguya israelin wabure me bungiu ligeri gunye abure me Hinsi la lubaiti babure mele bubungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le uirigu timabe, ani le libia malida uirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi nye kwa bungu. Uwa ti amo kumadi uirigu ti lue biyama le.
1: Aba larinya gun arufu da hati ligia alun.
2: Buit barinya guni, maestro. Binaru luagu aba rikunye la bungi. Lagu uwala amu, ani luti hisi ya la bungi umu tausun wa nigi, lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi ya hama wabiri guwongu, kaisi wisi ya guwongu. Gebeki tisun lira ligibu ke bungi u, sigi lausun wadagara gudu, luma sun kata ile agu dubai lagu latara.
1: Dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au, aba larinya gulun.
0: Madise di buluwe lila na ba la ruwe habungi yo.
1: Aba maniki henya la lun halugu daha. La rufu da hayati Jesusu templu gu larinya.
0: Italiya sa harinya gu baya rufu tahtinya li luru don Moisese luagu la dugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yo luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugudi. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinyagu Hesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gihimati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gwa tau dawa ududuru tu loma lon labusero guni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halole hala wirigu tinyatita haligile sinhuriyu luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai, luti hadawra gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariyego hicha hagrigia sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu sensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilaru umari. Aba tichu kubia gawa nutido ngafu tugui. Aba lagwanu Hesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
0: Ninaren hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu kubanya sensu tido ngafu to. Laduga sun ha giya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tugude meherutu muti sun le tumabailu yebe tabimadon.
3: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesusu templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
4: Maestro, arija batun tubuidu wa templu, luma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
1: Aba launa buni Jesus.
0: Arija gun hiya san lun tanari me templu to, merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sunle.
1: Aba tihoudi, Logun wibu le giri boy olivu le tigibu gen boy templu. Danti le nyun linya luboy Hesusu nyen. Aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinya gu lun hagie guarugu.
5: Busien tiba lubarinya gu nivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini lo agu chiluha li la danu la gufliru sumburi kate ile.
1: Aba larinya gu Hesusu hon.
0: Goni gi huma. Meye dagwa lao ni aba, laduga sarago haba nyubi itia harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, huguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi, uribu tise huwe. Manu dedagwa huma, laduga nyembi uribu sumada, gama lumo mama ge lime lagu mucho buba ulira. Lagain da guba aba fulaso luma aba. Awuri buhaligie me aba agairo luma amo. Nyembe haraba gana lilida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagu me seharigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni ge guahuma hongwa la dega hedere geruwa balun lurdo aba mehabule seiruno tida burihaligile sinhurio. Anago balun hakusa ragutuni wa hakibu nge gomadi matinya luma hakibu nge uruwe iku nuwai gine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gine. Lubana gila gomu chumubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanago ni walun hedere gerunu wa hon lurudugo. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le la rinyago bai bungi hon lida aure ligie. La diga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hakara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaraguni hilagu bai. Iere guduba lun sun ubau nuwegin. Le hafa agutidari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligia le nye lubai mola lun nye la le aliha bai kufuna dala. Hameti ya hudea banya, lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi habaugu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Haara abu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabu gume urinya hadagina telidon wei ligia hama hagarahin yutinya hagaraginya. Amuri hahuma luma bungi yu, luma malagu nuburugu la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusera du digi ya li megi ya lari gen ya. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama luma un, la dira gu bai luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ariya waguwa hon, ariya huma aniha kristu bai. O aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yehati aniya ga hawa go lagu kristu lan hagiya. Hibri aniya ga hagiya me luago profeta gu hama. Ani hayani me. La diga basaini luma milagro lun heye da gu niya ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahi nga yara. Aran senyi huma. Aniya ga nali hon lubara me giyo. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masiyelu gie. Aba me latada garun sun siyelu, aba meti narihinua, aule uguri garu warguti, ni abilida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la higa yu ubau, luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age siyelu. Ufuna da humi himplu le togu titidibu igu. Da le nyugi li tilimu, aba la bouchi utubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho ugo. Itara meme, da megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ula susa dubala sun le lubana gen home gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi eti hon ida mela la chilure oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegia, aba lichigo ni sun kate haa burungun lumusu niya ani ru ligia hawadi gumari. Ariya ga ligia lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, la daga ibidi yeti hun kabala oura nagiri buda. Ahi ngunyo ba lubai lumo ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niya sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubai hun ariya ga numuti hun sungu bai, agago duwa nyo huma.
3: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Hesusu. Lu ejera waguni luhafaru ni hilago bai. aban harinyagu.
6: Malik da woman lida fedu, loy hafudu grigi.
1: Betania yin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya lubo y logu dabula. Abatiebi aba wori lao aba budin, buin lao ibiin le hemet, le seruti, abatadara uni budin, abateser uni ibiin labulugu Jesus. Aba haganyu dun hadanya, anyin banya, aba harinyagu hamagu.
2: Kame sale feri diru ibiin hemet ile. Gayara ti hamuga gu lalu guru luagu saragu sinsu, lu hidera ugu gu demetin.
1: Aba hebe chungi, aba larinya gu Jesus.
0: Igre homon, kawau hanyawari hatun, aba kati buiti leta digu bainu. Son a da nyemba ya lagu demetin homa lu hidera gu niya da le abuseron. Ahin au, mama ba son a da homana, adiga tali uri toleti yarabai, huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ni narin hau lwagu lida la furumi ya wargu fulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
1: Abati lidi hudasi iskariyote le aban hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu. Adimure hama habu ti ufadiri gulun la dugu daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Dale hagambu bali, aba hagunda ragun, aba harinyagun, lun logu hitu balan sain sulun. Aba lagume serun hudasi aluha ida lubalan le deregeru ni Jesusu hon. Efurumi eti weyu lida, fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana to lebini, lueyo eru lafaru mudun le lanina lueyo eru esefurumi. Aba haligu dini disipulu gu Jesusu.
5: Halia sabubusere lubo di arensere wa barwa, Luwegi ne egi ni le lani na luwegi de asefuruni?
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyen hilumuti le belura, aba me harinya gu notabure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egi ni lani na luwegi de asefuruni hau lani disipulu gu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wa muna to aranse nyutinya. Aba mete haranseru ni egini waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lani na lueyi ru esefuru ni nyen. Da le lagunye du bai, aba lachini runi Jesusu hau du su disipulu. Da antile, luagu ya nulubay dabula, eiga, aba larinya gu hon.
0: Ni narin hau, lwagu la lunguru badina la aba hida agye, aba le egi bay numa.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinya gu.
5: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hida agye duusu gu bay, le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lu bay ti, au le uguri garo uergu ti, Laule tenye kubilere rubungi inuawu. Gama lomu, fugiabu tielea lugritina, buiti mati hamuga lugu giri ligia, lumagre honi wagube ila.
1: Tale, anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu feen luhaburugu, aba letengiru ni buingi utuagu. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu honu arinyagai.
0: Ohuma, nugu bule.
1: Larige abalanuga abaveru tau diwen luhaburu. Larige leteringu ni buingi utuago abalichugunu hon. Aba hatu sunhagia hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na isere darado. Legen awi ruwa bai hawago sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen. Darime weile lube natu no isere tu uyeri diwen lida la ruwe ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudi logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ari ebu le, la digatariya harelerenu bungi yu. Nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederu mudun chagago. Lari gieme nasaron lidage oweni, nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ati larinya gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: ni naro bau. Ari bumemele, lubara gela yugur hagayu pia wei aso. Uru alime wei aso beye degunao.
1: Aba lariengu.
5: Ni ahin lulu bai no me buma, me ye dagumba dina bau.
1: Ligia meme ginye harinyaga sungu bai. Aba te hachilu rion lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariengu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afure ite lombongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma kwa, aba ladijeru du lanita gusarago. Sandiligia aba igarigu, wairiti tida lanigi, aba lariengu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuani. Rede ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida ora ligi. Aba lariya gu lida lafuri edu.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uniye gifiti le, kama lumu, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu, aba lariya gu lum fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo, agagu duwanyo huma, afuri ita huguye me loi heigu wadun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugu po, debi lidi.
1: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo, Ariyanga ina meme lei dimure le lariyan kubai furumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au nabagle lung. Aba lidi, liru mawe yasu, aba lariyan gu hon.
0: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidi rigali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugir garu warigati, aha burugun kafigun tin. Sarahuma, keimon. Anita lele lube ile deregeru nina.
1: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chilu runguda sile aba hada agen duusu disipulu ku, liabu iha usaragu grigia, tau efeni luma vewe. Hauna hahabu tigufadri ku, arufuda hatia niluru du Moisesi, hama amu vunduri ya wairi kutia lida hafunye huria. Arinya galiti buga, huda sifon ita.
7: Leuguri lena churu, ligia, aba mehari kuduni aba mehanigini.
1: Itara linya lubaiti dan le la chini rubai aba la yara fadun kuda silu hususu aba la rinya gulu
7: maestro
1: aba la churu ni aba harigu dini hususu aba hanigu ni adoyu kama lumu aba lalu kuchunu aba hadage anyeibu elefente aba libu guni aba la riga ilumusu fadri le inyu kumabai aba tilarinya gu hususu hongurigi ya hagi
0: kawawu hiyabi tau efen luma webe lumu hanigu ni adoyu kama hamuga hiwero tini. Sabi nyaha weyu huma na templu rugarufu da hahon, madawi hamutina, kama lumo, lasusere dupe ile luta gunflirun lereru bongiyo.
1: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaruti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigutini, kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gu sun habuti gu fadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habuti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du, lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
7: Agamba tuwa larinyagun, nagiri chagumon templu to, to hadigumon ugari. Aba mendarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadiga ugari.
1: Ni itara, muwara dunti ya lau le harinyagube. Aba ati lasaru fadire le inyutumabu ihada agen sun hagia, aba larinyagun lun Jesus.
6: Mona butibusa ni kata. Idalia salenharia ku boibog.
1: Aba lerede no Jesus maninho. Mona bugu ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tomate.
6: Bugi esa Cristo bile lero bungiu. Le lubo ile salboro ni grige li dage hafigo.
1: Aba larinha gun Jesus lu.
0: Aha. Au. Ani huguya arihu badna aule wuguri garo wargoti. Nyu loingen longwen sonti kabafo. Ariha humei menia bilida dueri sieluki.
1: Aba ti leheri dagunu fadiri inyu tumati la dagragu. Leli ganyu. Aba larinha gu.
6: Kamu wabuse rubui. Lulichu gofelo ago gueto. Agambo humuti lanabo guni bungiu. Laulerenu. Idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu boilu la farunu hilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Atogura guwala uligibu. Abule serewe. Harinha kati.
8: Ariya ga boyge kala ga yo boy buago
1: aba buri ha ga yo ha sudara ligi buago nyei nyei fedru brurug ligi atia bi aba lu musun fadri le inyu tumabe la letari hi bali aba charo go la rugur go watu aba tariya go ni aba tariya go lu
9: maluma ya de bugien buga Jesus le Nazaretuna
1: aba le ye da gun fedru lariya
6: ibidia tigrige ligeno Ibide ngu baiti no kalawagu batimera.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara walun, la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinyagu on a nyinbany.
9: Aba giente hada ge lani gu Jesusu le.
1: Aba leye dagu. Murusu ora lari gien, aba ya harinyagu a nyinbanyalun fedru.
10: Inarini, duia bahada ge, la diga galilene na buguia, itra linha badimure a keha ge.
1: Aba lagume serum fedru, inyaragua, luma afinur.
6: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba tilarita gu fedru, logo le larinha gu boibuga, esusu lun.
0: Lobara gen la yuguru hagayo bia weyaso. Beye de gubernau urwa weyas.
6: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, aba hondaragun, habu tigu fadri gu hama arufu tatin liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutin lida hafinya hurio, lumasun ibiri linwa liluru do, ariha gabala hadiga lun hasia de runi Jesus. Aba hanuguni, Girago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalig dini pilato Jesusu larinya galun.
11: Ubuya saharu etabai huriu.
1: Aba launabun Jesusu larinya.
0: Ubuya guana rugarinya gubali.
1: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilalig dini pilato aba larinya gulun.
11: Mona bu tipu sanikata. Riha batin ila biduru ichuguti.
1: Mona bu memete Jesusu nikata. Aba tawiri dun laniki pilato laulira. Hejo ti pilato igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagriri hada gen aduruti. Yinyi ti aba aduruti giri ti barawasu. Uwara hama amu ha afara habanyu grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni logu ngumadi. Aba ti hajabu grigi ya. Aba harinya gulu pilato lun ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
11: Você é tudo salu nigra que tu me haru e te huriu.
1: Larinha gubali pilato lira, ladiga subuti lani logo, ladiga lan gimugo edere gei habu ti fadri. Kuriga da hamanya habu ti fadri gugrigia, harinha ga hon, lu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba ti larinha gum pilato.
11: Lati habusa rube na tugu laule wago be harinha ga haru e te huri.
1: Aba hagua ragu.
12: Dago bai lagu guru.
13: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Aba larinya gun pilatu hon.
11: Katu wiri patu ladu gitu.
1: Aba ya agua ragu.
12: Dago bai lagu guru.
13: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Kaiti busin la pilatu lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudin bara wasi. Lari kieti Launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. abahadur guag duni tau apa degu funat abahadur duni abari di laut di ibu abahit duni labulu abahagum eseru aguar halu harinya
10: dapagarila haru itu huriu
1: abai hagai oha labulu gun lau abah wewe abahasu eraguni abahahu duragun abusuralu lari gini eher halau itara abaharaga juno degu funat uto Adauru bom luago, aba hadauru nu ladauragun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo, lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasuguri ubu nyingi, aba hafosuruni lun lanuguni luguru wa Jesus. Aba hanuguri, Jesus ulido ng aba fulasu giri ti, golugota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lu. Gama lumu matu lumutu. Aba atihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi ngaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guen Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
14: Haruwe ite huriyo.
1: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luige lomere, aba luige ubagni. Dan le buriti hasu gringrigia, aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
2: Bugele harinya gubwe logu fui bongme la templu, aba yalame barara magdunu lida uruo veyu, sefu guba bongwa, rariba luige guruwa.
1: Aba ginye heher han habu tikufadri gu hama arufu da dun diduru du moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
4: Sefu tuyamu, Anisinyati la sefura gulungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, luegye guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagi.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, daril ladaru uru wa rabon weju. Ligye laguara kwa Jesusu larinyaka.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nyenye mbanya, agambuti aba harinyaku.
15: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu larinyakati.
10: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugu Jesusu aba aguarago miherete aba longwe. Aba tahari dagu tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu. La lagambu bali abu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguarago. Ariha le italian la longwe aba lariyamu.
14: Inara ni luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya aria kutinyandisegi. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tumba Gilibu, Luguchu Ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tamea le Galilea Lugwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalitunweyo abaliyabu Jose abawuguri inepe watihata gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utawusun laniki. Lila nafulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweji rulubae aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubae pilatu amuri ya hilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufude ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu bae logo hilana Jesusu. Aba launa haa logo aba habu tisudara lulalugu duni ahi inaru ni lubae logo hilana. Dan le larinya gubwe, lun luago inaru nila, aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose, aba angamisa finu tu, aba larayra guduni he lugu bu Jesusu luige guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logu dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesusu.
3: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribo y luego y emera aguni, Aba haganya inha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibinye lu haudi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Leyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba de harinyagu amagua.
16: Kaba sangidra idubu leke lubeneri umua ha.
1: Da harinyi bayi uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umua ha. Aba harinyi aba wugiri nibure njili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagu, aba larinya gunhon.
11: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logu guruwa. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelwe li chuguwa. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru. Logu anigira la luagu ima lugali leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinya gunihun.
1: Aba haudi mburinya hagia aiba kwe na nyenye ladiga lebeluro aba unwe buanufu de hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un ladiga hanufu de. Lari higinye Lazaro Jesus lida ge uweni dimasu binafu aba larufu da gunlungu afurumie tu Maria Magdalena. To meha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi aba tavisaru ne haa aibu kubanyameha luma dan le tadari rubalinya. Hayahu hanya ladiga laniri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufu dago Jesusu lungo hon biya hada gen hameha aibu kwenye luma. Haudi ya arabu. Aba haudi, aba havisaru niya hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, lige larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulu gu. Hagie dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu bali lari ge Lazaro lida ge oweni. Aba larinya gu hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye luago, batise hagie me ha salbaruba. Ha mafinye tinya hasia diruaba. Ani hasai ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Asaka haba sifiri guguribati ya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai henero. Ahanya arigata hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira ishi kupi hahabu hawagun sanditi ya haba me haraidagon.
1: Lari igye ladimure ya hon haba linyurunu Jesusu sielu haba layunru luwege lomwene buingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara walumuti nya, ani chauru gudalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguru leburi adigubi.
6: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairi gubi. Gibenya grike ocho tiya haburu ha kate lebri la dege bai bungi wagana gwa. Afagwa tiya haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu daha bai. Bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hadageti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, lugumadi abureme. Masani gutinya la dega sinya la tagaru du Isabeli ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadiri gu ligibuge bungiu. Segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun aguda hakupali ligibuge bungiu. Abalaburi haluagu sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu. abatir la salir go aba lani wabure me angeli lu Zacarías y rara luegen lo veré la tar leñi luboy kupali dan le larihi bali Zacarías y angeli ligia abata weri du lanigi aba la nuf de dun aba laria go angeli ligia lun
17: manuf de daba Zacarías la diga gamba lani wenyu bayumuru tagani de ba kumare aba iraha aba no bichu kuhuwa lirimi tabuin chiko banigi lau unda ni wago ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago hako la diga uwele kubi birawe ligibu ge buenjo matu kwe diwenyo ni bini ane buin luba lau sifri sando luma ge mbareka lago hako la diga balungu hakiri kudu sarabu hata ge israeli na lukabunyote lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sifri lu laranda la gubni ya gubni muhammad sana Lugini kufune delu ha mabuchi habanya lukugama kibanya lana. Itara lukwa laransa huninya lukwa haresi kuruni hapure.
6: Abalarinya gu Zacarías ilu angeli ligia.
7: Itala pake na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu kugadi wa.
6: Abalarinya gu angeli ligia lu.
17: Gabriele au lubuni huyu. Ligia unu hapule na adimura hapungu lu nichibu yugano kuitilebu. Gweto. Que me fiero que voy a volver a nadie y voy a poner. Veré de la manera de darme el agua a subir la bufla y bacate la lida le dan.
6: Sundan le, haña hati buga grigue bongudi agura bahi Zacarías y, oiriti hanigi luago li lusanduari rubu, dan le lafuri duboy, sinan la dimure hajón, abati hasubu diruni luago saligo la somu kate y lun sanduari rubu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboy, Dan le lupa y le servi dun Zacarías y templurgo, abalidi lubion. La riguecate y lee, abatadagan du Isabel y tolumari, abamafri du la tau lubiengen luago sengu hati, taringa titungu rugu.
16: La diguña y bungi lubui du kata y le nungu ele. Lo lagidarun y nibusi geri hagibuge grigi.
6: Sisi hati larigen, abalohna hani bungi u angeli. Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
17: Flasi watibu Maria, alihi abore mebundu.
6: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi du tanigi lau lelarinya gubai, abatalug dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
17: Manufu dadaba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bubunyu lita lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bayi Israel lu sundan ani magumo chati bayi larue ha.
6: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
16: Ida lu bayi la susare dukate le. Ma mari gidi na gu.
6: Abati laria gu angeli ligia tun.
17: Ya di pasifri santo kuago. Abu me lu bura guni bulpa fa pungu le ini utma bayi. Ligia santo bayi lu bayi ira hele lu bayi pagar utni. Ira pungu lu pa laguaro. Ya di bidu heto Isabel Dagai na rugi lau su wayarula. Itara linya lukuiti. Tomeha wago go hariega wago sinyala tagariti. Anihe isisi haki dagai la ituago. Ladiga uotu ikata lasa rubungi.
6: Abati tariengu Maria.
16: Lidamu na bure mebungi unugui. Adiga leile baninya gubeinao.
6: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi uubu hudea, abate beluru lubion Zacaríasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutire uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
16: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidambwe. Kata inya dina lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirau nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
6: Abatitaniya gu Maria.
16: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda gwatugia na nigili da bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngewele, harinya gubasungirige lagu fulese iwadi nala. Nadiga diga ali bungi yu, le sunti gabafu, kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Ani suwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanyalu. Adiga li onwe buburi kate ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge hawairigu. Abaladigi ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habugala mabanya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idhra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
6: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larege abatagiri budu habiyo. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu balitu besinagu hamatidunhanyu, luagu lubuidu kate ilela diga baibungi yutun. Abahagundaragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu sakaria siluagu keiliri luguchin. Abatariangu luguchun.
16: Uwa baliri.
6: Abalarinya gutun.
18: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuwa.
6: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
18: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
6: Aba labuinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru arinyaga.
7: Alawa hawamei wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gilei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itralinya gudeme habula bungi hon wagachaku. Arufu dalei luago mabuli e dagun la lue lidara don le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wago chi Abraham. Luago le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu dengu. Lau uwe nani derege gonyo wagie wongu walu sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira. Lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lanigu. Lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asalbaru ni hon. Lami rigudu bai wabungi ute lileiti wawagun sielugi. Lau lisi habu luma lugude mehabu. Lularugu ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida bai ya lamunya le lani na oweni. Luma lu la duo dehani waibugu lidon umale lanina darangile.
6: Awairi deina ligia irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2.
6: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, Luhaburi du sungirigia halabuge banya luguma di uruwe romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti girigia mosu hidi hageira lunyi la haburi duwa. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lulaburu dun, uweratuma Maria, togadara du boluma luhamari dun, ani dagei nanyo. Danle anyaha la nyin Belen, abala chilri dan lu tagura ha Maria, abata garu duni tigira manyi, abata oburo guni tida lage, abata rono gudun inyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu, la diga uwatila ubarin hu tida haba chiludugutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho, onigiriya halugani mudun. So dini abala saliragu aba lani wabure me bongi u angheli, sielu gien hon, abala rungo gadagudun, lueri gu bongi huau, aba hanufu de dagun, abala riengu angheli ligie hon.
17: Manufu de dahuma, la duga anihe yoganu buiti na nugu hon, lebu na basarabu hunda ni hon su grigi, luago agro hoa de la aba salba la gule, hungu hunye, la deida Dawidi, Kristu le hapure me. Kaili segini le la riengu hon, Dari rupai rahi lagi ya kubur aku tidak lagi. Rung lida haik gila ibian.
6: Tidak ora lagi ya, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumia ti angheli, abah hicu gu uweri gu nilu bongiu harinya ga.
19: Uweri gu nilu bongiu lida lima misian. Dari nilu kubur aku hata kribi ha ibini bali yukulesi.
6: Dan tile hagiri budubai angheli gu harigun sielu, abah harinya gu houniri mudun hamagwa.
10: Kemun belen ari hei katile susre dubai le wagu bila subudira gudda wa burme bungi vo
6: abahodi freshe goina abahadari runu maria luma hose luma irahu roli da hega gle ibinyanigu dan le harihi bali irahu ligia abahabau da gunile ariya gubai hon lubugri suntiha gambu balia weri tu hanigi laule hariya gubai honiri mudun ahenti maria areida nyutiali sun kate le tida tanigi Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, abalichugun Jesusu luagu, irimemele liri dubay angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyale tida liliru du bungiu.
17: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diruba luadureme.
6: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinha ga liliru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agureba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lularufu dun, abaloyo hani Simeon. Abalichu guetenkiru ni lubungiu ariengena ligia.
3: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Arihanali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
6: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
3: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israelina. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate le bukai aba efento asho urutu tuagu buani.
6: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, Ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribida lubongiu. Ariebu ve yogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abate tengiru ni bungi luagu Jesusu adimure hina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu abatagiri budu Maria Jose luma Jesusu Galileun lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule ere deina ligia abunche ina ligia lau lichu au ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem luba lufedun luvejuri asefuruni. Danle lagun fliru bai Jesusu dusu irumu abahodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Danti le hagiri budu bai lariginye lagumuchu fedu abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya italin hadug abaveyu eibuguni dan le halu habali hada hadunhinyu lumahama hasubu diragun madari humunti abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe uruoveyu loigia ligie hadairu ni templu rugun nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi agamba hanya luma alu dogwanya sunti ha agambu bali Weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan leharihi bali lagubrigun. Aba ta weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
16: Kame sabaduga ikata inlewa unirag. Lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
6: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
20: Kagi ya wogu halohan. Ibiti yeti sahun luagu lun tilana teni lulu kata ilelani nuguji.
6: Wati gumfaranda hamani lelarinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abala sigiru lau meme la gamba di ho, abati britareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
21: San Lucas, capítulo 3.
6: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai, Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebri lubadu bai, duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigun, luferudu no ala hafigun, susere tikata ile itara kei meha laburudu ni profeta Isaiasi lariega.
22: Agambu wa tiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suriki luba, labuincha wa guduba, sun flasu wa yape, sun rubu larari da wa guduba, uma burile segebe, lasu da wa guduba, uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uvono.
6: Dan le hayabi sarago girigi e luhu an lu labadi seruninha, abaha larinha gun hon.
1: Arasan hewe huguye le, ka arinha gu bai hunka yara la hesefurun roi, laner me bai chuni le yara fali bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larinhi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachu guni tidibu wewe luma ginye lila guni. Sun idibule mabui dunti li lachu guba. Aba me lagu dun.
6: Aba ti harinye gu girige hagiye lun.
4: Kata iti lumba i wadiguni.
6: Aba larinye gu huan hon.
1: Le biyamba isimisi. Lunti lichu gu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le geyi imboi. Luti lafare nyaguni luma le maigibwe.
6: Nyimbiti yanginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
15: Maestro, kate lube wadigani?
6: Laniega huan hon.
1: Magubura huma, louge le lumbe hagubura hani.
6: Ariega tinya ginye fiu sudara gulun.
10: Agie wagie, kagie lube wadigani?
6: Laniega hon.
1: Magidara huma ni kata ni kawai, ni lau siadi, ni lau lichu gun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
6: Hanya hati grigia, medera guagu duha, aeto goluma alugu da guwa hongwa ahin huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hon.
1: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumu, ani te boya ba le lumbe la badi serunu la u sifri sangu luma la u watu gemet lige kristu be gabafu tumati noi dari lu madina na ni lu na faraga duni taguru ga ligeidi anu ingaru chobuli lu haburu lu la ruma da gudini trigu aba me la nuwa diruni lida ge ife aba me la rei duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye kucha.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Laubri amo haber dicho ni

0: bunya wuriba luma lu na dimure ha luago lidani lu fule sei bungi yu hongurigi
1: abala doru no Jesus u libru abali chugu no lule ida ha bai templu rugu abala nyuru kei ti ha sigiru sun ha nyi bunya ariye goi abala gume seru adimure ha lariyaga
0: gunful heli dimure le igi bugin ugunye
1: adimure ha tiati sungu boi boi du luago Jesus u Wairi ti hanigi luago lu boi du buri dumure le lariyaga boi Halu gudagu buri ti hamagwa
2: Mama sale lire hosele.
1: Aba larinya go Jesus hon.
0: Subusa timnu lwago harinya go balanu. Sorusia agare nugu wa babongo. Harinya go baginya no. Agamba di lwago buri katele duka balbe kafar na um. Adaga baginya ya bagaira.
1: Aba la sigiro di mure larinya ga.
0: Ni narun hau lwago wala ni aba profeta eresi biru atu buidu lagaira. Soro numuti lo guanyahi la meha sarago urinya ha hila guanyaba nyo umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yu la huya lagu uru wa irumu dimi aba nye la sarago ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hila guanyo umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hii tumo aba toaga nobu sarepta jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwa tiniaba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
1: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwai fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida lue yure mera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu la dimureha. Nye nti aba wagure le gili sirugu, ga wagu ti sifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
3: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti lo ubuku ya la lira ubi pungi le sandu bai.
1: Abala denha Jesus ulu sifiri guribati, ligia, abala rinya gulun.
0: Maniba, furiba lida agia uguri le.
1: Abati lahu churuni sifiri guribati ligia uguri ligia, muwarugun hagebu gesungu bai. Abala afuridu lida agia mabule seruga lei. Abata wairidu hanigi sungu bai, abaharinya gun hama ago.
2: Kaburi sadimure ile. Adimure tu wagri le lau gumadi lumo bafu hon sifirigu wari batia aba hafridu.
1: Adimure hoa ti buidu lago Jesusu lida sum fulasu. Aba ti lafridu Jesusu ti dage haligi li sihuriyu aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu. Aba lelumu chu Jesusu toagu aba laden halu abiru. Aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia. Aba tasaru, aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuguni lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadinya. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti. Sarago hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
3: Bugu ya lira guibungi.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guburibatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiluru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
0: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladiga lun lira nona hawa.
1: Italalien lidi apurichi heina tida buri haligili sihuriyu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, abatiha yabi sarago girigi adari luhamuru doguni, ladiga buseha maha gambu lerenu bungiyu. Abalarihi Jesusu bian uguna imala tubeyabu, dariguanya esen hetien tida agen, Hachiba hanyong heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, aba larinya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, aba tilanyuru Jesusu tida uguni, aba lagume seru arufu da ahon grigia nyingi. Dan le lasu rubei ladimureha, aba larinya gulun Simon.
0: Hei ba meme anagun, aba me haguru no heseni nyingi.
1: la niega Simón Lu.
5: Maestro, nadaga me hadi va sunaria, eni manyungu tiva nikata, amalumo unke buguia lubearien gubalin, wagura.
1: Abahagurum, da lehinyoro gubano seni, nie no sarago udiru tida, daria belu taheri dagun. Abatiha dugu seni, honhibiriha, tida banheto abaugunin, luhayabi idereguanya, abahayabi abahabuncha gudunu biangu ugunin, daria beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, abalahu drogun digibuge Jesusu abalarinha gulun.
5: Disse banuai, abureme. La diga abavugiri gafigo tiau.
1: Larinha gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hausunha uara banhe luma, logo anyugu nile hadigabui. Weri tiguinha lanigi Santiago, luma Juan. Halirahin sebe deu, haluma banhe Simon, abalarinha gu Jesusu lu Simon.
0: Manuvu de daba, luma gekueto. Gurigi hanyame badiyaha.
1: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, darilu ladagaru lerebe muwargun, abalayumunogulun itere.
6: Napureme, gayara ti barei dagwagetna, ahabu busen.
1: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinha gulun.
0: Pusentina, areida guaba.
1: Keilarinha gu itara, abalagidaru lepura lue wuguri ligia, abatilarinha gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinha galun.
0: Yunduri guaba aruta guabungu alun fadiri, rubime idewe se leo wago beilarinha galiluru do Moisesi luago barumadu, ariga hamamo gai gurigia luago areida guadi bulan.
1: Ei budan, Eibu laburu choguntima, luagu Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya, luhagabuni, luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gerigia, lula furi idu lubungiu. Luagaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyibitia lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga dinia sanditia, abatiha yabi fiu wagurinha, barina aba waguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudani, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha haliege bela rebelura, la diga hibe gurigia, abatiha wariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyindu bai Jesusu, abahareira gudani sanditi, Tida lubarari ligibugion. Dan lelarihi bali Jesusu, afinya nileha wagubay, abalarinha gulu sanditi ligia.
0: Nirag, ferud nawali bifigon.
1: Abatilarinha gu arufuda tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
7: Kata isa grigia le menebe na habubay lu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lu edige bungio.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bay, abalarinha gu hong.
0: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubilarinha wagun. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara lan ferud na nafigo. Aule wuguri garuguriguti.
1: Abati larinha gulun le sandi boy.
0: Saraba, barubun pubarari, baiba bubion.
1: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien. Abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubion. Adimure reina logo lueri gubungiu. Abata weri du hanigi sungubai. Abahadimure logo lueri gubungiu. Abaharinha gun, lautueni anigi.
8: Ariha adivacate weri gutiugunye.
1: Larige kate ile. Abalafri du Jesusu lida geflasu ligia. Abalarihi aba agubrati licensu gumadi. Giriti levi. Nyuli lida lubara, lenyi lubai laguburaha. Abalarinha gu Jesusu lum.
0: Falabana. Kemo numa kei sinani disipulo.
1: Abati Lázaro Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulo, luma ge ora ligia. Larige abaladigil Levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie, ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, Hama lani disipulu abaharinha guhom.
2: kasa wagu hegi behama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amuga figoti.
1: La niya ga Jesusu hon.
0: Hamagadi banya memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwati. Niabia alwa hanyahaga figo banya luha sakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
7: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinho gura hagia suanda.
1: Abalaninha gu Jesusu hon.
0: Kayara tifunaginha, hayuna ragadunia gurike haha misira han lidon aba maria e suani hala adari hamanye. La chiluro badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
1: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, laninha ga.
0: Uati ibuguti murusun gamisa tuegin abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharutau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon toi seri bon, ani merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Liga lunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lari ginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad na gunadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
7: Kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Maliha gidu san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadna. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun titagin fen toh sagreu bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guriginya no laye belumba yang hegi tita gen feinti guya.
1: Arinya gatiginya hon.
0: Gabafutina, awle uguri garuwa riguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
1: Lidan yaba veyu, le emera guagle, abale beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, abalagumeseru arufuda, nyingin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama farise ugu, ariya hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, didaluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu girile hilali bay uhabu.
0: Saraba, rara maba wakibu ginya.
1: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
0: Nalga dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaron.
1: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
1: Abalatu leruni, abalareidago. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru aligidago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboyi, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan laguara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagadu ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
0: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladiga hani hale laruwe hapongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama uweto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay uweto, ladiga hehera haba. Pulasi watun dale yere go mahon gurige noigi. Dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati noigi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi uba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame a hadiga hagucha go gurige ha hon profetago. Fugiabu gu hugiele risibe. Ladiga ibihe huma lisun ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu gu hugi hakimule banye. Ladiga halama chuba. Fugiabu gu hugi haher habanya gwento. Ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabu gu hugi adale hadimur ha sun gurige buidu huago. Itara linyame ha hadimur ha gucha go buidu hawago profeta gu jeti. Anihan enenu hon hugiele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebubanya hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida huwia mehawago anabugutu. Ahin agayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubai. Insi habuba nye hon. Insi ata hon. Ka buiti haduga bai lau lira. Le adiga ibi niga figo utiyan. Itra linyagin haduga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon. Ka buiti haduga bi lau lira. La adiga itara linyagin haduga gafigo utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama gihen. Ka buiti haduga bi lau lira. Afure dihe tinye ginye gafigo utiyan hama goa. Agura banyo hagiya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti. Afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata lewenyo goa. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyu kubai ani lirangi nyu badungi le tima timati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma haduro amu, michi guwa lamu ga ginye hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon. Lichi ko babungi sarago hon, la duka ba hon kai guberi ko haduka hon am.
1: Rulu muti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara ti funagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua du babiangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara buban li lirara ifi li lidan ba ilagu bibri ariha, ani masandi bu muti durusu li lidan ba ibago. Ida linya gayara lubai barinya gong lon bibiri. Sagane ilirara ife le baguru gubai. Ani masandi bu mutu durusu le baguru gubai. Biangu wa tigibu hugiye le. Sagaba idurusu le baguru gubai furumi. Gayara lamu gabarihi nilirara ife le laguru gubai bibiri buidu lon basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lon uriba lalin. Uwa ti ginya tidibu wewe uribati lon buidu lalin. Sun tidibu wewe subudi wati lagu lin. Matun hau tu igu loigen hiyo ni baby tuwege guribi yuwa. Gurigi ele buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi ele uriba bai, kate uribati la rinyago bai laduga kate ila uribati titambe la nigi. Laduga lagule gibe bai titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwago harinyaga luwago au la habure me bai ani madugi humuti le nu bai bai. Na rinyaga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani aduga li le nu bai bai. Itra linya ke yama uguri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, ani madunga lumuti le nubaibai. Itra linya ke yama uguri le abu maru luba ligibwa gusagon, mawagu buriga, dati le linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituago. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubai.
4: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubai la dimure a Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, Luha yumo nago lu Jesusu lu lidi arida guaga de lumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagume seru ayumo nago lu tausun hanigi harinya galu.
2: Gaduna ti lu bidara guni ufisile. Laduga hinsia ti walu. Ani ligia guana rugu abu na guag de barun wali gelisi.
1: Abati lidi Jesus uhama dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumada go ariaga lu Jesusu.
9: Na pureme, madil na lu bebelu runubiu, ligia miti nu bay alu gabunungu. Rugu bay dimure, abamelare de gonomosu. La duga u guine, labu yad na gumadi inutimati. Ani anyahi guine sudara labu guine na gumadiha. Dale nari guluaba hada galulidi, nudut. Dale nari gululea baliabi, nibuiti. Dale nari gulun, numusu lun, la dugu furmegore kate, a dugalamuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu kate le, weriti la nigi lau guri ligia, abalarihi hawagu grigi ha fala rubali, abalari guhon.
0: Ni naruhao, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina fia ni weriti keila fia ugurile.
1: Danti leha chilir boy wuguri ha, nyindu boy oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arek dagwali lumosun. Larige kate le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti nain. Uwere ne hama lani disipulu, lumahama saragu girigia. Dan le la chilir boy jerafa lulu benari uburu guligia, abalarihi hoti abu naha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, Nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarinye gutun.
0: Mayahu wahaba.
1: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugi bali, abalarinye gulun hilali.
0: Irahu, bunarinye ga saraba.
1: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tuluguchun. Dan leharihi bali grige kate ileen, Aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliyega ina.
10: Chilugu aba profeta uwerigu tu wagana guon.
1: Aliyega tinya ginye.
11: Nyumbi hebungiu idara guwa, wagia lelu mutu ni.
1: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olow. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hada ginye, aba louna hania aligide wabure me Jesusu. Ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liyabin, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, abahajara fadu abaharinya gulun.
6: Lone he diwa huang le abadi seha bay, aligdabu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liyabin, o ahin lu lubay wagura bu amu.
1: Didameme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumha sufrirun, Lumahada aga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubaiti lariye gu hon.
0: Heiba, hariye ga imele harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, eibu ga yala maibu gutia, arida guan yala lautia lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu yu guan yala hilanya, luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Poleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
1: Larige houdi, habu galunna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hon girigya lariyega.
0: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wendegu to. Subuti humunti luagu hala wendegu banya adaurago, agana wahagiye buidu, tida yanula haba uruwego. Ina linaru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigu tisugula u profeta. Huang, ligia onagale le wau beitarinya gale renu bungiyo, nona hanyo nona gule bubara gine, lularansi ani uma buba. Ka inarinya guni hon, uwagili profeta wirigu tilue huang hada sungurige, ani lau sun lira, wirigu timati le unabu timaba ilida larua inha bungiyo sugulau.
1: Dan le hagambu bali sungurigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, la ularinyagun liyumu luge huwa, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atiyan liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huwa, animeresi biru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, Luagu hafule sei. Aba larinya gu Jesusu.
0: Idaliyan sa hagabiri girigi halani na dan le. Kansa le negabay. Itrahanya kei iranhinya ha nyuru banya parikaru go ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fidu hon. mabina hatan eremo ati wa uremo hiri tu hon ani mayahu wa hatan las ganyumbi ti juan le abadi se hebei le me hamegi bei feng matun ligi adiven ani agatun luago gawago la sifiri uribati lari gien abaniya bi aule ugiri garo wergati le egi bei ani gura ligi ani agaluago gai gatina kata tinuguya ani luago hamada la gafiku tinya hama agupe hatin lisensi no gumadi au gamalumo Ashubanya au subudi hamuti lagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga lagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi lagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, Abatarara mula naga ge Jesusu, loi gien lugudi, abata dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luago, dan lelarihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
7: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta lau ugri le, la subudirien hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, lago aba laga figoti.
1: Abati laniego Jesus lu fariseu ligia.
0: Simon, ani abakate lu naniego nipon.
1: Laniega fariseu.
7: Ariega baino maestro.
1: Laniega Jesus lu.
0: Nyenya no bian ogunia, do etinha senso lu abafure de rete. Abahat naguinha do eti sangue santenario. Leaba de missa. Keiti sinha lu bei rafairo ni. Abaferud na lani afure de rete ligia hatu e rabiango bei. Aniega baiti no. Kabagia hata agia hinsi habuti maluwa furi hidi hatiligia.
1: Laniega Simon lu.
7: Lida naritagu, legibe timabe ladue ha.
1: Laniega Jesusu lu.
0: Rishati le barinyagu bai.
1: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinyagu lu Simon.
0: Aria gubia santu wuri to, deluti na bubion, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahonti wuri to, agu wagudatumuti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferudna wala, mibeti insieni larufudon.
1: Abati larinya gu Jesus tuguri tuguya.
0: Ferudna wali bifigon.
1: Abati hagumbe seru, Amisuro hotinya hanyumbanya lumanyi ariyaga hamagwa.
8: Kata isa wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
1: Aba lariyago Jesusu tuwuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agin bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
4: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kata ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu lumaburi lirahin fulasu, Ichigei ugano buiti luagu larui habungiu. Nyindu tia duusu disipulu guluma. Hama wuriya haa, lareda guwagi dubanya handa ge sifiri guribatia. Luma sandi, ninyo umaria, to giribu umagda lena. Hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia. Ninyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyumbi tiyan lidage saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure haa Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
0: Furiti aba abu naguti abu nagualila nadu, dale afuru hei nalani aba labur haa lidage ya luagu umo. Aba hadugura gu niyo asigritin, aba higi ni dunuru. Libiri, aba labur haa labadi nagundubu, danti le labouchon aba lasagrun laduga lumabai fulasu. Aba labru han libri la bad nagon hiyo, aba lafaru ni hiyo le ahichu bayi uwara luma. Kama luma, nyenye gien lida gien abru hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubay, gien ligia buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
1: Lari gien, laniye gu ni Jesusu kate ile, aba laniye gu hon lau umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulu gu, Kala lila boy hempulu le, lania gahon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bay larue ha hon. Ahan ya hama bere se banya lau lereron, La ejemplo, la rin wago wakati lagu te la ruin ha bungi hon, lo ibidia bay lan li la kate le harihi bay hon, lo ngye uwa lagu funa da hamani, kate le hagambu bay.
1: Aba la rin wago Jesus hon.
0: Ani ha li la ejemplo ligi, li la nadu le renu bungi. Ila uti le abru habu lidan uma, agi agari ki hagambu bali le renu bungi. Aba li abi mafia, aba lagi daru ni tida gen hanigi luma finru hama, masalba run hagiyame. Ila le abru habu lagano gondubu, agi agari ki hagambu bali le renu bungi. Aba heresi biru ni lau gundani, gamalumo malaga le tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunsu undan, gamalumo ndale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abru habu lidan hiyu, agi agari ki hagambu bali le renu bungi. Gamalumo, muruso muruso aba bule deina hamali la dega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahinti lila nadile abur habu lidon mua buiti, agia grige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buitu. Adega hagia kasu lau lereru, ebu ga hagia kei lubudugu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
1: Aba la niya go Jesusu.
0: Uwa ti grige ebe duti lampo, abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabugin gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumunada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula ufura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti, libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu, hama lamulenu, lenyi lubai Jesusu, sinyati hayara fadulun, la daga hibe girigi, aba larinya wago lun.
6: Anu hati buguchu hama bamulenu bogudi, anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenenu bungiyo, aniyadaga hama ile lubai bay, hagia nuguchu banya, hagia namulenu.
1: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba ugone, haulani disipulu gu, aba larinya guhon.
0: Kemo lo bafu rogon laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, laguno rogo, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibi rogo. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
2: Maestro, maestro, wadibi rogua.
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali luma lulugu di barana abala galmu gadun abadarangi lula sunkate abati larinya guhon disipulu gun
0: Havesa hafinye
1: Abahal gadagu hamagwa lau anufudei luma tuwaini anigi harinya ga
5: Kati funasa wagirile gumadi lubalin garabali luma duna eniagamba hamei
1: Abahachiliru lobo wogu gerasa Le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, aba li abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madaliti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, li gibu ge aba lagua ragu lariaga.
3: Kawagu bametera nomo? Jesus lira o bungi le inyugu timabai. E yumura guati na pulu ma sufri re gudu banina.
1: La rinya gubai itara, la daga laguma driyoin la Jesus usifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawai yasu, la raga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati, Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kabir.
1: Aba larinya gu.
3: Lehiyo, niri bai.
1: Larinya gu bai luagu ligye la liri bai. La daga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumu nogu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba laharu Jesusu. Aba ti hafridu sifiri uribati ya hagia loi buguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti hagurugu buiruhu hagia hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. abati houdi go grigia ari hikate le asuse duboi dan le hachili duboi le nyin duboi hesusu abahadari ro ni wugiri le ida gebe hafu de sifiri wuri batia nyun lubado lugudi hesusu taula dorugu ari idogwali abahanufu de dagun hati buga ari hibali abahabau doguni lagu tilarei dogu wugiri le gawagu boi sifiri wuri batia hon abahayumro go lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la dega hanufu de abati ladinu hesusu tidon uguni lulidi abala yumuno gubugiri le ida gebe hafri da sifirigu lun lulidin luma abala riengu hesusu lun lulerederun lariengu lun.
0: Giribu babo bion, abame babahu daguni son le ladugu bi bungi yubon.
1: Abalidi, abala babu daguni le ladugu bi hesusu lun lida sun fulasu ligia. Tane la giribu dubu bi hesusu lo bafurugun laguna, abaheresi biruni girigia la ugundani ladugu sun haguya, agora banyu hanyali abati liabi aba wagiri giri ti hairo aba hada ge tabu ti kuhaligi lisi huriyu aba lahu drogun lubadu lugudi hesusu aba la yumro gulun lulidi lubien le dega aba regunyon liru kebri dosu irumu tau tonwe dan le liabi boi hesusu aba hafalaro ni saragu girigia dare lun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dosu irumu tau lau lesen hajita titagin. Vesi tali sun tisensu hawagu suru siegun, siyan hamutu areida guagda. Abata yara fadulun hensusu, la nagagin, abata guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abati lariengu hensusu.
0: Ka guru benuago.
1: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nu ala luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
5: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi dibu kala guru beibuago.
1: Abalarinha go Jesusu.
0: Guru alinuago. La dega sandita na lafridon ubafo nidanguinha.
1: Dan leta subo di rubari uri tuguya. Logo subo di wali la. Abatiabi adada gareina. Abatahu drogun lubado lugudi Jesusu. Abatagufeserulun. Hagibuge sungirigia. Kala lebo na baitagunu luago. Ani abalatareida gulida meme oraligia. Abalarinha go Jesusu tun.
0: Nirao. Arida wadi bu la dega bafinyaro nuago. Baiba adarangilanyo.
1: Ningi li Jesusu adimuriha lige la chiliru aba lubia ge hairo aba lariengu lun hairo.
2: Hila abira, mabereza edigi eba lun maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu lem aba lariengu lun.
0: Manufu de daba, afinyari guba aba metareida gumbira.
1: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma. Loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma mwentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau ladiga subudi hamani luagu hilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
0: Irahu saraba.
1: Aba tagu yugun aba tasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu abalarinya gu Jesusu hon lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
4: San Lucas capítulo 9.
1: Abalondero niya Jesusu lani dosu disipulugu abalichu ubafu lumagumadi hon luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya lumalun hareida guagudu sanditinya abalona haniya apurichi ahuganu luagu tilaru ihambungiu luma areida guagu da sanditinha. Larinha gahon.
0: Manega huma ni kata huma gua luago huayasa. Ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huago bon. Urme guarego muno tonyehin lumuti hachilura, reide huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du ni kalike luegen hugudi. Aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafri dun disipulu gu haguya. Aba heibugu ni sun lirahi in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinya lida sun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi lagu sun kate ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. La daga nyinyan wariengu tiyan luagu sara la huan lida age oveni. hibiri ariyanga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri ariyanga tiyan log aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba la riyangun erodesi.
9: Au gonargu o nahabaya dure ili shigu huan. Kati funat le wagu bai naga aba la bahada wagu saragu kate.
1: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habauda gu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati la nugunia lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gu lun.
12: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
1: Larinyega Jesusu hon,
0: ruho ma egi ni hon.
1: Harinyega lun.
2: Sen girigio fein wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai ha egi ni hon su girigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarengo Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Nyurugu da humanya dimi sa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesusu sengu fein tukuya, luha burugu, hama bian udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu fein, luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulu gu, luha farin ha hada grige. Houtie sungu bai kimule, da lehabuda habaru igira gutun, Bungi da tinha duzu faninha tal. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinha no lani discípulo gu, disseru lui, abalarinha gu hon.
0: E da linha sanharita gu gurugia nuau, katana sa segon hagia.
1: Abaharinha gu lun.
11: Anha hengarinha gu tinha luago huan lale abadisei habai buguia, hibiri arinhaga Elias. Anha henginha arinha gu tinha luago abala hadage binadu profeta gu, Asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinya gu hon.
0: Age huguye. Katana gya lidan harita gu.
1: Larinya ga feduru lun.
12: Kristu. Lelona habi bungiu lun la salvaru niya girigia buguye.
1: Aba larinya gu Jesusu hon. Lau eregu. Lumarinya gu hamani kate leni ka un. Aba larinya gu hon.
0: Nasufri ruba sarago. Aule uguri garo warigote. Anego ba na uguri ya weri gu tenlita hafiye huriyo. Habuti ku fadri go, hamaruwa ta tinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lidange owe ni luagun luru wa weju.
1: Larige, aba larige gu hon sungu bai.
0: Lebusente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega lebusenru te lesefru ni libagari, leferi diru bai, ahin leferi diru ti libagari nuwege, lesefru bai. Kage hula lungu riga lagayro ni sungu bau, ahin eferi dira, O laguni chagun la longu, le aniga ti busiga na nuago luman luago nereron au le uguri garo wargati. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni naran hao, luago anyahin la hata gen ha ya banyo kwento, mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larigen, larinyagu ni Jesusu kate ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo. Barulumu ti feduru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamunye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu fedru, hama libirigu, marumu gutinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama bian wugunia ha lumobain. Dale adise deinanya, bian wugunia hagia loi Jesusu, abalariengo federu lum.
12: Maestro, lida dan avahana ya, adiga oma urwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gama lumo, ibidi eti meha lu federu, kalalariengo bai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirigu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinyaguti lidage dueri ligia.
13: ani hani le le hisi e bainu agamba kumei le lubeide
1: larigela dimure ha umala liligia abahari hin disipulugu luago labugo rigali la hesusu abaherederu maninyu maria guhamuti kati le harihiboi luni aba lidadan ligi laruga dan le hagiri buduboi luegen wubu saraguhanya grigia nyendo tien lubaron hesusu aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega
14: maestro flesa ya bubanu ariha bai nirule ligia rigunyen bai ani aba sifiri uribati luago dan le larguduni aba laguara guaguduni aba loeha Afriha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti animaha tiligirunya. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uriba tile luoi siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu laniega.
0: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tinya. Atri bai sa dan nenedero huma lubaga yara la hafiena nuago. Ida me laguma cha mafiena ile hida bai. Barubai bero yahu.
1: Danyebele lidi irahi ligia luun. Aba lahu churuni sifiri uribati muwarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba laregda gwa gudini irahu. Aba ledere geruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladegubai Jesusu. Aba lania guhon lani disipulugun.
0: Agamba humoi kate leboidu. Nedere geruwa ba. Aule uguri garawar gati aha burugun nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu lelariya gubay la daga darunyo liya hasamina lu kate le ani hanufu detinya lu harinya gulun lu lafuna guagadani lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa lwagukala wairi gutima bay hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina aba la nigu aba irahu lubadun Aba larinya guhon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumuti ginye le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida ligia wiri gutima bai.
1: Aba ti larinya guhon lu Jesusu.
8: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Neberi dira humai, latiga le mama bai wagani wama gianyain.
1: Dan le layara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielu, aba larig di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, latiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
8: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
0: Mama niabia aule uguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Niabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
12: Nabureme, busenti na nafala runibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Anti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Larinya ga lun.
6: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba mena falaru nibu.
1: Aba lariengu Jesusu,
0: igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi, ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
1: Aba yati lariengu aba lun,
15: nabureme buseti na nafalaru nibu, gama lumon naibu ga yebya yoro gon honha wabi yebayo.
1: Lariengu Jesusu lun,
0: Le ishi guti luha bulagu wa wuhu gulei, lari gen aba larihi lari gong, mabui dunti lulila na me laruin habongiyo.
4: San Lucas, capítulo 10
1: Lari gen kate le, aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, aba launa hanian lubarun bian bian, li don sun ageri luma fulasu le lumbi li dinyi. La rinye gahon.
0: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubi hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi itinye ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun keisi mudun ha don anima lugu ganyi itinye. Manegu huma sagu huma wa, ni sensu, ni gaidi, mere deragun huwiye me ayanu ha ni ka uma uma derago. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ahinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ugundani. Ahi uwa habai, giribu guda humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiruwaha. Masansi ya huma muna, Dame leha shilu lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Ou humay le ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiyan ha nyen tiyan. Arinya game hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun a shilu lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Arinya game. Ibi ni likali ken hagayre le lwagu bay wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe ha bungi yu hong. Nani hane hong, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai shunu wa lila na fulasu ligia, sigilo habai shun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na, Aba hamuga haruudu ni lau hadawre gun ludu luma hanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buku ya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu sa lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, la rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hun uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu larui habungi yu,
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyegi na hagia.
2: Wapure me, ibi ni sifiri guuribatia, agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Aha. Ariha numuti li gabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hun lun hadugura gun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magundara huma luagu hagambu nusifiri uribatinye, gunda huma luagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani aba lariyegun.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna wakwagduni honha itara banya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luedigia nugushin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kati nye la nugushin nuedigia. Hama haa unti ya nabunsera na subu diragu duni.
1: Abati la digiragu adimure haa, honrugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon, luago saragu hanya lau ruwey ku hama profeta go, abunseruntia yebe meha harihini le harihu bigweto, gama lumon marihi hamuti. Usentia mehe ginyan yebe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Moisesi, abuseruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
2: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi aburuwa nyubailida liluru du Moisesi, italinyagi abaliha nyeyeng.
1: Aba louna bu larinya ga.
2: Hinsi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu kai bisi ego bungu.
1: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Buiti bauna bu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Kei ti buse la, arufuda de ligia la rufuda ni lagu buidu la lalig dahan abalarinya gulung hesusu
2: kata yang ni biru banyak
1: abati lon nabu ni hesusu larinya gulung
0: nyanyi aba wuguri araga cuti Jerusalem gulung uburu gun heriko lagu luwe yesun abaharga duni hiverutin abahiver honi sunle lumo beitu maladorogun gulese hamai abahigiruni hilamemel abalasigrun aba hafadirin huri yulida.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Guriliguía,

0: Madihele dohuma luago hipagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini, gebegi ugubu sigul tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligi haigi, lausun lira, ou dalumutia bungi. Mebegi timate ufunagi sigul haudu nur. Uwati ni aba hidagi e gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidihere luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadihari da luago buri libiri kate. Ariha huma idali ala lahu chumfulur, mawadigi mariti, mahu chagun ligi ala daurako, ani lausun lira, ke inariya guni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego, mewende tunti ke aba lidagiye. Ahin ti itara linya lubai, la daura kwago duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwago dun la, Logo tafinha ruia le. Madihere da huma lubeite logo nikata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubole, larigin anu burikata ile. Ahin huguia, anin aba hugutin le subuti habuba ilun sun le hemegi rubei. Alwa ha humei lubeite ha laruai ha bungi furumie, aba melichi guni sun le hemegi rubei hong. Manufude da huma lubeite nirahan yu, lau sumibe huma, gunda te bungi ilun lichi guni laruai ha hong. Alugra humele humate, hiji ke mele begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma oya datitu. Luma irisini magumucha diti jagu ta sielo. Le nye lube isi nyalahe belu run hiveru tiyan, uwa hage ha muti li nye lun haigini. Nariya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi anye huma durungu hilampo, luba nagiribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabi in hayubu dirilida ge aba amariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Fulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubudiri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabula chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, fulesi wabanya musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumege. Huguya, aran se nyu huma ginye, la diga lida me magara da ha huma ligia me nagir budu uba wagon au le wukuri garo wargote.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
2: Nabure me, wawonu gynye bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
0: Nu furume gwarig o nigriti gonfliti. Ufana da ligia, Le ligru be li yubu dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu dire agun flira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nyanarun hau, lo agu lishi gube lan li yubu dire lon ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia lo agu lugi li lan liabi li yubu dire, aba me lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu dire, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri age ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi he bubai lun ka la la busen rubai li yugu dire ani maran seronti ma bahu din le la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lo aba la dugu kati leburi lunti la bai chun luai gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigu wa gibeti gibe bai aluguti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gien lariya ha, gibeti mabai alugu ti luma gien. Ni abia aduna kwagita watu ubowogu, ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigunu luigien aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu ni abia la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu tina darangi lau, fari nguwa na nugubi. Luma gien kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigine. Lagara baguba uguchili luagu lirawu. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirawu. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
1: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyegu luagu lahu ya lahuya. Anilige asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyegu luagu laro gada lah. Anilige asusirada. Bian wa tigibu hugu ya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu, ka wago ibidin lubai luago ti ligabri dan le gata balun hun. Ka wago sinya lubai hasub diruni katele uwara wabai hungo. Ahin agora gada aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba melada runibu furisu rugon, narin hane bon, lago mafri dumba di bola nyingin, darai ba fayi runi lago muhon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawago wugiri en Galileena, halafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwatusa, luago ladiga na luweri hafigo ng Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ane hon, luago ahon la masakri ha, hawe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur habi waya lesi lesi loebi hawagon. Harita kwatun, luago weri timalan hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ane hon, luago ahon la masakri ha, hawe kubaginya son huwe.
1: Aba labau dagunin Jesusu hemplu le hon, laringa.
0: Nyenye aba wagiri, ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin ginye tubai. Madari ti ni kata tuwago. Aba te larinye gondole onigirubali lichari. Ariha basa, uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluwa igu tuwago idibuto. Madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye luwago ni kata. Aba lounabu nile onigirubali ichari. Aba larinye gond. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le. Ni cha uamua luwago ntugudina. Awoha au metao. Hafuga tagindon itara. Ahu magindon, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyunti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagu, le muharu la duga sifiri ligi, sinyati tasururun ni mulusu, dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun lariega tun.
0: Wuri arida guadibu.
1: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu, lida ora ligia, aba tasurun, aba tagume serun adimure habuidu lagu bungiu, Abati lagahin do tabu ti templo, la de galarita guagda no Jesusu, di da lue yuru emera guni. Abalarinha go hongrige hanyi banya.
4: Ani e sisi weyo lida di mas lugayara la luadi ge marino. Nyubi huma lida sisi weyo legia, lulagara ni honhu, mama lida lue yuru emera guni.
1: Abalarinha go wabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tikibu huguye le, ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu, lunhanuguni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueiru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laga nigu, ahanya sun hibiri grigia, gunda atin lau kate werigu ti lela dega bai Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habongi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le lagu nubai aba wuguri li shari rigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la noushagu ni laruwa inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tishiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida burisun odu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgira. Aba lariengu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desaha lu bai hasalbaro.
1: Aba louna buni Jesusu.
0: Bururu ti lubenari sielu. Hocha huma luga yara bai lan hebelurun lida gien. Ladiga kainariengu ni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigen ladoru ni tabure me muna lubenari. Uge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, laniyaga me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba me ti hagume seron harinyaga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba me ti louna bunu, laniyaga me. Harinyaga nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. dice huma noi sun hugele dugbi uribani legia bahaya huha akun ya mehari dame harihni Abraham Isaac luma Jacob hama hibiri profeta gulida la ruin habungi hugie me asagaru bogudi ajabi bagariga luige obo lenyenge lube la bocho veyu luma luige lenyenge lube laluda luige norute luma luige suru luhanyuru ega lida la ruin habungi nyimba nyati hada ke ha gumo honi banyagweto agia ba furumi tia Ameti e furumi tinha banha gueto, agia ba agumo honi.
1: Dida meme veio ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinha gulu Jesusu.
5: Bai baiagi, na diga busete ero es lafro ni buhila gubai.
1: Aba larinha gu hon.
0: Hei ba, harinha ga melu ugu e bibu te ligia, ugunha, luma haruga, na saga ha sifiri guguriba tinha hada agia garigia, arei da guagda aume sandi tinha larigi haruga, lasora no adigumari. Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma larike haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lile na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti hon. Saragu nye uweya sun nalugu nonigiru no kitoi nugiru niya gayu tirahinye labu nye taruna. Mahatu. Igra lahat ng pungkiyo. Ani nariyan e hun, lagu marihin digi ya humadi na lahat tarime la chuluru dan lung harinye gong. Biniwati le nyibibay, le dan liri wapure me.
3: San Lucas, Kapitulo 14.
1: Lagaba veyu, le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubiye aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba harinye guni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye, lau ginene, Abati lalga daniya Jesusu, arufu datiya liluru do Moisesi, ama fariseu gu laniya gahon.
0: Gayarati larida wa guagadun aba wugur lida luweiri emera gu ni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, abati lanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadni, aba lariya gu lun, lulidi, aba lariya gu hun fariseu gu.
0: Furume guarga hidangia, an egu da lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan aba fusu lida luweiri emera gu ni. La sagaru bai nyengiye furese.
1: Aba hasin lugu hongwa luhou na buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya aba lariye gu hon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu ha bai lubidon agai ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutima ti bai. Aba me liabi le amisuro ha balu lariye ga me bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidi lau busiga no anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. No dame la liabin le, a misra habalibu, larinya game bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyuba nye lagu dabul. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu gurile a misura habali.
0: Damele bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga ha misura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badigun fedu, a misura habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, amarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu. Bibihu baiti bafairu waha dame lehasa ronha richagwa banyalidage oweni.
1: Dane lagambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula kata ile abalariye gulu Jesusu.
6: Fulese wa banya grige ha egi banyalida laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ichi kuti aba omebu adineruni abalona ha amisura hasarago grige. Dale chiluhili ore lun adineruni. Abalona ni lumuso ariye ka hoa misra hootia. Keimon aranseli son kate. Son hagia, abaharinya go lagu sinya la houdin. Darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu. Neibu ka ouchenye, adiga bafulese ino ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka ya aba, son liya na mari ido, ligia sinya lubay nidi. Dale lagiru budube musu, aba labahu da ni sun kati le lun li yubudiri. Aba di laganyi du li yubudiri, aba larinya gu lun musu, bai ba lida sun uma le uburu gu bai, banuganya meha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musululu yubudire na bureme adiga nali le bubai beino ani ani hameme ko ubaru abatilari ko yubudire lu musuligia bai balida son umo bogudi loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son habatari no lu hayabili don no fedo buintamu ganuba La daga narin hane hun lagu bai la niya ba hata ge han na misr habanya egiti lida na dinere gudu
1: Saragu hanya gerege afala roti Jesusu abalagara ragun abalarin ego hon
0: Sinyati nani gu bai la le hisi habuti mati lun luguchi o luguchu o lumari o lisanigo o libu ganyano hama labuleno o litunu o libagari guanarigo sugunau Legi manugati luguruwa ani abalafala runina Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hida ge ladiga aba wayelesi, manyuro bai funagi furumi asaminara, atri bai la lagasteron lo larihen ahen kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gine me lasinere iwadagi managumucha, heher haba ha arihu bali lao. Haniga me, gumesiti uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminero, ahinga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disi gili le aba uruwe, aba me lona ha aringa lon, luma uri bo hama. Lunhe belu non lidon darangilo. Ita la linye lubaiti, furumi gwara hita gen, le mignuti son le luma bai lon la falarunina, sinyati nani bai la disipulo. Buiti salo, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uu huon la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu naguwa. Fuiwa rigalime, hagarige riguba nyalu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16
1: Ariye gatigine Jesusu huon la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la au nigruti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati li ariye wagu bayino buwago. Ariye ga bayino idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu au nigire inu mege. Aba ti le redero au nigruti ligi ya asaminara. Lariye galon gwa rigu. Kaba ti nadiga gwenye to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi gariti nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habie dame mawadi mayihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalaga duni le furumi yate, larinya galon. Atri nye mba duwe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, ouni guri ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furese. Baduga me aba luaguri gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nye mba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luagurigu gadiru wen. Aba la subudiruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba ti lasigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunfli bai lida le mi bebei, gunfli bai ginye lida le gi bebei. Le marichara ku bai lida le mi bebei, marichara ku bai ginye lida le gi bebei. Ahon lu bai ti ma gunfli ron lau buri irisi ni le mama bai ti ma ti ma ti le lani na ubou le. Kabagi a afinyera huwago, lun le derege ron irisi ni le ti ma ti ma ti le lani na siye lo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfli ron lau ha mege amo, kabagi a ichige le hani guanar gu hun. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidunwa lun bungio luma lun irisini.
1: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu, ladiga hinsi la sensu hon. Aba tila rinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nye hagibu ga gurigi. Ahinti bungio, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi kei kate weiriti linsi hon. Iere guti lubungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huang, la purje honya uganu buiti le lagu di la rua ha bungi ani song rigia hocha tin lu rebelo no lido mene guti mati lun lagu mucha gon sielo luma ubau lu bara ge magun fleru la aba letra li da ge li luru do bungi anhun ligra aba uguri lumari lu lagamari don amu la dugi figo le giri bi agabarahani Legin agamari tutu aba wuri to igiro guaro la dugnya ginye agabarahani.
1: Ariye gati ginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risite, dagwa ufini tuto wendego to la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyinyi ginye aba gudemeti giriti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri ni ala risiti ligia lidan fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine, abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gu demena bu, Ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lun, nirau, harita go balu wagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digi en lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti en haudi yagye, Lunyehi, sinyati, ni hanyembanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abramo, lobona hani lasaro lubie nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon, miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lun, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nuguchi Abramo, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga Abramu lun, ahen maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
3: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sumada, anihi bilaburi kati afiga guduti gurigi, gamalumon, Ugiabu gurugia le afigo guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gouni gi huma lubaiti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, ueri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi aringa bun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostolugu lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamun wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lu hamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyurara la keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagien lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha ani lasusere dunya hamuga. Anihe funagi abahida ge ariengo tilu lumusu, Dale lagiri budon arabu gine, lari ge lawonha o lo nigirunie ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ainye garigubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygi luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya gineti, dame lasu lun hadugu nile uwagu bilarinyago bungi hon lun hadugu ni, lunti harinyago. Musu mauni tia wagia, ladiga leri gunye lube wadiga ni wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tia lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dane lalehi balia, Jesusu aba larinya gu hon.
0: Heiba ahuda gu hon fadirigo.
1: Dan le houdin e lubai aba hareida gu. Yin ti aba hada ge, dan le larihi bai lagu areida gu ala, aba lagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimu lehen na bui ti lagu bungiu, lau umala liheriti. abalahu drogun dari la dagaru ligibu muorgun lulichugu etengiru ni lun anista mari na wuguri ligi abatilarien gu hesusu
0: ma disinya no rei dagutinya aganya ge ha hibiri nefo aniha gubeir gu lubai terenchele agirbu de etengiri bungi
1: abatilarien gu lu wuguri ligi
0: saraba baiba arita wadi wala duga pafinya
1: abahal gu duni fariseu gu hesusu ida balala gumesera la rui habungi abalarin gu hon
0: damele la gumesera un la rui habungi yo mari hibai mari wa gubai aniha o anigita la duga lida linar kate ani hali la rui habungi yo hagana gu
1: abati la nie gu hon lani disipulu gu
0: la chilu bada lumemeni hali lame hanigi lu huma badnala ibini luaguru ga bawei gamalumo masusera dubai lida dan ligi Larinha o aguba hum, aniha Cristo ya, o anigita yagata. Midi huma harigi, ma falaron humanyame. Ladega itra que larihin aba labirinha niga luigin aba luba cielo, lun luagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garowurgati. Ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime hala susera dun lida lidani noe, itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule. Aule guri karu wargati. Dame haligia, heredere meha guri ge eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanya luon hamari idun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Heredere guri ge eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi guginye Sodoma, Aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gien. Aba lafaru gunia sungu bay. Itera luba dame le niabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di bay toy luba, ahe anihi lubay lumege munad me belu rala sagare. Le gurige le arabu bay lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luagu le susaru bay tun lumari lotu. Le aluguti le sefru li bagari ya ubogu, le feridi rubay. Le ferduri di libagari jau ubogo nuegin libihu bai ibagari magumu chaditi. Narin hane hon, luago ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata gie igruwa mele aba.
1: Da le hagambu bali kate ile, Aba halugu duni haniye galun.
7: Haliya basa la susere dakate ile wabure me.
1: Lariye gahon.
0: Le nye lumuti lugu buhilali, nye bahondara gwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labau dago Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri dun lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, lariye gahon.
0: Yenye meha aba agusere guduti lida aba fulasu. Minebe linyo bungi yulon, mebene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye unginye aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni ruton. Larigia, aba larinye gun lungu warugu, lausun minebe la bungi yulon, minebe hagia gurigi yulon, ke yanuha meme la uuri to, Asa da gudai nichigu, nichigali tirichaton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya gubay agusara guduti le uribabay. Gubu meti lichigay bungi yu haricha lani guhon, ha yumra gutinye lo ariye buweyo gu, lalu duba funagiye luba launabunye. Narinya harihon, lagu lichigubay la haricha hon, ani badara se habay. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowagon, Nadari rubafunasa afia ni hada agurigi hau bowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hama legibuge bongiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariega.
0: Aba hodin biya uguni ya templu rugo afuri ya dalu bongiu, aba fariseu lumaba agubur hati lisensu na gumadi, le fariseu rara linya la furi idun lariega, bongiu. Seremi numuti blagu mitana na kei hibiri gurigi, Hiberutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensu na gumadile. Ayuna ratina bia uwei asu lida di maso luna gunfliru mbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale beluritu nubon. ahen ti agubra ti lesense na gumadi abalerederon dise ma bun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelo le luenu luna bun lanangu lungu abo hergule la niwa gu lau igarigo lariyaga bungiu gudeme na bun aulega figuti nariya hane hun luagu giri bula agubra ti ligia lubion resibin yule bungiu mama fariseo ligia la degale anago ti lungu wa weiri una bubela nago ahen le una bubela nago lungu wa weiri bela nago
1: ana hoa tingiye irahi inlu Jesusu lula guru ruhawago tan leharihi bali disiplu gukate le aba hadain ha honha ananha balinya irahiya aba larinye gu Jesusu hon luhasigiru ananha ya irahi inlu aba larinye gu hon lanigu
0: igir huma lunha yabi irahi inyunumo mamahara huma ladaka haitara banya kei irahi inyu hagi elilinda banya laruwe habungiyo ninaru hau lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahi mebelu bailidon
1: aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun
8: maestro buit ka lumbu inadugni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit
1: laniye ga Jesusu lun
0: ka wagu barinye ga no buiti abar gunyem buiti bungiyo subudi bumuti gumadi magabara habon bumari mafar haba miweru haba meye haba lwagu ni aba inebe hamaba gubri gubon
1: laniye ga wugiri ligi elun
8: gunfulit na lao sun le luma ge nyuro gidin
1: dan lagambu bali Jesusu kate ile aba laniye gulun
0: mege gili aba kate lun badugni alugura bai sun le buma bai aba me bichi guni le begi hongu demetio aba me garisi ban sielo aba me bagir budon aba me bafalarunina
1: dan le lagambu bali wugiri le kate ile aba liru dagun le daga gibeti lirisi dan le larihi bali Jesusu liri dagun aba lariyegu
0: hene gutilu hebelu nun risi tian lidon la ruin habongi mene gutima tilu las gran aba kama yulida ge luhunyu aba gusa sigula ule belu aba risi ti lidon la ruin habongi
1: aba hariyegu ha agambu bali
5: kati tigayara bina salbaru
1: lariyega Jesus hon
0: le hasi rubai gurige adiga gayara lumuti bungi
1: lariyega feduru lun
2: wabureme Igira wa mali sun leva matilu wa falaru nipu.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, luagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leime ibagari magumucha diti jaga tasielu.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, Habugua abalarinya gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Le nyemba lubai lagunfirira. Son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garo wargati. Hedere geru barna hon ha mama banya huriyu. Ehera banau anaba hamana me suwegua. Habai chubadina. Lari gine abame hafaru nina hilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luagu luru wa weyu. Luja na bagari don.
1: Wati gunfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidi egu baiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile lania gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasi grisarago grigia abalali gudaha kala suserebai. Aba harie gulun lagwania la Jesusu le Nazaretna hasi granyige. Aba ti laguwa raha lania ga.
9: Jesusu, la tuka wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
9: La tuka wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa li lun, aba larinya gulun.
0: Kapa buse rumbe na dugu bu.
1: Aba larinya gulun.
9: Nabureme, buse ati na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tilebeluru Jesusu uburugu herikou. Aba lagumesiru asugara uburugu ginye, nyingaba wuguri, disi tigiri tisakeu, Abuti agubra atinya lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu lula subo diruni. Sinyati larihini la daga nyoro ti lugub ani gibetia grige. Luti ganyana la larihini abala ibagun lula wanse ruhaba abala wariru toga batidu bwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi abalarihini inyu abalarihini gulu sakeu.
9: Sakeu! Arriba furese, la diga nuti nerede rububi ngunye.
1: Abati larari du sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Danti le harihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimune ha, la gulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara mu sakeu, abalariengu lu Jesusu.
10: Nabureme, nichika lamida le nuobo hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubay loy somo grigye lawa yera aguni. Nagu gudu bagadri waya susiga laulu
1: lariaga Jesus ulun
0: seluhali asal baroneti don muna togunye lugundo la diga wagunginya Abraham buguye ligania bi bayu bawagun awle wagur garo wergote lunalo hania lumaluna sal baroneti haye beferi di hanyabanya
1: dale anyaha lubai grigia agamba he lariaga nibri Jesus ukate ile abala bagdagu aba hempulu hon la diga ayara fadaina lila lun Jerusalén, ani arita gotinha, luago lagume será la laru iha bungiu dan ligi, abati larinha guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gotinha lidunhenyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinha guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso. Aba honaha larigi. Luhaninya gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba la girubudun la gairun. Dan le lachulu rube. Aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atrinye la. La ganyenu kala aba. Aba liabi le furumiyate. Aba larinya gun. Nabureme, ganyinti na disi weya suligibu wa kumbisenso. Laringa uru wa ilo, buiti, aba musu buiti buguye. Keigunfli bubai lidan le murusu nrugote, nichi kadibu aguma diha lidan disi fulasa. Aba ya liyabi inhabia ma, aba laringa gu, nabureme, ganyinti na sengu weya suligibu wa kumbisenso. Aba ginya laringa gu lo, baguma diha lidan sengu fulasa. Aba ti liyabi aba, aba laringa gu, nabureme, anihabisenso. Arida no muti tida aba pakiti la duga na nuhu de boi. La duga aba aba uguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadi gimariti buluago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabuna gumba. Aba tilarinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenru na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadi gimariti na luago. Aluba hau lenye lumuti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinya gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, lichukuba lawun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Ahyati naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahu, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigye lania gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abala rinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye bay, damele hechilu rinyei, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari nungile. Hafara gadei me, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wago hafara gadei, haniaga meluagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara keilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudugu ya laburinya hariega hon.
6: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona bunia hariega hon.
11: La diga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, abahichugu nuhadaura gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gudini Jesus luagu ke awain serena la Jesus atule heina hamon hadaragu uma daraguluba dan la yara fanya lularari rububule olivo aba hagume serusun ha afala rubali agora ha la ugundani luma adimureha luagu luairi gubungiu luagu buri milagru le haribe hariaga
12: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli daliri wa bureme. Ni adarani ilu selu luma uweri guli ni dalini wage.
1: Abati harinya gufari seugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
3: Maestro, harinya ga bahombani gulu hama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
13: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Laguwa raha palabu li dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahuha habagulira na fulasu ligia laniega
13: uhamuga gufuna da humani ugunye kala ga yarabilichi kundarangilo hu buiti hamuga kama lumo aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi ige la chilur balu bay uwe yuburi uribati hon hatiga mehaga ni aba bari ya ruge yegu wa lau huburi gute lusinyala hafridu nyingi aba mehaga indago huma lidage sun aubo Agoni cha kubai fulasu son soi na kubai. Migro mbanya ni aba dubu ligi bago dubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungiyo asal baron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
7: Larinya hare tida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagu buri veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanya hati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, alu ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagani ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
4: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
13: Nalaga dandiginya abakate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo o dihona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
4: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungiyo, lariyo aguwa ba uon kala wago mafiyeru wabailun. Awa ariyaga luagu hona halawugunia, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
1: Aba tihariyagu, luagu ibidi ya la hon, kala meha auna habali huang abati seha, Aba larinya gu Jesusu hon.
13: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na dugi buri kata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia. Aba labagda gu aba hempulu legibe bay laniki gu hon. Aniya hempulu ligia.
13: Nyenye meha aba uguri abu na guti bay bay lichari ruku. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha nilari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari longwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi ya timaba inu. Hafu ga inebe beihon, aba lona ha ni. Dale harihi bali, aba harinya gu hama guwa. Ani hale lumbe ile resi biru ni alaga. Wafara alihilagu bai, wagia lamu ga laburi ya sunkate. Aba ti hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba ti laligu daha Jesusu ularinya ga.
13: Kaba ti ladiga laburi meichari. Liabi ba, aba me lafara gu niya nadagi meitinya hagia hilagu bai. Aba me lichi gu ni ishari haungamu.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba harinya gu.
14: Masusere de la muga iter.
1: Aba lario gunia Jesusu, aba lario guhon.
13: Kati lila bile buru nyubaiti na lereru bungio, lenye lubai lariaga. Dubu leme au bai mebere sen hama abu na gutinya,
0: ligia al dubu le timati mati. Purume warg le chober goti lagu dubu ligia la nyor de guba. Leti uaguti laburha la bure chagubai.
1: Di dameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu, hama arufda tien liluru du muisesi, harug duni hesusu, la dega hasubu diruni lagu, hawaguti la hemplu le larinha gubai, gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawi grigi. Abati hagura baha amudan. Abati hona hafiu grigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani hesusu. Luharia gagudani. Kateile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni. Lugumadi mati. Ligi hal guduboli. Haria galun.
3: Maestro. Subudi wamuti logu inaru nila le barinha gubei luma le barufu da habei. La daga masun si hati bu kaba la un barinyege inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinyega ba abakati won. Buiti funasa lu wafai ha lisensu na gumadi lu uruwe odi mabuiduti.
1: Aba la subu diruni hesusu luriba haritogun abalarinyegu hon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruta huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinyega lun.
3: Liava uruwe luma liri.
1: Abati larinye guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti abri guda tidon hasadara. Lau lebri larinye gubai. Hagibu ge grigie. Weriguti haningi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu. Ariye Jesusu. Hariye hanyare sadu seugu. Lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni. Abati harinya gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun, luaguahen la owe aba wuguri, aba ligur no lumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gaduga wagun laamuga libiri le owe bay. Nyenye no meha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti, aba lowe marahunyiga. Aba lamari dun le habia matuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma, chilu lumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedu guboy?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le, maria ti uguriya hama urinya. Ahin lida medale lube liabi, uwa bai amari do ni sielo hada hagarisha banya lun asaro ni lidage oweni, lumba lun hebelu nu sielo agana wa nyen lun sunda. Mamari idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahan yu lun marie. Laduga, mawe digi ayame gurigia sielo. Itra anyame ke angeligu, lirahan yu hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, lidan le laburu ha bai liburguru bubu gati durungu umuti. Larinya hare nyen, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruda lumuti Moisesi luagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nungunia bungi yusungurigia.
1: Abati hariengu aruda tien liluru du Moisesi.
3: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Iza linya sa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiri bon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi gu niabaga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusargu garige agamba Jesusu. Aba hagambu larinya gu hon lani disipulu gu.
0: Gonigi gwa huma hongo wa hawe ya rufu da hatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tau dao gwa ududuru tu. Busen hagi ya lula busurun hon lau inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru le habara wirigu tinya templu rugo. Luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadora gwa lau luriba hadago. Aba hadango furiye gi migina guburiti. Uwiri ti mabu ya bai chun luagu sun le hadago bai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu da tiene luru do muisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yoga hon grigia, la dega hanufu de hawai. Abati la ganye luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Abahagunda ragun, abaharia guluhudasi, luago hichu gubala sen sulun. Abaladug daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala la ledere geruni hon, damela ua hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitegu fein, magano tlebini, nyin lubo iginye, la dagara wagduwa, mudun, le lani na luwe yuru esefruni, abalarinye gu Jesusu lo feduru, lumahuan.
13: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefruni.
1: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenra, waranseruni.
1: Lariye gahon.
13: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniye gamelun tabure me muna. Lariye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubei gayara lan neigini egini lani na luwe yuru esefruni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugine kuwa muna, aranse nyutinya. Aransereme egini nyen.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan lelachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
13: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga narin hane hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
1: Abati lanug aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bungi lariega.
13: Baruhu meile, farin guahumei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigien, aba lanug fein, luha burugu, aba letengiru ni bungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariegeina.
13: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, lumagengue to, adiga humile, harita guagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larige heigin, aba lanug ni veru tau diven, aba lariegu.
13: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu bu huagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha ugiri le lube le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba, au le wugiri garo wargati. Gama lumon, ugiabu tia wugiri le lube la luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa, kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
13: Lida aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tikufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu wuguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Leaguma tihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, leanyurubai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu nige leanyurubai luagu dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagu. Liga nichi kubadu ni luharuweha kai lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya meluagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
13: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno kai leweni hon turigu. Ibiha lumute, gama lumon, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinye nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijiga me dhugu dagwa hombibirigo.
1: Lariega Simon lum.
2: Nabureme, aransate na lum nidi buma furisu rungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
13: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluwagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariye gu Jesusu hon.
13: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariye gu.
11: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: abati lanie guhon
0: ahinti weto lega sagde ti barulon barulige me laga isenso le me feinte ti alugraron la bite lulagain ha le feinte nani hare hon lagu lagun fliru bala le tarie go beleneru bungi nuago abahu du ti hada uri batin son le buru anyu bin nuago lagun fliru ngo eto
1: abati harie gun
2: wabure me nu ha bia fein ya
1: aba lanie guhon
0: Bui durugal.
1: Abati lafri du Jesusu.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: habutigu fadirigu lumohon hibirigiri giya
1: madarit na duru logu wagirile
0: abati mahaniye guhere
2: la chagare guagu diano sun grige hudea na lau ligabri la rufudaha lagume seragali leagia aniha meme gua adiga i chilu yahon
0: dale lagambu bali pilatu kata ile abalal gudaha ahi galile na lubai wagirile giya danti lehaniye gu bilu galile na la abalau na hanilu erodesi legumada galile La deganyinye la Herodesi, Jerusalén lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. La dega agamba nyahali la luagu, ani lija la buseru larihini. Agura batiti larihin la dega milagru. Aba lalag duni luagu saragu katay, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datien liluru du muisesi. Magumuti hichugu lidunu. Aba til louseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadore guagduni, tau dogu, vendegutu, keiladore gu urui, abai elau na hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada gola Herodesi luma pilatu, la dega gaga niguanya hatia lubare gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinya gu hom.
1: Kukuya nugbali ugrilenu, harinya galogo chaga ugdala niya grigi. Alag tagua na ali higibuge, ani ariha humut logo madari na ni murusu duru luagu lita ge le hariya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribuga da la mong. Ariha huma li luagu madugi la ni kata le luut la faru hilagu bay luaygi. Na baycha gdali lubayti, lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba da riti fedurugu, aba haguwa la sungu bay lida aba.
3: Afara baile,
4: afara
3: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Busete ebe pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne ha hon, ligia tumahagu wa ragun.
3: Dagwa bai lau guru, dagwa bai lau guru, dagwa bai lau guru, dagwa bai.
0: Aba lariye gu pilatu hon, lagu luru wa weyasun,
1: Katuhuri batila degubi, madari tina lepu na lafaru hilagubi, na baicha gudali, aba menigira guduni.
0: Aba ti mahaguwa raha, luladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigu, aba habihini lehabuse rubi. Aba gubaiti la deguni pilatu lehabuse rubi, aba ti ligira guduni ugiri lehabuse rubi, le ado rubi loige inyoro guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha deguni hagunda lau. Dan lehodin ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba harag du aba wagiri sirenena giriti Simon. Li abin arabu gen, aba hanuga guduni guruwa lun, aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya guhum.
5: Wurinya Jerusalena, mayahuwa humanu wagu. Ayahwa huwogu, lumaha wagu hirahu. Laduga, liyabi baveyu dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagaradu. Hama ginye ha marahi ihanyabu. Hama ha matagu tahabanya. Aba meti harinya gugurige lu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me lu ubu unabuti. Darugwa bahawau. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabagi amaduga hama. Laule maboi hali.
0: Baruti yegiye, biyan gafara hatiya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, lidon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatiya hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
5: Nugu chi, ferud nabanya, laduga, Ibibiti hong kala hadugu bay.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera la daragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
2: Salba tiamu, salba gola gien lungua. Ahi naru ni lubay lagu ligye la Kristu bele la nua dirubay bungi lula salba runye grigia.
0: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichiga bini galun, Lulatunu, harinya gaburi lun.
1: Ahi, haru itu bubai kuriu, salpo kobabu.
0: Ini tiaba aburu honi lagi licigu. larinya harenye
4: aniya aruwete puri
0: abala nabuni aba hadage gafare hati ha dawo gube lagu guruwa esusu larinya
6: ahen bugelo bai kristu bai salba go ba bungwa salba bawa me
0: abala denha le aba luloba larinya galu
7: manufu de tibusa le bungiu bugu yele labu ge bai aba me me sufuri luma uagia gadine tua lu wa sufriru La diga wafai haya lagu le wa diga bay. Ahi ti wugri le, ma diga ti ni kata wuri bate.
0: Abati lani agu.
7: Jesus, hari tu wabati no agu, dame le lagu meseru baru waya.
0: Lani aga Jesus ulun.
5: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
0: Amidirigu, abalaburi gadusungu bau, Dari ladan uruwa raban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu taminda atumagwa, aba tilagua ragu Jesusu.
5: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
0: Keilarinye guitara, aba lonwe. Dan le larinhi bali, abu tisuda ragu romana le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu larinyega.
8: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyimbanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingye, afarahayna hamay haniguagun, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyimbi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikata ile. Nyingye aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibge bungiu, lidanyin linyo age haluru dun huriyu, Agora banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kata ile, la digibay linyo age lurudu lao Jesus. Abati lidi lumo pilatu, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedini luege guruwa, aba loburo gunitao aba gamisa, aba lacharo nilidon aba umuohu, achigiti lo aga aba dubu, lenyi lubay uage lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebe banyan luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamay umuwehu, ariha hamay buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuwehu. Dan le hagiri bu dubay habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubay hawago hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
9: San Lucas, capítulo 24
0: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wurinya luagu umuwehu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse ruboy hamagwa, dan le hachili ruboy, mama lilida lubara, dubu le lida umuwehu. Aba hebeluru lidon umuwehu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusunye. Sunti anya halanyi, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buin lau anufudei, Aba harinya gu wugani hagi yahon.
10: Kawa gu halwa hilegiyo ha bayhata hilay, uwa kiya sara lilida gyawe. Rita gu huma logule me halariya gu yuhun dale kalile ugi me. Logule rugu la susar gulu, ligia le ugiri gari wadibuts. Lut na ledere gerung haha burgu kafigu kiya. Aba me hatar gari logu kuruwa, aba me lasa rulida gyawe ni logu lirwa we.
0: Aba ti harita gu lagu dimuri le lariya gu bay Jesusu, Larige hagiri budun lidage umuhu, aba habau da guni sun kata ile susir duboy hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gubali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubiyon, lautuweni anigi laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya biyan hadage lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
5: Kansa le wagu bai hadumur ha sun eibu gai na huma.
0: Aba harara mungulau iruni, Abalona bua bahada ge giriti kliofasi abalarinya gun.
7: Sun grige subu di hamuti le su sere dubai Jerusalem lido briwe yule. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Abati larinya gun hon.
5: Kagi ya su sere dubai.
0: Harinya galun.
7: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladiga bai luma luagu lereru ligibu ge bungiu. Luma hagibu ge sun grige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe luma lu ladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we menigi luagun ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto luwegen la suseredu kate ile. Gama lumo, wirigi dahamaru hadage wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu aba hayabi aba dogo won luagu ariha hama aheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniye gu Jesusu hon.
5: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafiya no lagu leme ha harinya gubi profeta gu. Mafu na gya luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi runi luweiri gu.
0: Aba ti lagume seru afuna waga de isun le tanye gubi le renu bongi gu, luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ribo lidon flasu le nyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luagu, lulerederu hama, harinya galun.
7: Raidei bawama, la diga la taridunya anigunya memeli.
0: Aba ti lebeluru Jesusu lulerederu hama, danti le nyuruha li hama lagu dabula, aba la nigunu fein luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba ti harinya guhama gua.
7: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dale adimurahina lubwe won umada. Arinya galei, tila lereru bungi won.
0: Aba ti magura bahaha nyala, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
11: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagu daguni, bian wuguri ya haguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi ya adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
5: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
5: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li logu abu hafinya ti dan hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana, magrigo ti pantu, mabuligia anati au.
0: Dan larinye gu bali lira, aba larufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba larinye gu Jesusu hon.
5: Ani isa egini humaya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigini hagibu gine, sun hagui. Larige aba larinye gu hon.
5: Le asusneru dubai no, ligia le meha wagu bin narinye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fliruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye gu hon.
5: Buruwa nyu linye luagu lunti la lonwe Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu lurua weyu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purishi hon lidan liri hon sungurigi ubogu. Lunha sakri han lunha ferud na walan hafigon. Lagume serinya apurishi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Huguya ke fentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yu le siye lubai.
0: Aba ti la nugu niye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba le nyuru ni luhabu, aba la biniru niye. Sunti ya niya la abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nugu ni wa siye lun. Larige hahu durogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. su andante templo rugiendo la, y chico huérigo ni lubungi. Jugano buiti le laburi habay Juan lo hago Jesús. Capítulo Abba.
12: Dale, la come se rube sun catei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi le dimurebe, ani bungi meme dimure. Lida lubait la come se rube sun catei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gye la duga yimbungi sun catei. Uoti ni kata adugati le mama la duga. Lige ichugu bei bagari lo sun catei. Ani ligia arungo gandag dubai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu narungo ga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama hua le lu bai narungo gandag dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobei lo la dimur hebala luago la nungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela la dige bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagayro yebe le abi. Gamalumo meresi biru hamuti lina na lagay. Ahi ti hong ha eresi biru bali. Afinya hagia luago lulu muti ubafu hong unirahi ya bayala bungi. Nirahi ya bungi hagia mama luago agura huu hama kei furumi gwari kukirigia o laula lugoda aba ugari. Nirahi haba ibungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimura ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia bungi uguchili ladiga ligia la liregubai le abaragati le buimbai lau insia ni luma inarani adimure te hua luago abalaniago
13: aniha lenya ha wago bai nadimure hu dale narinya gubai logulela ubaba inaranse huma wairi gutima la sugunau ladiga anihin halila meha nubarage ginyi.
12: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lire le aba arigubai le yarafa bai tu lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inyela. Aba laniya guhon fura.
13: Mama au Kristu boy.
12: Aba yeti halgudani.
11: Tata buti, profeta liya si buguya.
12: Laniya guhon.
13: Uwa mama au.
12: Aba ya hariya gulo.
11: Buguya sa profeta ligida leluba inliabi.
12: Aba laniya guhon.
13: Mama ginye au.
12: Aba ti hariya gulo.
11: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliba, kagi e gayara abai baniya guwon guoguo.
12: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, nariya gubai profeta Isaías.
13: Au umala lile aguwa rabai lida flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
12: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti hariya gulo.
11: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha.
12: Aba laniya guhon.
13: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tihun paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni tagiriga ligaidi.
12: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badise hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
13: Aniha amudun le launa habai buingiu lu lagita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumure ha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri narigi le wairi kutisugu nao. Ladiga nihi ngalilame ha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. kama lumu abati sehat na lau duna lung hasubu diruni israelitin
12: ari yang ti gie hua
13: ari hanumu ti sifri sandu kama aba unhu larai run sielu gie aba larara mugun labulu ibidi ti ebe nun kate ila wugri ligi ari yang rugiti me hale ona habalina abati sehalau duna nu damele bari hi larai ru sifri sandu aba me larara mun labulu ita ga wugri ligi ya wugri ligi le abadi se abai lau sifri sandu ari hana aliti gefen au logo ligi la lirai bui buingi
12: laruga nyenye ye hua hama bia hada gelani dale lari hi bai hua las gun Jesus aba lari ego
13: ani ha mudun le la no diru bui buingi
12: aba haga buni bia lani hua disciple gu lari ego itar aba hafalaru ni Jesus Abati la digira go Jesusu lari go kei lari hi hafalaruni aba laniye go hon
5: kahariya habai
12: aba haniye go lu
14: maestro halia baganao
12: aba laniye go Jesusu hon
5: higo go hari hei
12: aba hodi aba hari hi ni halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligia luma Laduga keiburi helila gadri rabame yore lige. Andresi le lamule Simon Fedulu lige abahada ye bia ha gambu boni le larinye gubi huwa abahafalaruni Jesus. Lubare geamu kate abalidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libu ganya abalarinye gulo.
14: Dariwa mali Kristu.
12: Abalanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogo. Aba lariye gulu.
5: Simon bugu ya lelire Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la irile Fedor.
12: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lobogun Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariye gulu.
5: Falaban.
12: Felipe ligia bet saidan. Lenye lubai gie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe alu hei Natanaeli aba larinye gulu.
15: Ei, ari hawa mali gile wago bai laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bai haburu ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
12: Aba larinye gu Natanaeli.
16: Ani hengfunagi Nazareti na buiti.
12: Aba larinye gu Felipe lu.
15: Higabu bariha.
12: Dale larinye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba larinye gu.
5: Ani ten aban laduga wagun Israeli le tima timat. Uwa ti yeg waw lida.
12: Aba larinye gu Natanaeli lu.
17: Idaliyangi ya basubu diruni.
12: Aba larinye gu Jesusu lu.
5: Ariha numuti bulubare gen logu warun Felipe bu. Dan le tabu gianyati bulan titi bu igu.
12: Aba ti larinye gu Natanaeli lu.
17: Maestru, buku ya lirau bai bungi. Buku ya harua ita bai Israelina.
12: Aba larinye gu Jesusu lu.
5: Pafinu bai nu ladegar gu narinye gu bu. Lagu ariha nani bu tabu gianyati bu igu. Barihu bati kati ya wainu muti mati luile.
12: Ariha katigia Jesusu.
5: Ninaran hau. Lagu hari hubi lan sielu daragu, anya hamelani bungi angeligu amudehe luma arari hanaugi aule lira uguri.
9: San Juan, capítulo 3.
12: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseu gu, aba hada ge habuti guhurio giri ti Nicodemu. Aba lidi Nicodemu ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
17: Maestru, Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badegne ahi uwa lubai bungi uluma.
12: Aba lariengu Jesus ulu.
5: Ninani ubao, lagule la magra hoa yati, siyati lebelu runlidon laruwe habungi u.
12: Aba lariengu Nicodemu ulu.
17: Ida lubagi lagu na honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu nu ya turage irugun luguchu, lu ya tagurahani?
12: Aba lariye gu Jesus lu.
5: Nienare ubao, la ulela magra houti lidagi etuna luma lidagi sifiri sandu, sinyati lebelu nu lidon laru inha bungi, le agora houve hana ge agubri go haguri ge banya itra linha ligabri keisi hagabri gurigi le agora houve lida ge sifirisando itra linha ligabri keisi ligabri sifirisando maueri da talu beiti banigi lago nani go mu lago luti laia hagra houni wa songurigi itra ge lafuno garaba le lenyenge lumuti la pusera agamba bei la muri ani ibidia tibu halia ge laliabi ni halion la lidi itra hanyagi son ha agra hoba nya lida gasi firisando
12: aba yati la niña gu Nicodemo no
17: ida lubasa kata ile
12: aba la niña gu Jesus no
5: aba ome bu maestro Israel en buguya ibite ti kata ile bon dinaro bau la ule la wa subu dirube liga na wa dimure habai ke fema guia luago le ari hawa malibai huia fariseo gu mafinya tun luago le warinya gu bai hon ahi mafinya hupai no dale na dimure ahon luago buricate le lani na ubo ite lo bagi hafia no luago le lani na cielo uo gil niaba amu de reti cielo lari niaba larari no nyenge luga yara la gefe la luago no iti gia aule lira uo guri ite ra keme ha linyuru no Moises iti yawa hever luago webe lida fulaso magaira wati luha salboro bala sunha arihit yatu wago ite ra linyagia ni iruwa bala luago guruwa lunson lale afinyo riti nuago meferi dunu hamamoga kabagari rugu hamamo ga aba ibagari le magumu chaditi
12: aba la sigiru Jesus wariaga
5: la duka wairi ti hisi ya guri ki haubogu banya lubungi yu dari lun louna hani lirau le aba riguti lun louwe luago hafigon lun son la hafinyo riti ya luago meferi dunu hamamo ga kabagari rugu hamamo ga aba ibagari le magumu chaditi mauna halumuti bungi lirau ubo wagun lulichi mu hadono guri ki Lona hani luha salbaron hau bogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago lirau bungi le abang rigote. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi pe ilaruko nga ubo wagun lu narugo gadagudu la ubou. Hime iti mahamuti lila na ubou, luburi ga sugu lau larugo nga. Laduga kati la uribati hatagu bay. So ha dugu banya kati uribati, iere guti larugo nga hong. Aba hadisa ton loy la rugo nga ligia, loy la subu diruno wa kate uribati leha dugubay. A dugubale lugunda bungiyo, inse ti hon lun litan hama la rugo nga lun larihino lagu haruma la leha dugubay, lau lubafu bungiyo.
12: Lari yesun kate le, abalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu atiri da nyen, abadise. Nyenye gie hua, abadise helida flasu le, giribay enon. Jarafalun Salim, natuga nyenye ila sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadi seiru. Nubarege la dairu huwa, la sustere da sun kata ile. Aba tihaguma seiru, hata nge lani kuhuwa asige neluma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani. Aba tihodi aniye galu huwa.
14: Ariha basa maestro, Ugiri lebu gabuma bay luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira leme ha uwagu bay badimure hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
12: Aba laniye gu huwa hon.
13: Sinyati lares birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aba le huna hobay luba. Sinyati lares birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aba le huna hobay luba. Lida amba marie. Adari tau bay ladari. Leti lumada adari le nyei bay agambi. Wiri ti libunda la ulagambu ni ladimureha. Itara niya ginyati dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lun nuna budunti ma. Jesusu le nyingu bay siya lugien. Ou ginyun sun gregi. Ahi le ubo waguna. Lere gunyei lani na ubo ufuranda la. Ani luago layanu. Ahi le nyubu iba isi elugi, hau genyi sunkrigi. Logu ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Gama lumo, mibe tinya afinyeru ti luago le larinyegu. Ahi ti le afinyeru ti, la chowru bwe logu inari ni la le larinyegu bai buingi. Le launa ha bai buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha bai. Laduga, mebe hati lichuku ni buingi yo la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru buingi yo lu, ruha liginye ubafu lu, logu sunkate. Le afinya bay logo lire bungiyo kabagari ti le magumu chadi ahe le maha bai lafinyo nulogu lira bungyo. Ma bagari bai libe I bagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu haru gba liganyo bungyo luagu.
9: San Juan, capítulo 4.
12: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lanigu Jesusu sigaw lanigu Juan. Aba gibet mahama grige nyibu itelu. Lu, habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi seihabai. Lanigu abadi seihabai. Dale, la subu diru bali Jesusu kateile. Aba lafuridun hudea gin lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria. Lida waya suligi. Itraliati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiru bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lu fusu Jacob. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba la nyuru la rufusu ligi. Kibri ya midiri gora ligi. Aba titia bi Aba wuri Samaria na dabure dun na lidage fusule. Aba lania kwa Jesusu tu.
5: Ruba morusu mduna no.
12: Anyangra tibu galani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya kuwuri Samaria na tolu Jesusu.
18: Ida lage bamuni haba iduna numa lari ya huri yuba. Nuge Samarian. Misi ya wati ya huri yu hongu wa hama Samarian.
12: Aba lania kwa Jesusu tu.
5: Luhamuga subuti bani ya deva ni ile lichi ubaibungi yu. Subudi bayi hamuga kati nale amuri hawaiduno buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara tilichi kwa ibagari bun bun.
12: Aba taniye gulu.
19: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusule. Ida lubati bichi kwa ni luhuja riduna ligie nu. Hako uleme hau wagucha igiru balifusule won. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hakou.
12: Aba lariye kwa Jesusu tu.
5: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tia lidage duna le nichugu bai. Masandi rin dugi ya lime magra bua. Ladiga duna le lube nichugu nilun. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
12: Aba tariye kwa lun.
19: Ruba iduna ligi eno, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
12: Aba lariye kwa Jesusu tu.
5: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
12: Aba taniye kwa lu.
19: Mama ritina.
12: Aba tilariye kwa Jesusu tu.
5: Binari nilagu bariye kwa lagu mama riba. Ladiga sengi kanya uguni ya umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabi bagana wa weto. Inari nile bariye kwa bai.
12: Da tagabu bali uri to katile abatania gulu
19: afinye tna lagu profeta ba wagicha gu ha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligit ahe hugu ya huriyo arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
12: abalarinya gu Jesusu tu
5: afinye banu Lagu anita bila dalu hahu dragon lu bungiyo, minti ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kalaun hahu dragoa. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahu dragoa la dika hata agi huriju liabi ya salbaroni. La chilirba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragoa bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La dika itara linya labuse ya run ugu chili, lun lahu dragoa lun, sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lun, lunti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
12: Aba taniye gulun.
19: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi lafura wagu dubai sun kata iwo.
12: Aba lariye gu Jesusu tu.
5: Au Kristo bai, lememe ayanu habai buma.
12: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimure hatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigiru ni uri tugia taga itna abatidi uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
19: Higou gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
12: abati hodiwa uburu gengelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru galu Jesus ulu legi. Lania gahong.
20: Anihi aba egi ni numale ibidi yati hong.
12: Abati hagu baseru disipulu gu alg dagua hamagua abahaniya gu.
17: Mafu na sabaruhi egi ni lu.
12: Aba lania gu Jesus hong.
20: Nadugu ni lugunda leona habali na lumandagu mochini luwadi gumari. Ligi anegi boy, hugu yariya gatun, mege iki liga dur hati luba luba hani, ahi aw nariya hane hong, ariha humein nad, lidani hali la luba hong, rasibi lali aluba hati la fayruaha, ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi, wentoti dando abu naguti ke aluba hati gunda guatini alida aba, ke lubai be lariya wagon, amule abu nagubai, amule aluba habai. Ona hanadun aluba halenye lubai mabuna gunhuma. Amu nadagi mibanya. Ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
12: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lau taniye gunguri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumura gunlu lun lere denu hama. Aba lere de numbia ve yunye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale haga bubali le lariye gube. Aba ti hariye gutun uri tuguya.
1: Mama riga le logo le bariye gube mwa finye ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligie la Kristu bay le la salba hobo.
12: Bia ve yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe yesu lobo gu galile. Midi iti la gaira. Kailaniya guni Jesus guanari. Luago, meberese uwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hamagie, lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yati lagiri budu Jesusu, lida fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai, La sali reguaga da duna lu di meime. Nyenye iti aba uguri weri guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi di lida fulasu le giri bay kafaru na un. Da lagambu bay uguri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gun lu lidi lubie lu larei da guaga da ni lira. La diga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
20: Kugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyatun.
12: Lariye ga wugiri ligye lo.
17: Keima ufurese, lubara gen lowe nirag.
12: Abat lariye go Jesus lo.
20: Giribu babu ubiyon, areta kwali birag.
12: Abat lafinye no wugiri ligye loagu le, lariye go be Jesus lo. Aba lidi, da layara fadun ba itun luba, aba hayabi lumusun nye lubano. Aba hariye go lo.
17: Areta kwali birag.
12: Aba lalg dunia kala aura lagu mesra lira arido. Aba haniya gulu.
1: Gunyar la dengre aba rabu mayu lagi dara biru uluai.
12: Aba lari tagunni luago ligia la aura laniya gu. Jesus lu luago arido gualilna lira. Aba lafinya nu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia masaini le ladug be Jesus dale lagiri budu be Judea gien lu Galileo.
9: San Juan, capítulo 6.
12: Lari gien abalidi Jesus lo buafurugun dunale Galilea. Le meme gien dunale giribe Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti laduga. Harihin ni buri milagru le ladugube. Lau larei da guag dunia sanditia. Abati lawari nu Jesus lo aguaba wub. Abalanyuru nye hama landi disipulo. Dal gia. Jarapa li lueyuri esefuni le hafedu huri. Da larihi be Jesus luagu saragu haya la grigia falabiti aba lariye gulu Felipe.
20: Aleba san wagani haigi ni hon son gurigi ha.
12: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala ladigu. Aba lariye gu Felipe lu.
15: Ni bian san fiadil fein logu wabon lu tafani honiwa. Murusum hada sun grigia ha.
12: Abat lariego Andres, abagi hada discípulo. Le llamó Simón Pedro, no.
14: Ani haba irahu ya. Anu hiseng fein luma. Hama bia udru. Gama lumo. Logo belira. Hun sarago grigi ha.
12: Abati larinya go Jesusu.
20: Anya go huma hon songo belu hanyuru.
12: Ye yanu hawana seng milu ugoni ya bogu ni hawi uni ya hama irahu. Kaiti nye nye la sarago sagadi. Dina flasu ligia. Aba hanyuru. Abat lanu go Jesusu fein luha bulugu. Lari yen lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu nuhon lani disipulu aba hafani hanu disipulu guhada sung haa nyumba ligye meme la duga hao udira ruina lei sung le abu serube hon dale kimule ya aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu
20: abuta hafumai sung le igir gubay meferi dinu lamu ga ni kata
12: aba habuda hani aba habuncha gudunu duusu faniye lau tife fein le igre gubai tida ge seng fe dati le hari hi bali gri ge milagro le la dugbai Jesusu aba hani ye
1: inar ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo bo
12: ke tira sub diru ni Jesusu lo agu bu se hama hanu ge ni la ere lo hadu ge ni uru e me aba li di la bu gua lo agu wo dale la gu ye dubai aba haraga chulani disipulu gu la run dun aba hadi na guti don aba ugune aba hagume seru ahi rogo lo achili nu kafar naum buri galiti machili ti Jesus ham aba lagume seru garabali afuro go her aba lero gadu dale awasi en luara sengu o sisi kilometro le ye hari helia bi Jesus to agu ugune eibu gena ligi bogudun aba hanufu de dagu aba lani go home
20: Manuhu te dahuma, aule.
12: Aba tiheres biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru, lidon flasu le nyihi lubai houdin lida murusu ngor. Laruga, aba harihi gerigi ha eredere be lau bafurugu, lagu nyudu halabuga, disipulugu, tida ugune ito nyibu. Ani tuguye rugunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Su tida ligia, aba tiabi go ugune Uburu ge tiveria si lulido aba flaso yara falu leñi lubai hei gon fein largi le tengiru Jesus tua. Dati hanihi begri ye logo uala Jesus uñei ni lani disipulu gu aba hadi na gutido ugunei buritugui. Aba houdi kafar naumu aluhai. Hale la chile lubai lubafru guduna aba hadari nu Jesus. Aba hanihi gulo.
17: Maestro. Ida buga sambi abi.
12: Aba lariye go Jesus hon.
20: Inari hau, lau ladiga la heigi dari hakim le dun halu hana. Mama ladiga kufana da humani la niche go buri milagro. Madihere da huma lu ago eigi ni lega gumu chadite. Alu ha humai eigi ni le lani na ibagari ma gumu chadite. Dige eigi ni le lube niche go ni hon au le lero gugure. Ladiga rur ali bungi ugu chilu bafu no lo niche go ni ibagari ligi.
12: Aba tihariye go lo.
1: Ida lubasa wadiga luo di laule lubai bai bungi.
12: Aba laniye go Jesusu hon.
20: De la busa ro bai bungi yo, luha fiyano nuago aule launa habai.
12: Hariya gati ilo.
11: Kabagi ya seimi gayara barufu duwon luwa fiyano buwago. Kage kata ibadigu bai. Oha mutumeha wagucha go feinto gilbo mana lida flasu mageira wati. Keitaniya go nilerenu bungi yo, ogu dalumotu ya feinto sielu ginyetu.
12: Aba lariye go Jesusu hon.
20: Ni naran hao, lagu mama la Moises ichi gubaron fein sielu ge tutuguye hon. Nugu chin ichi gubaron fein sielu ge tutotima atima tu hon. Laduga fein to lichi gubungungi yu, tuge to arari lubon sielu gen, ani rutu gie ibagari hon lila na ubo.
12: Aba di harinya go lun.
1: Rubu fein tuguye won sun wada.
12: Aba lariye go Jesusu hon.
20: Au fein to ichi gubon ibagari, le nyubu itinumon, malama duguye alime. Le afinyo ni tinuago, mamagra buduguye ya limegiye. Kaile nubai bai hon, uguye mafinyo tu lao son ariha humadi na la, songurigi halichi gubaya nugu chinu, nyubi itianu, hati nyubi itianu mon, mabugu nubanya. Mama niyabi ya sielu gen luna dugu ni nugunda, niyabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya rubai nugu chin leona habalina, lumeferi diru na niyaba hata ge halichi gubaya nu. Lun saraga darugu nani ya lida ge owe ni lida me lagumu hon uweyu. Le labuse rube ilauna habalina. Lun sun laha nugu tina keisi li rau bungiyo. Afin hagia nuago. lunga bagari hama le magumo chadite ani na sara gudu banyali dage owe ni lida lagumo honweyo
12: aba hagume seru huriyo agulu liha luago Jesus la diga la niñe gu luago ligiel na feinto arari rimo cielo aba hariñe gu
14: mafunage Jesus le lire Jose le subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu ida liati la niñe gu bay luago cielo ge la lararira
12: aba la niñe gu Jesus hon
20: magulu luha humano wago sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubai la nugun bungi ugu chile launa habalina ani nasara gudubi lidange oweni lidan lagumu honwey larinya haretita libru toherer un profeta go larufu tapa bungi hon songu bai son lubai ti hakambu pali bungi ugu chile furende hagia lumagien nyubu itia numon mama hamuga tia luago nihin la arihiti bungi ugu chile aule nyubu ibe lumage bungi au ruguinye arihei ni naruhau luago lela afinyati nuagu kabagari ti le magumu chaditi au feinto ichi gubon ibagari houti hagucha gu feinto mana li dan fulaso magaira wate ane lau son luwu yari hilagu wate gamalumon anu ha feinto arari rubon sielu gien mawe gu hamamu ga ha eigit nyatita gien au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gien le eigit tita gien fein tuguya la bagari du basun adan feinto lumbu nichigu nu nugu bugu wanarugu nichigu belunga yara belan ha bagari dungu rigia
12: abati herede nuhuri yu adimure ha hamagwa aba hariyagu
2: ida lubasa laiga gudini le lugrugu guanarugu wong
12: lariyaga Jesus hon
20: ninaru hau lagu ahon la maigi linage nugu bu awle liro uguri matun humi menita ma bagari dubadun le egiti nugrugu gura lei nita ka bagari tile makumu chaditi ani nasara gudubi lidagen oweni lida lagumu honweyu lugundu egini le timati nugubu uni le timati nita le egiti nugurugu gura lei nita lida nyi aba numa lida nuguya aba luma itra kei louna hanina ugu chile vimati ani kapagari nuguya lidagenye itra memeginye le egiti nidagenye kapagari bai nidagenye anuha feinto arari rubon sielugen houtin haguche gu feinto mana lausun luwuyeri ilaguatin le egiti tidagin fento la bagri do balun sunda
12: lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbo la rufu de Jesus kataile saraguha ya hadage ha fala do bali Jesus dale agambo bali rufu da hanile aba hani ko
3: ere ngut rufu da hanile kaba saharalu
12: aba la subdiruni Jesus lago hagulu le hela lago kataile aba la niego hon
20: choke ko go dalu mutun san lira kaba hamuga funati asu sereda aha na hamuga hariha au guri garo wargati amude re nare gon sielu leme hen nu bai furumi ruti sifiri i bagari aha ugrugu me begiti nikata ani sombri kate le na niego bai hon lani na sifiri luma i bagari ana nyahi wahina ge mafinyati
12: la duga luma ge frumeti da subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya baya luma kabala lugure aba la niñego
20: ligan na niñego bai hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lubai nugu ti bungi aguwa rupai lu
12: luma ge dan ligia saragu hanya hada ge ha afala rubali Jesusu aba higiru aba maibu hanya la luma aba ti la niñego Jesusu hon dusu disipulu go
20: agi huguya busetu gi hidi noi
12: aba lona bu Simon la niñego
17: kabagi umo wodi dimuri burile barinye gupai lani na ibagari magumu chaditi wagia afinye diva ani subudi wa muti luago buguya la Kristu pa ile lira ubungi vivati
12: aba lariye go Jesus hon
20: masa au anua dirubadu dusu gupai huguya lausun lira ani aba hita agien lani mafi
12: da lariye go bali Jesus lira luago in judasi le lira Simon Iscariot la diga ligia bala buga lugure lausu abala hadange dusu disipulu
9: San Juan capítulo 7
12: Lari Jesus katile aba ebuga ya Allah Jesus lobo go Galile babu seru dilere denu Judea laduga habu seru huri u hafaru hilagube keiti yara falila aba lidange hafedu huri u legiri bai tufedu dibasen aba hariyagu lamule nulu
17: mere de revaya bai ba judeo Ariha hamamu ge ginye bani guha nyei banya kati lebri badigbe. Dan lebu sen laba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kati aramu do gwargi. Keiti adiga ba kati libe na le adiga bai ligibu ginye sun ubo.
12: Ni ibini lamuleno mafinya tiya luago. Abad laniago Jesusu hon.
20: Masirgi li dan lun nidi in Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon. Buiti furume wargo ora. Sinyati hierego du hon halani no ubole, anati au hierego tina hon, la diga ruda no muti luago uriba laburi kati leha diga bai. Hei ba lida afedo, au midi badina kwento, machirgili nidani lu nidi.
12: Larige laniego nisun le hon, abalerete no galilea. Larige houdi lamuleno, lige lidi Jesus lida afedo lige. Mafura aguru gulinha, kamahamuga mabuse eruti larihinio. Italia halu hani huri ulida fed uligi. Aba haniago.
17: Hagei funa savu girile.
12: Sarago haya di algu dahati aluago hada grigi. Yenye noriago ti aluago. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri aniaga.
17: Mabui dunt. Eye halumuti yang girigi.
12: Uot niaba adimuneti funa aguluago. Laduga hanufu de hawi huri. La mido un hali fedu luma gua. Ligia lebelu no Jesus templo rugu. Aba la gume seru arufuda. Aba ta weir du hani gihuri. Aba hani yago.
11: Ida linya sala subu dinu ba ile saragu kate. Matuni ya haga ligia.
12: Aba la niego Jesus hon.
20: Le narugu da habai mama numa ginyate. Luma ginyate leuna habalini. Ahi anihin lubai aba le ransa te lula dugu ni le la buse rubi bungiu. La subu di rubai ahi lumba ginyate lubai bungiu le narugu da habai. Lumo luago la nani nungwa na dimure. Le adimure habai luago lani lungwa, la dugu ni lun luweirigu guanarigu. Le alu habai weirigu ni lun leuna habali, lege ariengu bali inarine ani uwati maricha ulida. Ma inarine luago rulani Moisesi lurdu hung. La usun lira, uwati niaba hida ge uwara tuti luma lurdu ligia. Ka wago habunse era hafaru nehilagu bai.
12: Aba hariengu lu.
11: Anihe insifiri uribati bida, ka busembe ilafaru nibu hilagu bai?
12: Aba larinya go Jesus hon.
20: Luago de gama kate lena digo belida luire mera gunita wire da nigi sun huguya. Aruhu da lumuti Moises y luago ti hagabri huriyu le sei ni tuago austaruni. La usun mama lan ligia aguma serubali y gaburi ligia. Aguma serun la guche go lubaragi. Ligia lebu beleresi biron aba irahu sei ni tuago lostarun ibini lida luire emera guni. Ahin adiga hubali lira ibini lida luweiri emera guni luweiri gahadura gunu lilurudu Moisesi. Kati wagu hagayin da numa luwege narida wagu dan aba uguguri dayaru gubi lida luweiri emera guni. Magusereguta huma lau le harihu bai. Lau la irishe u hagusereguta.
12: Abati hagumeseru hada gen haga nubai Jerusalem aligudaha hariyengu.
4: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimuriha ligibuge guririwo. Aniwati niyaba ariya guti nikatalu. Lefuna sa afiye hama gumadi mateluagu wugiri la le Kristu bai. Subudi tiwon haliege la liabin le. Ahiti deme liabi Kristu ibidye bai nikau haliege la liabi.
12: Da la gambu bali Jesus kate ile. Da la rufu dahen lubai templu lugu. Aba la niyegu lau umala liheriti.
20: Subudi humuti na lubaiti. Subudi humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe iluagwa nihin la. Lige auna habalina. Ani ibidi iti hon. Au subudi numuti ladiga luma gen la niabi. Ani lige auna habalina.
12: Abebeti habuseru hadagrini. Uwati niaba aguru ti luagwa ladiga. Machili gili la lidani. Saragu hanya afiru te luagwa. Aba haniego.
17: Tamele liabi Kristu. La diga ba funage amu milagro sigur la ugirile.
12: Aba hagamu ni farise ugule haniye gube girige luago Jesus. Hagie ha haputi gufati. Aba hona ha suda arago tempu lugu gine lu hadagri. Aba tlariye gu Jesusu.
20: Murusi lugu bitan eredero humaya. Aba menagir budun lumo le ona habalina. Halu habadina. Gama lumo madari hubadina. La diga sinyabi la hidi linyihi badina lubai.
12: Abati hagume serun huriyu algu dago hamo
15: aliyon bafunasa liti lesia ba iluboy nega wadairuni lebu gafunasa hamo huriyu hagresia banya kaminila la ularinya guwon halu habadu gama lumo madari hubadu la duga sinya belahidi lenyi himbadina luboy
12: le la gumo howe yulida fedu ligia ligia dima weri go lida tiwe ligia aba larana mu Jesus aba lariya go la umala ligerete
20: le magra buti nyubi la nomo.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: La

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: De bela gruni fedor. Abati tal gruni oni grutube na fedor.
2: Mabuguya abahada gelani grige le discípulo gu.
1: Meringa fedor.
3: Mamau.
1: Iti diliga lubai abahafro gu musu hama sudara gu. Wat. Rara hanya tinye abacara gua. Nyenye ge fedor hama abacara gua lari grigu wat. Aba lagu mesuru fadri. Lenyu timabu yalik dagu Yesusu. Kata yang lani gu bai disipul. Kata yang lagi yang laru fudah bai. Darinya ke Yesus lo.
4: Bau kita na dumre haligi buge songo bau. Song ada naru fudah hati dan ligi li siluma templu rogo. Lenyen lubai honda ragu song huri. Madukung kita na lubai tini kata ramu dawar. Kau aku awal bai balik dah. Alik dah bai hagam bu balina. Agi alarinya ke le uau bai na dumre hong. Subuti hamuti le narinya gu bai hong.
1: Dah larinya gu balik Yesus kata le. Aba lia bi aba hada ke suda raguha tani na templo aba lagai o ha ligi bogu aba lariya gulu
5: itra linya sabu no buni fadri le nyu tuma bui
1: lariya ga Jesus lo
4: ahi ariya ga no bai uri bate ariya ga bai halia nyila luri ba ahi ti bui tu lo bai le nariya gu bai ka ge wa gu bagai o hanu wa gu
1: aba dilona ne na si gra gulu gai fas fadri le nyu tuma bai li dai rumu ligi suti dale Ania gua buka fedor abah cara gua lari gurih kuat. Abah ania gua lo.
2: Masa buki abah hada gile lani gurih gile disipulu gu.
1: Abah laye dah gua fedor abah lari gu.
3: Mamau.
1: Abah ti lal gitu ni abah hada gile lumusun ia fadil le inyut ima bayi. Abah lidu le libu gua fedor lari gay.
5: Maafun aje aria lumuti bulu malih dan flasul le burinya lubai ti di bolibu.
1: Abah ya laye dah gua fedor lidah orang ligi abah layu guru hagai. Aba tenengin Yesus lulu bagi gaya fasil lulu bion kumada. Aruka dengan lihati, mebeli teh huru pelasi rugu lalui hawi itu. Sinyal megada lania adine nilai lania bagi resepun. Ligia, lafir itu bagi pelaku lalu ladi moneha ham. Aba lania guhon.
3: Tasa lederu bagi gale hum.
1: Aba harinya gullo.
3: Luhamu gamadu gula uri bani. Mendera geru guhamu tiamu gabun.
1: Aba tilania gu pelaku hon.
3: Baru hulu. Aku sedang tak humai kail lariya guni hilul tu kuan arik.
1: Lariya gahuri ulu.
6: Wagi ahuri yo, mari cati walno wasiya dirunia ba grigia lun longwe.
1: Itar liya lagu fliru, le lariya gube Yesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba ya lebelu lu pila tu palasi ulu. Aba lagu anu lu Yesus. Aba lariya gulu.
3: Aku ya saharu ita bayi huri yo.
1: Aba lariya gube Yesus ulu.
4: Lagu bani bungu bal gita halwagu lira odi ladega hanya guni amu bunu agu.
1: Lariya ga pilatulu.
3: Huri ufuna ge au. Binasi ugu hama habuti gu fadri gu. Hagi ya dara gerbali bunu. Kage biduru bay.
1: Abati lariya gu Yesus ulu.
4: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itra niya la. Agente gu nyahamuga nani gu lume dara geruni wana hon lurdu gu huri. Mama yana na ruiha.
1: Abati lariya gu pilatulu.
3: Huruwe lupa itipugu ya.
1: Lariya ga Yesus lo.
4: Bugi ariya go belo go uruina. Lule nagar ho. Lule niya bi lidon ko bole. Lu nariya go nile inar ni be. Zon ha ga gamba di banya lo inar ni agamba hamuti le nariya go.
1: Lariya ga pilato lo.
3: Kati di nare ni be.
1: Lariya la dingi pilato alu da hani le. Aba ila fri do dimre ha mahuri. Aba laniya go ho.
3: Madarit nani murusu duru logo go gri le. Kehecho huma lu nigra gadu abadan ruti hun lida fedu le luei ruye sefru ni. Husent lu nigra gadu ni Jesus le harue tahuriyu.
1: Aba ya hagu ara gosun hagi.
7: Migira gada baile, barawas la bigira gada.
1: Barawas ligia, aba hiberti.
8: San Juan, capítulo 19.
1: Aba ti lanuga ni pilatu Jesusu, aba lona ha abai chagde. Aba hichu gu suda ra aba ridi lauti hiyo lablu gu Jesus. Aba hadagra guagda ni tau aba dagu koloru guchu. Da meme jarafanya lubadu ariye gaina.
5: Ui, kapagari la haruwe te huri.
1: Aba hagayu aha ligi bogo. Aba yati lafuridu pilatu aba laniye gu hon huriyo.
3: Nasagara liyahu. Luhasubu duroni luagu madare na duro luagu.

0: Daye be la dimre hala pabolo, de ge la rien gugalion ho hurio.
1: Luhamuga, aba la uriboni, o duru huriti la dugube wugudile, nicha gunya hamuga nungwa, lunagabuni. Gama lumo, ke luagu la dimuribri, luma iri, luma hilurudu, aranse humai hungwa, la duga mabuse rutina, naguse regudun luagu budikati libelira.
0: Aba la muga gunya yenge. Aba ti harg duni su griyo gu sosu tenesi, le tabu ti haligini si hurio. Aba habule seruni yen guana rega ligibu ge gumada. Gama lumo, me bere se guti galion lau lira. Lari ge lira, aba le redero pabulu atiri dan yen korintu. Lari ge, aba la yora gu hon afiatia, aba lidi siria uore tuma purisila, luma akila. Aba lehe le chuni li chigu uburugu senkure lu barege ladinu. Lu lagunfu li relou aba mehe frama se le ladigubu ilu bungio. Dan la chileru uburugu efeso, aba ligiru ne pabu li purisi la luma akila lu herederu nyen lida uburugu ligia. Lu barege ligiru ne pabu li efeso, aba lidi li ligili sirugu adimure hama hurio. Aba hamure ha luma lu lerederu nyen hama, gama luma umahati. Aba la yora gu hon, la rinya gu hon.
2: Monsu nyen na Jerusalem luba fedu le lumbe la digun. Nagirbu da yaba arihon ahen buse bungi.
0: Aba ladinu, aba lidi Efesio gen. Nyen gen, aba lidi Jerusalem ariya heina tila na ligilisi. Lari gen, aba la ragachu Antiochion. Lari ye lasigiri atiri danyen. Aba ye lafuridun, aba leibuguni sunfu laso galasia luma furihia. Aba, icha haina digi daguan ho afinyatiyan. Lida dan ligia, aba la tilri aba hurio, alihandureya na giriti opoloso uburugu efeso. Gapuri chihati, ani subudi lumuti gine lerero bungio buidu. Subudi tiluagoti asalbara gilei le lube ileabi ilu. Ani apuri chihati luago asalbara gilei ligia, lausun taruma lanigi. Sunle la rufu da bai luago hesuso, inarini. Lausun logwa la la subudirun luago. Leri gunyen la rufu da habay huang le abadi say habay la subudira. Luago aba weyo, da la dimrehen la apoloso tida haligilisi hurio lo saragu ochoruni, aba hagambo ni purisila luma akila. Da lagumuchu la purichiha, aba hanigu ni purisila luma akila habion lu hafuna guago de ni tima luago ti lemeri bungi ulun. Dati le la buse rube Apollo su lidi lobo wagu akaya, lumege yanu afinyate Efesu lu lidi. Aba hona aba gara da hon afinyate hanyenba ya akaya lu heresi biruni buidu. Da la tilirubay Apollo su akaya, idara kwa lumuti ya hal la finyara gudubanya bungi luwago Jesusu lo lareni. Arufu da lumuti hongrigi lu riche, le siyaha muti ya sigenere. Luwago maricha la le harufu da habay hurio. Arufu da lei hon tida gelereru bungio, luago Jesusu la Kristu bei.
3: Hechos, capítulo 19.
0: So aniha la Apollo su uburgu Korintu, ligia lasigri Pabulo, labadi nago gieburi fulaso, aba la tiliri Efesu nyein lubei la darire saragu afinyatia, aba la riangu hon.
2: Recibi humuti sasifiri sandu dan leha afinyan lubei lau Jesu Kristu?
0: Harinya galun.
4: Wa, magambu gube gidi walu agonihe la sifrisandu.
0: Aba tilarinya guhon.
2: Kati luwiri badisa y heresi birubai.
0: Harinya galun.
4: Le labadi seragudun huan.
0: Larinya ga pabulu hon.
2: Labadi seragudun niya meha huan, grigia. Arufu de luago asakri hanya la. Arinya ga tiginye hon luago lunti la hafinyan luago le lumbe liabi larigin. Luago Jesusu le hasal baragule.
0: Da hagambu bani kate le, aba habadi seirun lida liri wabure me Jesusu. Danti le, lichigu bali pabulu luhabu hawago, aba liabi sifri sandu hawago, aba hadimure hadimure iburiterencha, aba bure ladimure habungi yuhayumu luguginye. Awara yanu dusu uguri ye hada asungube. Iru wa inhati lo pabulu, abasi hatido haligili sihuriyo le nyein lubei he lapuritiha, adimure heligie furango, afinye gudelanya grigye luago laruwe habungyo. Yenye nugie, edere ragaditu hanigi. Mahati ya hafinyaro, adimure harugahagia uriba luago lemeri Kristu hagibuge grigye. Abati ladire irupabulu hawe, Aba la nugu ni ha afinye banyan luagu Jesu Christu tido aba luba frendi tonyen lubay. La rufu da aba ugri giri ti tirano. Aba hala dimur han honyen sagu weyo. Itere lien la sigirun luagu bian irumu. Sunti ha agano banyan lubo ogo asia. Agan ba hamuti ugano luagu ti wabure me Jesusu. Dandu hurio kai ha mama banyan hurio. Adiga ti buriti bungi onwe buburi milagru lida ge pabulu. Darilu tanugune wa burimusu ya odegu to dagaru luagu lura hon sanditia. Aba ha hareidago, furiha gia sifirigo uribati hadagia. Yenye nuhurio eibuga hayadigatia, asaga hatia gia sifirigo uribati hawegrigia. Alugotia yebe hayusuru ni liri wa burim Jesusu luha saga hania. Harienga buri hon sifirigo.
5: Harienga nabun, lida liri Jesusu, ni wagu ba ilapurichi ya pabulu lubafurigo.
0: Yenye nusede lirahi aba huriu giriti esewa, habuti mehefadirigo, hada haa adiga bali burikata ile. Anihe aba hadigani, aba launabuni ya sifiri uribati ligia larinya gahon.
6: Subudi numuti Jesusu, subudi numuti gie kate la paulubay, ahin huguya kato.
0: Aba lachiragu ugrile lobo ya sifiri uribati lungu hawago, gabafuti sigiho usungubay, aba labule iseruni ya buido, Aba heiba agunyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha aganomba in Efesu kate ele. Hurio, hama mama hurio, aba hanufu de dago, aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Jesusu. Saragu gine buri hadage ha afinye rubaya, aba hayabi agufeserei buri kate uribati lemehe hadigube. Saragu gine buri hadage hamehe gabinere hadibaya, aba hanuganu buri haliburu, Aba hagudunu hagibu ge sungubay. Da habahu dubali tebegi liburu buri tuguya, gebegi tikeiburi diminsa milu murusu pulata. Itere linya, aburu chagwe ina la uganu luago ti Jesusu, ani arufude ina lei lubafu lula sansira gudunni hagaburi grigia. Larige sunkate ele, aba laranseru pabulu lulidi aria haya finyate Macedonia luma akaya. Luba la siiru ni luweye su Jerusalem. Arinyaga tiginye, Luago lari gemi la lidi Jerusalem, lidi ba la gine Roma, abati launa ha bian hadage ha idera gubali Macedonio, Timoteo, luma Erasutu, ligia aba leredero atiri ya dan Asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago Efesu, hawege tia ha afala robani lemeri Kristi. Lida gieti aba ugiri giri ti Demetrio, la dawa gukati louti pulata lifisi tebei. Ugiri ligia, adagwa titirangi tempulu lo pulata, toti tempuli guairi wa to giri bodiana. Beluti tisaragu sensu hon hana dagumu ibanya luma. Abati londaru ni hana dagumu ibanya luma uwara hama amu hana dagumu itia amu fisi ulele nege hafisi ite, aba larinya guhon.
7: Ugiri nya, subudi humuti, lwaku buidu lawa bagari lo fisi ule, gama lumbo, agamba humali, ariha umei, itania lalidi pablu, Aniye ga lagu mama hama bungi wo wari wa aha dugu bana ugiri. Ani gipe ya guri ya finya ra gudu. Mama rugi ya efesu. Lida gie libe ya ge yasi. Nyongo tikati le. Le dugu ganyara bi wa feri diruni ge begi dina. Ganyara bi gine te feri diruni ti tempu bungi diana tuwa idigu. Aba metanudu bungi diana to humbu hau diru wa sungiri ge asia. Dumo lida sunubo kei nika.
0: Dale hagambu bali kate le. Aba hagani do guido, aba hagora go ariaga.
8: Wairu go tudiana, to habungi te efesu.
0: Yenye ti aba onwe buchagago lida su uburu go lidia. Aba harige do ni gayo, luma aristareko, bia uguria, Macedonia na, ha uora baya luma pabola. Aba haduru go dunia, chilitu abu muna to yen lubeiha hondara go. Alugati yebe pabolo, lebeluru lun ladimru ha hon grigia yen, lu ladiliru sun kate. Gama lumo, migiru hamuti afinyatia lu lebeluru. Yen yenu gie hadage abutigu yen asia, lumadago pabolo. Ono hati yegie dimure lun lumebelu la yen. Yen ti lida adamurini, hibri agura gua aba kate, hibri agura gua amu. Ladiga, chagagu haya grigia. Ibidi ati hon, kala lebu bai hadamuri dagun. Yenye nuhada ye grigia, aba hafura nguagadu ni kate ele lu Alejandro. Le hada habayhuriyo ligibu gion guririgol, lu la dimre haluagu hafulese. aba la digi Alejandro Seini lo luho bulu hamanisho. Lo la dimre ha luagu hafule se hagibu ge grigia. Da hasubu diuba ni luagu huriu la. Aba hagwara hasun hagi lida aba yarafa lu bia ora.
9: Wairu gutu diana to habungi de efesuna.
0: Dati legalu magdalanya abruha ti le lani ubulugu lige grigia aba lariago.
10: Grigia efesuna. Sun grigia subudi hamuti logo efesuna la onigirubaru ti templo bungi diana. Tuma ti yawa to abruha bun sielugi. Hei uwa la ni aba lu la sigene runi kate ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wuguri ha, hahanigu benyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungi yutu. Ahi ya niye luboi kate uwagu tilabuse demetiru ama hana degi meibanya luma hichugun haduru ligia niye luboi agusera gaduti luma agusera gale. Gayara atihidi ligibu gion lurudu lun ladimure ha kada aba luwei ginyegu. Ahi amu luboi kate hamuri haboi Lunti laran serun lida aba adamuri nile richat. Ladiga gayara aba ilarinya wagunu alogo wagubu hanyala uriba ni ladiga kate ile asusere dubai ugunyi. Ani ibidi yeti uon kaba la wawuna bagale aha wa aligidi wa alogo chagagu ole.
0: Larige larinya guni Alejandro kate ile aba lagumu chagwagudu ni adamuri daguni.
3: Hechos capítulo 21.
0: Larige wigiru ni afiyatia, aba wodi sigiligi lido fulasu le giri baikosu. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi gia, wodi lu patara. Yen patara, wadarira aba uguni teibuga Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Da wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabona. Aba wasigiru dari wachiliru Siria. Kaiti tarari gwagadu ba lubai ugune lida uburugu le giri bai tiru, aba wareiru nye. Aluha wamuti ya afinye teha yei baya, aba waredaru sedi weyu hama ye. Aba lawisaru niya sifri sandi luagu la sufri ruba la pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigiru sedi weyu ligia, aba wodi. Yindu tiye sun afinye tiye, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa chilu bogudi luwai uburugu. Yen beyebo aba wahudrogu afure de lubungi, aba ti woburogu wongu hama, aba wadi nutido ugune, agia aba hagiribu duhabio, aba wagumushini wawoya su baranha lumage uburuge tiru darito lomaide. Le yen lubei wabusuraho afiyete, aba werederu aba weyu hama yen. Laruga, aba lafuri du pablu wama, wagia le lumabe, aba wachilri uburugu seseria. Yen wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwago ti Yesu Kristo. Aba gine hada ge sede wugiria hameha anuwa di houbaya Jerusalem lu hateniru lun le hemege rube ya fiyate. Aba wereda rulona. Gasani guti Felipe gadre irahi wuria hamafuri dugia. Ibihete ubafu lumage bungyu lula dimre ha hayumu lugu gine. Atiri weyi wawunyei lige la tidiri aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa. Aba lanugu ni lubeli ti pabulu, aba lagiregu ni lugudi guanarigu luma luho bulau, aba lariyagu.
11: Lariha resibri sandu, luagu itaru lubala, hagiregu ni huriu labure me beli ti le uburugu Jerusalem, aba me hedere giru ni honha mama banyi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele wagia hama sisteriana, aba wayumregu lubungyu lumidi la Jerusalem, aba lariyagu pabulu.
2: Kawagu hayahuha. Iru da gudana, aranseti na mama de gulun na gira wagon Jerusalem, aranseti na ginye lun nonwe luegye na bureme Jesusu.
0: Kaisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gulun la digunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawbwenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yuduti hada gya finyate wama seseriye gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma ge lafinyeru luagu Yesu Kristo. Da watidri Jerusalem, aba heresibirunu wafinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon, aba labahu daguni sun kate ile ladigubay bungyo lida agen hon. Hada ha mama bayan huriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimre ha luagu luweri gubungyo. aba harinya golo pabolo
3: waduhe ariha basa anyahi saragu milu huriyo afinyeru tienlogu Hesu Kristu anisun hagia arinyaga tienlogu lunti lala sigirunu walilurudu Moisesi arinya wagua alihon lagu arufu da haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo lumadugu hama gasu lagu lemehe larinyagu bay Moisesi ani arinyaga bane gehon lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hosteru mafala hamai me wagaburi wagie huriyo kabasa waduga Ondara gubati huri udame leha subu diruni lagu shiluha di bulan. Aniha kati le lubai badugni. Anyahi gadri uguri ya ya wada. Gasu hagufuli ru aba daradu luma bungi. Bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye beme lehe vesi rubai lu hagufuli ru luma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri u lagu iye ni lale arinya wagubai hombu wagu. Gumfuli riguti bulagi e luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wariwa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
0: Abati lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugu. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagaragudu. Daleyebe yarafa li la lagumuchu sediweyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagudu ni agrigia. Aba harigudu ni pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
12: Uguri ya Israeli, itera wahumawa. Aniha uguri le leibu kubali sunflasu arufu da hon sungrigi ya uguriba luagu wanasi. Luagu liludu Moisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama banya huriyu templu rugun, avie deiflasu sandu tile.
0: Harinya gubai itera, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara go sun lida na fulaso, aba hayabi grigi ya eiba agoina, aba tiharga duni pabulu, aba hadurugu duni bogu dituwe tempulu, aba hadoura go ni bena furese, hafara liye be hilagubu, ligia la chiliru uganu lu gumada, lu ago chagagu ala sun lila na uburugu Jerusalem, aba ti londaru ni agumada li sudara agu hama habutigo, aba la chiliru eiba agoina le yehi habai grigi, da harini gumada hama sudara agu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira gwagadu ni lo biyan grigri. Larigya, aba laligu daha kate ila. Luma kala liduru be. Amu ya goyina riguti kate harinya gu grigya. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru be lu wagu tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina luwe hafaro ni grigi ya hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bi harigi aguwa rahina.
13: Hilala!
14: Hilala!
13: Hilala!
14: Hilala!
0: Dala ya behadara alila pabulu muna do. Aba laringu lugu mada le houba yi sudara.
2: Gayala tinadimure habuma.
0: Aba laringu gumada lung.
5: Karinga ditibu grigu. Mama lubai bugu ya hiptu na. Le meha digubi aba mabuchu logo aba dan aba lanugu gadri milu uguri ya kafara hatnya lido flos magaire wat
0: lariye gati pabulu lu
2: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri guti silisio adiga ba folese inu lu bigiru nina luna dimure ha hon virigi
0: aba lichigu gumada umalo aba laramu pabulu luago estepo aba lichigu seini lo luho buhon grigi ya luhama nisho Da maniga ali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la riego.
3: Hechos, capítulo 22
2: Niduhanyo, nagubirigo, agamba humay le lumbay nariego ni hon, noegin egua.
0: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti la riego hon.
2: Kuriyo au, sun sui nagubay. Uburgu tarzu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labugi en larufu da ha gama liel naturieha, uwara ti larufu da han luma halurudun wagochagu. Haucha ti nasunwa da lun neseribidu lu bungyu tausun nanigi, kei gubayrigi ligabri hadigini ugnyeweyu. Au, eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu, dari nafaragu ninya hilagubay, barugwa au waguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu, luago ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen aluhanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu, da eibugay nana jarafad na lun nachilirun damasku, keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalal nu, saulu, saulu, kasan wagu baibahana, aba tinariangu, katabusa nabureme, lariangu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanufu de dagu, gama lumu magambu hamuti umalalile adimure habainu. Aba tinariangu, kabe gena diga nabureme, aba lariangu nu, saraba baibaluagun buweye sun damaskon, Nyen balarinya gua sun le lumba iba digni bun. Kaiti marihin gu dalad na lumba ibu galarugon galigia, aba harg dini ha numa banya nuhabu dari wachulinon Damasku. Nyi aba bu giri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma le lurdu Moisesi, buiti hadimre ha sun huriyu ha ganau banya Damasku luago bu giri ligia. Aba liabi ananias arihana, dan la chulirun, aba lararamun nubadu, aba larinya gu nu, niduha saul, ibiha habay barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefe gechunago aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia, abahu daguabai me le ariha balibai luma lea gamba balibai hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida aba lasaliragu nabureme Jesusu nun. Aba lariangu nun furiba yagi Jerusalem gie ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariangu bayinuagu lida flasule. Aba tinariangu lun. Nabureme subudi hamuti luagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya haa afinyabanya buwagu furisunurugu bayiguananya. Nyed na dan le lafarubay Esteban hilagubay, le banigu le meha adimureha bay buwagu, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadagragu ha afarubalin, abalariyagun nabure menu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apurchiya hon ha mamabanya huriyu.
0: Agamba hamuti chililumo ladimureha luwago lidi apurchiya hon ha mamabanya huriyo, aba hagumesteru aguwareha.
7: Afara hame hilagubay, marija tilula bagari.
14: Afara hame.
0: Kaiti hasigiru aguaraha, achiha uburi hadagrago, achiha kaliki inyo le hagaye, aba lariango gomada lo ladarunu wa pabulo habion sudara, aba launaha abeiche luon ladimreha, lo lasubu dirunuwa kala wago haguaraha grigia lo ago itara, dale grago hamale lo habaichoni, aba lariango pabulo lo habuti sudara layembay,
2: Garicha tun san lun habai chun aba wugiri romana magusera gudunga hamai?
0: Da lagambu bani habuti suda rakate ele, aba lidi aringa lu gomada.
4: Gowni ki baate lau le lumbay badugani, romana te wugiri le.
0: Aba te lidi gomada lo ago pabulo, aba laringa lu.
10: Inaru ni logo romana ba?
0: Laringa pabulo lu?
2: Aha.
10: Faye itina saraku sensu lu romana na.
0: Aba te laringa gomada,
2: Ahenau, nyen nagura hoa.
0: Laringa pabulo, aba higiru ni haye belube habaichu ni furese, leabi gie gumada, dan la subudiruni luago romana la pabulo, aba lanufu de dago, luegie laguragoni. Laruga, kebusie lubei gumada, la subudiruni kala lidurube pabulo hon hurio, aba lagidaru ni gringri lue, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti lasagaru ni pabulo, aba lichigu ni hagibugia.
15: Hechos, capítulo 23.
0: Aba lariago pabulo hawagu, luru dugu hagia, aba lariago hon.
2: Niduhanyu, Haruma tina nasandira gununguwa ligibuge bundio chululumu beyule.
0: Abati launaha ananiasi, fadirele inyutimabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwagu liyuma pabulo. Aba lariengo pabulo lo.
2: Lagayo ha babungio wago, biyangwa tigibu buguyele, nyumbia nyen lubaguse ragudnina kei lariengo ni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agoi lurudu.
0: Aba hariengo hayen bayanlo.
10: Itra liyansa banabu ni fadirele inyutimabwe, le lufadiri bungio.
0: Aba lariengo pabulo.
2: Niduhanyu, ibidia tiebe nun lago fadiri la le inyutimabwe, la diga tarinha ha leleru bungio, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
0: Keila subudiru ni pabulo, lo agu hanigo la sadu seogo, hibri hanyen baya, hibri hanigo fariseogo, aba lariengo lo umala liherete.
2: Niduhanyu, fariseo au, hada gnetnya fariseo na gubrigo, ani hagusera gudunyadina, la diga finye na luagu hasaru bala hilanya, didagin oveni.
0: Dale lariengo bali kate ile, aba hagumeseru fariseogo, hama sadu seogo, asigen ha hamago, aba lafare negu adamurini. La diga, harien here sadu seogo, luagu masa ruba ya la hilanya lidage oveni, uwe tie nege gien angeligo, ni sifirigo, ahiti fariseogo, afiete luagu sunkate ile. Harin cheti sungubay, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayenbaya, ani fariseogo gie hagia, aba hariago.
4: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lung.
0: Wiri ali sigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagubay, abati launhanya, lisudaru nigo, lung, hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lungu ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, aba la salirago wabure me hesusu lo pabulu, aba lariago lung.
16: Manugu de daba pabulu, ladiga itere ke ruhu di bula fen nuagu ya Jerusalem, bichu bubagi fen nuagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni lung hafaru ni pabulu hilagubay. Aba hafin rulo inye ragoni, lagu maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutiakate ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru guluma hamo wugiri weri gutihada hurio. Aba hariyago.
11: Finyu hadua, lau inye ragoni, lagu maigi badiwa la nikata dari wafaru ni pabulu hilagubay. Gwetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu inyu timatia, Amuria huma luma gumada lu la nigni hun haruga. Hariyaga me lu luagu nuti mala halig duni luagu duru le ichikuba iluagu habusera harini. Wagia arasa iwaba lu wafaruni lubara gela chiliru.
0: Aba la chiliru kate ele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba lariyago lu.
2: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilunti lariyagu ni lumu.
0: Aba lanugu ni habuti sudara, lumu gumada aba lariyagu lumu.
4: Wati adariti paulu nu, aba lamuri hanu ma luna nugu ni irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilumu lariyagu ni bu.
0: Aba larigu duni gumada luhabu irahun ligia, aba lanugu ni lumu habu guhama, aba lariyagu lumu.
10: Kaba buse rumbo ibariyagu nu.
0: Abati lariyagu irahu ligielo.
17: Beluwa ya huriu, lidon uwarani, luhamuri habuma, lubanigu ni pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timate, lunege haligu duni tima, logu liduru. Mafinye rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaruni, hilaguga. Finyuwa ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayalaan, matu dari hafaru ni pablo gueto aranse nyuhanya hagura barigunye bona bagi
0: abati launa ni gumada iraha ligia agoyo ariye gaina ligia lun lu maria gola nika un lu agwa bagda gola li la kate le lun aba la guoru gumada hon bien hada ge habuti go sudara aba lariye go hon lu haranse ro bien san sudara lu hodi sesaria ebo Uwara hama uruwa wain disi haha wagutia gabayo, hama biyan saa haa tautia efen, lo hodi la dangri nefugunyo. Aransa gudati gia gabayo lo la wairu pabulu, Ruli ge dimure, luha chilre gaduni Pablo lumo gumadi mate felisi, lo magadie. Auna hati aba gara da hama, larien heretida gara da tuguya.
10: Lumagieto, Claudio Lysiasi, lungumadi mate felisi le, wadigui. Mabu iganiya boom. Niha wugri le, nona be boom. Dahama alijebe huriu, ani hafara alijebe hilagubi. Dale nasubu dirubali logo romana na, aba nidi, au nisudara nigu, aba nesefruni. Kaiti nabuse runu nasubu diruni kala liduru mboi hon, aba naniguni hagibu ginyo uluru dugu huriu inyu tumati. Liduru hon, logo tiburikate ile luaguti haluru uwa tiriche lunu lafaru hilagubi, ni ibini lunu ladang runu. Kaila chiliru labu nagambu logo aharase hiyala huriu lunu hafaru ni hilagubi, lige lebu boi nauna hani bun frezi. Ariya ga din nagiye honha ichu kuma liduru lubuma la haransere le hani bailuma
0: abati hanigu ni sudara pabulu ke lari wagunu ho ariyabu chile antipaturisi laruga lige hagiri budu sudara ha ebu bayo sudara guti ha hawagu bay gabayo aba hasigiru ni hawaye sulo pabulu dan le hatilu ru bay seseria aba hedere gerunu gara da luguma dimati derege hamai gie pabulu Aba laliha nugumadi matigarada, aba ti lalig daha halia na la pabulo. Danti le lasugu driubani, duago silisia na la, aba lariya gulo.
4: Na gambu badibu, damele hayabi haichigu mayabiduno.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulo, tido palasio tomehe labu nugubo erodesi, hao onigirutinya.
15: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, aba la tilri ananiya si fadirile inyuti mabay uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyo weyrigutiyan, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hichugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariya ga.
4: Luagu bareini gumadimati. Luha diwa lao darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guaga danya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigi dinabwe, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye, lavia da gudunu tempulu. Aba lubayti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamugay inarini lwagu sunkatele wariyegubay lwagu.
0: Ariyega teginye huriyo buri hayayinbanya lwagu inarini la sunle lariyegubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lo pabulo lo ladimureha. Aba lariyegu pabulo.
2: Lausun nugunda nadimureha nweginyeguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inagni luba ile lumba inaniya gunibu. Kaiburi du suweyu gweto lumagia nidi uburugu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari irumu atina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nyagirigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigia ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sunkate le harinya gubainuagu. Au, gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumu afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa aguba isunwa da, lumadunu na, ligibuge bungi luma hagibuge girigia. Larigi atiri da nao, eibuge amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron, lunaderegerun sensu hongu demetia Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. na dugiye yebe kata ile templo rugularige na ruma da guagdun nungu wake igabri lige hadari runina atri huri lobo agnasia nyen templo rugu uwa tinya sarago griga nyen nichagago hagia lumba hayabi arufu da guahongu aja lun harinya guni le lumba harinya guni ahe inihi lubai lun ti harinya guni nuagu odi harinya guni la ha jabanya ahen dariha bai niduru dan le ligibu genu bai linyu agai lurdu huriyu. Loidige luagu lan aba veyu dan le hada nyadina lubai aba naguwa ragu ariyaga haguse ragu dinyadina ugunya loigi afinya na luagu hasa rubala hilanya lidage owini.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulo luagu hasa rubala hilanya aba lagumu chaguaga dini adamurini ariyenge inaligia
5: naguse ragu dube ugurile dame le la chili nugu madi lisias
0: aba tilarinya gufelisi lu habuti sudar lun la sigiru pabulo danwayo gama lumo lu furango la Lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba la tilere felesi, tuma durusila, to lumari. To huriyo, uburu usesaria, aba la guara gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bay pabulo lun luago ibagari le richabe, luma luago agadaguni unguo, Luma luago ti weyu le lumbay lagusera gudunia bungi usun grigia. Aba la nufu de dago felisi, aba la rinya gulun.
5: Baibayeb, dame le gadani na naguare ya babuago.
0: Agura batia beginya felisi lu lichigu pabulu sensu lu ligira gaduni. Ligia, dame me lubay wahali luago lu layanu haluma. Sigiti bian irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felisi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi lerederu buidu hama huriyo. Aba ligiru ne pabulu danwayo.
15: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti latilere fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude iru sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama huriyo hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma lun lounaha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibu habuse rubai lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lounabu fesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon.
18: Ligi alunut lubai hodi haweru gutima banya hida ge sasare uara numa ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai hariya guni.
0: Widru gunye o disi la we ye lo fesu to Jerusalem aba la giri budu uburu gu sasaria la ruga aba larga duni lubara lula gusera gudun aba launa haluago pabulu dala lebelu rubai pabulu aba haguri ridago huriyo hayimbi bai Jerusalem ye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumon siyati harufudu ni luagu inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
2: Maduga giri na ni murusu duru ni lun halurudun huriyu, ni tun templu, ni lun uruwai sesaru.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba lariyagu lu pabulu.
18: Busien tibusa bidi Jerusalem lun nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
2: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubudiru ni buidu. Madugan gidina duru honhuriyu. Ayadigadina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine. Mebere seguntina nowe. Ayin uwa lubai nikata lan nainarun lidasun le ariña wagubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le deregeru nina honhuriyu. Amuria tina lun uruwe guanarugu la agusera gudana.
0: Lari gieti, layanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gulun.
18: Amuria hadba lubai gia lu uruwe la agusera gudabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kei reidei habai fiu weyu nyei, aba labahu daguni fesu ti luagu ti lagusa ru pabulu lu uruwe Agripa, lariya galun.
18: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, dale Jerusalem nubai rutia habuti gufadri gu hama wugiri huri weiri gutia liduru nigi bugi. Amuri hatia numa lu nasia durni. Aba naria gu hong logo magaburi lani luru duroma na lu lasia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichube liduru ligi bugi. Lu ganyara la ladimurha luigia gu. Ligia lida lube hebi yawara numa mefere durut nada. Laruga aba narugutni nubara tida agusare gule. Aba no nahalogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gele ibe wagube naritagu. Le buri kate le haria gube luagu, luagu muara du la hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lao so lira aria gati pablu logu wimanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugutni pablu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Kai lamuri ha lu ruwe bala agosto sasara gusara gedei. Aba naria gu lu la sigiru dawayu dari me gayara la no na hani lu agosto sasara.
0: Aba tilaria gu agripa lu festito.
19: Gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba laria gu festito lu.
18: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uweri gu ni muna don. Ama habuti gu sudara hama ugiri ya weri gu tiyanyi uburu gu. Aba launa hafesi ti luago pabulu, aba larinya gu.
18: Uruwe ya gripa, hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage huri uriba nu luago, dandu Jerusalem kai yasa sare. Ani ayaha gu ariya ganu lao saragu ere gu, luago lut la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madigit ni kata luti lafaru hilagu bai luigi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabiru hanilu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibu ginyon ti mauruwe ya gripa, lu balgu daguni nyi laamu ga kabala nabiru. Ladiga garaba watinu lu nona haba adunruti maria kugawu kala lidunube.
15: Hechos Capítulo 26.
0: Aba tilaria gu agripa lu pabulu.
19: Gayara tibadimre ha buegi ngua.
0: Aba linyuru ni pabulu luho bu luha gambu ni. Aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
2: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha noegi ngua bigibuge. Uruwe ya agripa. Lagu sun kate larinya ga hamali bay huriyu nuagu. Gunda timat na ladiga subudi bani. Hagabri huriyu luma kate le buri uagu bay hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara ti hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda baylida Luguyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubay. Luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu ragumbay lu bungiu seribiha mei weyu aguariabu. Luege meme emenigi nile Hadari da huriyu nidurun, uruwe agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya? Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya haa afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na saragu hadange lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichugu bai habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu ha banyalun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba da. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma. Nuruweite, amidirugu, aba narihi aba larugonga sielugini, hereti sigi lau larugonga weyu, aba ladunagu gayegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti wabru hamuwa rugunsun wagia, aba nagambu aba umalali aria gutinu, lida evreo, lehererun huriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau, bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariangu, kata busana bureme? Aba lariangu nu, Jesusu au, lememe baibahabai, saraba raramaba, ladiga narufu dagumbai nunguabun lum beseribidun nu, lugefemba luagu learija bali bai gueto, luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha un banya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lum befege chagduni hagu, lum hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lum ginye merede meme hama labugen lubafu mafia. Lun labugi hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italinya lubaiti uruwe agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu, lidan le, lasalira gumbai nu. Furumie, abana purchi ahon ha damasku banya, aninyega tina hon, lun hasakari ha lidage hafigon, lun hagiri budun lubungiu, lun hadigin katei buiti, Ari huwa lamga luagwa sakri hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiyu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagwa Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unabugu banya, chilulumun ora le, Maria Gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere du balan. Luagu lunti la meha la sufri du balan Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadan ge hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu bai la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le lariega gubani Pablo kata ileburi lida la dimurha loegi egua. Aba larinha go festito.
18: Lulu halibau Pablo, Lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinha go.
2: Malilu tinau, gumadi mati, inar ni le narinha go bai. Aniha urue a gripa le subudi ha bubai lumburi kate le buidu. Ligue gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furango. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinya tibu san luagu le harinya gube profeta gu uruwe agripa, subudi inumuti luagu afinya ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
19: Samina tibu san, bafinya na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
2: Furese yebe, o darasa yebe, amuria tina luma bungyu, mamari gubuagu, hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye, lunha yabi luha finye lukei au, gama lumu uoga, gringiri hawagu.
0: Larige larinya gune Pablo katele, aba Lazaro uruwe. Saraginye gumadi mati, uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimru nyengia, lu hadimre ha luago katele, harinya gati hama gwa.
19: Gugirile, madigunti ni katale lunti lafarun hilagu belwe ginye. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
0: Aba larinya gu aguripa lu fesutu,
19: Lunha muga, mamuria halabu girile lun lagusara gudini Augustus Cesar, gayara tihamuga ligirava gudin.
15: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haranse rube lu hono hono italian, aba le deregeru pabulu hamaha hibiri adenruti labu lariaha aba sudara giriti julio, ligia gumada bay, lun hadamri sudara le giri bay, Lisuda renigo uruwe agosto. Aba wadi nagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan, lu asion. Yenye gyan, arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige wachilri sidon. Lida fulasu legea, buiti lausuru ni julio le gumada pabolo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidon gyan. Aba wodi loege norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yen la garabale. aba wahi uraguni barana ligibu ge libeya restilisia, loma panfilia, aba watilre lido fulasu le giriba imire, aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladi nagadunewa luwa sigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilra ligibu gion uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gion Salomon. Wasigira lom meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubali ya pabolo lariaga hon.
2: Ariha numuti lagu dencha ba ila waya sule, aniwe feri dirubon ugune, feri di mesuntila, gayara ba iginye we feri diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga ba pabolo, aba lidi lawle lubay ba tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu lege alo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi. Luwarihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru. Aba lafuru aba garabali herigi ni outi luwege no odisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali. Aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba leregu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigre gadunu waguru do tabuge ge ugune lu aguru no. Derebu gutamu. Keiti hanufu debay. Lue wodi adagara luago sandal le giri bay sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kei here memege li lubay da. Aba hagumesteru achaga haitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe buluriba adale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
2: Wugirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga lua iwa supri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obeti. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungi yu angeli numu arie buto. Launa ha bungi yu le nabureme le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufute daba pabulu. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu yu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago watilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lau idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa. Lau hanura hatida geogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu oduna rogun. Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru niego. Larenga hon.
2: ahanya merede ha tida ugune sinyabe iweseforo.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga, aba lariengu pabulu hon sungubay, luhegi, lariengu hon.
2: Biyadi masi gueto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hon lun eseforo. Choro numuti hon luago uwa bayla ni aba eferidiruti libagari.
0: Larigia larengo ni Pablo katele, aba lanugu aba fein luha burugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungu bai.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aba harigia.

0: En julio, Lun Nigira Wagudun, Abanamuri Halun Urui Bala Cesar Agusera Gudana, Lausun Maduru Hama Ninasio Nun, Ligelu Baiti, Nona Gudun Bai Huago, Lun Narihinu, Luma Lun Nadimore Hahun, Ladiga Luigi Kate Le Uago Bai, Vemenigida Wagia, Israelna, Anaha Lubai, Gurago La Gringri Le.
1: Abaharia Gulun
2: Wagia, Meresi Biru Gidi Waniaba Gara da Wagu Hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wambuagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiluri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lagu larua ihabungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi lula fiera gudunia luago Jesusu la asalbara galeibai lau la yusuru ni luduru do Moises luma le haburi habai profeta bu. Hibiri afiente luago le larinya gubai Pablo, hibiri mafiente. Kaiti mura du hama hama gua lida harita gu, aba hagume staro nyudu gu, aba te larinya gu Pablo hon.
0: Lige larinya gubai sifri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, bariega me hon grigia. Kuguya hagambuba gamalumo uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumo ibidye baihun kalalila baile harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme wasalbara gulbe honha mama banyahuriyu ani hagia haharubalu.
1: Dala larinya gubai Pablo itera, aba houdi gua hurio, adimure hei na hama gua luago kate ile. Reida iti Pablo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apurichi hati luago larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
3: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, nabura nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidange wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidange oweni. Fulese ilumuti na bungio lidange Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adega hameime le lubaibe. Unhei hagana gua grigia hagia, huguya le unbei laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, ha hinsinye banya lu bungio, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbei hasubudirun, luago luenri netengiru ni nubungio te lidage Jesu Kristu huago, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungio sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda abai, lugundu buset na narihinu, lun nafaneha abiniruni meme le lichu gubailani bungyu sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye. Lun ginye wichu gungurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubai. Niduhenyu, busetina hasubudiruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragunu lida hawansiru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lida aburi amufulasu. Lunti nidera guninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, Luegin lubaiti nobadina, busenti nagin yaluna pulichiani uganu laguti wasalbara galehun, huguya le aganobai uburugu, Roma. Uwati ni busgarina la uganu laguti wasalbara gale. Lugundu inihen la lubafu bungu lida lun, la salbaru ninya sunha afinya bain luagu, huriyu furumi, larigin, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungu grigia ligibugi. La uha finyeru lumagie lagume seha, lumun lebeha, itara lenya tania gunilerenu bungi.
4: Le richagwa bai, la ula finyeru labaga di duba.
0: Ariha wa muti luagu abriha la lanari me ligani bungi usielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigi ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungi la dega hariba. Subudi ha muti le gajara bai la subu dirunu wa lagu bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu da lali hon. Le marihi bai lagu bungyu gayara ti la subu diruniwa la uburikate le la digu bai. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serung ubou lagu bungyu la ligia la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubai ti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilinu kaisi bungyu. Metengiru hamai lubara ge lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubari hau duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadi bai, hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe dadi tinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregu tinya, mua rugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihama gua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le la digubai. Lubarage hamuga lun la le adiguba li kate ligi haku duragua. Le gaduna bai inebesei lun suada, itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibi niburinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri, kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusunu burinya, Lun hayusura gun hongwa, adagwa tine wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiri runi la faye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irun hanya la, hichugu nililuga rubungi ulun, igira lanya ti lau la gubri hasamina, lun hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lau sun luwujeri marichu, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, Ibibuni marasu olugu adimre hatinya uriba hawagu hibiri grigi yere guti bungi hon emenebene habutinya barugu atinya hongwa panta tinya adagu atinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi yaguati hau magumflinu hamuti hereru misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile Lunti la hoven luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
2: Romanos capítulo 2
0: Buguya tinumada, gaduru untibu dan le bichugun liduru amu, mebere segunga katanya dibula, lugundu dan le bichugun liduru amu, anyadiga bai le meme ladiga bai basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, Lagusera gada bungyu, dan le lasie diruninya ha adigu bali burikate ile. Buguya tile ichu gubai hadurun ha adigu bali burikate uribatile. Aniligia meme ginye badigu bai, harito gotibu sa luagu besefuru bala luei lagusera gada bungyu. Odi mebere sen tibu laulare ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidia tisa bun luagu arufu dalani bungyu lare ni bun lugayara bai la basakariha. Gama lumu, La diga tidere banigi, maha ti ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faye ha bifigon, luba me lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kalaba segun le la digu bai, lichu gubai bagari magumcha dihon ha, alua ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu, lau ha digni le buidu bai sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigi ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricho, labai chupa ya bungi ulau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hong sunha adigu bali levu riba bai. Hong huriyu furumi, luma ginye hong hamaa bai huriyu. Ainti hong sunha adigu bali levu idu bai, lichu ba bungi uwairigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hong hamaa bai huriyu. Lugundu aba lala nigni ya bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidi ya ugaliluru du Moises hong hagusera gduwa ba bogu ni lue luru du ligia. Hati ya figon habanya lau sun subudi hamani liluru du Moisesi lau meba luru du ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni luru du arichara gubanya ligibu ya bungi. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ya bubanya luru du Moises gayara tia digun ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gung guana rugu hon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihen ilale lurudu bungyu buruwen yuti da hanigi, ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la huriyu ba afinye buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kata le buidu timabai harita guati bubungu lau gayara la badunde hamarihin tinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibugubanya lida luburiga harita guati lau gayara la barufu da hahon ibidi ya guatao luma hon irahuni. Keisi barita gong luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa. Ahen apulichi habubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya gabubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kamege badige. Ahen yere gu habai guari wa bun. Kamege biweru haitirisin haliglisi? Panta tibu lao liluru du bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
4: Kita kieti hedimere habe ha maube huriu uriba logu bungyu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli liluru du gama lumu ahen baha le chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai sei ni tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu. Le kuriu bai le timati mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hakiya huriu ha muna da gniebei habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi ani laniri gnie bungi usifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati gundati bungi lau mama amu grigia.
5: Romanos capítulo 3.
0: Keisita la linya lubai halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru sarago linya ani gibeti ginya lebuna furime tikatai rulu mutibungu lereru hon huriu ahanya nyi hada ge huriu alogwa dutia finye magun flirumbe funage bungu la lereru la diga lira mama linya lubara ge lira lagun flirumbe bungu la lereru lausun maraso algo hamasun grigia ubogu tani hen lereru bungi
4: baba gudu ba kesi rishati ni dale bari ubi ani pui du bai bafru du da mele baba sera wadu
0: ama ya alg dahani ai seribi lubai wari ba lun la rufu ni lagu richagu wala bungi kaba ge warinega maricha tila bungi dan le labai chuniwa nadimu hanyati ya kesi grigia mama linya lugundu luha muga maricha la bungi. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. anihin kate le haninya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai grigia ha aninya gubali itara lunti hamoga hasia dironiwa idalinyagi buiti mati wa wagi yahuriyo sugu hau grigia ha maba yahuriyo uwa lugundu warufu dawamali lagu dandu la huriyo keisi mama huriyo labu ganyanu lubafu figo tarihe lere rubungi
6: wot niyaba grigia chagwati ni ibini abal Wotnia ba ahoti lugu furandala. Wotnia ba alwa hati bungi. Turi kwa nyasungu bay. Nyito ya lido feriti. Wotnia ba adugit le puitu bay. Ni ibini aba. Itara linya hakule rugu ke aba umuweho le ore umuti. Maraswa lugu tu hanyeye. Aramode tinya tupaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumalao inyara wakuni luma mabundani. Frasa si lugu di liu hodi afala. Gringo lumai gali buli da bai hemeri. Ani bidia di ima lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu linebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri ha hagia me sun. Girigi ya labu lagu sera gudu bungi. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu Lwa igin irigi ladigin nile lubai bai lurudu Lungrugu lasubu dirunu wa lurudu won Luago gafigon wama le seribida Gama lomo mbogu din lwa ilurudu Arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guwagu dun niwa Ani gayara ti warihi ni lida li lurudu moisesi Luma tidan halibunu profetagu La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu ligibuge bungyu Ani yaba la ladig ni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau larini bungyu, richagu wa diva, mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu lau lonwe luago wa figo, ani lidage wa finiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufu du ni won ida linya la larichara guagu du niwa, Lau ferudu na lani wa figo. Ladiga gagura suti ani busenti buga la rufud ni won lida dan le ida linya la la richara guagu da niwa. Ladiga itara kei richagwa la richagwa gda lumuti wa ginye haa finyaba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai katia susere dubai lun hapanta ha grigia lagu lubuidu ha gabri gumugu ati. Kage wago mama lagu wa gumflio ni lurudu lagu wa finyaru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagu wa gda laninya bungyu grigia lau hafinyaru. Mama lau hadigini le lubaiwe lilurdu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi? Ma funage habungi teginye ha mama bayi huriyu? Habungi teginye lugundu abarginye bungi le arichara guagudu balinya hafinyabanyu. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaiti hafinyani Lwago Kristu lungu warufudu ni lwago mebegi la lurudu gweto uwa lubaragi ya lida warufudu ni lwago buidu meme la lurudu ligia.
5: Romanos capítulo 5
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinyo no lwago resibi hadi wa darangi lo luma bungyo lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinyo no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lwagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mama rigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. Ladiga bungi da laru bungyu wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungyu won, kei meha le mabafu wabwe lun wasal baragun, won gwalida ge figo le gada mbaliwa, abalona ani Kristu lida oura le, lanua dirubwe lun lonwe wawagu, wagia le gafigo mbwe. Mama kata imene guti lun, ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun, anihen la grigia gayara tihamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, Arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gada la di wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun kafigonti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gada lubadiwa bungyu lumagwa lau longwe lira gada mehale lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Animama ruginye le gunda tiwa ginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figou boagun, beluli gia oweni lidange figou, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figou hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figou uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumba iliabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lida ge Jesu Kristu. Itara keisi lida ge la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lida ge la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegu bai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagan badi aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sun grigia lun richagu abanya la ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavon du figou. Gama lumu dambei lagavon du figou abati ma lawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figou lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lun larichara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
5: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi huma li luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ayin owe tumari, bogu diha ruloy lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figou le giribay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginye ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu wagari. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye, laguma diha li luru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari dun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara baylaa, Eseri bidun lung bungyu sun sui nagubai. Ladiga dam meha lida gili figou wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lung lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lung luru du le meha gama baliwa labu nge lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lago figou la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba lin figou nu. Ibide ti hamuga nu lago figou la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
7: Mawama dira bai hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figou le nida bai. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figou. Anihe meha aba da nabagari du sin lurudu. Gama lumu da nasubudiru ni gumadi. aba lagagu dun figo le nidabe aba nonwe itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichu gwa ba ibagari nu bariri gulmut na lidon oven lugundu larga dun igabri lan na figo le nidabe luigen luru dulige aba leyera gunina lu na digni levuri babe aba la nugun na lidon feridi lau meme luru dulige sanduti lubaiti le luru do bungyu lidangwa sanduti gnya sungumadi le lidambe richagwati ani buidu ligia ligia funasa akata i buiti la nego balina lidon oveni mama linya ni figon afaru balina lau le buidu bai itarati aba la rufu ni gumadi la nanime duriba figo subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu ainti au ugrigu au ani aluguru wanyu ninya lu figo wati gumfaranda nani kala susere bainu madigu numuti kata i buiti le nabuseru bai nadigu na diga iriga kate le iere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubain na diga ligie na diga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa diga bali kate uribati le na diga bai, iga abri lan na figo le nida bai, ligie a diga bali. Subudi numuti luagu ua lan mi kata buiti nida keisi wagiri, la diga lau sun jebe busen na diga ni le buidu bai, sinyanu muti a diga. Madiga numuti kata i buiti le nabuseru bai nadiga. Na sigida diga adiga i uribati le mabuseru nubai nadiga. Ainti le lubai mabuseru nubai nadiga ligi nadiga lida linari kata i mama awa adiga balin figo le nidabe ligi adiga balin. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidu bai uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongi unu. Gamalumo arigat na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina kata iligia i gabri lan na figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge i gabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oveni? Bungyu gubairig lida ge wabure me Jesu Kristu, tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristu nuagu busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
5: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto. Au keisi aba finya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inarni la. Wairi tiniru, anisuwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyu lue Kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, anirulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nuwa liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu, lun Abrahamu.
7: Lida gerge ba isaku gaduga wagu ba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furama se ladiga wagu banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furama se le lichig bai bungyu lun Abrahamu.
7: Niebi ba dame na chilire dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi, Isaac le wagucha. Anidam meha le magura hau ginya, madilu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
7: Lidamu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida lerenu bungyu.
7: Hiseti meha hakogu nu, ahi yasa uhu yere kutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, la nuwa daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati wariniaga, waninga bafunage lwagu muwara la bungyu wa lugundu larinya hare lu Moises
8: gudem habubad na luleunt na busera sandiame ihirdu lauleunt na busera
0: itara linya lubaiti mama lidanye wa buserun o wafagun lugudem habu bungyu won lidanye lugunda Brima in linha de mure lelarinha gubailun urwe ehitna tidalaren ubungyu.
8: Nadugi balbu urwe ime lu narufuduni nubafu buagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuse erun. Gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuse era ledera gudunu. Barinha guba lubaiti nu. Ain itara linha lubai kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti. Lui lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyu, laring bufunage soudi rulun lea digu balin.
8: Kame badiga na itara.
0: Garichati lea digu bay, soudi rulun la digni, le la buserun, lau lubunye soudi ru. Gayarati la digun aba soudi ru le, diseguati la yusurun, lum aba lea yusuruti lun furumi eguaru kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransin ulinya lun la rufuduni luwenri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luwenri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Kaisi larinya gubungyu tida lilibur oseasi.
8: Hameha mama bae numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagua hon.
8: Mama nani guhugui, nyimba larinya wagua hon, lirahi bunyu le wimabay.
0: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyu larinya har Isaias.
8: Lausu gibe hama laduka wagu Israele kai sagu la rubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirube bunyu lereru ligibu usungu bau lau lufuresi.
0: Kaisi meha larinya gu meme Isaias.
8: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ya waduka wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma aluma Gomora.
0: Kabati walinya galuagu hala mama bainkuriyu Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanyati Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunfluni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larinha retida lerenu bungyu.
8: Rutina aba dubule achugera guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinha rutiluago masatre hade.
5: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wago inayuma na gualu bungyu hawago israelina, lunga salbaru bala. Aninha gatina luago hafulesein, Luago anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungyu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ati hon ida linya la larichara guagudu ninya bungyu grigia. Lau igabri le habuse erumbay halu ha harichara gun. Madinga hamay le labuse erubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Aina digati lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
8: Grige ha agufuli ratinya luru du sonsuna gubay habaga ndaba luago.
0: Lagu ti harichara gong grige ya luago hafinye larinya hare.
8: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ala selu. Kaisi gubayri gubarele ditinye la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye.
8: Kapa ararira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubayri gubamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluwago. Kata iti larinya gubay bungyu?
8: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habay. Aha buwarinye ga lau biyuma lau Jesusu la babule mebay. Afinye bugunya tida banigi lago saragi dalani bungi lidage oweni mba salbaruba. La diga lau ba finyo lutau sumba nigi, le resi birabu bungu kei sirige richagwati. Lau ba gufe serun lau biyuma ba salbara. Tariha en lerero bungu.
9: Le finyo lutilogu Jesu Kristu masatre haba ilaigi.
0: Aba habu kuriyu hama hama ba inkuriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me ba isungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungu.
9: Sunha aguaru tiliri wabune me salbaru ba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinyeru ginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinyeru luago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hatiuganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi lariwa gutida lerenu bungyu.
9: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo maso tinha grigia e bere serutinha la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Keisi larinha guni Isaías tida liliburu.
9: Wapurene, ka afiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linha lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru Kristu ugano ligia. Aba narinha gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
9: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chiluhali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
9: Namegde gudubadun hatiga aba necha li ha mamanani. Nagainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
9: Dariha matina ha malwa habalina. Rufuda wako na nungu wa hon ha malu kathaba inu abu.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
9: Tulani muti nungu habu suwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
5: Romanos capítulo
0: 11. Ani igat nati gueto, maha lifunasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanari gu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le taninye guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
9: Nabule me, afara guwa hamaha profeta. Gliku wa hamui guli ibani latari. Auru gali erede la hada gibani guli. Anibusia tiyage hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
9: Ano dirata na sete mili ukri ya nubaru wa. Hama ahu drogugi ya nilugugi ya lewa hundu le baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule. Reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi lanuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya gulerero bungyu.
9: Adiga lumuti ya bungyu ludereta hanigi, ruti agu le malihi tihun, aliga ligule magamas, itara liyate chilirumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
9: Karaba gulamu wa hatina lulu sada, lumu. Hagu ya hakidu, luhu hasufu, darulamu wa hagu marihi hamamala, sefuku wa lalamu ibiye hanaga lusunga.
0: Nalige dahati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai, mamalinya, lubaregen lira, lau hamaha runghuriyu luheresi biruni Kristu, hayabi hamamu bai huriyu lun habihu bai la asalbaruni, lun hameidi gudininya Israelina. Ahin tisaribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti melun ubou. Ani ahin buiti lubai lanigubai hachugira gu hong ha mama bai huriyu buiti mambai lubai tilelumbai lanigni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniagubai hun. Huguya le mama bai huriyu. Ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bai huriyu. Wairi tilinsi ya nuwadig marinu. Busayatina luhe meidi da gudininya nirasa luginye hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maharu bungi hon huriyu, hayabi hama bai huriyu lun haranda no luma bungi. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahenderege watubo ifurume tufa into adigitu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungio. Derege watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto idagine butiabi fa intuguya. Ahengine derege walubai tilagle aba tidibuwewe lumbungio. Derege wanyulinye ginye tilimu. Inanu ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichu gun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi in lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go humati lwagu buidu tima huma luei limu lenyengu baibai meha. Aon arita go lwagu buidu tima huma harita go huma lwagu mama lahu guya agda habali ilagle. Lwagu ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
10: Aha, gama lumo chanwa tifiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame lwagu olivu.
0: Hinaru lwagu gidawa hama gama lumo hagida rumba ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa hanufa derigu huma lugundu ahin uwa lubayi ferud na lani nyabungi huriyu kai furumi yetinya limu uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubayi ti luenri lareini bungyu gama lumo deregi dati ginye deregi dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye ahaya nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon huguya le mama bai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichu gun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichu guwa baya hari gun tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun dariri gudame legumuha liheresi bruni hama bain huriyu Kristu. Dame lela susere dun lira aba mihasalbaru sun Israelina lugundu tarinha relerenu bungi.
11: Yedi ba masalbaru duli sioni aba mehlegida rumriba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama dame lela negida rune hafiku.
0: Luagu gano le luagu tia salbaru ni baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto ahen lira lumrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bai lun magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu luma lichu lao sinyati wasubu diru ni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lun? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi yu liabi sun kate ligie ginye agu daha bali sun kate ani lungu wa ginye ladigai. Weirigu nilubungyu lunsunda itarala.
5: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyu, lunhederegera guhungwa sunsuina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa weirigu ni le lumbai hichuguni, hebeha bagari du keisi lirahanyu bole, lubaragian lira, sansi humai ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridu itara loba hiabi lu hasubu diruni le lugunda bai bungyu hun le buidu bai le uara guabe keisi humaisturun luagu lareini bungyu nu aninya gatina hun sun huguya lun ua la niaba hidangi arita guti luo ua weiri sigur lau le lubai bai lubarage lira lun tila subu diragun kada aba lungwa segun afieni le rula li bai bungyu lun lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu. Ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba reginyadi wa ugu bulida aba luma Kristu. Ani sun wagia amya wena regu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amya wena regu bafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye lun tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. ayan ruha li lubayu bafu won lun beseri bidun hon amu lun ti beseri bidun buidu. Le garufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digda go hon amu lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay lun ti laguma diha lau sarago gounigi. Le idera gu ti amu lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduha nyo luege Jesu Kristo hun lau insia ni le inari niti. Yere gu lau riba ni hun falahume le buidubay. Lun ti hisi gu huma huma gua keisi iduha nyo. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagwa ligu huma lida luadigi mari wabude me. Seribi huma itausung hanigi. Abagari da huma gunda nyo lau imenigi ni le huagubay. Gagura su huma dan leha sufrirun. Furia I huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun. Resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humay ha auseritun vuriba. Amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya. Hayahua hama ha yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua. Manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banya. Marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani lagu vuribani luni aba. Afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagaridun lida darangi le hama sungube. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma I vuribani igira huma I lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarina lerenu bungyu.
12: Au lu bai mafaira gutu negrige logo hariba linya burime.
0: Arinyaga tiginye bungyu.
12: Ahi lama habai bagani ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba dunahum. Itara loba badudu nulaika agunia busigani.
0: Migira guagida ba bungwa lun laganyi runibu vuribani. Lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiti.
5: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Griga lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adiga bali le buidubai. Ana hon ha adiga bali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode ga loi lurudu. Buidu la bousero, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bousero, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, Hisi ya guari gu huma huma gua. Le hisi ya buti ilu grigia liladi adiga la li sunle lubaybe ili lurdu bungyu. Taniha rileru bungyu.
12: Magamari taba grigia maria kia maafara hapa miweru hapa maria gaba yele logu ni aba mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maa li sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
12: Hisi ya la grigia bila di bungu kesi hisi ya gua bungu.
0: De le hinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsia habu gunfli wa maa li sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maa li oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali yarafa ilu laruga dun. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanargu hubaraginya lida sun kate. Masami nara huma lu hichu gugunda ni lun luliba hayumaha.
5: Romanos, capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin afinye tia furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furumi guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu auriba, la bure me lumbai larihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la chogu ni le wagu bai laritagwa. Leredu bai somu weyu, la degien lu lichugun nebese lubungio, legi bai furume guaru kate, legi ni lulichugu inebese ilubungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu lagu egini ligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese ilubungyu ladigai, ruti gini etengiru ni lubungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lun wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, uwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Keisitarinya gulderenu bungyu.
13: Finyutu na logu ibagari liye laria gogori. Luago hakutrogu bala sun brike nilipuye, ani gufe seteine sun yeyi bungyo.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogwa luma bungyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun, lumadigun huma ni kata le gayarati, la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia, lun lavie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinye tilau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie luago vije la aba kate, vije tilum. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouse run haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ru la dimere hon uriba luago kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tina luago Kristu. Ladiga mama kate luago ti le egi bai, o atu bai, larue ha bungyu. Luago ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lao, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubai ti aluha lun lida la darangilo sun kate, lu gayara la videre gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi maribungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana regla ligibwe bungyu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
5: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama regu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru houbei ti dalerenu bungi lun.
13: Nugusi,
14: Abrahati hanabaha ha anabu balibu nuago.
0: Sun learinha wagu beti da lereno bongio, lumage binario, lun larufu da hon won la burihowa. Briwa timeha di mure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digi da golidangi. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bongio. Bongi leichu gubai gurasu, luma digi da go, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibrigu, keisi la digni Jesu Cristo. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichu gu.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Jesucristo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tari han aquí el lerero bungyo.
2: Gunta la kuma necha ni bu, buara hamal mutu ne bungyo.
1: Tari han aquí ne.
2: Su necha ni bu, su frasu, alawa ha humay e borewe.
1: Lari han aquí ne isa iya tida lerero bungyo.
2: Lepi pa apa la pipu wa buhe se, le lu pe ilu la kuma dirunia necha ni bu, ani imeni ki bolwaba.
1: Bungyo, le ichu kumbali imeni ki ni won, bungi da laun lao ugunda ni luma darangi le lida, Hafinyeru luago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lago buinhinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburi haadina hon lao lufunago titagara dato lago burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigien luago wadagimanu le rula alibai bungyo nu lao lareini, luneseri bidun lung Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyo, Eseri bitini le na digubay, na pulichia ni ugano luma gienti bungyo lagu wa salbara gile, luna nigubanya la hama bayan huriyu lung bungyo, lunle resibiru ninya keisi devesei le auti lagundara bungyo, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubayiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bitun lung bungyo. Luago ligunye mburikate le la digubay Kristu guanarigu nidangie na dimureha, Lung hayabi hama bain huriyu, lung hagambu baila bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na muburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni hama bain huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa agwad na la lung na pulichia ni uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyo.
2: Ha magambu ya haji ya bayan luago hagamu wa luago. Ufura nda hajie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumuna li la nuwadigima iluwegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyasu. Ahin gwe to, neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luwegin Jesu Kristu nyen. Lugundu wadugan ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maabain huriyu, lun tiginti hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabureme Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bayhon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyo lu na chiliru humo la ugunda ni emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubay lugunda bay bungyo. Huma la bungyo le ichu kubay darangi le itara la.
3: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, na subudira gudunyon febe, waduhe luegin Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humome lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, saragun hea tiderago, iderago taad na gini. Mabuigania tu.

0: Lung Purisika, Luma Lung Aquila, ni Duhanyu Lida Neseribidun Lung, Jesucristo. Hagia, Ruha Muti Habagari Guanarig Lida Lene Guga, Luka Salber Nini Bagari, Tenkinia Lubay Tihon, Animamarig Au, Sunginia Waduhanyu Hatila na Haligli Sin Hamaba in Huriyu, Ruha Muti Hetengi Ruhon Luagu Lira, Mabuiga Ninia Ginia Hon Waduhanyu Ha Ondera Gubanya, Habmie Purisika, Luma Aquila. Mabuiga Ninia Lung Numada Epenetu, Lehisie Bainu, Le furumi e biafine no tilago Cristo, o burgo Acaia. Mabuiganinha tu Maria to, nadagi menhar bu sarago huago, huguia romana. Mabuiganinha hon no paisano, andurônico, luma huniasi, ha meha, no panago banha furisunrugo. Buiti hadimuri ha lani Cristo apóstolo huago, hagia guinhe afine rubanha, logo Cristo no paragui. Mabuiganinha lu ampuliato, no mada hisieti no keisi lanigo Cristo. Mabuiganinha lu urubanu, Kwa pa na lida wa wadigi marilago Jesus Cristo, luma lung esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabuiga ninyan lung apelesi, le arufu dalali bai lafinye logo Cristo sarago weyasu. Mabuiga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninyan lung nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi me imbanya lida luadgi mai wabureme. Luma gine tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arbon sarago lida liri Cristo. Mabuiga ninyan lung rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Cristo. Mabuiga ninyan ginye tun luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabuiga ninyan hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun ha hamabanya. Mabuiga ninyan ginye lung filologu, luma tun Julia, lung Nereu, luma tun Litu. Lung Olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Cristo ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liliglisin Cristo hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lung harihi ninyan katanya lan ha afarina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu da houbay hun. Disa kuma haway grigia hagia. Lugundu grigia hagia, meseri biduntian luma buleme Jesus Cristo, hongwa guanarig heseri bida. Heyeden ti grigia ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, lagani ragudu badun luago mafia, kurese, binila wabureme Jesus Cristo. Mabuiga linya Timoteo hun, le nupana lida wadagimanu, mabuiga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
1: Auterusiu, le abure baru gara dato, mabuiga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabureme. Mabuiga linya gai hun, naganoye tida luba, Togien la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali licensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesus Cristo, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve se lubungiu, le gayara bay la dignu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napuricia bay, luma rufu da hanil lagu Jesus Cristo. Aramu da guati meha alarancia bungiu luaguti wa salvarun luma gen lubara gen lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu luagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungiu levima bai lun sun da, subudi gdawali luagu wa salvara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungiu. Uweirigu ni lu bungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesus Cristo lun sun da itarala.
1: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungiu lau lugunda, luma babadina la lani Jesus Cristo apóstolo, naburhanyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungiu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesus Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesus Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure mebei, ani wabure meginya. Recibi kumei abini runi luma darangilo luma ge wagu chi bungyu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengyu ni bungyu huwagu, luago abini runi le rulali baihun lau la reimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruhali bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinyagu baihun, Luago Kristu. Laui Gabri le, ua ti ubafu lida gela lichu kubai sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiri budun, wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagomu hon. Lu ua la ni aba ichu guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu. Le lira le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hon lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinyaganya ha hada agiebani liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya gwe na regula nege kate ilarinye gukala aba hidange, anyahe nege hidange arinye gutinya au lani gu Pablo au, hibri arinye ga au lani gu Apollos au, hibri arinye ga au lani gu Cephas au, hibri arinye ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidange loidege, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gu nyengueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita gu tina ahin badise gda nubai amu. Mauna ha lumuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lo ilagida no lida ange la nichi gu lonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun, ahin won wagiele lumba yi wasalabano lubafu bungyu, lariya hale tida lerenu bungyu.
2: Nagini nchi gubwe ni juu hawa chuko nye au, nadiku kwe gafrenge gafrenge di luni katale.
0: Kati un hula le chuba yi au, olea rufa da habayi lilurudun Moisesi, Ole la gasike ne hadi balin burikate le lan na bole. Adiga lali bungyu li chu lau ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu lida li chu lau bungyu, migiru lumuti nye grigi ye lun hasubu diru ni lau guanarigu li chu hau. Lubarege lira, abalaranse o ni lun le sefuru ninya lau hafinye ru luago uganu buite le wapurichi abai le lenege bai libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru. Alu wahagia hama wa inkuriju lichu wawo. Ahi wagia wapulichi han lagu Kristu, le adara wagubo ilau guruwa, le aba ambai dubu achugira guagle hon huriju. Libidio niga ligia au hon hama wa inkuriju. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriju kei griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luago wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gupusiga nuhon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinyalida aba luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wawo. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wamai kei tania guni lereno bungyu.
2: Le businye tila nangu lungu, wariku wala lungu wa logu le latigu be Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Ni duño da mejale ni di bai luna dimo le hajun, lo agulinario bungio, adiga no muti mayus no gadimure inu gubriti. Dan le meja huma no bai, malugun tina meja na puricia lo agua mukate lo idige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo agurua. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufu dei. Dan mejale na dimo le habai hun, aba na puricia ni lereru bungio hun, malo hatina nagani runu laubri dimure le, hadimure ha, wagiri nya chutao. Lubare gelira, lauro guluba fulani bungu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungu lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungiu le aramu da guabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaragie ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
2: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wanya akili, lebo limepelu gilititu nganiki girigia, likiebo nilalase ya poi bungiu, onhanise ya poko nyanu.
0: Aba la subu dira gudani bungiu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli age larita gu bungiu. Kahadange girigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba girigi, loidige sifiri lalida abai girigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungiu sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungyo. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyo, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyo won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyo lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linaru bungiu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungiu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kaisi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
2: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungi.
0: Gama lumo wagia finye tinya, anihe ili sami na Kristu wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi ya seri bidutinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu da hanili naru bungyo, leme haramu da guabe hun. Lelubaiti ibihati aba, wadagimanu, lunti ladigini buidu lun, larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigi, sinyati nariyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun, Mama loigen lira lung madunu badina la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidon larugonga. Lasubu dira gudubai wabule me tarita gun kada anigi, aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada aba lung. Nibirigu, nadimuni habai hun luagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunye lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balini sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. sandigwa tuhungwa kama hamuga uruwa igu huguya hame mege iluntia ni kata wa magi. Uruwa igu dugu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung ababadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyu huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruni wa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wago. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wa wago, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile luka yaramba ila hafinyeru lwago. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu nire hinsinyati nu legunfuliwa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun lwago ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti lwago Kristu. Lung haje hani le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya. Halita kwa tinyo lwago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara habai barugu watungu hagia adiga. Mama rigi le kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lumu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyin hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana lilea digbali figole, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lwago le hadigbay. Ibide sa hun resi gdalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduhani lwayure sefuruni lau uwara ni luma inaruni, leitara bai kei feng magana tu lebin. Mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri, leitara bai kei feng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lwago mon la lung hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha nariyagunya hun lung hadise dun sun suina gubai hawaisun lirahun yubule. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya honsandu, lugundu lung hamuga itara la, gasu hamuga hafridun ubuwa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegin Hesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiveru ti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kabage wagun nagusera gdanya ha bogu dibanya loi Kristu, ma funagi agusera gda humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti lariaha aba hidange liri amul luago, kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidhia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya, odibidhia tihun luago hagusera gduba ila lani gubungi ubou, ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera, ibide sa hon luago wagusera gdubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le, kama igi halu waha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi. Nania gunya le lung hanegu busigan, uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hon agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hawuri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hon sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay, ayin huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hongua, ni ha agamari dubanya mamari itunga, ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiveru tinya, ni igaadua tinya, ni bacharu watinya, ni ha nigubali halaguamu lao ibibuni, sun ha adagu banyalibe buri uriba nile, Siyabe hebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, harumag dawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, lumasun le ladigbe lani bungu sifi. Anyewa guati, gayarat nadig nile nabusa erun, inara nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanig, gayarat nadig nile nabusa erun, Gamalumon mon lumuti nigira wagdu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumu chagwagdu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gduni bungi u Kristu lidage oweni lasara gdu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinha relerenu bungi.
2: Ayabu iba biangu bihagia itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horu hani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gera guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guama. Ligia lunti lubai wichugun uairiguni lubungyu lao wagubu.
3: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halgdana tida higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gamalumu ke inihen lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labureme bai tugubu guanarigu. Tumari labureme bai. Mama ginye uguri labureme bai lugubu guanarigu. Lumari labureme bai. Mama hada huma huni wagwa aho gubairigu adiga daradu lung mayusura gung huma hungwa lwagu atiridan lung ita gung hungwa lundugu hafuri idu. Larigien lira lung tia hayusura gung hungwa luay lasinyaru hagda gung hungwa afigongo da linyalung mafia. Mama nariyan gung lwagu lung tila hamari idu gama lumu gayarati hadigani aho buse. Aho buse tina hamuga lu gayara la hagda gung sungrigia hungwa lung magamari du hamakei aho. Gama lumu subudi numuti lwago sinyala litaradu. Ruka li bungu ya umu ya gwenye gubafu lunu kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari. Aninya gatina hon lwago buidu lahamuga lunu herederu mamari gakai au. Gama lumu ahi sinyalu boy hagudagu hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha marii hanya banya. Aniga tina hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aniga tina kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligirunu, ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Ugirile mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna, lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tukei sandu luegine taubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Luhamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ahin ti gweto, sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwago Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo aba ginye kate kage babusai rubai buguya wuri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri Ainde gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua lubai bungyu lun lani gula. Itara linya narinya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungyu lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ahinginye aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali nsaini tuagu loustanu lumo meresibi nulani. Lebusen wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguna lubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna lubai bungyu bung. Madihe riba lagu lira ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labule meja ubogu. Dan le laguna rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribidun lua bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mao bai damu ni lun aba grigia ubuwagu, dan le laguna rubai lun, li damu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugirnya li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubaiti niduhanyu. Reide kuma ligibu gen bungyu lida meme igabri lemeha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hao grigia ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luago lareini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amari ida mama figo. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira. Nyeimbe isaragu lere guga hon ha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyagu. Murusun gali dan waba. Luma ge lubai tigweto, ha marie ibanya, lunti heseri bidu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. ha agunda abanya kamaha muga magunda arunti, ha aganyi habanya kamaha muga uoti ni kata hama, ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritago lagu nikata, dan le mama rigili aba ugiri, lalita gun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, lalita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun, amu tiginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu, dandu la utugubu keisi tautanigi. Ahunti to marie ibon, tarita gon luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Narinye gunyen le hun luagu hufulese, mama narinye gunyen lun mamari idun huma. Narinye gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wapureme. Dere wanyuhungu wa lun, marita gon gasaragu la ukate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu tawaya dunya la, aninyahin buiti mati lubai lira, lun tihadigunni le wagubai harita gua, lagu buidu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idu luma, mama figo lira. Aninyahin lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida harita gu, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, gayara tihadigunni le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamano harau lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lu mamaria idun ya tan. Ligia narita gumbai ani afinyet na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
3: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumo bungida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahin lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egi nile adagara wagduti hon guariwa, inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wamuti luago abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe, kia nyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure meigu. Ahin won abarigin bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebe la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gamalumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa hau hamagi leegi ni ligia keisi kate adagara wa gduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni ligia, aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya guwe luagu mama la kate lewegi bai gajara agudubali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegi ni wegi, mariba dun tima wagia me luegi ya maigi wa ma. Kamalumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagu dininya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lida age egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, legine uegine bai longe Kristu. Dan lubaiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabiri guda niduhe lidon figo ladiga kate le negi bai. buiti mati lu maigi digia na uwi lwe na figu agudhuni.
3: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tinadigi nile na buseru. Maricha tinafunagi keisiaba apostolo. Mafunagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme. Hafuga manugu habad na hibidi keisi apostolo. Ainti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona magleba ihon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi elun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lwa wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi elun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulagu Kristu. Lungine wanugunu wama gwa lagu oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye hala mule nu wabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe. Maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania guinya la le keisi gubai rigi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya luridu. Laria haretida li liburu na luridu.
2: Mici ka huma abusabe logo li yuma pulu baga sotanle mwadu maridu li na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bongi u lira hawaguri gubagasu. Larinya gunye gunye keisi yaba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa ndaha eteni rubanya lun latari. Itara linya ginya larinya guni wabure me Jesusu. Lun hala apulichi abali uganu lana na salbaruni. Luginye lidangye la uganu ligia hawinwa nda. Au, mayusu nugidina ni apa lidangye iricha le. Mama ginye na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digini. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ani uganu laguti ya salbaruni hun. Lugundu mosu na digini. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sumagundani. Nagunfli rarigunya lau wadagima nule lichigubai bongi yonu. Kati nafaye ruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata. Marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sumama na lidamu ni aba ya ubo wagu. Rugu wa dinanungu wa hadamu umesungube, lunaganyi niru sarago grigi ya lun Kristu, dan lehagana kwa na huriyu, aba anadigin kama huriyu au, lunaganyi niru ninya lun Kristu, dan lehagana kwa nyati na la ha, labu ginebanya lilurudu Moisesi, rugu wa dinanungu wa labu ginelurudu ligia, lunaganyi niru ninya, lausu mama nyati na la labu ginelurudu ligia, lunaganyi niru ninya ha, mama banya labu ginelurudu Moisesi, rugu wa dinanungu wa kaihagia, Lausun, labu ginyadi na la lilurudun bungi, kei labu ginyadi na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lung gayara abu ila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru. Houchatinya lung madigu hama ni kata le gayara abu lasinyara gudini hahureru. Ani hadigu ni lung haganye iru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafa gunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naiba gunya lida ibagari le, Bruño nei narihin luago ubuidu ni le lumbe lichu ni bungi no cielo. Mita na ti na keisi agen da guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haad na la hon amu.
3: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwala luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi aba meme egini lelichu waibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna ladiga lida gi aba meme dubu hata. Le uwara inabai hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubuligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yumaha wama burikate uribati, keimea hadigani. Ligia mahudura gwa huma lubei hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadage, keisi taniego ni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun igrige eiga luma ata. Lari diye aba hagume se mung adaha gwa marichara goni.
0: Molu muti wa horuha keimeha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafara gung wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadagi aba howe gung lau lagra gudini hong hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafara gunia hilagubay. Susere te sun le hong waguchagu. Aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bai lida lagumu hon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregda gwala leibugun luma bungyu. Gouni gila abiru hadigu linyen. Masufri rungi du niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira. Dame liabi ochabaguni. Larufu du bai gien bungyu hon ida luba la. Afri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige luba iti, niduhen hisi etinyanu, anura ahuma luwe ilahu duraguni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungwa, ahin buidu luba ile nariangubay hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubay wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
4: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago winwa hama gwariwa. Manye gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wagudubay hon sigu lau amu uwi. Le naniya gubay luago dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabureme Jesu Kristu unhame eiga luago hadabla mafian. O dibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funage luei. Inari nile arinyo wagubay, gayarati nadiga nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanagun. Gayarati nadiga nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubay wongwa, lunti waloha nile buidubay hon amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malag dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei taniagu lereru bungyu.
2: Lugundu lani wabure memua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun malag dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai, rehadig damiche lunle anya gubali hun loiginye laribadun laritagun nadimore hanyati luagu laritagun le aba mama luagu baritagun gayarati hamu gafuna larinya go grigia
2: kasa wogo lunti lugo ilafaruni aba grigia laritagun amu ahengayara lugo inichu yete iluni lugwingi ulogo le nejibun kaba gie wogo hakino renongo loige nejini le wogo inichu kasereme
0: Ahun lubai tiyaiga owata o hadigun furume gari katei adiga humai sungu bai luhichu gu uairi gu nilu bungi. Michiga huma lebu na igwa du nilu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gu bungi. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungu bai lida sung katei. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lun, gayara bai la hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
3: 1 Corintios capítulo 11
0: Nidujanyo, gunda tinahao luago sumwa dan la harita gunuago, luma luago falahumani arufu dani le nichu gubay hun. Gueto, ani amu arufu dani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bay kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kay bungyu la lichigudina bay Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le la furi idun, o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri legi. La diga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichigu dan le ta furi idun, e tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya, o dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye, la diga lau lira, keisi gubayri gu hamuga, La sarun tidiburi kei wuguri. Ahun madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri afinya tinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Aniarifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri, arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale ladigun bali bungyu wuguri, Mama tidange wuri la digay. Wuri la digi wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri. Mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida lida wabagari keisi afinya tinya. Mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigo wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabi le aube ladige bungyu sun kate, arufu dhati won luago ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gu la tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gu titun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun tila subdi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun buribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniewa gubay. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, Dan le honda ragun lu haigi luagu lidabla wabude me Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Ha sinyabay ha nigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhaigin luma lun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau? wa sinyati. Luma ge gwana rege wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la arye bu le la lugurun bai wabure me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
5: Oho, nugu bu le, lene terenge rupu yu luagu kufule se, adeka memi humo ikati le, arita guagu le menu agu.
0: Itara ginye, lari gin hegi nu fein, abala nugu ni kopu, tau divein luka burugu abala rinyagu.
5: Kopu le tau divi to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shoro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adeka humo ilu marita gunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furume ugargle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese in lun, lugu bu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, cada aba lunti la subdiragun lungua lubaragi leigun no fein, luma latuno divin. Lugundu le egiti, ani gurali guia marita gun galuago, lanichigu lugubu wabureme. Haulumuti, ani guralumuti la sia diruniwa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagua hibiri. Aha wahamuga subdiragua wongua buidu lubaragi wegin, luma wabureme, mabaichun lumuti wahamuga wabureme itar. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun, luay meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaichun lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
6: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimureha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
6: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusurei ubafu virile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigu milagru, hibiri lun ladimuri habungu yu hayumul guginye, hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri hadimuri iburi terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagudni le arinye wagube lidaburi dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adigu bali, le afani habalin amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
6: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
6: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gya wagambu. O lun hamuga arige irgu la sun ugubu. Ida linya hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Anuti hamuga ugubu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lau duari. Ain buriti libri lumege guwagubu legaria wasebai. Memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le la buri libri umegeguni le anagubu keini kata ligia timala weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ain asufurira aba lidangi lumegegun ugubu sufri tiginye buri le libri. Ahin ginye auseruwa aba lidange buidu aba lagundarun le buri libri lumu. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya anikala aba hidange lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi furumye tinya apostolugu habiyama profetagu horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu larigin haa dagubanya milagru larigin haa reida guagudubanya sandi tinya ha ide habanya, ha dunde habanya, hama ha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apóstol gufunagye sungubay, profeta gufunagye sungubay, arufu da hatinya sungubay, odi sunha gya adagwa tia milagru, gabafu tinya funagye sungubay lun harida guag de sandi tinya, adimure hatinya sungubay dimure iburi terencha, gayara hamuti funagye sungubay lila buri dimure ligia arinyaga, uwa, afa agwa humalu bayti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
1: Afa agua huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ainti lanichigu aramu daguati loy hasubudin girigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lidakate lanina bungi. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlugunye be ladimure habungyu awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sunhuguya lu hadimure hadimure terencha. Gama lumo busent mati na hamuga lu gayara la ladimure habungyu iyumlugunye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hondimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lu gayara la hawanserun tila na ligilis. Ligel lubayti niduhanyu. Ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lu nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufuda hanila. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu, arupa. Ida luba yebegie wasubudiruni kala hafarube. Ahe mivirun fidu, aba imiruni furanguti, uriburugu, uwebe niaba aranseruti, lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye, asusere dubai wama. Aho amaniagu dimure le gayarati gun faranda wala, ida lubage la subudirunu kala wariagubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube ladimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afago huma hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti le adimuri hati dimure terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gube lida dimure ligia. Aha na furia ida lida dimure terencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gube inu. Kata iti lumbe wadigini, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure terencha,

0: ca gama lumun lun tigiɲɛ wa foli idun lida dimore le gunfoya andawati kayarati veremu ka lida dimore teren ca gama lumun lun tigiɲɛ veremu ka lida dimore gunfara andawati ahen ba dimore haɲa luboyi lida dimore teren ca lubungiyo luago luwei irigun girigiya unna bugutiɲɛ ha agambu balibu siɲa bei huwara dun buma lugundu uwati gunfara anda hamani le bariɲa gubai gayarati aban la etengiruni buiti la bicigubai lubungiyo lida dimore terenca gama lumo midaragun lumutiɲa hibiri girigiya lau lira tenki numuti bungiyo lau gayara la na dimore ha dimore terenca sigi hausun huguya gama lumo himei numuti nariɲagu sengi dimore le gunfara anda wati lida hondaragun tila na ligili lu gayara la hafurendeirun numagi lubaregen nariɲagu disi milu dimore terenca le uwati gunfara anda lani ni aba ni duhaɲu masaminera huma kei irahaɲu lagu burikatai le itara huma kei irahaɲu lun burikatai le vuribati itara huguya me kei si wainamu haɲa lida ligaburi hasaminaru lariɲa hare tida liliburun lurudu
1: na dimure ba hau lila na fulasule lida amu luwuyer dimure numa hajumu luguge terenca ani ni itara ne berese baɲa nau linɲa lariɲagun abure mi bunɲi
0: seribiti lubaiti la dimore honi wa aumia guainarigu dimurei seinime honha mafiɲa baɲa mama honha afiɲa baɲa ahinti la dimore ha bungiyo hayumurugiɲa girigiya seribiti seinime hon afiɲa tiɲa luago hesukristu mama honha mafiɲa baɲa dan lubaiti le ondaragu haɲa la sun tila na ligilisi ahin ha dimore haɲa lubai sun huguya dimurei terenca aba hebeluru mafiɲa tiɲa hawon o girigiya la ha ibidiɲa gilibai luagu ti ubafu le hon mahariɲagu ba luagu lilihali la hau gama lumo ahin la dimore haɲa lubai bungi hiyumulugugiɲa aba lebeluru aba le mafiɲa ti la dariragu ba lungwa lau gafigon la dame le lagambuni le hariɲagu bai itara luba lafuragu dun katei aramudagwati le tida bai lanigi aba me lahuduragun itigai nebesai lubungiyo ariɲaga legiɲeme luago inihei la bungiyo huma le timatimati ni duheɲu aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri dan le hondaragun lun hahuduragun lu bungiyo ɲeimbaɲa hidage lau uremu o arufuda hani o katei le lasubudiragu dun bungiyo hun o adimori hani lida dimore terenca o lafunagu agu duni wa adimori hani ligiya sun lira adiga humai lumeme hawanseru tilana ligilisi lida katei le luagu ti bungiyo dan le la dimore hon lida dimore terenca biyanrigu hama girigiya adimore ha o uruwa ani aban aban la giɲe adimore ha lun tigiɲe anihin la aban lun lafunagu aguduni le hariɲagu bai ahin uwa lubai ni aba le gayara lumuti afunagu aguda guiti mati lun ma dimore hon la lida dimore terenca lida adamuri ni la dimore ha kada aba lumagua luma lun bungiyo ahin giɲe luagu ti lubai la dimore ha bungiyo hayumulugu giɲe girigiya biyanrigu o uruwa hama girigiya adimore ha ha hibiri lun harihin ahin lumagiɲɛ ti lubai bungiyo le ariɲa wagu bai lumu mama la lumagiɲɛ ti ahin asubudiragu da bungiyo aba katei lun amu girigiya le ɲun umuti lun licuguni lun giririgo lun ti lamani cun le adimore ha bai lun licugu dan lun lun la dimore ha itara sun huguya le iyumulugugiɲɛ bai la dimore ha bungiyo gayara bai ha dimore ha aba aba lun hafurendeiru sungu bai ragu huguya me gurasu ha iyumulugugiɲɛ baɲa la dimore ha bungiyo lun ti hagdagu hunguo lugundu bungiyo aba bungiyo lan na darangilo mama lan na cagaguo heisi hagabiri hibiri waduhaɲu lida wafiɲɛ dan le hadamuri dagun mon lumuti ha dimore ha uriɲa lida hadamuri afiɲɛ tiɲa lugundu mahawati lun katai le lun ti gagambadi hama keisi lariɲaguni lilurudun bungiyo ahin busei ha bai hasubudirun aba katei aligida hamai hamari habiɲɛ lugundu ma buiduti lariɲa hon lu tadimore ha aba wuri lida hadamuri afiɲɛ tiɲa lun ti hasubudiruni luagu mama la huma lagumesera lererun bungiyo ani mamaigu gidun giɲɛ huguya eresi birei le haritogo bai lau gabafu la lun la dimore ha bungiyo liyumulugu giɲɛ o haritogo lan luagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun lun ti lasubudiruni luagu aba la lugumadi wabureme hesukristu katei le naburi ha bai hun ahin manigu la itara redei la lida libidiyo niga lau itara liɲa lubaiti ni duhaɲu afa gua huma luka yara la la dimure ha bungi he yumu luku gini. Mama hara huma lu la dimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma y sunkate lida lubudubu.
2: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño. Busent na lu harita gun luago gano le meja apurici anale behun. Luago Jesucristo lewa salvara gule. Legine idabe ledera guagda hafine. Legine ugano le ida gniebe hasalbara. Ain hafalara le wago be napurci ahun. Ain gine lau lubei hinari hafinela. Ain mitara lubei luago ni kata hafinela. Furumi etikate, arufu da hanali le frende inali be luago wasalbara gele hun. Lau hilala Cristo lago wafigon. Keisi tarinya gunilerenu bungi, luago lunti lala suseredun. Larigi meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni. Luago luru anveyu keisi tania gune lereno bungio, luago le lumbe la suceredun. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, lari ginia, hon hibiri apostologu. Aba ginia la rufo da gun lungua hon, sigu hau seng sang afinyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahe ingua saragu hadange, viwa ginia chililumon dan le, ha hibiri hilagua. Lari gin aba la rufo da gun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya la rufu dagun lungua nu. Lausun itana niña la kei aba le agura houti mama lida lidan. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nagin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto lugundu areida ti bungiu numa. Ani mereda ti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagime hadi na segu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungi le numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei ni tage. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya, hagia la o au la. Aniha uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristo lidage oweni, ananiha ginya le uagu bei hafinyala. Kesi wapuriji ha luagu sarala Jesu Kristo lidage oweni. Ida linyati ya nyahe lubai hitagye alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristo lidage oweni. Ani ahi nti masaru lubai Kristo lidage oweni. Malati ugano le wapuriji habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinye ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jetinya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristo lidage oweni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristo masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristo meseni binti hafinye lu ni kata lida gidin hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristo. Ahe lunti de gulbe ibagari le wemenigin lagu Kristo. Fugiabu wagi hadage sungu bay. Gamalumo le inaro niti bay. Sarati Kristo lidage oweni. Lige furumi eti bay asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun. Itara ginye lidage la aba wagiri liabi hasaru hilani. Itara ke hovegu sungu bay ladiga lidage la adan hayabi. Itara luba ginye gabagariya hama sungu bay larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristo. Lunti lasarun kada aba lida lidani. Furumi eti meha asaruti Kristo. Larigine damele lagiribudun Kristo bowagu ligie meha asarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristo sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubowagu bay. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi uguchile. Ladega larue haba Kristo darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi sun kate labu gion lubafu Kristo. Dan letarien gulereru bungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labu lubafu Kristo. Dame tile reide hali sun kate labu gion lubafu Kristo. Aba melerederu Kristo leliru bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristo. Lubungi urugubala sun kate hada sungubai. ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawago hilanya, ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawago, kagi wagu waiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malung wongwe, inare niti lira niduhin, keisi ugundani le nasandi lubai huwagu keisi afinya tina luagu wa burem Jesu Kristu, agen da guatinya ugunya ha itarabanya kei anima lugu, Anani metinya ya Efesu numa. Ladega misi en la kate ele na puriche bai hon. Kagi en nagayen rubai lau lira. Ay hamuga inaro ni rubai luago uo bai la ibagari larigi en oveni. Richati nye hamuga ha arinya kubanya.
1: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meye dago huma, arinya waguati.
1: Feri dikita hamuti hadugui umadago lukuitu ngabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigonga huma, anyahen hidage ibidi ya tibungi hon, nariya gunyele lung hanege busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ite lubasa aligabri hasa aruhilanya, kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labu nung aba ilu, gasu lanyaladu labu gemua furumye lubaga jala lala bochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilo abu nubay, furumye gwaragu luu yeribay. Larigin labu nuniwa, hilali giya, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbay luago ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilo. Mama aba labusun ugubu, amu luu yeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ania inginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lwei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, Labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dungwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagarida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idabala wabagarida ya gutasielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu. Yuhi beginye wagu bulani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adhan lefrile tibuduri, apa meha buduri yima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigu bai lau muha. Ubuwa guna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu, sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilau mua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubow. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhenyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, Tinviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligia. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba luguyeri le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fleirun le buruwa nyubeti la lerenu bongiyo.
1: Ulu la aganyeri luban fowe. Owe ni agaygi bukofu luba aganyeri. agai limira gul.
0: Figo limira gul lebay oweni ani lurudu lubafu bay figo. Tengki wanya lubungi luago laganya iragduni walida sumburi kata ile lau lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubay tiniduhenyo hisnya tinyanu itara meme kuma dereg dagulida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwayi nareglida luwadigi mariwabureme lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigay wadagi manule hadigibay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme panyayagta Jerusalén. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sag dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliru ba lubai ti uburgu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu da, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigye nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigu na arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigu bai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba, furuminye banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Buset na lubaiti luginye hichagun hongua hon, luma hon sunha ide habanya, nadagi menhagia. Gundat na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinyatina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu, hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun idukanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nona hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ona hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulo hon Korintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangila, luma ge wagu chibungio, luma ge wabudeme Jesucristo. Alaba ho ala bungio, le lugu chibai wabudeme Jesucristo. Le ge wagu chibai le kudemi habubai won, anyaran senyo linya lunlichu gugurasu won suwada. Ruti ginye digida gung won lida sun wasukriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gung digida gung hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, I Gabriel la lichu gubay won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gung lumagi. Ahin lubay ti sufri wabay, la susere dumbay itara, lungu gayara la heresibirun digida gung luma asal baruni. Anginya ti resibi wabai digdago lunu ginya heresibi rubala digdago lunu kajara la hawando ni asufuri huni le wasigiru bai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuri run. Heresibi rubaginya digdago lumagien bungiyo. Niduhanyo, pusenti wa lunu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufuri rubai logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di balan lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongwa kai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le kabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Lagu le sefura meme badiwa la. Aha wa hidra gwa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungiu. Sarago banyichu gutinye tengiruni lubungiu. Lagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won lagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana gwa tima. Lagu waibugu lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi won lau lareini, mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubalin lira, harita guatina yebe nidin arihon furumi, lun heresi biun abini runi lau bisida nanu bian weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi ferisando tida waningi, kei siya choyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahin mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunun luntima lagawondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin yanubai arihon, luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana, ahin mama lubai huguya. ha hiru da guagda na anya banya. Lige na biriha bai hun itara. Lu dame lamuga na chiliru. Mi bihi namuga iru ni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagda nina. La diga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na biriha baru garda tuguya hun. Wedite meha ni diheri huago. Dari lu na yahun lida le na biriha baru. Mama meha lun niru da guagda nu. Naburhan hun itara. Naburhan ulun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Leruha libe iruni lau luriba lumene. Mamarigin nu litiga iruni. Rulmutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guagudni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto. Lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luay la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Abiriha dina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti le unti ferud na huma furumi eguaru kate ferud na nubay ginye ahen ginye anihen lubay kate le lunti ferud na nani grigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugye Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lung nagambu huwagu nluma. Ligena yora gubay hon waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega waweginye la subu diragdei uganu laguti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itarawanya keikupali le lagu dagubay Kristu lumbungyu. Hagana gwa haa lumbay hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Honha meresi birumba li ugano ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafarahati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugano laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jeti ya ha, asanzi ragubali lereno bungyu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wanya gunikate le, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girege kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimure habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi ladiga isifiri wadagi manuligia. Mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wangwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ribali Moisesi, lurudu ligia, lumage bungyu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu, leasia dihabai, lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu, won luagu wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribi dubai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi won Weri ti mati lueri gun ugano luagu wa salbaragule le yaricha raguagu du baliwa legibu gye bungyu. Ni kata lueri gun lurudu legibu gye ueri gun ni le kwe toti bay. Ainti weri gu lubay meha daradu le lumbay la duranu murusun rugu da. Weri gu ti mati lueri gun daradu le lumbay la duranu lunsun da. La dega nihin la emeni gini le wawagu lege wa puri chihabe lau lufuragu. Madegu ti wakai meha moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lu marihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uwa ti gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu miginu tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulu mon danle. Dan le halija no libro burito la bruja bon Moisesi, darugu atuaba belu la hojasamina loigun faranda jama. Ainti dan le recibir ni aba grigia Cristo, aba tagidar un belu tuguya luay. Wabureme Cristo, ligue sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuruni nyen. Ligue sun lubay wagia, gidawa rubelu loy wagibu, arufu deine lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gumbungi wada. La susere dube itara ladega ladegni wabureme laulani sifi.
2: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirja la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, ruwa maliwanaga lagule, nibusi garidu na bai la degun aramu da gwarigi. Mose nutiwa lau iyeni masansiru wa mei lere nubungi. Lubara gelira lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani na salbaruni. Hongirugunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tubo le lau harihi. Luma hasamina lumari hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai lele nege bungi ladega mama wawogwa wapulijiha lwagu Jesu Kristu wapulijiha keisi wabureme andaniyaga wamuti lwagu weseri bidarigunya la hun lwagu linsi habu Jesusu lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga ligia ginya duna guagu dibali lilampu tida wanigi lunga yara wila wasubu diruni lueiri gubungyu le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagien la bungyu le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun lueiri le renguga madaru tibena wawai. Anihen da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungyu hon. Uchuwa tiwa gama lumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadagi. Wagia sunwa waha la abagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gonwe dadibai. Italalien lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Laria hari David tira lereno bungi.
1: Afinyeti, nijena tinu rehama.
0: Itara ginyeti, afinyeti wa luagu bungi lau meme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balin Jesusu lidage oweni, la asara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyo. Lagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin lareini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungyu. Lige maburiha lubai waruna, labu sun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti saguwei. Le wasufuri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweirigu ni le magumu chaditi lanigubai won. Weriti ani gibe timati. Ladega meteni runtiwa lun kate le ari huwa bai. Luidige luagun le marihi wa bai. Ladega sun kate le ari huwa bai. gas gerati gamalumo le marihi opai ligia dura rupai lunsuada.

0: hei bahaniwa. Hele ti wawadi gimari lumbungyo darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabwe. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganur lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayami wabaro. Anihe nda ibiati wa inebese. Anihe nda anaba waguwa tiwa. Anihe nda adimere huwa ti buidu wa wagu. Anihe nda adimere huwa ti uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniega wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudi wa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lung oweni. Anire houseru niwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubei. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahuni. Lun hinsin habu huma won kei si winsin habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara ti funagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara ti funasa nyin la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luagu Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima aba iwagia kei larinya gubungyu guanarigi.
1: Naka na ubo hakana guwa, eibu ga ome hakana guwa. Augo habugi ute hageme nmutu.
0: Furiku malubai ti hakana guwa ginye hama finyabanya.
1: Disi huma hawe linya habure. Maguro huma nikata hiye. Aba me neresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguye me neranu yu, dinya larinya gu abure misufi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu. Ani haaburi farama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wa maa lu sandu wa maa ligibu gebungyo la luwenri inebese ile wa wagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba da gudun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu kaibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni ile mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weli tinemenigi luma nanangu nungwa huwagu. Labadna kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugundani huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo leichu gubaigurasu honha magura sunbanya. Aba lichu gungurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guohuma taduga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luagu hiru guwa huma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gweto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igaburi le auba ilagunda rabungyu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu umalubungyu, lunla yusur ni iru ni le wawagubai lungwa sakriha, barulu mutiwalidon asalbaruni. Ani mariba anti iru ni legie won, ahinti iru ni le lichugubay ubo, baruti oweni. Ariha humaiti lia susere dubay gwento, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bay luma ge bongyo. Adigati lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patio naugin. Ganyi gida lumotu ani hanufu da gwa gida laun, larigin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaychu ni le gadunu bay. Lau tisun le hadigu bay, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban le vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge feng kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le baruwa maalibai huwagu. Onwe buwagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huwagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huwagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bay hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bay lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bay huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bay huagu.
2: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busentiwa wabahu dagun hun luagu larei ni bungi hun tila nasun ligilisi burito lobo wagubung Macedonia. Lausun abala onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bay lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bay. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduha nyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongwa le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongwa won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bay. Mama riglau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huwagu bay lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabay. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubay grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bay lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lida me amu da, anihimbe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerere mbongyo.
1: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu, malongu antuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyo lagu lichugu ni arita guni meme le lichugu bai nidon ti don lanig titu lun lidera gonu. Gunda ti titu lun ya lidi arinho kei namuri hani luma. Ani afinyet na luago weiri la labuse irun lun ya larihinu dari lun leibuga la arinho lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidu luwadi gimari lun laburu chagun uganu luago wasal baragile. Ani mama regulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruniwa idebese. Wadigunye wadagimanu le lana idehani lun wichugun uwerigun ilubungiu luginye walufudu ni luago busen hama afinyatunya lun hita lagunia haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevese le wadigubay. Wafagunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarigu ligibugen wabureme hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhenyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bay luweni labuse erun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luwagu bay luwagu hichugu bala sarago idevese lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito anyega huma lun luwagu nupana la luwagu luwadigi marinya la numa luwe seribidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya. Aniyaga mehon luago honaha la tila naburi ligilisi luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italanya lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luago londaruniwa idebesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariyegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibei. Ani hibe age Macedonia na ragihanya ginye gurasu, lau hagambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma nyandu digu hanyen hadage Macedonia na numa hadari raume maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbay namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun ousteragdei idebesei le faramase hubay. Itara aransenyo luba idebesei le hondarubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bay ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bay ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bay lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse rubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tanin hare lerenun bungyu.
1: Edebe hedi sarago hun buteme kinya aray dati lun sun wadan.
0: Bungyu le ichugu balin ilo lun abu naguti tumafayn lun leigin lichugu baginye hun lugayara bayla hedebe ha sarago hun gudeme tinye. Kaisi gubayrigu ilo le abu nubay. Aba me laweri dagudini bungyu murusun fulese le hadigubay hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu kaisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresibiruni waduhanyu idebe se ile lube honahani hon wama. Weibai etengiru ni bungyu. Lugundu lao bichuguni idere mwe le hon waduhanyo. Mama bichigari gunye idewe se le hemegiru bai hon. Wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubungyu.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lugundu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: De Corintios, capítulo 11.
2: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga na umurusu. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau ava emeidini le lumagnieti Kristu. Lui hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudeti na lue ginye. Higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lui heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubay wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bay. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bay wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyati na luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagda nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemegeiru danle huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bai nu. Itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyanu? Subuditi luweiri hinsi nyanu lun bongiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga jara baila haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliruba weju lun heresi biru ni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Danle nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate lelana ubo le, napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon, hamaginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau, lau sun. Nadimuri hanyala keisi aba lilu tau, dan le narinyaguni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa.

0: Adina Sugahau, Dawa Adina Sugahau, Sarago Haliwayasu Yarafana Lunove, Sengu Haliwayasu Habaitu Nina Hurio, Laudarandi Nefu Baiti, Uru Weyasu Hichagun Romana Wevenuagu, Aba Weyasu Hachamunagun Hurio Dubunuagu, Uru Weyasu Tabulucho Gunito Itabu Nadiga Weyasu now, Aba Weyasu Sugutina, Aba Ariabuluma Aba Weyu Anagu, Barana Halarige Tabulucho Ugunay now. Aweyasu had na sarago luago luadig mariwabureme, ani luago buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu, hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago idukanyu hama luegine Jesucristo, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ahen abriha aba griga lidon ficou, weiriti nigarigo luago. Ahen lunti lubai napantaha ba lauburi kata ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbei lunti la, li chuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la naria gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba li chugun gumadimati le eseribi dubai lun uruwe, Aretasi, onigirutinya, luaguburi lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimare habuidu luogua. Lausun lira, nabaje da guajun gueto, lago buricata y lemeja la rufu dobe Jesús o no. Catoro sirumu gueto, luegue, nanuguniva, lidon lurua cielo, au le afinebe, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu nidin, lumo mama la lau, bungia subudi rubali, subudi numuti lago baruana, lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielu, le meme gilbi paraisu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala nadimoreha nikaun ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimorehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimoreha buidu nuogua, Mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anegatina weiri sigu lau larikimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi yunau sielu, dari hamuga lunga yara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, Kama hamuga aba hiyu charunyu nuago. Liabin kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
2: Anani guma lau nisi yoko. Anukuiti witi lira rumba watu nisun asufri runi. Witi mati larini nubafu nuago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau nidebili. Lun larufu duni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda aruba ilau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga, lena sufri rubai, luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe, Hadimure habuidu nuagu, muna buntina sigu hau, apostolu guweiri gutinya, haha fala rubanya, lausun ni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu haganagua. arufu duati lauseini luma milagru weiti le na digwe luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawaitila na tibri ligilisi, ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun, ferud na humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubrigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lidan tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lida anyahe ariagutinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon? Auna ha au aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau wosenun wagia biangu bai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu ga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyego amali be niduhanyo hisnya tinyanu wariya gunya lunugo hawanserun lida haybugun luma bungyo nidiheri tinna loi dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu aba me magunda abadun la ebechuni lelun be nichuguni huago nidiheri tinna loi nadarirunu agendagua lau gimugo igani gaganigo maraswalugo achuraguni anabahani luma chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagagu. Nidigeri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, luma buri amu lubujeri uribani, le umbai derege guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuruwa gefentinya luagu. Luagu mehali biyama nuweyasu humo, Veri di numuti ya meha ha adago banya buriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun dise na huwa igueto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adago wa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri halan Kristu nidagie. Ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago guruwa keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun. Luago anihin la Kristu hida, ahen gubairigu uriba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabai wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabai wouchagun wongua. Busenirigu tiwa lun hadigubai la le buidubai lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati Lidin won lidan bai wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigie luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here kubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubai. Naburhan yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lidan lame nidi humu lumerede bai la nouserunu según ubafo le lichu bai bungiu nun lun nideragunu mama lun nagani chagunu. Guetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Raguhuma digdagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungiu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
3: Ligara da Paulu honga lasien. Kapitulu aba.
0: Au Paulu apostolo le mama hanua di nubugirinya, Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu haa numabaya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasyabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo, gayara laamuga wasalba yun lidage lubafu vuribani lelana ubo le, keisi labusa iruni wagu chibungi. Weirigu ni lubungi lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufudese higiru ni bungi le agua rubaihun luagu lareini Kristu, lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salba runi, le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon, ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi aba uganu luagu tia salba runi amu luwele apulichi wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waniyaguni aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni hun luele resibi humalibai reide ila labuge inyera waguni. Dan le naniya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibuge bungyu. Busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia lunha muga ligia la nabusa irumbai mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo luagu gano la luagu tia salba urni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis nibungi. Afago au lu nagumu chagwagu duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu luma bungiu, sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida nagunfuliru lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua dira ladi na meha bungiu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu luagu luweiri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirounu lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni honha mama bai huriyo. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem ligia ti nasubudiruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburu habai hun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka waduganyu loigin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afiyani le meha labuse rubai lagumu chagwagudu.
0: abahichu gun ueiri gun ilu bungiu nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barun mutiginye titu numagua. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungiu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinyetinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabain kuriyu lwei lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongua hon ladiga busen wama lun huma meme lan inayru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti luagu bungi ula ichugu balin wadagmanu le lanina la purijion uganu luagu tia salva uni hon hama abanya kuriyu nun. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purijani uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali luagu bungi meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada kuriyu. Ligia meme laginye na dagime ibei nidagye keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Fedru, Luma Juan, ha anagu banya kei weirigu timatinya, luagu bungu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luadigi mari Kristu, lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira ha maabai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan lelidi bai federu uburugu Antioquia, aba nadinha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha maabai huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta hawoi hama abain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha boi uganu luago tia salbaru ni. Aba nariyago lu federu ligibuge sun adamuri ni. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bany huriyu. Ida linyati babusa irumbay bafosu ninya ha mama bany huriyu lunghabagari du kei huri. Aba nasigiru ariyaga hon. Huriyu wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu. Ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo baila ni aba arichara guti luagu ladigu ni lelu baibai lurudu. Lauru gubai la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu. Lu gayana baila wa richara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadigu ni lelu baibai lurudu. Lugundu uo bai ni aba arichara guti luagu rugu ladigu ni lelu baibai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungiu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungiu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu kali ya bagarida nida. Ibagarida na bagaridu bai lida nugubu, na bagaridu nye lausun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi ya habu bai nu, aba lederegera gu lungwa lun lonwe nuagu. Mabuse irunti na lubaiti na maharu lun lareini bungyu, lugundu lunhamuga gayara la, laricara gun grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia, uati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Gálatas, capítulo 3.
0: Galaciana y Bidia Gotau. Casa Abinera Gubadu. Lida meja wapuriti hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Cristo luago luguru ahun. Furango. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresi firisando. Odi luegi hafinero luago le hagambu by luago Cristo. Ida linha sa itera lubei umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu si firisando. Gueto. Busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita gua huma luagu abramu.
5: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima timati. Kaisubudi lani bungyo, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun abramu, lubara megiwa, kaisi buruanyo la tida liliburu.
5: Abini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le afinye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara waguatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfli uni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
5: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agunfli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun, bebenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lidage yeti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la Lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigye, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigye, le Kristu. Aniha le narinya gubay, adiga tibungyu aba daradu luma abramu, aba la chouruni gamalumu gadri san darandi irumu larigin aba lichugu ni lurudun lumu ises lun lafuna guagudu ni hon grigi ligia daradu le meha la digubay bungi luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu yubay gadri san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungi faramase lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginye la Agunfuri ni luma lurudu Moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun abramu, rulumuti lun ladiga framase lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungi lurudu kong angeligu, Lun hichugu ni lun Moises keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagi le luago muradun la lani bungyu faramase luma liluridun Moises. mamalinya lunga muga rula luru di bagari won gayara ti hamuga hayabi grigi ya lun haricara gun lau hagun flirni le luboy bay luru do ligia gamallo mo kesi la linya gubun yuti dalerero
5: sun grigi ya labu genyanu lubafu figo
0: luga jara la heresi biruni ha afinya bay lagu Jesu Kristu faramase le lichu gubay bungi lubara gnya bay liabi afinya ni labu genyadi wa buga lubafu lurudu agura baha liabi afinya ni lun wasubu diruni itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhani dari liabi Kristu lun wabihini irito lau afinya ni Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu gine launi giron lurdu. Lirahu ibongi sunhu guya luago hafinya luago Kristu ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri La diga lao linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse ilumbai naniyegu. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburi mebay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma dihabay ja ubowagu. Dan le lagun fulirun bay dan abalona ni bungyu liro le agura ho bay titage aba wuri aba liabi kei kuriyu labu gien le lurudu moisesi liabi bay itara lun la sagaru niwa labu gien ginye lurudu ligia lun le resi biru niwa bungyu kei silirahin kei tilirahin hadiwa la bungyu abalona ni lani liro sifiri titan wanigi ani agua hati sifiri ligia wadangi
4: bungyu baba
0: Mama adibu lubaiti idamuni, liroi hadibu bungyu. Ainti liroi bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyugu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu. Ida ya lubasa, kayara la haritagun lunya, hichagun hungwa kei sidamuni labugion lurudu, Luma buri ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule na digi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, la diga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu buriba ni nun. Kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuagu bai gayara lubai nerederu huma furumieti dan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuagu bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luagu lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga nariña gu luago ufulesei luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagarinye la hamuga meha hagu lunhichugu ni nu. Gueto haga ni hadina funagie luegi irigu nariña gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hon grigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lun hadisida gudunu wawai lun hauhali lame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lunti hadigni sunwa da mamarigi lida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu lubujeri. Ibidi yetinu kaba la narita guwa huwagu. huguya le busen be hicha agunhungwa labug yon lurudu, aninyaga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu, larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahi le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubay bungi lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai lige agarube lida flasu le giri bay Arabia. Ani lige Jerusalem bay gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahin ti Jerusalem le sielu na mama idamu ni ligia ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
5: Gunta goba wuri marawu hituto marawu. Wago abala ugunda ni buge ele bidye bayagari dunibu. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi haa furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu, agura houni, eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifirisandu. Itaralinya ginye, lasusere dungueto. Kate isa tarinya gubelerenu bungiyo, tarinya hare
5: boga bo idamu ni lausun tiro lugundu sinyati gafara la tiro idamu ni lida alaga aluma tiro to mama bo idamu ni
0: niduhnyo mama lubaiti tirahnyo idamu ni wagia tirahnyo wuri to mama bo idamu ni
1: Galatas capítulo 5
0: se fuladi o Cristo lun libre badiwa la direg dagua huma lubaiti lida libre ligi Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungwa labugion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba ikristu lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumi ya guarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau Agunfuli runi lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lue ilareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni giti waluago warichara gubala, ahen lida anyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Malati veresibiru niseini luago ugubu luma umeresibiru wamani. Lebusen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubay hun adigubalin lira. Mabule ida humayin luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitubay bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, Ain hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ain ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhanyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubo ule. Lubaragyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun, abagare de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. gaga ni guati aban luma le aban, ligi lasi nyarumbe hadig ni kati le habuse rube jebe hadig. Gama lumu, ahin sifir lube adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gama li guati hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kuduguatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fane nguwaga da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile, naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri le lichugu bai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kai wabagari dun lidage sifiri, lun tigunye wigirun lun la dunde haniwa sifir lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagua.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insi ye habuni. Lun tigye gonigi gwa huma hungwa lue ginye haburu ha lidon figo kei ligie. Idera gwa huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunfulirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa lagu weri gula ani nikata ligia leye dagunya lungwa. Kadaba grigia lunti lariagun lungwa ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adari rago lungwa buidunyo, gayara ti lanangu lungwa lagu le ladigwe. Metenirunga lun le hadigwe amu, lugundu kadaban lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe larufu da hoa lererun bungyu, lunti lafarihani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungwa, uwa ti adigwe ti bula lau bungyu, le labuna gubay girigia ligie baginya lalubaha. Ahen abunagwa aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abunagwa aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu buidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe ginye hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sunle larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abar ginyi kate wagu tinadimuri haweiri, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lida ge luguru wa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nu ani hilanyo ninya ginya lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wa magrigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere da nu, ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyo, binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulo hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyo, na budiga nyongarda to hun, huguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangilo, luma ge wagu chibungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyo, lugu chibwabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebayi meha ladiga ni bungyo ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladiga ni Kristu wa wagu. Lung sandu badiwa la ligibugye. Uwa ligieme dase iti wawagu. Dire ilumuti wa luma ge binaru lau linsi yahabu. Lung leresi biruniwa keisi lirahunye lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu. Luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lung. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Feruduna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu du baibungi uon lau lichu gun sun luguyeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranseha le meha aramu du nyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungi u luma ge binari lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichu guni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun katei kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie, lunti wichugu uweirigu ni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama ase walibe. Sifiri sandu ligia, achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugu ni bungyu won dame la salbaru niwa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni waliri luago luweirigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabureme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huwago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huwago dan le naritagon huwagon lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun, lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi u lun larugon gadagadini hisamina, lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungi u. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi alagan le lichu gubai bungi u, hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subudi ragduni kun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme le larufu du bai bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura guduni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu. Ani tidanye Kristu. Le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi mei bai hadan gi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma winsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bungyu. Saraga da lumuti wa ginye bungyu lidagi oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lida lun larufudni lueni wisye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle luba iliabi. Ladiga luagu lareni bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigumbali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adiga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adiga kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lema wa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahin tigweto, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebay lui bongyu, gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni, ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa banyala lida. Itara linya ladiga ni aranderuni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu tiarandaru ni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dando huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhung. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangi le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba riga sifiri. Itarake aba riga la emenigini le idon bai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba riga bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
5: Mute tinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba buri lichugu ubafu hong grigi.
0: Kati mini la mude iti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta guhama, hibiri lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. mitara hadiwa me ke irahunya lumere gula wasansi ka lun la duru haniwa ligara balin furumi gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun wabiru halidon hajeni grigia sumaditinya ha abuseirun banya hanegni walidon uma le marichabe lubarage lida wadimo yhabe inarni lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma kristu le ichig dinaube lun lugubu sun wagia le lugubu kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha kristu Karaba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengubay hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kai ha ibidi habubanya lubungyo. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwati bagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidine tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feridi guo. Adiga tiansun luwujeri ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurende iru luma ge kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma. Male da laveyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha. Luadigi marida lau arumani lun la giria agun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda huma isifiri sandu Le au bai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5
0: Iliyahu ni hubai bungyu ha hisinya tinyalun, haucha huma haje ihani. Hisinya gwa huma huni wagwa, itara kei winsinya dun lun kristu, abaledere gira gu lungu wa wago keisi idewe say luma adagara gduni le buiti likeme lu bungyu. Kei lani gu huma bungyu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri iwije le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, Ladiga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate iwiyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate iwuribati le, Labri halanari meligani bungu yu hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga. Ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme. Lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya. Suruti habagari. Hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bai lun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubain luburiga. Sagari guhume lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri kate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
5: Aga kuduwa ba bubu yale arumu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugun gada gudun kristu vahu.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru. mabagari da huma kei ibidi ya kotao, habagari da kei chutao, jusu kumei kidani lida kata ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau, houcha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigi ya lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luago lueiri gubungyu, lau sa.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mugo Bureme,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lida sun kate. Hisi ta lumari ugeri lun kei luwen di wisi anu Kristu wagia lele liglisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. La degu bani lida lun lanua diru nu lun bungi. Lun la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun la rufudunu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Ua nikata mege itituagu. Lun sandu tan ani uaragua tuguyame. Itara linya lun tilan tinsinye du lumari ugeri lun kei linsinye lugu buguanarigu lun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Ua tigrigia me beresenti lau lugu buguanarigu. Hougu da rigu lumuti gaunigi lei itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi. La diga lugu butan. Ani wagia libiri ugu buligia. La rinya hane tida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba ngayu ilu itara ma kai aba na kugirigi.
1: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lun tila hisinya ta lumari lun kei linsinya gua lungu. Lungnye inebe la tumari wuri tu.
3: Efesios capítulo 6.
1: Isanigo, lelun behadigni keisi afinya tinya lun gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugundu ligir richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagunfulihuni.
2: Inebe la buku chituma buku chungun. Lugwiku la tabun ani wejife ligia mebibagari ya wo.
1: Huguya agubrigo. Magani dagda kumanya hisanigo. Agri harig humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuen rigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri vidutinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi, adiga humai huadigi mari lau ugundani, kamaha muga lun wabure me hadige, mama hon grigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aba la lau la nignia bungi sun girigia. Gwetote ni duhenyu here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu to lichugu bo bungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugu bobungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugin. Lun harara munusun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagun. Barikho mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barikho mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su

0: Kuma, afuri ida kuma hawagu sungha lani gubanya bungyo. Afuri ida kuma ginye nuagu lung lichu gu bungyo dimure inu danle na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung na subudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyo lung na purichani uganu le uweginye bay na dagruwa gweto. Afuri ida kuma lung na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubay. Ligie nauna habali hun lun lariyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Jesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lungwa bure me Jesu Kristu lau aba insi ya nile masansi ra gwaditi. Itarala.
1: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ninu bungyo te. Sun adana yumra gu lung bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweini hidera gu nina aburu chaguago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime weyu le liabi ingile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara. Lugundu barunumutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyo. Dandu dan le furisun rugunyadi nala. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu. Lung na choruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyo lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyo huago luntima la weiri du hinsi habu lida subudi luma gun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichu guniwa uweiri guni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile suseriba inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la lueginye na pulichi ani ugano luagu Kristu, Ragukanya nigi lung hapurichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu insi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lung nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadugei. Luma lung hichugun idiheri, nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nun. Sereme ilu hayumura gulubungyu nuagu. Luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigu na ni kata lung hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei suanda. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyiru ni ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabude me Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. lugundu buiti mati amuga lira nu. Lina leaba obo buiti mati hun lung nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lung nidera gunung lung hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lung hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lung uara gualali gabri habagaridun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huay luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afago asungu bai lida aba lung labulu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haganinyu. Le aba bai seini lanna feridigo hon. Gama lumu lana salbaru ni hun, ani lumage bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gajarati mama rigulun hafinye luluagu, gajarati ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin tiruha li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougua rugu lun hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanarge. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kei bungi. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba ladegun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wagiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timabai lida age sungubai. Lung dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung hakudurago lung, gufese tuguya mesun inyanye, Luago Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon, lung hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu. Gunda abadina huagu, launa subu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebese ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihun madise. Luga yara baila nagunda arun dame le lagiribu nun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni. Keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu, lu nidi arihon nungua madise. genegel muti ginye nu luago lunti la nona hani nibiri Epafroditu larigon humo. Kei hasubu dirun, lige nauba bay lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bay huguya guanarigon nu lun le teniru lun le nemegiru bay. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun lombe, gama lumun aba gudeme habula bungi lun, luma nu lun mi bihi na iru ni lawon le nuagu bay, aba larida guagudu ni. Ligeti ma nabusa irun bay nona ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulu bay yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu, dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun, lun le seribidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuway.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga uduguwa tiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ainsamina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina, hada ginyetina lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bay na subu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bay kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu ge bungyu luagu lubuidu na gunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama nariya guyon luagu chilukat na la lumun lebe ha sun kate le. Maria gutina ginye luagu uwa ali la mege iti lida ni gabri. Le na digu bay, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon lu na ganyan irun la diga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na ali la sun kate le. Le na digu bay, nabule iduni sun le erederu bay arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibu ginye bay. Lu na chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungyo sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungyo kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibetnya ebu gutinya kei nania gunikun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uboa guna harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonyaliabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta di bai lu itara la kei lugubu le wairik bai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lu lichugu ni sun kate labugi laguma di ha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu bai tini duga nyu hisi ya tinyanu, hau wagubai ya wairi la nalugu nugunda luma na fairu waha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi arida tinya la diga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma lagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun, amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ibungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate ni dukanyo, samina huma lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uagu bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uweiriguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagia, gunfli huma lau le nariya gubai hun, ayega humai ni gaburi, aba me huma la lubungi yute darangi lai. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagun, maria gutina lagu buli ikumadina layebe, madari guhinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu megenya dina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumi ya guargu igabri ilamu yebe o kimule. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lunle nemegi rubai ani mamarigu aba wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawon dunle lunbe hibihini lumage bungyu, au resibi nali sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nun itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungi. Aba ideve se ilele resibi rubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungi te sun lehemege rubai hun kaisi buri lueri gun lirisi lidage Kristu Jesusu. Ueri gun nilu wagu chi bungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Naburu hanyo gara da to hun, huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge wagu chi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinyar lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigin le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Ugano meme le meha apurichi hou bai hun. laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo itara kila susere don hida lumage hagambu ni ladimo rehon luagu linsi habu bungi. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi ya bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragu duni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de na sun luwe li igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi wagu chibungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida gele lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsi ya bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia li la, lung ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubo, dayargu bai lumagua, dandu buri kate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha buri meha huguya lubungyu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigwe to aranda ragdaladu bungyu lumagwa lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubay. Le lichugu bai ugano lan na salbero ni le hagambu bai. Lige ugano le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugubu guanarigu lung. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri uni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihi hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu du ninya kei girigia richagu watian ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu. Luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya ha marihi hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi ya habuni. Lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha. Aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le idabai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nani ya gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibu gwenye, luga jara lan hamuga harikinina, anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma anideregu daguhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunye la hibagari luagu, deregu dagu lida hafinye itara keizi larufu dahoni wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagu da huma hongwa hongha busembaya heyeha lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, anihuguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, lelichigudu nabai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi humaa lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa humaa luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, Hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflirei na lumasun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari kun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferud na lani sun wafigo. Ani gumugu agida lei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dunye bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lagu gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun lagu buri kata ile lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o lagu lamburi fedu le harita guagle lagu iseri rumu, luma iseri hati, o lagu lan luwei uri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa dirigunye le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwei. Weiriti hadimuri han luagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina. Le awansi ragudu balin ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinye wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun, ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dahani lehani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani buri kata ilani nasubudi lugundu la buse iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigi ya lue ilhadigini le harita gubai hadigin.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikata ile lana sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luwa irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungiu, Lege buri kata ile labri halanari meligani bungi kontra ha magamba di banyalu. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira huma isumburi kata ile iganyi yeri habuni uribani anabahani luma buri dimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi le iseri deinabai kei meme ligaburi bungu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itera lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua ferudna gua huguya me huma wagua itara kei ferudna lanun Kristu itara ginye hadiga. Laugien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau lichu au. Heremu ka luagu luweirigu bungiu, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese ilu wabureme Hesu Kristu, etengireine bungiu uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadiga ni keisi afinyatian luagu wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsi bailun bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mamarigu danle ariagu hanya la hun, lun heredenu buidu hagibugi. Adiga humay sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigi en lungwa bureme Kristu, mama hon girigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le, adiga ti uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladiga bai, ani aban lau lanigni bungi sun girigi.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaruni luma lungwa subudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lun na subudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humay hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba idehati buiti, leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litu gu gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsinye bai won, le kupaisanu, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Hesusu le ginye giri bai justu hun. Hagi erignyanu hadagi huriyu afinyati ya ha nyadagi meibanya numa luagu larua iha bungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafudasi hupaisa no le eseribi dubai lu kristu hun. Ligi etsuwa da lafuri idun huago lun deregi dago huma lida hafinye ani deregi gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luagu harita gola epafudasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya lehinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iganinya hon iduha nyolwege kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa luma hon sun afinyatinya ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru mei halihan ugarda to humagua houna houme lun halihan nutila na ligilis Laodicea aliha humou me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu harita go huma luagu na dairunya la binilo ubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguia, tila na ligilis to uburgo bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungiu uguchile, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, lun tiseremi omani bungiu sunwa da huago, keisi ladina tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungiu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidon laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun uguya le asufurirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu sielugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri idu huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uwagu ti larinya waguwa luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uwagu bun harinyaga luagu wamaginya tula. To harinya gubu luagu chiluhari la luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagu bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bai bungiu, le nyura gubalungo lagu sun kate le lagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha goi na lungwa kama bungi. Marita go humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin lam galubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wale eredeha balin lagani Kristu ligia lubare gigajera la lafuridon lidon la rugonga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuri tiligia. Gama lumo lagini chagubayi wabule mehesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiri budu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habayi lun heresi biruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Ligia lichungo balia bungi yo lida mbolia igo lun heye duni wa luma lun hafinya yu lagu iyeni. Lun hasie diruni wa sun ka maha bayi hafinya yu lagu inarani. Hinsi nyerigu ligia uribani hon. Ayinti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lun Kristu sun wada lun tila sereme wamani bungi yu huwagu. Lugundu anuwa daha lumutu lun uguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inaro ni le wago bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi yu hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bai. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tiniduha nyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luwai buri arufu dahani le ruwa maliba yu hun, lau dimure luma tau garada. Wabure me guwana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi yu, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidubai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ini duhanyo. Afuri ida humawa wago, burugu alamu ga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigia me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichugu ba ere ikun arei da long me luei vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gwa long bungyu lun hinsi habu huma ke ligia. Luma lunga gura sukuma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aniye gatina hun lida liri wapureme Jesu Kristu. Lunga disa dun luai furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia aria buwejwagu, lun mama badiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma, lun hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun, le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai hetenir lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun ada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun ada. Au pabulu, naburi hanyei mabu igo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le, ni duhenyu, memegen ru wati na burika hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati ariyewa. Dame nyaha la girigi yariyanga.
3: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago duan yu wama suru anyu wagia me. Ha arumogu banya ariabu harumoga. Ha abacharu adubanya ariabu habacharu ada. Ahin wagia leweyu aguna lunti suru anyu wama lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigua gulun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wama luago wasalbarun le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wa bureme Jesu Kristo lanua dirawa. Hilati Jesu Kristo wa wago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi mandule hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibaginye hun niduhenyu, lun hererun hun ha mahatinya hawadigu maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugine gagura su huma haba sungu bay. Uwala niyaba afai ruti buribani luago buribani. Houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungerigia. Gunda huma sunwa da. Afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Ani hale labu serbi bungyu huma gen keisi afinye tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi isandu. Michiga huma me bereseni ilun dimure lelarinya gubay bungyu. Hayum lugine hiduganyo luegine Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Disa huma loisun luguyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichuk bali darangila. Derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huani. Hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubay hun. Ani lagumu chubai ladigani sun kate le hida. Niduhenyu, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhenyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu da ni honga finyatinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyerun. Anyahin, adire irutinya loy buri kata ile aba hicha agunhongu wa lidon buri sigene imalati busetinya buri lung arufu dhahatinya hama lidan luru dule lichu gubaybungi lung moisesi uwa tigun faranda hamani nile guwana rigu harinya gubay nile harufu dhahabay luagu luru duligia lau saragu acho uruni subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa riga aliligia kei lubudubu Lunti la subu diruni wa luagu mama la khon ha adigin balin le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu khonti ha uriba banya, ha magang badi banya, ha me beresen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba e bay bungiyo luma kate luagu ti bungiyo khon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bay, khon sun ha gafara hadi banya, khon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugirin hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hamaha afinyeru banya luagu iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bay lona hana bungiyo le werigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bay ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gumfuliti, luma luagu lichuguni na lun neseri bidon lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu, ani bidieti meha nun kala na digubi. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu, Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubowagun. Ani au furumieti hadagi. Ligena gudeme dun bay lumbungyu, lugayara bay la la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigonti niya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukhon ha lung banya hafinyan luwagu. Lung habihi ni ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesay lung bungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyal ligia larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lung bagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidu aritaguni, kei meha alariniaguni bungiu hayumulugu gine profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri dihamuti hafinye ladiga madigun hamagasu lau lehasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
2: Primera Timoteo Capítulo 2
0: Furumia tikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lubungyu hawago sun girigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate ile, gunda tiginye bungyu le wasalbara gile lao. Lebusembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere giragumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kata ile lidan lidan, lun kata ile launahana bungiu kei apurichihati, Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabany huriyu li bugri inari ni le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun gugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun kei si lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadou ragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hong, lunti heresi biruni arufu dahani ligia lau aba ina buguni. Maha tina lunti arufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lunti taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubai bungi furumie, larigin ladigun Eva. Mama gine...
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lunti la bagari dun abai bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba rigoguri. Lunti ginye la negun aba I bagari suruti. Buidu ligye li chigu I nebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun le resibirun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun la rufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu. Mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme lugundu ahin maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa. Sarago luago lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti ginye inebe la honha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburiha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Haginye eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligiye bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseribidu tiligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseribidu tinya ligili sirugu, ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti ma tinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesu Cristo. Naburi hanyo garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo, bungyu lebima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, Luago weri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
2: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadala isifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
3: 1 Timoteo, capítulo 4.
1: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu. Yee tinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamaridun grigia. Aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate lekon waduha nyulwege Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungi. Lubare gen lira.

0: afa agwa ba lun bagun fulidun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu hu timati bahingi chagun bungu walida bagun fulidun luma bungiyo. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimeni giluagu bungiyo le vima bay. Le kasal baragle sun girigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luege ni bure ngidi bula. Lubara gen lira lun ti aba ba hempu lubui ti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chiliru, rugwa ba bungwa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungyu bun da meka le hichugu bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure luma gine ti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungwa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma laule barufu dahabai. Itara meme ba, deregu dagu lida sun kate. Ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, Adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya, lun tiha furende irun irahan hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yu guduni insinye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu bui tikata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hila alitumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni ginluagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyuagu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irun hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate, adimure akate le mon lumuti. Lige nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lidaragu ninya. migirun ligia melun abahama ihirgu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungyu.
2: Mijiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan le luwadig maridun lida lefe honu ha lila nada.
0: Alinya gatuginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibini ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sungrigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lue sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe girigia. Arihua ti forangu. Ain ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tiña ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tiña, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama lwe gen Kristu, lubare gen lira, lunti heseri bidu ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaimi. Ain arufu da haba grigia kate imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidera gubaliwa agumfuli raluma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigi aligia, le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tilasige neha luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo luagu lebu na la laganyi niru irisi ni agumfuli runi luma bungiu. Ani inari ni luagu aba la omebu irisi ni agonfli uni luma bungyu lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubo wagun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadaira gun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsi nyagu sensu ligia lila gleboi sun luwuja rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hochun habihi sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagu bain laguara bungiyo bun da meha le barufu dumbalin hagibu gien sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buseti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiri buduba Kristu ubo wagun Bungirugunye weirigu, sunti gabafu, haruweite uruweigu, habureme abureimeigu. Ligia rigunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwala weirigu nilun, arufu duwala lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi baile ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure burile lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibia maligara da Paulo, lo Timoteu, capítulo, aba.
0: Ao Paulo, lani Jesus Cristo apóstolo, não na honha luago lugunda bungio, segun frama sei lani na ibagari le lidan bai Jesus Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteu, le nanegu bai keisi nirau le hinsinha bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangila luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesus Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na bunchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihin la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubare gen ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangin Jesus Christu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesus Christu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le au nahalana ke apostolo luma ke arufuda hati. Lige na sufri rumba ni sun kate ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichige inafinye, ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesus Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairi runina. Dari lamugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideraguniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanya diwala aba luma Jesu Christu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hongu gurinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Christu le buiti. Uati sudara le eseri biduti adara guti lungu lidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon juraru, si aben lagaye nun ahen mahurarun, segun li lurudun juraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Christu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligia na wandu bali sun kate, luagu hafule se ha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweiri guni magumu chaditi lida Jesu Christu. Inari ni kate ile.
4: Ahe hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingene ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lung ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lung barufu da gubungu wa ligibu ginye bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebu guti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa titimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu, ahen aruma da gwaga da grigia lungua, aba abayweru lani na uweiri guni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sunha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwa mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lungayara baila lasansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lungkanta nubala lunle inaru nibe. Lungayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunya bun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Christu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati. Lubare gye me lira, halu habai arufu da hani le gumfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung harufu da hani le rig habu serung bai hagambu hon. hichugu bai hanagan lago inairini aba me hadegan gasu lao sun luwoyeri uraga. Ahin buguya, buidu labisami na sun wada, awanda baya sufriruni, rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelana na salbaruni, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwad na chilulumun lebeha, areida nali erufuda anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali ni liyabi ni lau insi habuni. Houcha babi yabi ni ariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi ni timati kate le lana ubo le lum, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu wahabai marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banego me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le la digubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimo reha nuegin egua le gibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabureme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya le sefuru nina nabure me loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu Korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma lamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristo apostolo. Ouna ha lumutina luntima ninchugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungyu ke ilanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumage lubarage la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gida la li uganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le lumage waguchi bungyu, luma lumage wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luwa igayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariya han alidihati luwadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luwagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la sunwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban la vigiri le hinsi habuti lun le buidu bai. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. derege guanyo lungu lo bungyu la ubafo lung larga da gun lungu. Lung ti larga dun luago uganu inari niti le arufu da hobe lung. Lugajara la lichugun dugu da gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Lugin la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hadan ti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya garigi. Lunti la dauruni wa hayuma, la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani lemon lubay. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenyen bubay gweto hawagu lupay sanu.
4: Grigia kuretan, sunganda jeha ma, machila angunti, haliluati maguali hagi.
0: Ani inayro ni larinya gubay, lige lubay ti badenha hon here, Lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung gie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inairuni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairuni ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba ditinya, sinyagwa tinya hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe, arinya gaba hon alidi gatinya luago lunti la derega da gula hauserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, derege da gulida hafinyo lago Kristu, buin lau insi nyabuni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye gulinya ha weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharo wadun hagie me, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon gulinya nibune inginya lung insi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune inginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu ani sinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida aginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilung wa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida gesung guribani, luma lung la ruma da gudaniwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama, aranse nyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haa burikate ilungbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba luga luba nuguni wa kei mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, Luago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunga digun furumiye gwaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba luago niyaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritagu ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan le la rufu du bali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hong grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa digun somu kate buiti. La diga wa gude me lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi u sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Christu. Lau la richara guagu du niwa bungi u ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma ge bungi u sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bayon lagu bungi u, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lung ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunye la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bay senasi le subudi habu bay lun lurdu luma apolosu lida sun le biyarati rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni hawaya sun frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidu bay ide hagie me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabui ga hanya sun ha numa banya bun mabui ga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi duhanyu lege kristu Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na doirunya bai luegi na puliji han luago Jesu Christu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Christu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afaguni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Christu. Tenki numuti bungiu suwanda lida le narita kun buagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, Bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu, bidangye. Lausun garicha na lida Kristu, lunanie guni le lumbay badigni bun. Ime inumuti ayumura gwarig na bun luagu insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyu bay luegi na purichi ya luagu Jesu Christu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Christu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto, Gebegiti bun keisi nun. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesibi rubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua, luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile, badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanurum bay onesimu bway, luagu atirida. Lun buma bay la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati luay idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wediti linsinye nun, lun ti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairi ghamuga au la beresi birubai. Ain adiga ali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana au Pablo na birhanye murusun kate le lau nukabu luma ni letera. Na faye rubaibun lau sun gajara la kamuga narita guago de nibu lagu duwe iguabab ginye bungwa nu aha ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birhanye bun lugundu choru na luagu bagambadi ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun. Le nouba furisu nugu luege la purichi ha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun. Arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu. Itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
4: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le idan ge boy ladugai ubo. Anirule luligia bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liru. Bungiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme bungiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala bungiu le sunti gabafu siel. Nyubu halilere bungiu luerigu bai la Hawaii angeli. La sibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutimati Hawaii. Maria guti bungiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire ugugui. Ugunye, buku jihadi.
4: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina buku jilungu. Ligie me, aba isani ni.
4: Ahi tida meha le, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
5: Utuku huma, sunani angeli gunu.
4: Laniya gahawagu angeli gu.
5: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu itera hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
4: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha diti balu iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ya tile bui kubi kum. Yere go ligile bui babi kum. Lige niki bubai. Au lebe bungi ite. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Zugu hau bibiru.
4: Arinya gati ginye.
5: Buguya, abure mi. Lida lagume seha. Adega kumuti bo, la ubuwa bubadega isiele. Lagumu chubo sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege uwa nusunda. La waya tukubike idengu, babari cho buboi, keyaba idu. La sansi uwa, keidengu. Ahi buguya, aba meme madegu. Magumu chubo ibibahga.
4: Maria kutibuinji uniaba wayasu, lu niaba angeli.
5: Nyuruba lege numere. Dari nichibu niye baga ni lamu ni ubugudi.
4: Sung aheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lung buingi uhagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya halung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
4: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa malibay. Madire iru wa mamuga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angele gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagu lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigo ahi munigiru wama aume basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachouru ni un logo inaru nila. Choru kudala aliginye buingiyo uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milaguro. Luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui. Le meme waguboy wadimure ha. Labun hakumati ha angali. Lubare gelira lariye hentida lerero.
5: Kati yenusa ubire lumbasa unerbala hawagu.
6: tata yang santri ke lu beber sebelah hak atau ke umut ya kena bubah wai ahli dan belum dagu ke umut hilau wai ribuni lu mainnya besi rubu mutinya lau di sungkati
4: dan lubai ti le licu guni bunyi sungkati labu ginyo lagu mati yang gerigia migi rutini kata lu le mama bailan labu gi lau sung lira Ariha wamuti logo, mama gililan sunkate nyundu ti laule luboi bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus. Le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu, lao wairigu ni luma inebesei logo, owe ni le la sufuri bai. Lau lueri lisi ya bubungi wongu, anha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sunkate anihe ilu buingi, anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun lira hunyu lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalba lagu legumuti. Ligia dandu luboi le ouna haboi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya babuwa wuhundi biru, nere mabaluwa wuhuwele wundina adamu ni.
4: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitubaluwa wuhungi.
4: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani wuhalichi kumaya hungi yuno.
4: Itara, kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye gara wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano ubonya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kai silibiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit, lao gudeme habu hongrigi. Lungi ya la chibu ni hafigo hongrigia, lao le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwalei mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le waucha wagun.
1: Hebreos capítulo 4
4: Gwento luboiti, Kaya nihe kwa la benna kurenyu wongu lukayara la webeluru, lidong emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kouniki wama. Sinyantu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni wongu kaisi kubayrigu hon wagichaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
6: Ligie na afinye liboi, dida ni ganyi, luwagu mebelu kwa yalaha, lido mfulasu le emera kwa gali.
4: Lausun, gumulani buingi luwadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
6: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedu nweju.
4: Ariya wagoya ya ligia tida lereru itar.
6: Mebelu kwenye nidong fulasu le emera kwa gari.
4: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi ruwa la fulasu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Ligia laransi rube buingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidong emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
6: Kukunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
4: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni hongu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyu. Itara linya lubayi ti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwe iluadigumari, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwe iluadigumari. Lunti luboyi ti wafa agun luwe ebeluru lidung emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. hamana tu sugutau aba efeinto biyangoti tamana belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubwe arufu datai kala tidabai wanigi uwati nikata adugu warikuti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu furangu tisun kate lun le lumbu ilaguse lagudunio Jesusu le liru buingiu le beluha libai sielun ligia wafati eboin le timat ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye Kayara atikudeme hebulan Jesu Kristo le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme hebulan won idarego walawame lau laraini lida vemegeiru.
1: Hebreos capítulo 5
4: La duga sun fadiri le inyu timabwe anua da horo yugiti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingyo. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyo loa igien hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani la duga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye Ladaga ragudun logo lifigon guanarugu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungo fadrime leinyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma crisp. Mama ligia icha gubai lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi guti le lung kai buga larinya guni lung.
5: Mirawe kubwe, ugunye, bugu shibari.
4: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadiri kubuya, lusunda, itreke melu kisedeko.
4: Da meha le laganaube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuruni lida agen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingyo ladiga Dereke go inyo linya la lungwa, lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufriyo ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubay, lau la sufriyo ni, nyubu iti lun lebu na bayla asalbaru ni, le magumu cha diti haun sun haa ga gamba di banya lun. Aba lanugu ni buingyo Kristu kai fadiri inyo tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lun ti warinyo guni hun. Ani heri yangu tilarinya wangu mfurangu, lugundu, sinyalangu furante humani. Sikuhali sarago dan lumage hasalbaru, lunti hamunga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata iletima meri yangu boi tidange lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nyaha gasubwe hatu miligi lubarage hamunga haigi haigi nile digdati. Hafinye tiyan haguragi nyabanya miligi kai irahi nyu, Uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumo le uribabai.
1: Hebreos capítulo 6
4: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani le meren gubai le buguru Kristu. Marita kwa wama, luaguru lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati, lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya, hasa aru hilanya lida angia uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga abaya weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, Gefenti ya logo ugunda nile hasandirubwe lau halihanu leleru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abiruha here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubari guhamunga hadara gunyenya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginya lumu hehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi lumage buingyo. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma laguburi hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linyara gubwingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichugube nadu buiti. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyubu ibe huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibuingyo, ani mabule idu lubai le adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humalibe, lu lau hidra gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata le ahungwa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la, hibihi ni le hagura bube. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busiara gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingyo. Awada hamai sun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubai buingyo hon. Da meha le frama se lubai buingyo lu avraan logo labini rubai la. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati luai lu la finyuru luago. Aba lariyangu.
5: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
4: Agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selubai buingyulu. Dan le hafinyuru grigia loga abale wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige luboiti la choru bali buingyulereru la ufinyu. Lugundu businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wong. Rule lafinyuru luago. Kayarati wemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lumbuingi ulun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuingi luago emeni gini le rula libuingi wong. Agda halumuti emeni gini le wawani. Derek dagu kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligia hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngwe to afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
4: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai Salimo lufadiri nginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi yetikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te Salem. Mini la lira luruwe te darangilo. Ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa lira buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulumuti lidisi farinti lu lidagen. Le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hama gien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidisi farenti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingyu. Ani siente la sigeneruni ni aban luagun wairi kutima lan le abini habai sigilaw le abini rubu. Jawada fadiri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin goweditin. Ahenti logo Melkisedek tatimur haleren ubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubur habali ka la lidisi farenti gwento logo faji hamani ginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamaguro hongi nyabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. mama libe aron libe melkisedek lugundu dale la sansiru afatiri hani sansitiginye lurud tari helere rubungi logo lida genla amu tribu israel na lebe kristo aba duga wagunile uwagi libe ni aba hadage afatiri hat lugundu subudi wati buidu logo hadage la ladiga wagu huda lebe wabure me jesu kristo ani maria gutimo.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Y luego, a Fadriani.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Quelito aquí, afigo. Le vengo a ti, a ni aba y seri, emenigini, le buitimati, le ida que be cayara la, guayara fatulu buingio. Ani, la aba finu, la chori buingio emenigini le, lu Jesús bala, wafadiri, ha hibiri fadirigu, ma finuruati, da le lichugum boy, habara hon. Ahenti logo Jesusu, le lau boy finu, lichugu a lubara lu, la rienti da le rerum buingio.
2: Finu veri buingio, le aburemi. Ani masansi rebo luboi, laritabu, aba fadi lubuya, lusumanda.
1: Ligia Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, luile frumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibedagua, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, masagiriba ilifisu te kei si fadiri lumungamu. Ligia gayara luboi, la salbaru ninya, ha ayara fatubanyo lubuinkyu, Lidangele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda. Lula yumago lu buingio awago. Jesus lubai ti fadri bai inyu tima ti le wasubu dirubai. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina. Ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadri inyu tima tinya. Hagasu bai hadagara gadun sagu weju. Furumia logo hafigo nguanarigu. Larige logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira, adaga lumuti Jesusu, adaga gaduni, abang woyas, lusunta, dale licha gobe lungua, lulome logo, hafigon grigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichu banya, lilurudu, Moisesi, kaisi fadri. Ahitilari gelidani lurudu, aba lafin rubuing your logo, lira lun, ladigni fadri me, le uobe make it logo, lun suanda.
3: Hebreos, capítulo 8.
1: Le sudin tima abelida ge sun le warinya go boy logani he la ma fadiri inyu tumati wa male itarat ani nyuru hali luwe ge lomere lala na laru in habu inyu sielu ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima boy tida sandu ario tima tima tu to la digbun wabure me buingyu mama to hadiga grigi sun fadiri inyu tumati lichugun niwa lun lichugun idewe se luma dagara gudun ni lun buingyu lige gasu luboy Ginye anihi la som kate lunti la dagara gaduni Jesu Kristu lubuingyu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gadutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu lubabai la digunu Moisesi luba buingyu, aba larinya gu buingyu lun.
2: Adega boitia, sunkatei, kisi iyamu tona lufutu kumbu, luagu vugu.
1: Gama lumu, wairi kuti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suni nagubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, Magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
2: Lania ganyari habule mebungi yu, lachigil goveyu, lunadudu iseri darada, amalila na huda luma Israel. Mitara baiki daradu lena tatu bai hama hagichagu, leveyu le, nare kutubo li hahabu, lunasazaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni daradu.
1: Aniha daradu le lumbai na duguni hama linasi yung Israeli lari gemi buri veyu ligi. Linya lari yungu abureme.
2: Nichu kubai niluludu litong hasahina. Aba menaburu ha nitida haligi. Au wati habungite hagie menana. Memege nuwa bai lularufu da honi wa nuwaku. Maria mboi bugiri luliduhe. Nilulibini, subudi bui bungi le abuleme, lugundu ha subudi ruba na sungu bui, lumo gele jiri tima gidi bui, dari lumo le wedi tima bui, adagi. Ferudu na nubui, guriba nile hetetu bui, marita kutugi adi.

0: Rabu Hafigo, Lusundara.
1: Adimureha liligie buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
1: La duga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leidage hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sienti meha uwara gohama sun sui na gubai etara. Lumhamuga gayara ala, laruma da gudunia, luru du ludage hafigon, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gama lumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigon sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo, dale lebelu ruboi ubo wagun.
0: Mabuse nukibu adagaragdu ni iberese, ruru kutibu aba ungu gunu. Mabuna tibu langu adagaragdu ni gudawaribote. Libuli lau adagara gudini lwaku fiko. Aba tindari yabu, niyubi hedina upo wako, luna duguni bugunda nubungi ito. Itara kaisi furu ini ala mwagu tita beleno.
1: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la bungiyo, magunda aligia lau adagara gudini ni hao anima alugu ichukuti yalu, ni adagara gudini gudawa guti. Lwaku fiko, lau sun ligia la burikata ile wago bai larinya ga bungiyo, Lidange Moisesi hongri ge lung hadugni. Larinya ga Kristu lari ge.
0: Nyubi hatina luna dugni bugunda bungi.
1: Mini la lira. Nyubi hali lan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwagudni igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu guiseri lewenyegu. Lige lugunda bai bungi u lung larumada gudini wa ligibu gen lau lungi Hesu Kristu. Aban weyasu lu sundan logo wa figun. Sunfadri guhuriyu. Sagwe yu hadugni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lomwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugu weyasun, aba labu idura gudini ya lani gubuingi usunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wongu. Danle lariyangu.
0: Aniha daratu le nube na gudini hama lari gepo imemeyu ligi linya lariyangu wakore. Nechi gubai niluru kutitu hanigi aba me unaburit nilita hasamina.
1: Lari ginye lariyanga.
0: Marita kutipi ya dine me logo hafiku ni logo kuri uribati ya hadiguri.
1: Dan luba ile ferudi na wali figo lusunda memeke ruwa li amu adakara guduni logu figo. Lige luba iti nituhinu, la ulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwebelu ron lido mflasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri uma wong lumu mbuingyo, aba uma le anigibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba mbuingyo. Lige lunti lubae, wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye, dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, larige lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubae la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu luhinsi habu hama luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia maulumunti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubarage lira ruwa magurasu hon vibirigu gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lilan lueyuru wabure me Hesu Kristu. Lugundu aha wasigira figo ha lao wagunda larige wasubudiruni inaruni uwa leamu luwe yari adagara guduni lumferudu na lani wafigon. Aba ruga alikate ilun wagura bahani, lun lagusara guduni wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagurincha kuninya laga niyo buingyo. dans les ladres agoni abangrige liluru du Moisesi, lo nyen hama biama o uru ge fiente luogo, ariangati liluru du Moisesi, logo lunti lan long ingrige ligi. Wait mati, sufrile, adina boiha, me bere se banya lauli rebuingu, me bere se hagia laulita, anaba hama sifiri sandule inse abubu in hon. Lita Jesu Christu, ligi a choru balin, lidara du buingu wama, le arumata gudubaliwa, ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubwe.
3: Aulalubu ila baincha bidini yegrigi. Aulalubu ila fayre bidini yelabu hafiku.
1: Ariyangatiginye.
3: Nagusere bidu banyanumutu niye.
1: Fugi abu grigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule mingwabwe. Harita kuhuma loguburi weyu ule sigu halibwe na meha le heresi birubali larugonga. Weriti meha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye, anabuwa tinya, auseruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu, ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya auseru niwa. Kuteme habutun meha hon ha furisurgu banya. Igira guagdatun hungwa la ugundani nulagidarun le huma baihuwe. Subuti nyuhumoi, loga nihi la kate, Huma sielu le buiti mati, le siyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie miela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamuga herese biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri ibnu Kristu ubo wagun.
3: Mala hali, aha ngembi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tam. Ahi le nariche wadu kubilagu lafinye, labaga idu. Ahi le feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra anti wa kai grige ha, agiribu dubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
1: Afinyani, achowuru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachowuru ni le gumuti logu, anire ila burikate, lausun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ula adigubali ubo, larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angine kate ile meha arihu wabai ladigubu. Lau lafinye aveli, lichi gaba dagara gaduni buiti mati sige lau le la dagara gadubai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarien he lereru mbuingiu, Logo lubara ke boi la, meha la nugun enoku, gunda la buingiu lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingiu, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafadu lu buingiu, gasu wafinye ru luago, anihe la ani lichukuba la, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lawisa rubali buingiu, logo ladaga rubala aba onwe bungura, lau sumarihi gili la gura, Aba ladigu ni le lubai bibuingiu. Aba ladaragun aba unye buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai leresi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flasu le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bibuingiu. Aba lafuidun lagaire gine. Ibidi ugalun hali yombo ila. Aba lagana unlida iseri fulasu ligia, lausun terecha la nyei, ladiga lafinye. Aba lagana untida ankiyapu, ligia meme ginye, ladiga ba isaku, le liro iluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, furama ase meme ligia, luma gebuingyo. Adiga lumuti abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule ladigu bibuingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere iluma gebuingiu, lu tagarudu. karatu aba irahu ladiga tafinyeru luago la gufli rubai la buingi ule frama se lubai la usun lubai ti waya lela abrahamu lungarau la nyubu iti lung gadiga wagumbui la sarago kai waruguma hasiyelu banya kai ginye lagu burisaga unle larubai beya le sinyabai labahudun ilagu atiyan sungurige ha meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon gamalumo ari hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni abati hariyegu luagu mama la haga ira ubo ule hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo grige harita kumanyaita arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba aga ira lu haga ira me lu hamuga fulasu la le nyingi lubwe hafuri da haga ira boy le halu haboy gayara ati hamuga hagiri budu hari igu nyehi aba ambuga aga ira bui tumati habuse rubwe aga ira ule siyalubwe ligia uwa lubai nibuse gari la buingio lu habugi uteboi la aba laranseru aba uburugu aba na mehale la ucha gubali buingio abrahamu la ularia gulun lu lafaru nilire ule isaku hila gubailun la dagara gudu nilun afinya memeti luagu buingio rugu atiebe lungwa lu ledere geruni lire ule aba naguti la usu ania gali la abuga buingio lun luagu saragu mayla la dhiga wagun lidange isaku Subudiri gulinyali Abrahamu logu gabafu la buingiu lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe la duguni buingiu la ulichuguni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregi yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma esawu. La ulafinye hakogu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure han logu lueri igu buingiu. Ragunyu logu ligiri lubadu. La ulafinye Jose, lubarege boi lungi, ariyangati logu hafri tubala Israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lung hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. La uhafinye lagubri kumoisesi. Dale laguri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu buitu meira ula. Manufu detinya lua iluru dule lichu kubai uruwe. La ulafinye Moisesi, dale wuguri hali, maha tilu lanugunua kaisi, tirau, lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu niya buingiu, lubaregen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, la ula sufri ru unabuguni, luegen Kristu le lumbui liabui. Sigu la ulagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Logo afaye ruwaho le lumbe lichu ni buingi ulu, lichi ga ilaritagu. La ulafinye Moisesi logo buingi u, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliganyu uruwe. Reide iti, derek dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lu buingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun la mga niyaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logu seduweyo. Aba leiguadu loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye rabu tomeha horu mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logo beidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli luma hawagu profetagu. La hafinye Ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingiu hongu. Darulu muti buingiu hayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu iti ya lugabafu banyi la uriburugu, aba haganyi reguni ya hagani. Nyenye nuurinya, saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hongu. Anyehe gine hibiri, Hilagwatinya leda lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hau abai chuni agura waguni lau gringri luma adairu ni friso afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamogwa afara waguatinya tau efen rede itinya eipu ganyahatugu darugu hau wagua larugu haura mudun luma haura gabara gudeme tinya meha nidiheri tinya meha ouseru hagia uriba Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boi ligibuge buingiu meresi birun hamuti le meha frama sewali boi laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sun suina gube.
2: Hebreos capítulo
1: 13. Hinsi egua meme huma huma guacaisi ibirigu. Mabule ida humai lun hebela agdunia achilurutinha hubion la ugundani. Saraguhanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu lau hadugni kateile ibidion hon. Harita gohuma hawagun adurutinha. Kaisi kubairi guhamuga genye hadurunya la hama. Harita guhuma hawago haa asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama gualao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michiga huma inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu Lichu kubai buingi ule emege rubai huu. Arinya gali.
3: Naume girubadi huu. Migi runubadi.
1: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
4: Nabure mabungi witele kubale ni manufu tapadini. Kapati kayara maagiri ya diganawa.
1: Harita kwa huma hawagu haa adunte habali. Haa priche habali luganu te buingi huu. Samina huma libuguru italinya la meha. Abagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lu amu lu ujari arufu dahani. Buiti mati lu teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lu ladigba la buiti hon ha afala rubali. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubwe luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadiri huriyu le inyutumabwe hata anima alugu lido mfulasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo lubo iti lung hesusu, bau gudi tuwe kiempo agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburu guwama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburu gu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubo iwichu gu etengi uni lubu ingi sunada lida agi Yesu Kristo. Etengi uni ligia, Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse ya rubo buingi wamagi. Ruwa malubo iti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi banyi. Lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni. Gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubo hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lunga yara abai la nidi arihang madisa. Hayumaragu watina lu buingyu. Lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lidange oweni, owniri mudun le weritimabwe, le achoru rubali lidara do buingio lauleta. Lun luadig marido hida lida sunkate lida ange Jesus Cristo. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Cristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimurele aburhana albehun tida murusunkara dato. Nasubu diragudinye ginye hun logo furiha lila waduhe timoteo furisugugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numogwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun tabuti guligilisi luma hon sun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binelo buingyo sun huguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
5: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu le weiri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aho etenira lule finu bea doira gubuidu lunharienga lung.
6: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
5: Harienga lule gudeme bay.
6: Buguya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenugudu.
5: Hanugunya aba grige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsi etenu. Agamba humekatele. Aniwo diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubayhon ha hinsi habubanyalu. Ahiti huguya ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitia ha buriba bayhoseranu. Ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu le inebe beihun. Le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
7: Hisi ala girige bile di bu, ke bisi ango bungwa.
5: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungirigia. Hadugu nya figo. Drugo humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grige lau sun lurudu. Igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
8: Magaba rahaba.
5: Arinya gatiginya.
8: Mafa rahaba.
5: Ahi lubai ti madugu grige agaba rahani. Gama lumon afa rahati. Midi ti lau le lubai bi lurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugie me kaisi lunti ha gusera gudu lau luru dule esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grige logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
6: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa hobu yeme.
5: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itra len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itra linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
6: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
5: Au warinye gati na lui duhe iligia.
6: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
5: Afinye tibu logu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye te gie mafie nu luagulira. Adada gara hagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buguye le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le ladugbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagu le ladugbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le ladugbe. Ani nyimbu iti lafinye ludayari bai la laukate le ladugbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
7: Afinya timeha Abraham luago bungiu. Aba labahu du kesi bukiri richagwati.
5: Nyarinya wuguati luago Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luagu richagu wa labu giri luagu buiti le la digbe. Ani mamaregu luagu la finye. Ligye meme meha asusere dubai tuurabu. To horu li da dan le sguhalbe. Resibi lumutu bungi ukeisi richagu wa tulagu kate le ta digbe dan meha le tarufu dine ta finye lau taramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidiregu niye luha giri budu li da ge amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
5: Niduhinyu, mulu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda teme lereru bungyu. Lugundu subudi humali lagu deregu da timaba ila wagusere wagudun. Wagele arufuda habe. Sun wagea charati wa. Aya nihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyurutu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kati wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu debu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti luagu wagu shibungiu. Tau gie vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara ti sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufuda le lau lubui du loseru, la una buguni le lichugubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu ieni lira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
5: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu. Ladigaburi luriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukate. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu lagu somukate. Keti siya humani ibiha, aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubwe luma bou. Hagani ila bungiu. Haritagu watunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsi ati sifiri le lichu bungi wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu kubi bungi la duga tarenhe lereru bungi u.
7: Lumu ti bungi u lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la kwa lumu ti ha unabugu banyo.
5: Rugu huma lubai ti hongu wa labu gion lerere ha bungi u. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungi u aba meginye la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiruguo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha luwa yahu ni me. sansigo ligeme hugun daluiru nime lagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichig nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba lagu liduhe o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba lagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege itiluagu. Ain hadiga lira lubarage hadiga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ain buguya katinye dibuge lum badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
6: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga, aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lao wa seinsu nyei lu wabihi lao.
5: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
6: Ahi buse bungio wabagari du. Aba me wadugu nile o lira.
5: Ahi tihuguya hadimure ha lao pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabui duti. Lelu baiti subudi habu bai lu la dugu buiti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
5: Agamba humai katele, ugie risi ten havu riba bai gaburi. Tuluha li ora lu ha yahua ha, wago hugie me luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, houha maru hamuti ri hadairagu tofinubo. Gahua li higo lulu mahani plata, aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu ilisi ni lido buri lagu muho dan le. Lausum lira, mafaye iru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua haa nyalubai tifaye itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meiti ya hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibune dukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bube libinhi alubaha ni buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafali lidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhuma nye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu lua gwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu lua gu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhinyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiru ni luha choru ni hereru. Damele hariagu aha lu aha la. Dame gele hariagu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamuga ubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandi lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan ya le la furi idu, aba ya la huyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri buda guduni, subudi humoy lagu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
8: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
7: Ao Feduru, Abalani Jesu Cristo Apóstolo,
9: naburga yung gara da tohun. Hugu yalani gubungi ha chagagu banya. Bogu di lwey hageira, lobo gu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu yale, anuwa diralanya baya bungi u ugu chili, luma giyameha binaru, la diga ligia la labusa rubay. Sandu gu daladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la luma da gudunu, laulita Jesu Kristu. Ibiga humalo beiti saragu areini, luma darangilu luma giyabungi u. Ruwa ma uweidi guni lubungiu, le lugu chibei wabude me Jesu Kristu, luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladugba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda, le sinyambi ladaseiru. Sian ligi la feri drunei lubuidu. Goningi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa maluagu. Luginyana baila, wabihi ning asal barunei le aranse lalibe waba. Lenlube la rufu dunei, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. La diga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lo chunu ma lau watu gemeti, lun lari hini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia, gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai me le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Isi ating Jesu Kristu hun, lausun hun manihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinya di luago. Eni gundantu lau aba ome mo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinya luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgu daha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari, Adumre hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honbo gurinya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari ginye. Hagia ti, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada bai hon. Aba la subu di ragu din bungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua brikata ile. Lagu lida bala vadani, a salbaru ni le meha wagu bai kadimre ha, ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hon lidon buridan le, au lu bafur sifiri sandu, le nyubi bai sielu gie. Ibi ni angeligu, gusenti hamuga ginia gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele lagiribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu ti lida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
10: sandu huma, lugundu au, sandu ti.
9: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi, bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia, lun ti huara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. le adagara gudua bai ke aba mundun le uwa timegi tiluagu. Luma gine, lubara gine buga la digine bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragile. Luagu lubaiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu. Aba hiabi lung hafinyinu luagu bungi le asara gudubalin Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisinyendu, idu wenyu luegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisiengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
11: Itara hanya sun girigia te hibu. Liadi haweri te lufuliri hibu. Dan le lasan lu hibu abalaburi.
9: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimurile ligie uganu le lani la asalbaruni le wagu bei lario agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2
9: ligie lubeiti igira humei sun luyeri buribani sun igeni bianguala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudun. Itara laginye habu serun haturi hanun lerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya ke aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya ke dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aubin lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
11: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuma dahunti lege begiti. Ani haafinye li kien loagu, buidu belidi hon.
9: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya, Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
11: Dubu le augu mebere sehama abu nutinya. Ligia li dubu le timati.
9: Arienga tiginye.
11: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
9: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin ti huguya le finya bilwago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudemeha butinya hun. Ahin weto, gudemeha buhali bungi hun. Nidunhe yuhisi tiyenu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu be buiti le hadigbe, aba mehichugu weiri guni lubungyu, deme la chirinu veyu, lu lagusara gudun, ke silani guama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichuniaha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honga adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga nele lubeibe. Luhama ni chagudinia, haibide wabanya au, habusien banya, hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunga digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyu luegen Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun aduga kati buribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegien hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayenha ligien ni aba weyasu. Alehanabunin, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barulumuti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinha meha kei mudun ha feri dihanyu. Ahen gueto, nyubi hadun lung Kristu, le oni girubalan keisi honi di mudun, goni gilou huani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
9: Itarahinha huguya vurinha gamaritinha. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginha lubei lung uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rugu husa. Laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibe sarago ligibu gebungiu. Itara linha meha, ligabri hevendedun, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dale seguhalibe. Afinha tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu abrahamu. Abatagua rulun nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata lula redarunum lida hafuri idu. Abagri de hama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. hisiengua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu, mago yuguda huma, vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yuguda huma abini runi. Lugundu lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
11: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti, lumagie abai bagari lanilun kundun, lunti lunigi lunuginye, wile dimore abribani, maria galigie me ieni. Dice la loi uribani, aduga lele buduri, alu halei terangiru, avme la falaru, la diga gongi lumonti avaboreme, bugi haru chagovani. Agambalai afori idundu. Anganya ha digu bani vribati. Magunda ti bungi ha.
9: Kapagi ganyana la digu vribati hun. Ahan icha go hun gwa luha digane buiti suwada. Gamalumu. Flesi watu ahan ya sufiri ra la diga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi ni yaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aran senyu huma suwanda lu honabuni ha algu dutun kala lebu na bei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarugi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itara lian lubai la buseruni bungi. Sigulau la lu hasufriru, luegi hadugun vuribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afaruwa tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bon hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia, itala linha hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu daragulumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labugie lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
9: Igia lubeiti, itara kela sufriru Kristu lida ugubu, luntiginye anansa nyu amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari duning, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisi bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahmuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariu. Cuento, vueri tihanigi la uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumne habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusar guduni ya vima aginya, hama hilaguanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagu anyabanya. Weto, Luganyana baila, kabagari tahabani ke lugunda mbungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie luntilwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Logia sun kate.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Baluma Jesucristo, Lula Ubafu, Sunwandan, Itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uaraguati. Lunichugu dugu da go lun hafine, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungu le tima tima tibai. Derege da guameme, huma lida areini ligia. Mabu gahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Fedoru. Capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru. Aba servidut lu Jesus Cristo ao. Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da tohun. Huia lea finha libe que wagia. Lugundum. Richago ti wabungi uteni wa salbara gula Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo. Luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudu nen Jesu Kristu. Le agora ubi von luga fana wa malida luenigu luma la reini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubi von. Le buri weina mubribe eni weri ligia le begi. Lunga nyana la gafana hu malida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadagon lamon edere geraguni ungwa lubungyu, isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida letima timati, Mama bay itara guargu higaburi. Eni mama bay ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubay tiniduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoru ni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anua diralun. Ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Le magumu chadibay, ligia narita guagu da meme badu nlubay luagu. Aungsu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru niligia. Ausun lira, sun viva gidi na la, afinya tinaluagu buidu la lu narita guagu dunung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larigie hiladina la. Lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau wagu. Ariha omuti danle lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lung. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
2: Ariha dirayu, lehisi ebaini, leaube ume bulanu bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ya divalaba bureme luagu wubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vuguni ya haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba fulasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei, Lunti hasubu diruni, luagu uwa lani yaba ganyara ati, ladari runi lanichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, ma dumre hati meha vugini hagia lau hani hongu. Hagia, ke meha vugini habei derega gotia hongu lu bungiu. Dimuri buri luma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba gini añahi banya lahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagada irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni furese hon guanaru gu laulira. Giba banya fala rutinye lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagi ya binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere gynye le purchi ya vay honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sed girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiyan luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe li dikere luagu livie hagaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni iluma lagambu ni kate buri vuriba tileha digubei. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun luei ou chavaguni. Igira laya ha vuriba banya. Labu gea sufri ru nin luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya. Barugu wa tia hongwa. Meberese tia launikata. Marufu du hagia inebe se hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Tau sunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michugu tia haduru. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, uwa tigumfaran da hama. Hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. La gibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu na tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lu la duginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buri dueri, Lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibi ni hagia guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le agumadirubalen. A subudi hamal be babune me Jesus Cristo leva salva regule. Eni sefo hinya lida ge ivi ele lani na ubole. Ahanya abur kalido burikate ile. Lunya largu du ninya. Buriba timabe le lube gadan lani ya sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bay. Hamanin umale surubay. Sigu lau larigi en laha subu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bay hon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
4: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le arinya gubay.
4: Agara bo hatu buir hu swampru gulari getagu le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Ni duhe juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Ti da biangu bay. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu da hani inaru nit le frendei humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha harinya go bay profeta go. Luma luago luguma din babure me Jesus Cristo le va salva regule. Le meha varufu da habay vakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinya go bay. Rutima hume le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho da. Anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya go ne luriba harita go hon. Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Cristo. Hilago wagubrigu, eni itara meme girisun kata ike meha luma giedanle la dugu bay ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugu ni la bungi usun kata lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielo luma mua le guetong bay. La reidu yin bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba veju luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bay. Kei siharita gun saragu. Gaguran suruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveruti ariebu. Aba meti lagum tu sielo lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungyu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa ragwaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu. Tumu anha la agura ba iburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu havaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate ile, lau sun Anihin burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabogoti lanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusundan laduga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi ka mali lubai burikate le, lubare megua. Koni ki gua huma hungua, loi hea yedu nun girigi a buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu ti bungi uhun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sumandan itarala.
3: Primera Juan, capítulo 2.
5: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hun, luma fikon hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hoson badi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe igye wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu wala wafigon. Ani mama rigi wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahinyariye gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru ni lida. Ahin tigrigia le adigabalin le lubai bui buingyo, hinsi ya le buingyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu direi ni logo lida nya di wala aba luma. Le ariya ko ti logo lidanyi la aba luma buingyo lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Ni duhe yunu mama tiya iseri gumadi le na buru habai hun. Ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buru hanya hun logo aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libiri gu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi gurige le eibu gube lida luburi ga. Ibidi ati lung halion ubo ila lugundu Darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburu hanya hun lugundu, ferudu na lali buingyo ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburu hanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Niburu inginya, naburu hanya hun lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habai hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingyo uguchili. Naburu habai hun agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi tida. Naburu habai hun nibure inginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida wa ubo. Ahinisi ya ubo hun, misi ya tibuingi ugu chili hun. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichu gubo nyumbu iti luma ge buingi, luma ge gwana rugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu gube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agu luhabihi ni kata ile harihube luma panta luogu irisini. Ani ubo agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahi tile adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susara dube itara lun larihinua. Furangu logo mama la wanigo letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburu hanboy ilubayi ti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugu chili, ni logo buingi irahu. sun ha maha banyalun ha subudiruni irahu ibidiengili ugu chilihon. Harinya gubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu ugu chilihon. Ligia araida huma iluba yugannu le hagambu iluma gen furumieti tida hanigi. Ahin hadiga itara heredaru baginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu ugu chilihon. Heresi biru baginye ibagari le magumuchadi. Kaisi larinya guni hesusu wong. Nabur hanya iburi kateri lehun, abugru ha jebe businya banyak hayedunu. Ahi ti huguya, ani sifri sandu le licu gubai Kristu huma. Memegi runtu lubai amulun larufu dah hun, lugundu arufu dah halumuti sifri sandu sun kateri hun, ani inaruni larufu dah bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu dah halali bai hun. Itaralinya lubai ti, nirahunyu. Itra meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liabu kayara lamuga vemeni kitulwagu wa lamuga busiga nuwagu ligibugi kaisi subudi huma ni logo richagwa lan Kristu lida sunkate luntiginye asubudi runi logo lirahunyu lambu ingiu sunha richagwa wain.
3: Primera Juan, capítulo 3.
5: Aria huma luari visi ya lubu ingiu uguchili dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirang nyubungi. An inari ni logo lirang nyubama. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundo ibidi ya gili Hesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirang nyuhadi wa buingi ugueto. An ilawusun marufu dungi ili la mwon kata badi wa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale. Lagiri budu Kristo itra waba lan kailigia. Lugundo wari hubai itara kai lubai. Ani sun le agura bahabali buri katari le haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahi ti sun le afigo hubai dirigwa lumuti liluru du buingio lugundu lau katari le figo hubai ladira wagua liluru du buingio. Subuti huma le logu lun la lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubau wagun. Logu ginye uwa lan ni murusun figon logu. Sun lubai tile lida abu yaba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abu y figo, marihi lagi li Hesu Kristu, ibidi nye gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Hesu Kristu. Ahi tile eibu gube lida figo, lani gumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo, lulagri nchaguni luwadi gumari mafi. Uwati niyaba le lirubu ingiu asigiru ti lida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichu kubai buingiu lun lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu lirubu la buingiu. Subudi wati katanya la lirahini banya buingiu lumu katanya la lirahini bai mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubai o misi habu la lun liduhe luwaigi Hesu Kristu mama lanigu buingiu. Aniha uganu le hagambu wa iluma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lani gubwa imafu ya. Aba lafaru ni lamule. Kage waige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bai kai. Ani buiti le ladigu bai lamule. Niduwe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu. Hinsi ya tia waduhe nyuloege Hesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sun le iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Hesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu. Vibiriku. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingio. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubudiruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira kungongwa chaurunyu ligibuge bwingi. Ahon hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate weri timati bwingi siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawago niduhe ino gayarabe wajabi ligibuge bwingi la uvemenigi luwago. Logu lichukube la sunle wamuri habo iluma wong lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagundar. Lugumadi mbuingiu luwafinye nulogu Yesu Kristu le liru luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logu agana wala wadan logu sifri sandu le rula liboi wong.
3: Primera Juan, capítulo 4.
5: Niduheinu, insetinganu, mafinera huma haun sunha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebe hayum lugugi. Houcha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambe o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, kaila grigi le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida kwa grigi ligi. Agamba ati logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabe, sigu lao lani mafia sifri le hadabe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile arufu dahabe. Lige lebu boi, hagambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boy lani kubuingiyo mahati lagambo ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gye buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habuboy lire buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lumu. Le misi habuti ibidi yegili buingiyo lumu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu da lumuti buingiu, visi ya lun lau launahani lirau le abara guti ubo wagun, kabagari wa mama galidagi. Aniha isi ya nibui. Mama luagu wagia la, hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la, hinsi habubu inwon. Aba launahani lirau le abara guti lu longwe, lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi witara, lunti ginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi, lausun lira, ahi wa hinsi ya gwa wama wa, anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu, sunsui na guboi, lumbuingi. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo, lida ya diwa la aba luma buingi, ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama liliru buingiu. Ariyaga wamoi logo lula la salbaru nua launu hi buingiu bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubwe logo liliru la buingiu Yesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lumu buingiu. Isi ya ni buingiu. Ani le abagari tu lida isi ya ni, labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu isi ya la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ja ubowo gukaisi Yesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Bugalumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima tilida. Hinsiyati buingi uon, ladiga visiyan dulu frumi. ahen arinya ga bagrigia hinsia ti bungi unu ani misia ti libiri lu ye ti grigia ligi lugundu ahen misia luboe libiri abagrigia lu le ariha lumuti sia boi ge hinsia la bungi unu le marini luboe rula li kristu gumadi le won le hinsia boti lubungi lu tiginye hinsia la libiri lu.
3: Primera Juan, capítulo 5.
5: Sun hafinya banya logo Jesus sulan Kristu boy, ageli rahunyu banya buingyo. Ani sun ha hinse abu banya lun aba uguchi, hinse abu banya ginye hon li rahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le, hinse ya la buingyo won, ani adiga wamayle luboy boy, hinse ye ama ginye li rahunyu buingyo won. La digunwa le luboy boy buingyo, ligia isi habuni bailun ani mere ngote la gufuliruni wa lugumadi lugundu sunle lire boibungio ganye lumuti ubo ani rula ali wafinye aganye runi logo ubo ngu le afinye boi logo Jesus la lire boibungio ligira gunye gayara la ganye ru logo kata ilani na ubo Jesus Kristu lige nyumbu boi lauduna luma hito mama rigu lauduna lauduna luma hito ani sifri sandu guana rugu gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigurigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu. Choru lumuti tidna la niji logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingyo kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingyo logo lira. Le larinya kwe buingyo logo ruha li la ibagari magumu chatiti won. Ani, lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi boy lira buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa boy lira buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, kukuya le afinye boi luago lirau buingiu, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingiu, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luago agamba lani buingiu wafuri edu, subudi wa muti ginye luago launa bubadi wala. Ahen ariha aba grigia logo la dikunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun ti la furi idu lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo la furi idu nwa lu buingyo logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boilan oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingyo kaisi lugu chili. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni katalu. Subuti wa muti logo lanigu wa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi boy le tima tima, le ye ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
1: Tibiye maligara da Apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sun ata. Binila buingi uguchili, luma wabure me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi hareini, agute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagarida segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon lungwa bagaridu. Gwetonti nitu, ayumara guatu nabun lung insiye guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buun ligia meme le wamabai lumage furumi etidan. Mini la isieni lungwa bagaridu segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, luwa bagaridu lida isieni kaisi wagambu ni lumage furumi etidan. Ayahe in sarago ege hatia ubowovo ama finye buya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubowovo. Le itarabai, ligie legiebai, le lagani bai Kristu. Konigu huma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigumari logo Kristu. Resibi humai me afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu le adire iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uwa ti buingi uluma. Ahen ti le eredo ti lau larufu dahan Kristu, anihen buingi uguchili luma, luma buingi irahu. Ahen achili raba angrige humo, mama lau arufu dahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru unhuguye melu, lugundu le abusuru ti lun, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihen sarau kate lunti nariyangu ni hun, gama lumu, Mabuse ruti na abirhe gnani hu. Agura batina nidi arihe lun na yanwa huma lun la gufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun toa ginye la nwa dirubo buingiyo itarala.
1: Turuwali gara da apostolu huan.
5: Aule tabu tiligilisi na burhanyu gara da tobun numada gayu. Le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, Logo habagari dunya la niranginyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouserun lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuta guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, iderago banya lau le emeke rubai. Luhasigiru ni hawaiyesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyu. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke haa ibiti habubanya lubu ingyo. Lige lunti lubaye veteni run, hon lun vitere guninya lida la purichi honiwa inaani. Aburi hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule wabaybay lugundu businti abuti lan sunada. Ahana lubaye tinyundun. Nereruba lun luagu le ladigubi. Adagwa timaraswa lugu luma iye ni wawagu. Bawgu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubi. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahin le adigati uribati ibidi engili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, Wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
1: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu, luhesu Kristu, lo la subo de gudni hon lanigu kata ile buri lumbo ila susere du madise subu di gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan le lu bui la uluna hanilani angeli lumu lu la rufu duni lu ariye gadalali Juan inarini lo usun le la rihu bui ani gefeti lo agu lugano te bungiu le meme la choru rubui Jesu Kristu Flese watinya ha alihati ama ha agambuti laliho uganu le eresi biru bai luma ge bungiu adaga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
6: Au Juan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le luma ge bungiu le vima bai luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligi agueto ani Lelo bai liabi, luma gie hama gie sedu zifirigu ha ligibu gie baya lala na laruhi. Luma gie Jesu Kristu, gie feti le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubaya. Hise tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo mlaulita. Adiga ladua uruigu me, luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungyute, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibinigi ha farubali. Hayahu ba sungrigi ha ubo gubaya luagu. Itara luba.
7: Au alfa bai luma homega. La huma se haluma la huma chagule sungkate. Tinia la ino bungi le sunti kapa. Le mima bai luma ge lupai ge la huma sarunda. Mima ligi ye guento ani le nube liabi.
6: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larui habungi. Sufri hadi na uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi patmos. Luegi na puri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu. Aba nerede nun labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
7: Aburha bai sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu e hontila na sede livili se to logo bom asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
6: Aba na cara ragulo na nihi cala dimur rebaino. Aba na nihi sede lebo sanu del gol. La badna wa sede lebo sanu del ligia. Aba na nihi ama kamahamuga wagiri tau ama dago chilutu luago lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigo. Haruti lidibri kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei lirei leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali abanaburu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumo aba laguna lau luha bulle lowen aba lariya guno
7: manu de dagu aba au fumi ti bay au abu mohoni ani le mima bay ilat na meha gamalumo gueto mima na lu sunda ani iligeli au eni numa numa ligeli fulaso le nyeha bay hilagwan abu ha bay lupe ti le pari hu bay le gueto bay numa le lube la suserodo ani hal ani chu bay sedu warugu maha pari hu manyali tanu abu le nowen Luma sedu lebu sanu de lugol Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanudelu, habia sedu ligilisi.
3: Apocalipsis capítulo 2
7: Boburga lu angeli letina biligilis to efesubo, maniaga meho, interalia naniago, aule haubi sedu warugu malinda nu abule noe, leginia eibu gube la bagna was sedu lebu sanudelu legol, subuti muti son leha degube, subuti muti letere huati marinuma hagurasa. Ani subuti numuti luagu sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luagu hausha kwa humanya la haaringu mwenye luagu apostolu kwa hama, ani mama apostolu kwa hagie. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhagun, ani sufri huwia saragu liu na huwati marinuagu, mabusha luga huwagu. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita kwa huma ida hiya la meha, ani asakri huma. Adega humai kati leme hadu bifurumi. Ahi madugu maitara, nidi ba huwagu furese. Aba menagitaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kubeli ge hasanstre hikabu. Lausun lira, luagu nye hufule se iliere gu kati lebu harutu bai Nikolaita guhum, luma bui kati le hadugu bai, legia iere gu bai no.
8: le garike iri gubo ilu lagambu, agamba leile larinya gubo isifiri sandu hon tila na buriligilis.
7: Aganyi lutinya, nega bitubanya lita gya tintiti buwebe tolani na ibagari, tolufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le tita biligilis to esumiru na bong, banyaga meho, itra liya narinya go, au le furumi ti lumele gumo honi, leme ya owa bayi aniviva anjali, subuti numuti ha sufiri non luma hubudeme, lausun lina lalinare kate risi huma, subuti numuti ginye lagu adimre anama haariye gumaya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelani gu hama mafi, manute da huma luile lumbe ha sufiri ni, ladara guba mafi fiyo hada gya furisi rugu lulocha ugunu hafinya sun huwe, ani ha sufiri ruba sarago lagu tisi wei. Gumfri huma numa dari hongwe, aba menichi guni ibagri magumu cha titi hong, hafai ruwa hame.
8: Le garike iru guba ilula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
7: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Bainga mehon, ita ralinya nariya gu, aule gama baro efeito gagi lubon, to piango gu amana. Subuti numuti ginye luagu lida la fulahu la nyin lupe ilala na laruhi ha mafia haganawe. Ani lau sun lida, numa meme nyedun, migu humagi le hafiyan nuagu, ni ipi ni lida le la farube antipasi leke febe buiti nuagu lida fulahu la nyin lupe. La nyin lupe laguma di ha mafia, gamalumo, ani burikate gadirga magunta tinalawu. La guanyanyi la fiyo grigia, huma yara pergamo, ha maha banya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, Lulafiko kutuni Israel na lao heigi egi nile adagara kutuwa ti honguari. Luma luha bagre to lidan ahoru hani. Anyahe ginye hamaba inhibiru ni kati lebu li haruta wa Nikolaita kukuma nye. Ligie lupaiti asake ya kuma ahi madirka kuma iter nidba huwako madise. Aba menagainta kuhama kurigi hadiru balibu ni kati ile tau efein to afri domo ni imbulu mginye.
8: Leka rige iri guba ilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu hon tila na buri ligilis.
7: Le aganyi uti, neyo tutuba lida ge manale aramu duma nyuba ilo. Aba menichi gong aba dugu na ruti lun, lau aba ili iseri buruwa nyuluagu, le ibidi eti ni kaa on, luedi ge lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis toti atira bong, baniga mehon, itra liya narinya gong aule lira ukungiyo le itra be agu ke watu gemeti. Le abi nuguti ke bronze le ircha wa kuwal. Subuti numuti sun le hadu gubay. Subuti numuti hinsi ya bu. Afinye. Eseri bitun lau habura sun. Subuti numuti nye lau hadu nye la kate buiti guen to loi meha furumi. Kamalumo. Ani yaba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhe sawiri to ariya gubon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia. Lau taruta ahon nani gulun haganon lida ahoruhani. Luma luhegi egi ni lea dagare uduwa ti hong wari. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabwe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagun, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Italuba tasubitiru ni sundi girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rubali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asubu tirile umbe haguara ni liunu yage kate ilani mafia, nichu batinagi ama nuruni hawaku. Goni humele humati dari niyabi, agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha, nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami, itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no, apa mehaguma tiru ni nechami guri lau badu lani na guma tiganile lau tigurabu. Apa mehamori kutaguni kesi sauti yole lauti mua. Nishu kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
8: Le garike iru guba ilula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
3: Apokalipsis capítulo 3.
7: Baburi haluange lile tita meligilis to saru disipon. Baninya kameo hon, itra liya narinya go, aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti lmuti son leha tigube. Subuti numuti lagu ilani hinya la lausun ariya wakua la lagu hiva huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele aniha guwapa ilubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la la leha dugube iligibu ge nukungite. Harita kwa huma ilubai tele aruta ube hum, fala huma asakri ha hukuye me. Ano maga kutu, nitba huwago keili abi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lausun lira, anyaya fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amada se ro hamagi ro hataro go hagiya ebu go banu ma tau dau go tharu tu ladga tu ti ho agani no tiya adaro go badago haru tu ani magida ro nubai hiri ti ta ge libro tolani na ibagari magu mo chaliti aru daro go nubai ya kaisi nani uli gibu ge nungu chi bungi lu ma gibu ge lani anheli
8: le gariga iru guti lu lagambu agamba lele larinya go bai sifiri sandu tuburi ligilis
7: Baburu halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia bon Bania ga me hon. Itra lian na niego. Aule sandu bai. Legia inara ni bai. Legama bani ligele uru bai David. Le uwa bai ni aba gayara tila doru ni lela daru bai. Ni la daru ni lela doru bai. Subuti ni muti sun leha daru bai. Roa din aba benna da ani hi gibu gien. Le lasi anu ni aba adoro. Latika lau son lo wala here. Adiga adin gaso lau nungumati. Ani gunfli tun numa. Nadiga balun hayabi lani bu mafi haye banyak. Hari ini bukanya lagu puri mama, ani bapa berdua dia kay silang bukungi. Aba mena utara kau itu ni hari bukanya luka suki turun lagu puri lagu muti ni banyak isi yang tiada. Aree tak bukanya lindu rumah di luka gura semua. Iga narae itu berdua lubai, lelih tani awu cawu ni lelu beliar bi lagu suku upau luhau cawu ni mansoha upau bukanya. Madi sebe ni abi, aku dah bukanya lehu mabai, walamu ga abai ruti hari di buai. Agani rutinya, ni si bukanya kay wakabu ti dalu manu bukungi te. Ani mafru nudigi aya menyingi. Aba manaburu duni liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te. Le iseri Jerusalem le nibi be isielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei gie iseri liri hawago.
8: Le gariga irugutilu lagambu. Agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
7: Baburu halu anghe li le tida abai ligilis to lao di isea bon. Baringa game hon. Itra lia narinya bon au ge feinti bumfuliti ani inaru niti. Leita hagiye bai liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subuti nmuti sun leha dugu bai. Subuti nmuti lagu madili huma animasu hubai. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gu hubai, madili tun, masu hubuya, nevera habadundi yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hon. Lagu mamegiru huma ni kata, animarihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetun, marihi tun, surusu hubuya. Ida nichi mubai dimuni hon lo hagai ha golo le afin ho wali lau watu gemeti numa gi. Lu risi huma le tima timati. Lu gi hagai ha dago harutu numa lu hadore gon lau hasuru suha. Lu aya ni lu hichi ni lido hago lu harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere arvuta hao hon. Nuti lubai ti seri huma asate ha ubiye me. Ana ha bena bu na guwa hanyo. Le agambu ti numa lele abalataro ni bena numa ne belu rubalumo. Aba menegi luma, holy dia menuma. Agani rutinya, nichi ko bobara on numa gualago lala na naruiha. Itra gai naganyo, aba nanyoro luma nugu chi luago lala.
8: Le gariga irugutilu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 4.
6: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielo. Le abitu mala lile itere bai kai tumala lifidu lebuga adimu le bai nu abalari ngunu
7: wari banyaho nana budali kate lebre rubi la susre don lari kien buri lebo
6: li daura ligia abanere denu labu ge lubafu si firisando abanari hi aba lala narui hani sielu ani ani hasom grigi anyu luago itera linya kama aba dubu miriti le hasup o korona lina nyenyo aba here muru ge ye gulau halai ligia Amir itu ke iya bah dubu le esmeralda. Gaya gulau lala uru iligie. Arihe itu nawei gadri lala narui hani. Nyenya nawei gadri waya yamutu nyun luagu. Tau hadir agung harutu luma rid golu hablu. Lagi lala uru iligia. Afri itu labir hani galuma wayuhur. Nyenya sed lampu durung iligibugi. Agi sed lani bungi sifir. Nyenya gini abakate iligibugi halu kamahamuga abah barana le. Lauti bidriyo harugongati. Lamida wa gaya gulau lala narui hani nyon gadir kata ya gabagaritia bui lau agu dandu haki bugye ti hanagaya. Lefrumi etiha dage itar liye kei aba liyu lehabi ama itar kei aba bagasu ugir leheruwa itar liye ligi bukei haki bukrige lehagadir itar liya kei aba agi lahamahat. Gadir gubai hagiya sisi ngarine luagu kara aba hadage. Buihan yang lau agu hawagu, dan tu bogo digiye keimuna dage habiti. Wejo guari buhau aku waraha.
9: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabaf. Le wima bei lumage lubarage frubi tida. Vima ligia weto anile lupe liabi.
6: Sagi tihichu kukata ya kabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengi nini lule nyuba iluagu lala narui hani le kabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu dini hisi ya bulubungi le kabagari ba ilu sunda. Aba hichu guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Logo moruso da dari hoster un habri gulida e servidu nilu Kristu ha lu ginya banya ha foro guni ko hege didale nari hebe abala heiri duni mudu lisisi sei abala daga ruwa baum me buhara bagana aba lauri du weyu ke dugo tani na lut aba lafu na du hati kama hitu aba heigo dorugu maha sielo boi muarugu ke tabur haigo toige tidi budan lahi kishunu garabali aba lakumu chaku sielo ke aba gara da dale tubura wago aba ladino gusung wubu luma ubo hulida ge lubar aba harama da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na godubu le luago boi wudu uwa rahama gumadni matu habu di gusuda aragu risi tia gabafu tia idamuni hama mama idamuni hariya gati no wubu luma no dubu
1: Hei mo hama wa wabu, aramu da hama wa lola ringi ye mubu ilu amu lala, luma lo ila nari me ni ganyi mudun. Na deko chiluhe ni luweni nuwe yuri aganyi, kaba ti ganyana la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heri du malimudun li sedu seyu le toaku bai liburu, abanyi la manigu o sielu, keiburi luagu di miogru. Abandarihi ne sedu angeligu, harara bai aligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gen, aba eliabi aba angeli, aba larara muligibu gen latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lun, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani kubungi uligibogu, latari golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumle likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lun ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali, aba la buncha guduni lao lenyegura watu lida ge watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli li fidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hitu. Aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu dun liru wa murusu lida ge ubo. Luma liru wa munusu lida geburi tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego liru wa munusu lida ge barana hitu. Hilaku wa tesung udru ha lida maya barana le asali rego belu hitu ni. Gringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wa du aba onwe bu warugu maksiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luruwa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi itiri be warugu motugi. Aba la gifi dun luruwa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi duna ligi. Aba limi nunu li hagadri angel li lifidu. Aba la gri chagu luruwa murusu lida ge libiri wei. La usungati hama warugu. Leobo le agri chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agila ahama la mida ago sielu. Aria gane ligia lau umala li hereti.
3: Ugi abu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urua angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
0: Aba liviru nuha sengu angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muarugu. Aba lichigun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru ni fusu ligi. Aba lafri du gumula li nyegi kama lida gi aba onwe bu regi. Aba laburi gadak du ni gumula li ligi ya weyu luma garabali. Aba achila gu chagagaru lida gi gumula li ligi. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagi ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uriba ni lu hiduru le ubo wagu bayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidi buwewe luidi gi hon gurigi ya ha uwa bayi lisei ni bugi uherebele. Gama lu mongbaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagi grigi. Luedi ge lu hasga ni grigi ya luagu saingi hatu. Itara liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligi ya halu habai grigi ya owe ni. Gama lu mong madari habai. Buse ya hagi yebe howe gu gama lu mong ladise duba owe ni hawai. Chagagaru hagi ya henege gabayu ha arayansi nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kama hamuga aba ridi le gol. Itara linya hakibu kei hakibu grigi. Itara linya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kata ikama grabu. y traía la muri haruna que está muri saragucar to hautu capayu dale teiba guriburgo gali tiene que hali aguru le gagirit niña ubafu luago hali no adunga uriba ni hong grigia luago seng hat niña aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe abdomu liribe angeli ligia lida hebreo lida griego apolion o agrichagut suga frumeti la misel mege gili biam aba limiri no hasisi angeli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga iletar golu le ligibu ge baybungi aba lariga umala li ligia no hasisi angeli le taubay fidu
4: farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le eufrates
0: aba hafaraga duni wa gadri angeli guhagia lu hafaragu aba hadange kada uro griga hilagube ladiga araseruwa yuluba ora ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo bia sanya numiyun itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no nyeye aba gate haniku wagufunati likolo dinguti luma amariyo Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afriyeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumulu kugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulu kugie gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulu kugie gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni eibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
5: Seraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. Aba udobanyame, atri ya nula, ahuduro hudi nyi. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu udiboyi, tibiti templo, ledega derege wali hongibe tukungi ute. Halugo nye hagoni chaguni, uburu gule sanaboyi, lagu biya vengi anhati. Aba menona habiyan gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, luagu nidu biyan sa, uru wavembe. Biyan gefetia haguya, hagega yawa wali biyan tidu bewebe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, latudu muriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhagu dunia, haganiyu, Sunsui na gugoi, itara ti lobe wa furumye guari gu, lebu seti la dugu uriba ti hon. Gabafu ki yege feti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugi u adimure hayumu luginye. Gabafu ki yeginye, luhadugu ni du na hitume, luginye, hasukari regudu ni ubo, lausungu uye ni uriba ni, sagu habuse runu. Dangane kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima lule afri duboy lida gefusu, le mebe wabu ihama, aba meheferi de nuribu, aba me lafaro ni yahila gubwe, aba meherede luruwagu, dida lebe li umbebu uburu gule Jerusalem, le nyilukwe ladara wakuwa Jesusu lagu gurua, flashu memele kama Sodoma luma ehiki, aba mekariye gumie gerigia, halida geti esun flashu, Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uruwa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhao begu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagi.
0: Kama lumu, lari ya uruwa meyu timi ligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisunha arihi balia, wairi tihanofu detagun. Aba hagabu biya gefenti ya hagia aba umalali here ti sielu gele arinya kubai.
6: Warihu mwayamu.
0: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba uwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegun sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebe se ilubungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugu halibia malamiselu, madise baile aba. Aba limi rinu hasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
7: Lani halibuingi uluma Kristu, la rueha ubou, ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchunga wen gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi, arinye gaina.
8: Tenki wanya bu wabure mebungi, bugu ya le suntiga bafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida, wima bugu ya gweto. Tenki wamuti bu ladunga ragu balila onwe bubu bafu, anigumese debu arueha. Ganyi briha neshane, chiluha we yulu babweha, chiluha gie da lum baguse ragudu ya hilagwany. Aba merijiji mwili hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega kwanya bae hongu wabu. Hama sun hawuye rigugiri ha ichi gubanya inebe seilumbiri. Chiluha ora lupa giri chagunia ha agiri chagubali ubo.
0: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lubungi. Aba nyela labiri hani arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma labur halubara huya derego dile wainamuti.
2: Apocalipsis capítulo 12.
0: Aba de la sali reguaba ome busei ni ciel. Aba uri darugu lia veyu tau kamahamuga aba duniku. Lau hati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau dusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uro warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leki ni tirau dame le tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lubi. Le dera gudu la guma dihalina sunfulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma dihani le lauti grab. Aba lagi daru niwa tirau tuwe. Aba lanugu niwa lubungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di le nyei lubi. Arase lila bungi ubaru tuba. Lu tonu giru niwa nyei luagu milu biya saa uru wei wei. Lari gye. Aba nyela aba uribu sielu. Nyelu bai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu. Aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi. Le yeha bani sun ubo. Ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru gu. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here ti sielu ye.
9: Shiluha liya salbaruni hon grigi gubon wagon. Shiluha liya narui hapungi uluma laguma liya Kristu. Adiga sagawa lile ichigu may haduru wadungi nyure ichiga ya habay haduru weyo wago aria bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama lilaulita mudum. Luma lau ugangu li hapuri chiyabay. Manufu de duti enlu ileferi diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoy tisil. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gamalumu fugi ya buha agano kwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humo la omwe bu iganya. Laduga sugudi ilumuti la umurusu rugali lali dana.
0: Dati larihi bai dragon la ufiwa lila ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gamalumu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugie tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churunuti. Luye be la durugu dunu ebe ini uri tuguye. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugie. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tirahi ha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ. Abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedu yen lichigu. Disi ligachu. Nyenye ridi lau ka ligachu. Luma iri burile au bai la nabago ibungiu. luago kana lichigo. Mostu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi os. Liami liyuma kama liyuma liyum. Aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu. Luma sarago bafu lu lagumadi. Nyenye yaba chanti luago aba lidagen lichigo mostu ligia. Wairiti lunye be lafaru ni hilagubi. Gamalumo aba lareida gun liwun. Wairiti hanegi sungrigia lao mostu ligia. Aba hahu dragon lo dragon luago lichigo gumadi lu mostu. Aba gen hahu dragon lo mostu aba haniago.
10: Uwati ni aba kai mostu le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru watigia mostu ligia lu la dimure ha dimure buiti luogwa luma lu la nabaguni bungi. Luma lu lagumadi ha luago biyame biya hati. Aba la digu itara. Adimure hati uribati luago bungi. Anaba lei lili. Lani sanduario hamaha sieluma. Igiru watigia lu la genda gu hama lani gu bungi yo dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma nechani. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
3: Lega riga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugin. Nyenye bia ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimure ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuwari. Aba la digu, luhahu dragon sun gerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le la reida guagi dubai, lidagen chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugugun hagibu ye gerige. Aba le yedu ni haubo gubaya lauburi milagru le ubay lichiguwa ubafu lu la diga ni linyowaru furume gwarigu monstru. Aba la diga gudu aba liyawa monstru le gawaguba ni chanti ani mowen. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichiguwa ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimuneha lumalu tafaragunia sunha mahu dragonti yato. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya nyubiriginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lulichugun aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu busiti tekate le lichu au le gufura ndati aturi hale linumeno monstru la diga linumeno la uguri ani ha numero ligia sisi sa urwa ben sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusa biyawen gadir milu grigye luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadri milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia. Ani salba wa hagi hada ge grigi ha furumi ete idewe se ilu bungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iye ni lagu hayumaru ladiga haruma tiye ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
11: Inebe la bungi umu, rugu kuye mewele kuni lu, chinduza tanu la busira kudu. Kutuko huma mule atiku balisiye lu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyago.
12: Heigua, heigua, Babilonia to weiri kubon, la diga tabacharo da gudini, sum necha ni, la udiven le lanina, liwie ligabili toseno.
0: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, abalaniyago lau umala li hereti.
13: Le hau duraguti lu monstru, luma tumbiaba. Igira de vieme no laburi de no aliri monstru, luago luomo o le reverugu. Lato bei vivem le lanina, lanarime liganhi pungiu, le lesero bei lidum licopo na liganha. Aba me la sufriru, lauato luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge ahinigu hasambibai. Lawari ruba, lugumu de linguatule asufriru rudubalia, lusundana. Uwa bei emira guni, ni veiwogu, ni ariebu, honha awuduru gubanya lu monstru, luma tuliawa, ni honha gawagubali liri.
0: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu banya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati, nagabu laniye guwapa umalali nyubi tisielu geno.
14: Aburha bile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawadi umari, aba melidi leha dugubai uwar hama, liya sifi isama.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyengi aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri duaba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lagu umala lihere tilu le nyeibai ligibo kutuweri, laniya galo.
15: Dabum baluba gule, radiga chiluha da lua lubahani, radiga funali nadi.
0: Aba lasu kura gudu no lenyei bay, luago duweri la luba gule muwar gugi. Aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida gali tempu lubungi to sielu montau gine la luba gule hamanatu. Aba yeti lafri du aba ya angeli li da gale tari. Angeli ligia, gabafu ti luago watu gemeti le luago bay la tari ligia. Aba la guwaru nule tau bay la luba gule lau umala li heret. Aba la niye gulo.
16: Dabun baluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni baybay to muwar gubon la duga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gile muwar gugi. Aba la luba hanu baybay to muwar gubon. Aba lichu gunu lido aga idina le lanina liganyi bungi. Lenyei lubay taribi chawago. Aba taribi chawago baybay lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida gaga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabayo. Keiburi irua sa kilometru geyegu walao.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busa inisielu. Wairigi dati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligai bongi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
8: Weiriti ani buiti sunle adiga balibbe. Wapure mebungi suntiga bafu. Suruyu liya sunle madudube uwara uwa. Bukuye le nuwe te sunle asha. Kaba sa manufu de buwe kwa mungu. Kaba sa marimu reha buiti buwaba. Bukuye le mire di usanu. Hayabi ba lila na sunfulasu. Aba meha udora ugu. Ladiga arihuwa liwa mkuitu la sunle madudube.
0: Larigeti sunkate ile. Aba narihini fulasu le standu tumabui. Tida le tempo lubungi siyelu. Fulasu lenye lubai leredere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagragu, tau tu linu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagiru gahara nagwa golu, chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hada ge kate ga bagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, lu kada aba hada ge sedu angeligu hagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bay no sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bay lida ge luweiri gobungi luma lubafu. Siyati labelu niya ba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli guhagia.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
16: Heiba atu li sedu kopule lauba ilanari me liganyi bungi ubo wagun.
0: Aba lidi furumi eti angeli, aba latru ni likopu ubo wagun. Aba lasali lego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monstru. Hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia maanghe lilikopu barana hon. Aba lasali ya gumbarana kei hata hilanyi. Aba howe gun sun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni heru maanghe lilikopu lua gumburi duna, luma lise zeduna. Aba lasali ya gun hita une. Aba nagabu lani ya guanghe lile gabafu bayi lua gunduna.
4: Uwa na guwati bu lau bagusa ya gudungi ita. Buingi usanduti, buguja le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan, ani mima buguja guento. La diga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama bumutu ni hasandu bayi. Buento ati, kurabu da adibu hita hong, eresi birunye ile adina bayi.
0: Agamba nagia lani ya wago loige, latari.
17: Aha wabure mebungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blau isuru ni luma richagwe.
0: Aba laturu ni hagadiri anghe lilikopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakiri hatia michi kuhagia weyri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bei hawagu ige ha. Aba laturu ni hasengi anghe lilikopu luangu lala mufu. Aba lelete nunuweyri gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masaa siragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigubay. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretes. Aba lamabaydu lunyayla uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenyege lubay labouchewe. Aba tinarihi hafridu irwa sifri guribate liumu luguye drago. Liumu luguye monstro. Numa liumu luguye profeta le yebe. Itrahanya sifrigu uribati hagia kei uwa. Sifrigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondaragwaya sun uruwe igu haubogo gubanya luba uribu le lani na onwebu lueyu ribungi ule sun tiga bafu.
14: Goni gu humatia, dadiga sorni bay niabi keili abi hiwerti aryo. Ulese wabayle agagu duwa nyubay, anu haladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gay.
0: Abati hondaragunia uruwe igu lida flasu le giribay Armagedon lida herenu hebreo. Abati laturu ni hasedu angel ilikopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwei tida templu lariyega. Aba yelaba lapiri haniga. Areichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahigi chumu walau aba haraba kanali heriti sigilau sun haraba kanali le dagali ba ilumu genyin kama grike likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia du lahu luchagudu ni dime ile lani na abay chuni le lona habaylu lida liganyi. Aba lagumu chagu sun ubogo luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gia wagu gringi. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigi ya bungi ulago. Ladiga, aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu halau mwenye sedu kopu, aba lanie guno.
15: Higabu narufu dalitabai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarangu dunabon. Agana mwenye uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba landiga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
18: Babilonia toweidu. Hakuchuhoru luma sunu weye liye imbo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wa yula wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luigi hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da nanihi balikata ile, aba taweiri du nanigi. Aba tilariye gu angeli ligia nu.
15: Kawagu taweiri tabanigi, nasubu diregidali mili taburi tobun, lausun mostru le anigi baru le sedebe ichigi, disi ligancho. Mostru le bayiru bay gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali, lausu lira la mude rubalida ke fusule mebe habai lubara ke lidi lido la gumu lume hagano banyo buwa guha uo pehiri buru wanyo tita liburu tolani na ibagri luma ke la dugu ubo tavoyiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagribe ani uwaya gama lumu aba yaliabi mege itileli chua u luma gufaranda sedi chikiligia mini la sedi wubule wagu pe nyu tawuri tubuya sedi meme chikiligia mini la gie sedi uruwegu sengu hada ge uruwegu hagia gumuhali haruwega aba hada ge laruwega wento le aba miabi ingili dameliabi hagumu hon laruwega balwagu murusu rubidana le monstru le meha gabagribe ani uwa le wento ligie havidi pe uruwegu la usundigia la aba hada ge sedi anilidi nyalido lagui cha wagu susu inagubai disi ganchu le barihubai disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha gama lumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monstru aba labu harita guruwe guhagia hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru hagenda guba luma mudu gama lumu nlagani rubanya adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegia su uruwe ani haganyi rubagia sun lani uha lanua dirubanya bungi ani gufu lihagia luma
0: abagie larinye guanghe liligia nu
15: duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horo flasubai grigia inyenye luma nechani ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwego te yere guduba horo hon aba mehigi nunufiwanyo surusu heigi bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti rula li bungi utido uhanigi lunha dhigni le labuse rube la huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi vuri to parihibo tuguye omibu kuburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubou.
2: Apocalipsis capítulo 18
0: larinye sun kate ile aba narihi aba ya angeli larari nusielu gelau saragu bafu aba larungo gatu ubo ulau limiri. Lagua raguati lau umala liheriti lariñega.
16: Abiri ha Babilonia to weiri. Gueto hapi en harumafia. Haramu de guande de sun. Abuye de sefri guguribate. Hadi budinu ruhiyete. Ani iere habute. La dega sun la necha negu. Bacharu en lau didenle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubo utuma luta tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidange luwende tosera gutungu.
0: Abeti nagabu lariego abai umalali nyubiti sieluge.
12: Furika mababiloyenge hugile nanigo. Mafara hamato galida tifigon lumalida atabai chunwa. Latika kibe kwa litifigon dariru lachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilone keita diga hum amu fai humu dobre ruileta diga gui. Ruha maba umi lehele timati, bia uwe ya fitumu, sugulo letichi guwegu maba. Sufuri yududa humumu, kemene tedelege ui tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia la tati da tanigi.
18: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuhu ya aba hinyaru hilali tumali, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumu le ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delue tabai chu. Aba meharihengu.
7: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chu.
0: Ayahu hatiagie alugura hatiye buriha ubogo kubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marufili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, hemeti kupali mira ibinye diwei garaba huluaru finutu luma turigu baruti yagia anima luguhalote hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigelon halugurahon harinya ko balu buru guligia
19: uar furuda burito seme bombuma tome ha hisi e bombu sarago feri di bali ginye sunirisini luma wende ile bumanya hapoi feri di bali lu sunda
0: hanya halugur habani burikata ile ani risi helida buru gule here durbadise le hanuf de loi hapoi chu ayahu heina asakri heina apa me harinya ko
19: fugi abu uburu guwairit itara linha meha kei aba uri tau tadara guto linu finut tuma dagua tokoloru guchu luma funati lau tuwende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
0: sumbri tarine ugunei pasahero madulugu hama sungha nadagi meibanya bananaha aba herede rundise dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba haguwaragu harinyaga
19: kasa meha amu uburugu itara beikei umebu uburugu le
0: aba hichagu kaliki hablu ayahuaha asakriha aguaraha
5: fukiangu babiloni lewe weiwe disi enyebe sunha lakune bwenye waporu barana laulirisi anilidara dumusu ora kuriyo huwa gunda huma laule susir duboi du babiloni buguye sirve umakunguye apostolu ama profetagu ama sunani bubungi la aduga libungi iriche hun laulasie diruni
0: aba tilinyuno aba angeli gabafuti aba dubule itarabike aba amuli gulei aba laguruni barana ho aba laniego
13: itara luba la radi de gudini wa babiloni uburu gule weibe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie nadagi metie bida nika uye magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guha lime larugu galangu bida magambu wa digia lime arenchu ni le lani na marie bida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profetagu hama haa lani gubungiu luma hata sunha afara wagubanya ubowo dari wali hata sunha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19
0: Lari ya kata ile ama nagambu ni hamala lisaragu grigi hagua raha
7: Aleluya Lani wa mungi ya salvaruni
10: Weri kuni na umbaku Kaduga abusira kutati Lani wa ni luma isuruni Siyadi la ruwe buhoto Agadi ubali na po Lau kasalu kuri Hagu ya kitalali Hapara wa mungu lani kutuaku
0: Abaya hagua raha
20: Aleluya
7: Aleluya Magumu bela muda iru tukumuleli
0: Hati we gadri weya ya mutu Hama gadri kata ya gabagari kia hagia Aba hele mucho chile muarugu Hudugu watia lubungiu le nyubai luagu lala Aba harinyagu
5: Itara la, aleluya
0: Aba di laga abu Lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiu
21: Buku ma uweiri kundi lubungiu Sunhu guja le esezi dugani Ani inebe la kum weyanya nyubrigini
0: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
5: Aleluya. Gumese luwabude mepuingi ule sunti baitabafu aruwe. Gunda guwama. Buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tauta daura gune lino tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
0: Abadilania kuangia linu.
17: Baburika, fulesi batinya haa misru hako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abadilania kuunu.
17: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
0: Abadilania kuunu. Abadilania kuunu ligibu kiangia liligia, abadilania kuunu.
17: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubani lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duraguwa. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichi kwe sifri hon profeta.
0: abat nari inisial hureño abala sali reguaba gabayu haruti leti awari habali gumfuli tilumainarani lijeliribay laduga lau iricha lagumadi lau gie iricha lagendago amiri hati luagu kama ligemeri watu nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buruanyu luagu ani ligie rigunye asubu direi Fendi otu dogu oto luagu mulau hita lerenu mungi uliribe hafala reiti suda ragu hasielu mayatau hadagra gulinu to finutu harutu haruma warinyu hagi hawagu gabayu haruti nyenyu waba efei hamana tu afri etu liumu lugugie lu lachu hagunia necha anigutau apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab Aribi chogolome baiba ilida lagai la nari meligai bungi. Beruwa yule iri le, tuagu lida luma luagu liyadi.
1: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le agua ragu bai, lau ere hon sun dunuru ha, aha mahabaya sielu, larinyega.
6: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome voladina ragu bungi. Hau kuma anuga hagu uruwa igu. Kumati matinya, ama bugunya ganyetinya. Hagri du gabayu hau sun ha awari habali. Hagri du sun ha uye ruku girigia. Dantu ha idamuni, kai ha amama idamuni. Dantu nyuguri ginya, kai waina muna.
0: Abad narihi ni mosturu, ama lurua ite gubou, hau hanigu, ondara guanya lu, agenda gu, lumale warinyo bilau gabayu, haruti hama lani. Abad ladangri mosturu, uware luma profeta, yeti lebuga. Adiga we milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia, Eye dalaya meha profeta ligia ha igere kwa kitabai hao walu laburu dhu liri monstru hawagu. Hudugu hagia tuun liyawa. Dandu ti monstru kei profeta ye ti ligia aba hagunu viwa yu lido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larige, aba narihi aba angeli larai yun sieluge lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu grigri luhaburu. Aba larige duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha ibihuba yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Arie numutugie hawani ha meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma Luegi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Hamahudu raguma ya lu monsturu ni tun liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasa haru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilaguanya masa haru te lidage uwe ni darime larige milu irumu. Aniha furumi ya tibai asa haru ni lidage uwe ni. Fulese watinya suha gafara baya lida furumi ya ti asaru ni lida gen oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lida gen la daruniwa. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Apa melonda raguni ya hanigu luwuribu ani jibe baya kei lisako unte barani. Itra liya lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia lidange sun ubu. Aba hegeye daguni flasu lenye habai lumutu niya bungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia tileye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai laguru wa monsturu luma profete yeti. a sufri banye ari ebuwe yogu no sunda abad nariye aba ume bulala na aruwe hani haruti lumale nyumba ilu wako aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilagu wanya waine mwaya hama nyibirikinya lala ligibuge bungiyo aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu to lani na ibagari aba hagusera wakudu hilagu wanya lagu brikata ileme hadugu bai segu uleburi wanyu bai tida buri liburu tukui derege lumuti ya barana suha wako bayalita derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagu wanya halabu gembanya lubafu abati hagusera wakudu lagu brikata ileme hadugu bai aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti
2: Apocalipsis capítulo 21
0: larigie aba narihi aba iseri sielu nu aba iseri ubo gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo ani uwa alibu gabarani au huwa ariye numuti uburu kusandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu ge luma ge bungi arasa yulia ke yaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu larie guaba umala lihere tisielu ge
1: ariye ba agana wati bungi uhada agrige gueto lagana u bahama anihagie ba lumuti niya bungi umeme bahama luligie la habungi te laraga haba isun hagu ira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigiha furumi ya tiburikate
0: abati larinye gubungi yu
3: arinye ba adiga dumuti sunkate iserime
0: arinye gatigie
3: baburiga ladiga inare nuti dimuri brile ariga nyara ti lafie nunu waluwa
0: larigie aba larinye gunu
3: sunha ladiga ni sunkate le au alfuwe dumo omene lagume seha Luma lagumu chagle sunkate le magura buti nichu kubalu lulatu lida agenlise seduna le ichu kubay ibagari mafaye haga luaga ha agayi lubali buribani heresi lubay sune lubay habihini kei halagate kei nirahi au mehabungi ute hagie me nirahi aha yeti ha anufide banya ha mafinye banya ha yere hebu banya Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, bui hau sedu, hagumuhu igei, abalaniye gunu.
15: Higabu narufu daru adari ibu tolani mutu mwerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi nalwagu waba uubu weiriti ani inyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu kusandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu kuligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungonga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena keyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri duusu turibu ha ladiga wagu Israeli buruwanyo lagu buribena. Uruwanyo bena luege ubo ila nyenge lubai la boucha weyo. Uruwa luege norute, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu barie ilunikia Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluwagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimure habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubarie ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia sa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene Larigie Aba la misura hani bariyeru iru awen gadri meturu luweni segun hamisru agile grigia lela yusru be angeli ligie. La udubu le hasupe la digu wa bariru ligie. Uburu guligia la utigolu le timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo bariru ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe, le libiyama la usafiru, le liruwa la uagata, le ligadiru la uesmeralda, le lisengu la uonisi, le lisisi la ukorunalina, le lisedu la ukrisolitu, le liwidu la uberilu, le linefu la utopasiyu, le lidisi la ukrisopurasa, le liunsu la uhasintu, le tilidusu la uamatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Leti buri lemeri uburu guligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. La dega wabure mebungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu, templu benye. Memege iruti uburu guligia, la irungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La dega le guanarg luweni gubungiu, ruti la rungonga lo. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanyo banya lida li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luruwe ite gubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie ari ya bunyehi. La nigu ba hawairi gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vye tinyehi. Nile adigu tikate ili uribati. Oge ye raguadit. Harigu banya buriwa yubanya iri tida liburu to lanina ibagari to lumabu mudun hagie rigu banya ibelu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angel iligia abaduna haruma tinu leishi kubay ibagari harungu ngati kei biduri lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia la mida kwa lemeri uburu guligia. Ani luago biya aloba duna ligia, nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agii dubay duus weyasu lida hirumi. Sagi hati la giindu. Leti lubana serivi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyenye nu labu genla lenye na kubungi. Nyenye bi lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligia. Aba me haukudurogun lani gulu. Agagi budaguba luma bungu. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime harie bunye. Hagana uti yenyei. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga dagaduba wabure mebungi yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gine aba larie kungangheli ligia nu.
9: Inaru niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago, ani wabure me bungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
11: Ariha huma, anate madise, fulese watile dugu bay kasu lau lugano te bungi yu, le buru yu bay tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile, ani lari gen arihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye gunu.
9: Madiga baile, lupui bungi okei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule borimu nyibaitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Ariya gatigie nu.
9: Maramu da bai lugano te bungi ule borimu nyibaitida liburu to la diga yarafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
11: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba, segumbu ikati lela dedu bay. Au alfa bay luma omega, furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
16: Ulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lida ge limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. anhanya ha ma finyere di banya logo Jesu Kristu. Ha abinyera ha banya, ha ahoru ha banya, ha gafara ha di banya, ha ahudrogu banya honguwariwa. Ha masunha insinye ha bu banya lu eyera gune herederu ba bougudi.
4: Au Jesusu, ona hanali nani anheli, lula subtere gudu ni sumbri katile hon pila na burligilisi. Au la duko wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na pina.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tuma Adán.

0: halu be son hanyi banyaru muka aba le belro aba laga ne la bure me fula suligia aba labuno hidro uri bete la bad na gotori aba lidi dale la wino mudu be turi go aba lege lebe ha aba gin la chula go hidro uri bete aba haudi muso aba hanye go lon hayu budire wayu budire ahe buiti lu be ile le babu na go be bumo aru go aliye gin sa la sali ra hidro uri bete le aba la rinye go yu budire ho la diga aba aga ni le abati hanye go muso lon Usenti bulu wahu lahani hidru uribati le, abaline go hon. Ua, elgadame hahu lahani hidru uribati, ulahin lingi e turigu uwar luma. Iger gubehu me lun lawina mudun uwar adarime lidani alubahani. Abame narine go hon, nadagi mitin alo hahu lahani hidru uribati furumi. Abame hagura go ni lun lagu duniwa, larigie me abame hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larine ga,
0: Itara linya arui hanilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chariru. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura utimabwe lida sun ilo. Gamalumo, dala bouchun, ligia weri timabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bila wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hanile lani na sielo kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulu lariyaga Jesusi sun kate ile hongridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate ile luon lagunfuliru le lariyaga bai meha bungi li umulu uge profeta.
2: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate ile buri meha aramuta guaba ikum.
1: Aba launa hania Jesus grige habion. Aba lebeluru munadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinha golun.
3: Furango aguda ba ejemplo le luago tihiduru uribatibon.
1: Aba lerengu Jesus hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abuna gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubuiti. Ila ubuiti hagia grige halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumbe ubau. Haluba habanya angeliku. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalagurun watu rugunlu lagudun. Itra lubagi ya lasusere dun dame lagumu chumbe. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba me hachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te duguba lile lubebe bungiyo. Aba me hami lidon keweyo lida laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya arui hani le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninyi meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma be. Aba lagany hani fulasu ligia. Itara linya gien arui hani le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba la luru ni sun le luma be, aba la ganja ni peru la ligie. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agruu bon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udrag. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udrag. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chung ubao. Ayabi banya li gulu hafani runi ya habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti lalu ga duni ya Jesusu, larinya ga hon.
0: Kufuna da hamuti sansong kata ile.
1: Aba harinya go.
4: Aha, wabure me.
1: Aba ti larinya ga hon.
0: Danila aba ruhu dati li luludu Moisese lu kufuran dalani lu wago tir arui hani lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei dahale ani lida gele le rei dubai. Asaka hati kate iseri lu makate ibinadu.
1: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi yengia, aba la chilere lagueiro, aba lagume seru arufu da tida haligli si hurio, to lida bon fulasu ligia, aba la weri du hanigi grigia, aba hariago.
5: Halia sala frendere ugrile, sun lichu aule, italiasa gayara lubali milagro brile adiga.
6: Iraga sarafangile, Maria Lugushubon, Libuña Jacob, Jose Simon Lumahudasi. Yagin hagana wala mule no hamalit no wagana wa. Alia getila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larengu Jesus uhon.
0: Unda tinha son gurigi lau ama profeta. Mama regali ligia lida gian fulasu lenyi habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milagru nyei ladiga mafia hamalu wago.
7: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia. Aba lagambo Herodesi, le aguma di rebanho lida fulasu le gire be Galilea, logo Jesus. Aba lerinha gu hon haluma banha.
8: Hua le abadi se rebanho le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
1: Lem Jesus ere libei, deilu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha gali meha Juan lu Herodes loago mon lani la gamari dunu lumari lamule. Gama lumon madugati Herodes gasi lau. Businha ti ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubai. Gama lumon madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinha te loago profeta lan Juan. Danti le efeduhani loago lagunfuliru Herodes irumo. Aba meha teabi tira Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misro houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehelarinha gotun lou finhun. Logo lichigu baila frume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure hani labu lugu huang le abadisei habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
4: Aba tamure hani luma ita.
1: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumon kai arinha galali la lou fio. Agamba hamanha misro houtia. Aba larinha go lu lichiguni watun. Aba larinha go lu ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disciple gotida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubu diruni grigia, aba hafuri do lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luago saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilubwe, aba haria gulani Jesusu disipulu gulu.
9: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Midi banyo, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba haria gulu.
3: Sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba larinha gu Jesus hon.
0: Barumo nunyaho.
1: Aba larinha gu hon gridia lo hanyuru lo agu hidro. Aba laniga no sangue fein hama biema udre hagi luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiro ni bungi to agu. Aba te laguba chagun no fein. Aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia houte kimule. Larinha. Aba habuncha gudu du sufania tau to igrago. Sengi ya no milu uguri ya egitia, bogu di hawe uri ya ama irahan ya. Aba launa hanyi Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune itugu ya lu hahin urogun lubafu rugu sun aniha la ona hanyi grigi ya agu ya. Lasuru launa hanyi ya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ide lubungi ya. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gua, sun anuguru ta ugune ilamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuwago gune, ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga, eibuga iniligibu wago duna. Dan harihi bali lani disciple gu ei bugen ligi bo guduna. Aba hanufu de dago. Aba haguara gu lo hanufu de.
9: Ufio!
1: Aba la dimre ha Jesus hon, aba la rinya gu hon.
0: Gavura su huma oi! Aule, manute de huma oi!
1: Aba la rinya gu fedro lo.
9: Abureme! Ahim buguye lubay! Ei buga gadabana ginya ligi bo guduna chilila nyibu bay!
1: Aba la rinya gu Jesus lo.
0: Igabuti!
1: Aba la rairu fedro tida de ogune. Aba la gumesteru ei buga lenye hin lubay Jesus ligi bo guduna. Dan le la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago, aba la gumesero abuluche, aba la guara gularinaga.
9: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhobu, aba larinha gulun.
0: Logo tiguinha bafinha, kawa ula logo dumbi bafinha.
1: Dan hadi nubai tida ugune, aba la galuma do garabali, hatibu gotida banha ugune, aba hahu drogu ligibuge Jesusu. Aba harinyago.
3: Inari ni luago lirau ba bungiyo.
1: Aba hahin roguni duna. Aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubay lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haninga niya sun sandi tiele nyehen lubay. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagrago. Sun ha aguru baru aray dagwatiya.
7: San Mateo, capítulo 16.
1: Abajo de fariseo, hamasado seu guaria e Jesus, do habre gudune tida o sadara. Abaharinha gulun, lun larufu dun abasene le cielo guietihon. Afinha hamamo galo agoluma guiela bungu leabin. Abalarinha guhon, rombou eio arinha gatun.
0: Buido beida la duga funati cielo. Binafin arinha gatun. Ulibo paida ugunya la duga funanyu linya sielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le, subudi ti luagu ligabri da hon, ani bindi ti hon luagu chuluha lila li dani ya salbaro ni. Gurigi ya uriba tiya, muwara tiya ha, amuri hatiya saini luha fiyan luagu awla anugubaya salbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubaya amu saini hon luwe li saini honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uraguba disipulu guluma Jesusu lou bafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinha gu Jesusu hon.
0: Gonigu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seu go.
1: Aba hagumesaru disipulu gu arinha gu hamagua.
9: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
1: Aba la subdiruni Jesusu haritago, aba larinha gu hon.
0: Kau wago hadihre da luago ua ta fin huma, logo atiginha hafinha. Uaga ligo funa da huma, marita gon huguia tuago sengu feinto na fani rebon rata sengu milu wagunia, loma atrinha la faninha tau igre gotu. Bulei guado funasa toi cedo feinto na fani rebon rata gadaru milu wagunia, loma atrinha la faninha tau igre gotu. Idelinhaga me fen rubei luago mama la tuago feina dumreha, da lenerinha gubei hon, lun raunigro gon hongo loi halebi ni fari sego hamasado sego.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luwe la harufu da hafari seogu hamasadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
0: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garo warugut.
1: Aba harinha gu.
3: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguye, kata natilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simon Fedro lun.
9: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguye.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latika mama lasubu dirag duni aba gurigi akati lebon. La subdirag dun nugu chibungi le cielo baibun. Narinha harebun luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hanile lani na cielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafara gadun ya ubo wago, lafara guduba cielo.
1: Aba tilarinha gu Jesus hon lani disipulu gu lumarinha gu hamani ni kaun luago ligia la Kristu gai. luma ge dan ligia aba lagu meser Jesus u arienga hon lani discípulo gu furango lo agu lunti lan lidi Jerusalém lo agu gie a sufri rega duba ilan u gurien weiru gu te lida hafinha hurio ama habutigo a fadironi gu hurio ama rufu da tele luru do Moisés arienga tigien hon lo agu la faruba la hilago bai gama luma la saruba lan lo agu luru wa weyo Aba ladinho ro Pedro lo Jesus unyenge murusu aba larinha golun tousun lanigi
10: Mambusera lei bungi ulira Labureme siati la suser ducati le bu
1: Aba lagarara go Jesus aba larinha golu Pedro
0: Dice ba noi mafia Babusera unya beredero ni la dugunu wa lugunda bungi Masam narito bu kei bungi basam naru kei ugur
1: Aba tilerinha go Jesus hon lani discípulo go
0: Le busenti la falarunina, bule le katinye la, awanda le sun luwuyere sufriruni le nubi liabi lu nuegye, keisi la nugu ni aba wuguri luguruwa, falalana. Lataka le busenruti le sefura gu lungwa yao ubogu le feridirube ibagri le magumuchadite. Ahin le ahabi le feridiruni li bagri yao ubogu nuegye, di bihubi ibagri le magumuchadite sielo. Kagye hu la lungurige la ganyiruni sun le lani na ubogu le, Le ferdire me lubara cielo, uati ni katalani na ubole auti kayara la lagani ha gurigi ya libagari. Nagir buduba, aule uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru niyo gurigi ya segun le hadugu bayi. Ninaru haulu aguanyahi la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha, aule uguri garo warigoti.
7: San Mateo, capítulo 17.
1: Si si veyo larigia, aba la nigunye Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariguinha nunyen, aba lamunye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri do ligibu kei veyo, aba taharu do ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segeha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
10: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adige oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubay Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lou buragunia. Aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huari yoligia
11: Aniha nire le hisi ebenu Le aube ome bulanu hunda Atude humile lubaywe
1: Da hagambu bali disipulu gu Aba habulu shagu lou hagibu muwara gu le luweri hanufude Aba liabi Jesusu hawagu Aba laguru hawagu Aba laringu hon
0: Sarahuma Manufude da huma
1: Danle harihi bay Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
0: Mambaguta kwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaritu.
1: Aba tihariengu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba larengu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan ube lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be ladimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe dirigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkuduro gu ligibudu, aba larinya gu lumo.
6: Mabureme, gudeme la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru, aninda heigoti waturugu, aninda dunarugu. Baru nu mutinyaho, hong bani disipulu gu, sen hamu teri de guaguda.
1: Aba long nabu Jesus ularinya ga.
0: Ligi ama finyeti, gurigi a uribati. Atri bay sa dalu nerede rohoma lubaga yara la hafinyero nuagu. Ida mesa lagumu cha mafinyani lehida bay. baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Abati ladenha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harien galun.
9: Kasa wau siyam obani sifiri buribati ligia sagar.
1: Aba la rien gu Jesusu hon.
0: La diga li logu hafinye. Ni naru ha uluwako ahila ibiha hubai afie ni ibi ni nyura ura ula kei aba atagu mausutasa. Haniye gubalu uugu le, gidaba yagi ye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron uugu ligie. Uwa bai ni kata hasi ya ron ahi ibiha hubai afie ni le tima atimati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri ya gini luma yunaro ni lugungi yuga yara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habai uwa lobo wa gugaliliha. Aba larinya ku Jesusu hon luwagu le derege ruwa bala ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribati ya. Aba me hafaru ni hilagu bayi. Gama luma u lasa rubala lida ge onwe ni luwagu liru wawie yo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali kate le. Dala tiliru bayi Jesusu kafere na umu. Hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bolumo Pedro aba harinha golum
5: ma foi hati sa humestro ti senso na templo
1: aba lona bo Pedro aba larinha golum afai hati dante le belo ro Pedro munado aba lalgo duni Jesus o Pedro lobara ge gayara la la dimurha larinha galum
0: dele bani hilun le Simon kata ya kubra banyo ruwe go halani no bole hasa lile na fulaso o di haterencha.
1: Aba larinha gu Pedro lun.
9: Haterencha.
1: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Hati lila na fulaso mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na faye hati senso na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba me bachuru nu buruhu redu narugon. Aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibon. Badari ruba aba senso li yumlugu udru ligia. Bwidir gubay lun bafayin ha wawaw guwa, barubay abame bafayiruni.
7: San Mateo, Kapitulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba halugu duni harian galun.
3: Kata isan wairi gutimabay lida larue habungi?
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida guwa, hama guwa, aba larinya gu.
0: Naru hau, luagang la mia bilun hitara don keirahin yi. Me belba don lidon laruin habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungua, nyubu iligia lo itara bai la, kei aba irahu, ligia wiriti mabai lidan aruin hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibiruti aba irahu lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu guduti aba hadagin hai seri ginyabanya lidan hafia nuago. Buiti mati ya muga lulaguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sige lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbou aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gama lumo mfugiabu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sige lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sige lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Maniga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angel gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La diga salbari le feri di halibu iniabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya harihin lu. Ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri te feri diraba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon toa yuru da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda abu ila tau segu hau sun ha ma yuru da gubanya. Itara linya gieti, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feri duru niyaba hata angie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragu dini liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. ayin madugun gasu bau abame banuga aba obian gurigi haun lunson lalarinha ogote anyahin hamamoga amuga fente luago ayin madugun gasu hau abame barinha guni lunha damuri afinhete ayin madugun gasu logo adamuri abame badung ni kei aba mafinhete logo bungi o kei lan aba agubra hati licenze na gumadi gayara lamuga la sansiru ni luriban ligaburi ninaru hau luago lela hagura gun yao bowago Laguro wagu baginye cielo, anileha faraga dun yau bogo, la faraga duwa baginye cielo. Narinha hereginye hon luago, anhanya la uwara da biyan hidage yau bogo lun hamuriha abba kate luma bungyo le cielo bay, lishiku bay hon. Laduga lenye hamuti biyama, uruwa ondranyo lidan niri, anahi nye hamidango.
1: Abba layara fadu fedru lu Jesuso, abba larinha gulun.
10: Nabure me. Atri boisa woyo so la dung nibiri aban wuriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woyasu.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Marinha gu tina bun darila sedu woyasu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wen disi woyasu sedu. Ligia itera linha lubay arui ha nile se lubay ke aba urui le nyubi bay lun laranse han luago senso hama lumusu ni. Da lagome sarumba ya dugei. Ligue hanuga aba le aduwe rubali sarago minyo no fiado. Que masenso luba itun la faye ha. Aba ladinha guruwe lula la luguru no aidamu neme ligue tau son lumare, liranhenye, luma son le luma be lula faye runi la duwe ha. Aba lahu durogun muso ligue ya ligue buge uruwe. Aba la yumura go lun, larinha ga, nabure me, gaguran so ba nuba, na faye rube son le na duwe rube bon. Aba lagute me dagun lun uruwe, aba ferud na lani la duwe runi, Aba ligre gudunni, ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu liledi le adui rubali atri fiadru. Aba lari gudunni luegi a ligina, aba lagumesero a chokre, aba la nyingu lun, faye bi le badui rubali na. Aba te lahu duragun ligi bugea, aba la yumru gu lun la ringa lun. Gaguran so ba nuba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligi a aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi la duenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinha gulun, musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme ha buban lun lboba, ke gudeme ha bun na bun, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun la doe ha.
1: Aba lasuru Jesus oriengen na.
0: Itra lubagin la duga nugu ti bungi le selbe hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidange libri tidange lanik.
7: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari ge lariengu ni Jesus sun kate le. Aba li di Galilea gen, lun lobo wogun hudia le luege obo le nyenge lubay labou te veyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo haburu gu duni ti do sadara. Aba halu gu duni harinha galun.
12: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigi a lumari luegi a furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
0: Mali ha gindu santi da lereru bungio, luago luma gen la furume ti da le ladugo bali a bungio grigi a, aduga lani uguri, aduga wuri. Arinha gatiginha, ligue ligru bem lube uguri luguchin, toma luguchin no laga noni wa toma lumari. Aba me herederon que aba arigugurigi. Mama anha lube iti biyama, aba ariganha. Ligue mon lube la fani ragoni uguri le ladona wagdu bem bungio.
1: Aba ti hali guduni, arinha galun.
12: Kati wagu larenga liluru do moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tu uri luntigiru.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: La diga ti dere ha nige laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinha hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waro. La diga ya ginya agabara hane.
1: Aba ti harinha gu lani disipulu gulun.
10: Ahi itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Guiti mati lubei luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Harginha no umba nha lixika bungi ubafo. Amu nha guendarigiti lebo na magamari do hama uguniha. Anyahin iter gubanya no luma ke hagar hong. Hibri adugu warguti hong. Hibri raidi tiya makamani duga lo he derege ragun hong kwa sun suino gubay lo he servidu lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhin lu hesusu lu lichiguni lu hobu hawago. Luma lu la furi edu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na habalia. Aba lariya gu hesusu hong.
0: Igre huma lu hayabi iranhin yano. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke iranhin yano. Agia lila na banya aruwe hani lesia lubwe.
1: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhin hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinha gulun.
13: Maestro buit, kasa kata I biti lube na dugni, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti, aba riginha buiti, bungiyo. Ahe busen bubai bibihini I bagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinha gu ni bure gili ligie lun.
13: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
13: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi yamu na mege irubay.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubay buidu ban suinsuin na gubay, Alura bayi son le buma bayi, aba me bichu ni le pegi hongu demetin. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba me ti biyabi, aba me bafalaru nina.
1: Da lagambu bali wigri ligia kate ele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larengu Jesusu hon lani disipulu go.
0: Ninaru hao, lagu henregu lan lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bayi. Aringa ya nomuti hon, Luago mene guti malan la sigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigri lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamogo haringa.
9: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyago ni Jesusu, aba lariyago hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba ti larinya gu Pedro lun.
10: Wabure me, waguya, igira wa mali sunle meha wama bailu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninarin hau, luwagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le nanyuro, au le uguri garuwar guti luwagu nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara gudun ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamulenu, o hatunu, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginye, resibi rubasau wei asulawun, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furumeti nyaba ya weto, hagia bagumu honi, sarago hagumu honi banya weto, hagia bafurumia.
7: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinha gu Jesusu.
0: Ita linha arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafi gwa alu hanadagi mentinha lo taluba honu le nadur. Aba ladugun daradu hama nadagi mentinha lo la fayiru niya lo agu veyu. Aba lona haniya nadagi melicharu rugu. Lari ginha, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu, Amo wuguri mafisto tinya magi durugo. Aba lania gu hon, hei bagiye nadagi me inishari rugo. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba houdin. Aba ya lafri duwa midi rugo, furi ligia ladanru uru wa rabon weyu ligia meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon weyu, aba ya lidi paruk rugo, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisto tinya nyeng. Aba lania gu hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba haniya gu lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lania gu hon, hei bagi nadagi me inichari rugu, aba me nafairu ni lebegi huwadi gumari hon. Dan le lagunya dumbay, aba lania gu labure me ishari lun habuti nadagi me itinya. Waba hon nadagi me itinya, faye ibamu ganyan, baguma sarame hama ge haa tatiru banyagumu honi. bagum chame hama ha atatir banya forumi abati hayabi ha atatir banya nadagi min kaybiri ladan sing rabon weyo abahibi ni fayeti lwago abawey larigye dalla chiru pe hadani ha atatir banya forumi abaharita kon lwago gi betima belan hibihi abagye hibihi ni kara aba hafayeti lwago rugo abawey dalle heresi biruni ha senso aba magunda hama luma labure meichari aba haniyago hanyumbi banyago mohoni aba rugin yoro hawadi gumare aba labu bafairu ni yake wagiya wagele wandu bane wadag mane luma lisu ga son weyu aba luna bon labure meichari aba larinya gulu aba hada gye nomada mama na dunye ni murusu marisha unhu mafu na gelu wagu fayi ti lwagu weyu haduga dara dunuma baruhu me hisenso heiba na fayiru nyano hatatiru banyago mohoni kei na fayiru no ladiga itara niya la nabusenro. Maricha ti nafunagi ya loon nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nuboidu. Itara niya lubaiti. Saragu hanya hago mohoni banyago eto hagi ya ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banyago eto hagi ya ba hago mohoni. Ladiga gibe tiye agu arutiye gama lomu mibe tiye anu adirutiye.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalém. Aba ladinuru haulani dusu discípulo hawai ha hibri grigia ha luago ban uma uorahama. Aba larinha guhon.
0: Que lubai harihini. Amu derei nawai Jerusalém lenyembe lubai nadere geruwa aule uguri garu warguti. Hon habuti guha fadiri negu hurio luma hon arufu da atinha liluru do Moisese. Ha lumban hasia doronina lun nome. Aba mehedere gorinina hon ha mama banyi huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasa rubalidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamuri ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buseru bayi.
1: Aba tarinya gulun.
6: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loike bon mene, aba loike bubon na yaga talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinji ti hon kala hamuri habay. Gayara te san hawandu ni lueri agay igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
3: Gayara wabay.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni. Lun ti hawandu ni igari gule lube na wandu ni. Uwaru hugia me numa lida na sufriron. Ahin ti lun hanyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishigu ni. Li ishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. Aba hagayendu hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba larinya gu hon.
0: Kesi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya wariga hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idami ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, Niabi yang luna serbi dun luma lun nishigu ni nibagari lebegi mi hasal baron saragu.
1: Dale afuri deyna lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia. Saragu hanya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bay luagu Jesusu lan le asigri bay. Aba haguara gu harinyaga.
14: Wabure me, ladiga wagu David, gudege wama buo.
1: Aba hadain ha grigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma hagua ragun.
14: Wabure me, ladiga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba leredera gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen rubi nadiga hon.
1: Aba harinya gu lun.
15: Wabure me, buseti wa warihi.
3: Aha wabure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia aba harihi aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba larinyegu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo,
0: Hei ba li na li rau rau fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba li rau rau burigu tuma. Aba me hafara gado ninya, aba me hanugu niya no. Ahi nyen adumura ti hon luigin hadugu ni, aba me harinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nya lan.
1: La sustere dumbe lira lu lagum fuliru leme hellerien gube profeta dale la buri habe itere.
2: Arie la fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba buri. Wariu lu aba aba lirinde burigi. Animalu anahanti ilan.
1: Aba houdi disipulo go. Aba hadigu ni kei lerien gu ni Jesus uhon. Aba hanigu nu burigi tuguya lau sun tire. Aba hichigu nu hadigre gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguwara ha harinyaga.
6: Uweri guni.
16: Nuga wagu uruwe dari.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
6: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
3: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesus uli tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
17: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fiyo marii tiyan hama danima te lumo Jesus unyen tempulurugu, aba larei da guaga dunia. Danle harii bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma danle hagambu bali haguara ha iraha yin tempulurugu.
18: Uwairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du, aba hariyangu lu Jesusu.
19: Agambu bumutu ale hariyangu bai ha?
1: Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numut. Malinga humagi ni santida lereno bungi ulenye lubai halarinya wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya ere muhabali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachyo. Aba larini aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luwedige ubanu. Aba larinyagu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi. Aba harinyagu lu Jesusu.
20: Ida liyasa tasagribu tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larinyagu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, aho afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinyagu luwubu le, gidaba yagin dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama uguriye abutigu lida hafinye huriyo, Aba harinya gulun.
20: Harinya gabay wong, kala biricha bay luba dagan ikata ile. Ka ichi gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudan dagin aba kate. Ahin hou na ba, aba men narinya gu hon kala a ubafu na dagay burikata ile. Ka un habalin huang abati se. Bungi yo, odi wugurinya.
1: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinya gu.
19: Ah, warinya ga, lagu bungi la una habali. Larinya gue mau kalau gue mafinya bayilun, lagu hona halau gurih ya. Aku sering gue bawa gurige wuri bala dega afinya tiap sumu tu lagu profeta lah.
1: Aba ti harinya gue lu Jesusu.
19: Ibi dia ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gue hong.
0: Marinya gue nubai ginya ti hong kalau au bafu nadege burikata ille.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Na bagda gua aba kate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyam yanu lisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao bai bana dagi mi ugunye lidan taluba hon nindadiru bai bai. Aba larinya gu lisani lo mabusen roti na nidi. Larigin abala sains regularita gu abalidi na dagi mi. Larigin aba lidi uchile rihi le aba arinya ga ina le ile meme larinya gu bai buga lo le furumi ati lo. Aba lona bun le larinya ga. Aha, nidiba, kamalumu, miditi. Aniye ko humaiti no, kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugchile.
1: Aba hariye go,
15: le frumiet.
1: Aba tilariye go Jesusu ho.
0: Ni naru hau, lo agu shoruti malahe belo no agu berhatiya lisensu na gumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau. La duga nyumbiti huan le abati se hebe ya rufuta hon idalubala li gabri habagaridon. Mafia no tunlon. Ahanya ti ha guber ha banya lisensi na gumadi ha mahoro afinya ti lo. Huya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ilichari rugu. Aba ladiga bariye ro lao. Adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya, aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lua luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudu niya na dagi mitinya musu haguya, ulese hamei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa luna habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, abalona hanilira, abalarinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinyi balina dagi mitinya lira, abaharinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire alaga, wafara lihi lagubi, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, abahasagaru ni lidagi ichari, abahafaru ni hilagubi.
1: Aba laliga daha Jesusu larinya ga?
0: Dame tiliabi labure mechari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun.
9: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubi me beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure mei adigu balin kate ile, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei, hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi yo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leati wagu ti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gu fadiru hama fariseo gu hempulu burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuseru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luagu profeta la.
7: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Jesusu adimureha hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
0: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati ya amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya gu hon. Aniya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugun tiya amisiro hou tiya gas. Aba lidi aba hadagin li chari rugu. Nyudun aba adiga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hati ya hagea hilagu bay luma agu day hageira. abalarinya go honlo musunia aranse lison kate lo mari ani amisra houti hagura maduna matinya lo hamisra houniwa heba lo beiti lo agu brilari ge yoma aba me hamisra hania son hauma banya hadunrago aba houti musuma darugo aba hondrunia son hauma banya hadunrago buitia hamaguri batia aba tabuin shumuna haugurige aba tele belu nuruwe ari hanya misra houti abalarihi aba wuguri le masansira guti kei luba aba mariye nye. Abalarihi gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi nyaho masansira guga kei luba aba mariye. Abalarihi gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibay. Le yemba lubay la yahu waha akini hamelari.
16: Abalarihi gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetia agua rutia luhe belurun lidon la ruin habungiu, gamalumon, mi betia anua di rutia.
1: Aba hodi fariseogo, aba hoare do aria kabala gayara la haduga, lo haniaga gaduni, Jesusu kati le wagoti gayara la hadari ruliduru. Aba ti honaha, hadage hanigo, uare hama hadage lanigo erodesi, aringa lu Jesusu.
21: Maestro, subudi wamuti logu inaru ni la baringube. Logo gin arufu da bani lemeri bungi lau inaruni. Manufu de uga nika wei. La diga nikata la lueri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gu linya Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinya gu hon.
0: Bian gu tigibu hugi ele kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lun. Dan larihi balin aba lalig dunia.
0: Kaya wale lau bay sensu le, lumairi le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinya gulun.
21: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lo bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinye here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinye gulu Jesusu.
3: Maestro, harinye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bulei watan, la diga le bidin eto agu ti lereron bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasaron hilanya loya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lo marie, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luagu saraha ma hilanya loya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu bai bungi yo wanaru gu hon, larinya hare. Au lu bungi yo te bai Abrahamo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, ite la linya lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagia lun sonda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi yo, habungi te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi low le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogo luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogo, aba hondarago. Yenyen aba hadage le rufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lauchago ni Jesusu, aba larinya gulun.
9: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiyo?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ela babure mele bu bungiyo te bun tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, urumye tiginya lidage son luguma di bungiyo. Anilele bia malida weri guni le nege le, itra linha hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gubun gua bian gumadi le lige ebu belun sun liluru do Moisesi luma haruf da profeta gu
1: sun ayaha la fariseo go ondere go aba larinya go Jesus hon
0: kasa harita go bai libugiri Kristo lela nuwa diro bai bungi lola salbaro niya go rigia kasa adiga wago
1: aba harinya go lun
21: ladiga wago Davidi
1: aba ti larinya go Jesus hon
0: idalinya ti lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu sifirisando arinya gatiga Davidi larinya hare bungi lona bura me nyuruba.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Y un bugude.

0: lau marasu o lugu luma figou. Fugiabu gu hugui a rufu taha tinha li luru do mwesesi e hama fariseogu, biangu atigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wendegu da humei hamua gurigi hama ha buidu gwenye. Abati harinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafia ugati. Ligia nona habalubai profetago, hama hachubanya au, hama rufuta atinye hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba labura ha duru huwagun luago sun hita le aviru bai hadage sun wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumaki ya meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirago bere kia si le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luago labura ha bala duru huwagun gurike ha lani na dan le luago buri sun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta ku. Chegwa huguia dubu hawagon halona habanya bunge la ugani buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maloga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabureme bungiyo.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lerinya gu Jesusu.
0: Itara lubati arui hani le lani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya ha lampu le gala tigasi. Aba hafridu lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse runtinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali ha lampu manugu tinya amu gasi luile lida bai ha lampu. Ahanya ti haranse banya. Barutin ha budin lau gasi bogu din loile lida bai halampo. Kaisi te la dara saron adari, aba la dabu dagun ga hago sungu bai, aba harumu gun. Kebri luago amidi ariabu, liga lagambu ni wagu araguni, ani te adari, furihu mai resi birei. Aba ha saron sun urinya ni buri ingin hagiya, aba hagume saru aranse hai halampo. Aba haninya gu ha maranse run banya, hon ha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon, laduga lenya gu cha walampo. Aba harinya gu haranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo me hon. Hei bagu bai lenyenu bai lalugra hoa agayin ha humamu ga hongua. Dante, anyangra la ha maranse ru banya agayin ha gasi, ligia liabi adari, hati aranse banya, aba hebelu ru luma lido umariye, aba ladorunu abena. Lari gien, ligia hachilu nu hibiri uriya niburi ingine hagia, aba harinya gu, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya gu hon, ni narin hao ibidia tunno.
3: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Agago duwa nyo homa, ladiga ibidia tin hon kabala weyu ni kabala aura na giribuda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso, abalagu waru hon lumusu ni, abalishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lun aba hadagye, kebri bia milu lun aba, kebri milu lun aba. Lafari hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere garo ni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buagun. Aba larinya gun lun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gun no, aniha sengu milu naganyi rubai ligi buagun. Aba larinya gun iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Keimon kunta bugia mi uwer noma. Larigin abalian bile resi biru bi bian milu fiadr. Abalarinya gulun. Ni yubudiri bian yin milu fiadr bichi gulno. Ani ha bian milu naganyin uligi bogon. Abalarinya gulun li yubudiri lun. Buiti aba musu buiti ani gunflite bugia. Kei gunfli bu bai lidan le murun suruguti. Nichi kagi beti labugin bariya ha. Keimon gunta ba uwer noma. Ligalia bile resi biru bi milu fiadr. A balarinha com lulu e ubudiri, nem ubudiri. Subuti gubei no muti logo o guguri ban heregute. A luba raban lenhi lumuti mabuna guban. A buta rabugui a lenhi lumuti machagaru ban ikata. Ligia no nufu da dumbei, a banidin aramu de bisenso labuguinha moa. A nihan lubei ti le bani. A balarinha com e ubudiri lum, musu salofurite, mauniti. Subuti gubei binhali logo a luba rana lenhi lumuti mabuna guna. A buta ha o lenhi lubei machaga hana ni kata. Ligia lunti lubei yebe hamuga bichigo ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. A balarinha gon honha nyembanya gidahu meisensu le luma bei luei ruhu meilun le lau bei disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bei lichugu ba lau un lun aba me ligira gon lun ahi le madiga bei buiti lau murusun le luma bei lagida ruwa ba luei. Musu ti mouni ti le, fui huma ilidon luburi ga lel bougi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubo wagon. Ni abi ma kei uruwe ga yegu angheli gu nao. Aba me nanyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu nagusara ga dunia sungu rigia. Aba me haundara gu ngurigia halile na sunfu lasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari wagua kei la fani na gu niya huniru mudon mudon. Ata ginye kabara. Aba me nishi gini hari chagwa banyan ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banyan ligibu ge bungi loege banyan nubona. Narinya ga me honha loege banyan nowene. Higo ugu. Uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwi ha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai rutu egini no. Dale magra ugu nubai rutu duna no. Dale ibu ganyan nubai keichi ludugati rutu umuna no. Dagati madagra goni nuagun, rutun dargun nu. Dale nasandiru bai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tinhagiyan nu. Wapure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichingo igini bun. Ida bugagiya wariha bu lau magrabu, aba vichingo duna bun. Ida bugagiya wariha bu keichiludiguti, aba vichingo muna bun. O madagra kunga, aba vichingo dargo bun. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo aba odin rihabu. Aba meti narinya go hon, ni narin hau, furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gye na mule no, ka lan luna bu bay, nun ginye hadugay. Narinya ga meti hon han luegen bayan nubo na. Dise huma nwe, ugye le lun bay ha sufri no lun sunda, heba lidon watu ga meti le menye gu chati bay, le aranse rubay luba mafi haulani go. Ladiga dan le nalama shu bay, Michutun egini no, dale na magra gunu bai michutun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti michutun muna no. Megeti na dagwa michutun no. Sangiti na dawa au midiutun arihana. Aba meharinya gu uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilau mo o magra bu kechi ludu guti o madagra gunga o lau sandi o furisiru gun lu midira gu wamani bu. Naniaga mehon, ni nare hao. Lago furumi wari gila kate le madugun hubei hongurigia, ka la luna bubei, madugun humuti ginyan no. Aba meti houdi ha mafio gati in lun ha sufriru nyen lun sundan. Ha meti rishago ban ligibu ge bungio, aba me houdi sielun lun ha gundaru nyen lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dubei. Aba hadam ridago sun habuti gu fadir gu hama wugiri ya wairi gu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigo ni grago, aba hedere geruni lu Poncio Pilato le gu madimati. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, lu agu siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudoni drandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
4: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba guguri madunu tilu nowe.
2: Aba harinya gu lon.
5: Kami ya gele wama. Bugelu barihi lau lira.
2: Aba la chagaro ni huda sensu ligia tempo dergun, aba lidi atigre gua lungo. Aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia, aba hariago.
5: Siente vichu gu ni sensu leti don grafu, to lage li sensu na bungi. La diga la begi oweni.
2: Aba hawaredu, lo lagayen hon lo fula so aba wugri le adigbe kate lo ti muwa lo sensu ligia, lo habu na hon trenchanyen. Ligia lo fula su hita lube liri fula su ligia chile lo modan le. Itere lia lagun fuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
6: Baruga kuti darandi muisu fulata ligia. Ebegi legici po Israeli na lau bugir ligia. Aba hagai hani lo fula su aba bugir le adagu bikati lau timu a lau. Inaria kuni nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligi bugion gomadi mati. Le alga da gubali, larinha gahon.
7: Buguya sa haru e tabai horiu.
2: Aba larinha go Jesus ulun.
0: Buguya guanarigo arinha gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama ugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha go pilato lun.
7: Magabo bumuti sa le harinha gu ibuago.
2: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri do laniga gumadi mati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti leha mure haluma. Nyenyengti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pilato larinha gahon.
7: Kahabusa erube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leombe larinha gua Cristo.
2: Liri do bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hedere gere. Sun yun la pilato luago la la le lani na gusteruni. Aba tona ha lumari yarinya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavene du tinabuga. Aba uwene du uribati arie bubuga. Ladiga grigia le.
2: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugiri ya weiri gutia hadon gridi ya luo hamuri ya haluo lafuri gu barawasi. Luo lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon sun gridi ya hagia. Aba larinya gu hon.
7: Kahata ge biyangu be hakusara gu nigira gu dihun.
2: Aba harinya gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinya gu pilato hon.
7: Kabatin na digalaw Jesus leong bay larinya gua Kristo.
2: Aba hong na busungo bay, aba harinya gua.
10: Dago bay lagu guru.
11: Aha, dago bay, dago bay lagu, dago bay.
2: Aba larinya gua pilato hong.
7: Katihuri batin na digi bay.
2: Aba ti mahagua ragu, harinya ga.
10: Dago bay lagu guru.
11: Aha, dago bay la lagu guru.
2: Dale larihi bali pilato, luago siyan lan ladiga ni kata luediga chagago, aba lamure haduna, aba lachibu ni luhobu, agibu ge gridia, ariya gena.
7: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle, hugu ya lu harihi lau.
2: Aba hariya gu sun gridia.
12: Wagi hama warahi, wanegu ba frumi ya rugwari guduru wa wugu luago lawe.
2: Aba ligira guduni pilato barawasi, Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudara gu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligi bugu, aba hehera halau, aba haria golo.
13: Kabaga ila haru ete huri.
2: Aba gie hasu ere goni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dugu funatu lue, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere linha hachilre lido aba fulasu diriti Golgata, mini la lira, nubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigu lumuto, matu lumuto. Dale dago hamale Jesusu luago gurua. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la deure guhadago. Itere linha lagunfile rulemhe laburha bai profeta.
6: Agure da tinha o bundo no ninho, o raninho caba na rada e ele era tão na dala.
2: Aba ranhuru nhei, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburihoni loudia litigu ne nhei lubei larinha ga kala lidurube, itara linha aburihoni ligia.
7: Jesus le haruwa ite murio.
2: Dawa guwa tia ginye, biyama hiwari tia luagu gurua uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
4: Bugie le ganyara bibagulu no templo, aba ye barara magudunu li da uruwe weyu, salbago babungua, ahen lirubu baibungi, lariba loige guru.
2: Itera liya gine hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele lirudu moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu telao, aba ha harinya gu hama gua,
14: Salva ti amo. Ahen lungua, siati la salvaragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina. Rarila loegie gurua. Afinyo mamamu galuagu. Rula lafinye luagu bungiu. Salva leiti bungiu gueto. Ahen inao ni lube luagu hinsie lalu. Kei ania galali lube won luagu lido la bungiu.
2: Anaba hamuti gien hiwadu tia ha dagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iru robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariago.
12: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidira guduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
15: Ingira bai, wariha lea hinyumbi Elias kisalbari.
16: Wariha hinyumbi.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba agua raguni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulo, lida bian muruso, inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labou handibu, aba lahune chagun umuahu. Agu ya guati estaragu hadagi afinye te luagu bungiu, hameha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago.
5: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yen yenu sarago urinya ariye guadisegia, Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gien idara guhamwe, nyenyong Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti gien ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigu ni Jose. Aba loubura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru waluago dubu. Larige ladauru ni umuha lo aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
5: Wabuti. Arito go muti lagu ariyega la meha yeti ligira. Dahmele mo wegili. Lagu lasara yabala lagu lurwa ve yuli dage oveni. Ona hagubo iba achoro rei umuohu. Darime lurwa ve yu. Miabi hamamo lani disiplugu aryebu. Iberu heilugubu. Aba meharinye go hongrigia. Lagu sara lila. Wedi timahali meti. Lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba laringo pilatu hon.
7: Barihma fiu sudara. Heba choru humai umuohu le lubui duaga i huarats.
2: Aba ti houdi. Aba ha choru ni dubu le luagu bai umuohu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dan le lasu gribe luwe yure merago ni ani aruga de ina linya weyo di masu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuohu. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sieluhi. Aba liabi luagu umuohu, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, teabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwani. Aba tilariyangu angeli ligia hon uriya hagia.
16: Manufu de da bumana. Subu se titum lagu ala uyenu kesusulegi. Aga lagu ubi lagu duruwa. Uwa tiga. Sarali ke lariyangu ni. Igo umarihi filasu legini. Nubai litu du. Aba mehidi mkwese. Aba mehariyangu hon lana disiklu. Lagu sarali la. Lawanigira la hubakwa Galileo, nyeiwa tarifi, anihabu dogadu la ilumbe nitu kuniku.
2: Aba hodi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariya gain hodi disipulu. Sunti anyaha la luago uma, nige larufu dagu hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogulu, aba hoguru ni lugudi, aba lariya gu hon.
0: Manuhu de huma, heba avisa ranyanani gulun hodi gali leon, lagu nye bala harihana.
2: Dale hodi ya lubai uriya, ligie hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama uugiriye weirigu te lida hafiye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu saragu sengsu hon sudara. Aba hariyangu hon.
12: Hariyangu me luagu dan la leunha la arumu gaariyabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiveru hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimureha baluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sengsu. Aba haudi adiga ile wagu bai lariya waguwa hon. Itara liya hariya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu. Galileo luagu wubu le mehe wagu bai lariya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harihi bali Jesusu. Aba hahudro gulu. Lousun anyahe ilan hadagia. Lugwati hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu. Aba lariya gu hon.
0: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili. Lidan liri bungi irahu luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
17: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
18: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelirau buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
19: Nona hanyen nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biabi. Agambu oti aga umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aran se uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
7: ani itara linya liambi bai huan li don fulasu magaira wati. Apuri chi hahon grigia, lun hasakri ha, lu ferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem, agambu la puri chi ha. Anti halle hagufe seruni hafigom, aba he la badi seruniya huan li da duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
20: Anite baya ba le gaba fatimat nui. Dari luma dina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabad serang. Ahi legia labad serbadun lau sefri sandu.
7: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fula sule lidan bui limuha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umala le cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyei hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ati louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heseri viduun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
0: Siluha lida, jarafa li larui habungiu. Asakri ka huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
7: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu, laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyangu hon.
0: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
7: Aba higirunu haseni furese. Aba haudi luma. Aba tilaibugu Jesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago le liru sebedeu. Luma huang le lamule. Tidanya nu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguwaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidon flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigia lausun le larinyengu bwe Jesusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinyengu.
21: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazareti, bia bia sanlu bagiri shuguniwa. Subudi numuti kata bula, luagu bugu ya la lirau pungyu le sandu bai.
7: Aba la denga Jesusu lung, sifiri uribati ligia larinya galung.
0: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
7: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwaina. Sunha nyimbanya aba tawaridu hanigi, aba halugu dagun hamagu.
14: Kata isale, kata isa iseri arufu dahanile, grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
7: Aba lagambu huni walogu Jesusu lida sun Galilea furese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiyanti limien di Simon, tabiru hanyo.
18: aba harinya gun lun Jesus logo sandinyong la. Aba tilidin tuagun, aba larig duni tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun, aba tatenirun hon. Dan le lalidun veju, gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondarago sun lila na flasu lubadu ben. Arida guagdati Jesus sarago sanditinya halautinya amunye guenerigu luyeri sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga Subudi hamani kate nye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu lidun aba flasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
3: Anyahin tesaragu girigi aluwa hagu.
18: Aba larinya gun hon.
0: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurchi hanamu gwa ginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowe gun.
18: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurchi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyag.
14: Gayarati varidagu agedna ahabu busen.
18: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, aridagu ba.
18: Kei larinyagu itara, aba laridagu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, Lari ginye guwa arinye gaina lun.
0: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun. Nyuduri gu baruhu da guwa bongwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi gu ni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luagu arayi da guwa tibula.
18: Aba arigu lidi. Aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bay lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lidan ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lidan gesun flasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
18: Ati rebeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyin lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidarun murusun loegen tablugumuna, louginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
18: Nyenye nun hadagin arufu dhatinya liliru dun Moisesi, ha nyun banya nyin, Aba hasami naru.
8: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loe dige bungyo.
18: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi, aba larinya gu hon.
0: Kasa wagu hasami nare itara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garuwari guti luferut na nafigo.
18: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari, baiba bubion.
18: Aba lasa anu sanditi lida oura ligia, aba labudu nu lubarari, aba lafri dunyengi, ariya gusun ha nyengi banya lung.

0: Nya hama le la luguti luma luhabo lau gringri suwa da latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suwa da ha leibugu ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia hesusu disegin aba leibagu lubaru aba lahuduragu ligibugi Aba lagua ragun lung.
1: Costa wagu bemetera wamu. Jesus lira bungu lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bung logo liri bungu. Lung masufre gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galung.
2: Sifri uribat. Igra bay gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesus.
2: Kabiri.
0: Aba lona bung larinya ga.
1: Lehio ninya, diga kibetio.
0: Aba hayumara gun sifri hagia lung Jesusu, lung mauna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyai nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyai logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribat nya hagia lung, harinya ga lung.
1: Una bawahado buiruhu hara, rubu umamu luwe beliru hadon.
0: Aba tilitu gu Jesusu umahong, Aba hafri dun loi grigi ligia, aba hebelo ron adon buiru. Nye nu hawara bian milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufre da gun ha onigiru bali an buiru hu hagi. Aba haiba gun, aba hu dagwe le asusere dubwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi a arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachilirun boy le nyin lu boy Jesus aba harihi ni grigi le meha gawagu boy sifiri uribatia nyu lin taun nyingin la tahrab arai dagwal aba hanufu de dagu hati arihu bali aba habahu dagu ni le susere du boy lu grigi le bu gawagu boy sifiri uribatia luma hawagu ti buri hu on aba ti hayumura gulu Jesus lu lafri dun lidange hagai Dan le ladi nubai Jesus uti do guni aba la yumura gu guri le buga kawagu bai sifiri uribatia lung lung lidi lung mahati Jesus arinya ga regti lung
2: bai babu bi hamu bi do hin aba me baba da guni sun le la dugu bai babura me bumbi buagu la lugu de me habu bon
0: aba lidi Aba lagume serun aba da goi sun le ladugu be Jesus logo li da sun fula su de Capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesus ti na uguni lo ba furu gu gine duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba ti le bu aba hada gen tabuti haligi li sihuriyo giri ti hail Dan le larihi bali wugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi, aba layumu ragulun larinyaga.
3: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga, ani gabagiri tuguyeme.
0: Aba lidin Jesusu luma, saragu hanya grigia afaloriti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu, duzu irumu tau lau, Lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiagu, ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tariangu tungwarugu.
4: Laurugu mehena gurunu la dairagu. Narei daguba.
0: Leda ora ligia aba lere derun lesen ahito tuei. Aba tasandira gutungwa logo areido gwaula. Aba ti lasandirun Jesusu logo areido gwagu dalila grigi la ulubafu. Aba lagara ragun hawagu grigi ha. La naga gien banya. Aba lalik da ha larinya.
2: Kaguru bitu na daura gon.
0: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
5: Aria kupinya te luki be grigi ya alwa ku muru ku hanya la. Algu da hagi di kala aguru bi wa.
0: Aba laria gu Jesus ke ye gu lao. Alu akala aguru bi lwa. Aba ya bi uri tuguya. Adada garena lao anufu. subudin te ile asusere du baitu aba tahu duro kun ligi bugin aba tarinya guni sun inaru ni lu aba larinya gun hesusu tun
2: nirau arida guadi buladuga bafie baiba lau daranglo arida gunyulida ge bisandi
0: nyengil hesusu adimureha ligi hayabu in lubi egien wugiri le buga nyumbu iboi augai logo tisandi lirau aba harian gulun tuguji irahu tuguya
6: Hilati bira, igira kubebe maestro lungu kwa kwento?
0: Agamba lumuti Jesusu le harinya kubei. Aba larinya kulungu wigiri ligia.
2: Manufu dedaba, afinya rikuba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan lachiluri mbae lubiyo wigiri ligia, aba larihini chakaguwe hama kurigia haa ayakubanya aguara. Aba lebeluru, aba larinya kubei.
2: Kasa wago harencha ayahu aburi hukui ya itara Mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi
0: Aba hehere halao Aba tilafu itagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi Aba lanuguni tukuchi irahutu matukuchu Hama haa nyundu banyaluma Aba lebeluru le nyengi tuboye irahu Aba larugudu ni tuhabu Aba larinya guntun
2: Talita kumi
0: Mini lan lira, bun nariyaga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri oharu, du siru mutawu. Aba tawiri du, anigi grige hanyinbany. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
7: San Marcos capítulo 6
0: Aba lidi Jesus unyenge, aba lagilibudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubo ilueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili singuri. Saragun hanyi grigi ya agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
8: Aliafuna san la frendere grigi le sunle? Kasan duwe rilichua ule luagubay. Ida liasa gayara lubay la dagu milagru? Sara fangai galle tiru Maria le, libu ganya Santiago, Jose, Judas iluma Simon, ani wama yanu ginya litun.
0: Aba hichugu mabauduni luagu, aba lariyugu Jesusu hon.
2: Gunta atinya sungurigia lau aba profeta, mama rigali ligia lita agin hagaira o haduhe la o tila na lahaba.
0: Ligia lasi yanuba iladuga amu milagru nyei, loidiga lichugu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba larei da guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hansifiri uribati. Ruti dimure hon lun manungu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanungu ni feng ni sagu ni sensu. Lun gaidi glan hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
2: Namele hebelo rutidu aba muna pusura, reide humanyi intida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, uri humanyi ingye, aba me hafuri duni kaliti luegi hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, ninaru hau, Lagu dame lala chilu nu luwairu bungi lu lagusira gu dunia sungu rigia Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na keilila na fulasu le meresi biru balun
0: Aba ti hafridu, aba hapuri chingha hongu rigia Lagu lunti la hasansiru ni nigaburi hausero Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia Hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi Aba haraida guagadani Kai tiagamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba gien la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragun hanya arinyaguti.
9: Saraya huwa lea batise bai lida geoweni, lige luweni bai lubafu.
0: Hibiri arinyaga.
8: Elias ileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
10: Aba profeta kei habinatu.
0: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba larinyagu.
9: Juan le meja na dira que tiba y chigle, saray alita que oveni.
0: Le meja sucede tu bay, o una halimeja erodesi a dagre Juan. Aba la gira guni, lao gringri frisurugun, tadiga erodias. Uri tuguya, lani meja Felipe, le la mule erodesi uedio. Aba la nugunu erodesi lumarime. Aba meja, la niña gun Juan lun erodesi.
9: Mo lumuti bagamare dun lumari bamule.
0: Aba leyere gudun Juan, tun erodiasi. Aba tabuse run tafaruni hilagube, gama lumun. Siyantumuti la diga hanufute tumeha erodesi luei. La diga aban la wuguri richagwati ani sanduti huan. Abati la unigiruni la usuda lan la gambuni erodesi le la riyangubin huan. Aba le rederun ibidio galun gaba lan la diga. Agamba lumuti la ugundani. Aban tadariluni erodesi tichansi. Ta le la gufulirumboi erodesi iruni. Aba la digun fe du hon kumadi matinya ama habutin husu daraga ama amu grigia weir gutin ha galileva aba tebelu un tiro de herodes inyihi lubai fe du le aba tabina ha unda ti herodes ama sun ha nyi bonya ai galuma la tabina ha irahu to aba la rinya gutu
9: amuri ha bai le bagu seru numa ni chukku
0: Rulu mutilereru tun logo lichu gubila furume gwe gukate le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida la ruin ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugushu.
11: Kapa sa namuri ha lum.
0: Aba tarinya gun tun.
4: Amuri ha be lichu gwa le bati sa ha be luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi uruwe. Aba tarinya gun lum.
11: Busena lu bicho unilichu huan le abati se habai nu lida abasia gwele gwele.
0: Abaliru tagun guru e saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa ha uru e abasudara laudimure ilu lanikuni lichu huan lu. Abaliki sudara ligia furisu lu. Abaladiru ni lichu huan. Aba la nugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu ba li lani uhuan, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichihan, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu ba iluma le harufu da haba ilu. Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Igo ugo, keimu wemera wali dama fulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbui. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu miflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage la chilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ila sarago brigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya lan kaimu lung hamu uniri. Aba laguna serung arufu ta sarago kate ihon. Dale taru hali aba hayabu ilani disipu lu aba harinyagu lung.
10: Taru hali tia. Eni uo tinha agan outin lida flasule. Ou na rabanha grigi halupou de lido buri. Lirahi flasule yarafa bem lu hagan hafen. Adiga uo tinikata ya lu peigi.
0: Aba, larinha gun Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, larinha gun lu.
12: Bayara tifnagi uo de agan hafen hon. Use uo te hamuga, lebegi tinha sawe yu wadagi manu. Lu tagan hafen hon sumu.
0: Larinha ga Jesusu hon.
2: Atrinyong e fein hum. Ei bari hum.
0: Dale harinhi barum, aba harinha gun lum.
13: Sengu fein hamabia udru.
0: Aba lanyura gudine grigi e sagadi hum. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gun hum. Aba lanigni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hamabia udru ha, aba larihi sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu, larige, aba lamuru so nu lu litu nu honla ni disciple lu hafare hanu hada grigi agi farengo hamanya gi nya bia udru hagi hada sungu be hauti sun hagi akimule lari gi aba habu incha gudun du su faninye lauti fe fein luma udru igira gut sengu nya nu milu ugrinya aigitinya ba ugudin hawai wurinya hama iranyu abati ladina gudunya Jesus ulani disciple gu Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachilurun betsaidon. Suani halan ayorogo hongrigia. Dale nyundu hanya aban lidin logun wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disiplu. Jesus uruga le buga labu wa muaru. Aba larihin logo ere guhali la hon lun enhenha ladiga abarunyi la garabari. Luba laruga aba lidin Jesusu awagun aibugaina ngibu wagutuna. Lasu gura yebe hao. Dan le harini bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufi yonla. Aba haguaragu. Laduga sunhagia hariha hamutu. Aba hanusu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba larinyan.
2: Ganigu huma wei. Manu deda huma. Aule.
0: Aba ladinu idun uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhani gilao. Adiga uwa gililang gufuranda hamani milagoro le latigu baita ufeni logo gabafu lan lu sunkate. Pererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachilurun hena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareira gu titage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo Jesus lan. Aba haiba agolido un sunflasu arinya galogu chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagaba logu nihi la Jesusu nyehi. Suti flasu nyehi lumuti lebelura kuburu yebe liramu yebe flasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuri ha luma lungu ligirunya lurugu hagurunu sanditi hagia luogu taru la dairagu. Sunti ha aguru banya luogu araida guati.
7: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi luogu Jesus. Aba harihi luogu anyehi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu nga hama ihahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagaburi haguchago lumaigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni le lani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine maigi banya machibu nga hama ihahap. Anihi mburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru kai buri lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hagia Jesus harinyaga lungu.
13: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahap.
0: Aba launa bunia Jesus.
2: Linaru profeta Isaiasi talen larinya gubai huwago lagu biangu wala higibu larinya hare grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebese ino ahon tuhaniki tiseto noi. Mala te hau duragun no, la diga leane gunye hakuma din wuguri ya harufu daha.
14: Aba larinya gun Jesus.
2: Igre humale luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakabari binadu garigi. La shibunu wa saudi ya ro, wero lumakati libe ina lera. Maestro gugin ya buiti ya huguye. Igre humuti luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutin la gubri go hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere go nibo, la diga son le numa bay, arinya gatina lagu lun la nishiko ni lun pungi. Lagu furume guare gun la le arinya guti itara, mama le la lun ti lidere go ninya la gubri go. La ulira, me bege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, adiga huguya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ha nyimbanya, aba lariyengu hon.
2: Agamba humana, sun huguya, kufuna ta humana me. uati ni kata beluru ti lidon gurigia lun la via dagoduni ligi bugin pungio. Le afri du beiti dange la niga gurigia ligi avia da dagodubali ligi bugin pungio.
0: Dans le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le beluru munadum, aba haluguduni lani disciplu gulogu himplule, aba la rinya gun hom.
2: Uati sankufuran da homa, uati sankufuran da homani, luago son lale e beluru bei bogu digin lidon gurigia. Si ala la vie d'agduni ligi bugin bungio la diga me belu titi don la nige loraga irugun le belura nyenge aba ya lafru don lidangi
0: laulira la rinya gunya logo haruma lansun aigini ligi bugin bungio arinya gatiginye
2: anati le afru do belida gurigia vie d'agda lumuti ligi bugin bungio la diga lida gya gurigia otida gya hanigi lafru da la gubri samino agabara hani salufri afara hani Iberuhani, Igaduo, Iere Habuni, Iyeni, Maricharagunla Ibagari, Gumugo, Maraso Lugo, Ananguni Ungwo, Libido Niga Au, Sumburi Kati Uribati Le, Tidangi Hanige Gurige Liabi, Ligeti Avieta da Gudubali.
0: Abalidu Jesusu, Nyingye, Lobo Agun, Tiru Luma Sidon, Abalebelurun Tidon Abba Muna, Animabuse Runti Ebelun, La Subduruni, Ni Abba, Gamalumu Sinyati, La Ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luogu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
2: Nuti nedaragunia numuti hahuri furumia, mabuidi utin, lutagidarunu wa fein hawaye isanigo, lutichiguno hangunli.
0: Aba tona buni tarinya.
15: Ah na bureme. Gamalumo ibni only. Ha labuge banya dabula gayara tigine. Hai gitti dageti fefento. Ha guabo isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
2: Adimore hadi bubuidu, kayara halibidi, kureha sifiri uriba titi dagin abirag.
0: Tan le tachini rumbay muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi hali sifiri uriba titi dagin. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru, aba lasigun sidon ginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Ni hanuga aba wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyengye lau hawai grigu. Aba ladaru biya lirahinyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyengye lau arire. Aba laringi siyalu. Aba laguaragu. Aba lariyo.
2: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladara run larigeri gu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye nun ladimu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
16: Adiga lumuti sungkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimu regida lanya marinya gaditinya.
7: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani discípulo gu aba larinya gun hon.
2: Gudeme tinha grigia hanu la dega uru awe yu hau numa ya ani uali ni kata hamalu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga la dagaru bafalalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien dice tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galu.
13: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulu.
10: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. aba lichugu etengiruni awago aba lafare iraguduni hauti esun hagia kimule bungi da hagia sedu fania tau ifeito igiragubon hawaranyanu gadrumilu aba lonani hesusu aguyu aba ladinu tidunguni hamalani disiplugu aba haudi uburugu dali manut aba hayabu ifariseugu aba hagume serun asigen helumu hesusu lunti auchoguni aba hamuri ha lunu larufu du aba milagru hon sielu aba lawara go hesusu weiri aba lariyagu
2: kasa wagu hamuri ha gulugu yelani na danle milagru ni narun hau lagu marufu du bela milagru hon
0: aba ligiru ni hesusu aba yaladi nutidu uguni aba lidi lobafuru gun lagun bule hamuti disiplu gu anugu aigini aba rugunyu ti feng hama tida uguni aba leveri dunia Jesusu la riña gahon.
2: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba hariña gun, disipulu gu, adangwa.
12: La dote mandu goma fein, la riña gu baitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu, aba la riña gun hon.
2: Kawago hariña galuagu manugu hama fein. Ua gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magamu tun salau harige iruko. Marita gu hamali sa dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau ti fein habudu.
0: Aba harinye gu.
13: Duhus.
2: Agye dale nafari habaron sedu fein hada gaduru milu. Atri yengi ya faniye bui habudu.
0: Aba harinye gu.
13: Sedu.
0: Aba larinye gu hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gie, aba hachilu rubeti saidon, aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus, aba la yumarugu lun, lulagurun luagu, aba luboiti lari gudumi Jesus marihi tiligia, aba laniguni baugu din loi flasu ligi, aba lahuru dagu ariri luagu lagu, aba lichuguni luha bu luagu, aba lali gudumi ahin gayara haliluboi larihi, aba larihi, aba lariengu.
13: Ariha numuche ugeri, gama lumo, Marihi ni akaiti di bubebe, ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi eligia, lau, koniki. Aba larei dagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, ariyenga inalu.
2: Ebelu rabati uburu mo, marinya gumpei meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplu gu, nito mburi, nirohi inflasu le geyegu bui, lau uburu gu, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali gudini ya lani disipulu gu, larinye gahon.
2: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu, harinye ga lu.
13: Anyahin harinye gutinye luago kuwa nlale abadi sa ihabai buguye. Hibiri harinye ga luago profeta ba Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinye gunhon.
2: Anti huguye, katana tilida harita gu.
0: Aba larinye gun fedru lu.
5: Buguya Cristo bai.
0: Aba telarinya ku Jesus hon, lumarinya ku hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hon, larinya.
2: Lonti na sufriron sarago, au le guguri garu warugute. Weiri bai hichu gun guguri ya weiri gutin lida hafin huriyo me bereseni nao. Itara lubagi en hauseru ni na habu tiku fadri gu hama arufu da tinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai. Gama lumo, Nasa rubalida gen owe ni luago luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gunile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesusu nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinya hawagun lani disipulugu. Aba lepe chuni feduru aba larinya gunlun.
2: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukeila sami narubungiyo. Basami narunkei ugorinya.
0: Aba ti laguaru Jesusu hon lani disipulugu hama hibiri grigia. Luhayara fadun lu aba larinya gun hon
2: le busenti la fala runina buli ile katenye la barule ilugurwa falalana la duga le abusen rute le sefuru ni le bagari le feri di rubai ahinti le eferi di rute le bagari ya ubo gunuege luma luege ugano lani na salbo runi la salbo rubai kagye hula lu kurige la ganyi runi sumu bau le feri di rome luwani uote ni kata lani na ubo le lega yara ti lichi gu nigorige luago te sefron luani le anego ti busiga no nuago loma luago nerero hagibu gen gorige muara tia aniga figo ti ha na nego baginya busiga no lao aule ugori garo wergete dame le nia bisielo gen lao luweri gu nugu chi ha o angeli gu ha sandu banya.
7: San Marcos capítulo 9.
3: Ariña gatiginye Jesús su hon.
2: Ni naran hao. La guanyahin la hata ge ha ya banya guen to. Mawin banya dari harih ni la chilo ron la ruwa in ha bungi la u bafo.
3: Sisi we yu la rigye. Aba la nugu ni Jesús su Fedro, Santiago, Luma Juan. Logo aba wibu inyut. Aba lamu ya dago la rihinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo. Kayara ti hachibun gamisa. Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
10: Maestro, lida daan vanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
3: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Anibidia tilu feduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenyei haboy. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunwa aba umala le lida ge duro iligia le arinya gubay.
17: Alihangi le hisi ye koine, aduga humoy le nuboy bay.
3: Lida ora iligia, da le harihin bay, ge yegu unyei, marihin hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihin bay, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lida ge oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
13: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabi le Kristu bai.
3: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furume anilaranse rubilan sun kate. Kagi ya tarinya gubileneru bungyo nuagu awle uguri garu warguti. Arinya gatulagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halilan Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubalan la susero dunlon.
3: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
2: Kawagu hasike ne hama.
3: Aba lonabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
18: Maestro. Mihan nerau na nugu ibu, ane haba sifri uri batiluago, mereru gudala. Nye lumu tilari gudu sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, lade bilu dia tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siya hamut.
3: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
2: Gurigi mafiera ditin, atri baisa da lu nerederu ni huma, Ida me lagu macam mafia ni leh hidup bay, baru mai rahul lagi nyaho.
3: Aba hanugun ni lu, dale larihi bali sifri uri bati lagi Yesusu. Aba lowe hagudun ni rahul lagi. Aba leiku tu mua rukun, aba lagara bahang, aba lafri ha aku tu lidi mulugi. Aba lalu gudun ni Yesusu luguci, aba larinya gu lu.
2: Atiri dal lau iter.
3: Aba larinya gu luguci.
18: Luma genyiro gili. Gipe luwaya su lahu churuni sifri uripati lige watu rugun o duno rugun la ebe lu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
3: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ka wago barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinye bay.
3: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
18: Afinye tina. Idra go bana lutma lagon du na fini.
3: Dale larihi be Jesus logo fresa ti mahalila hakibe dun grigia aba leden halu sifri uri batiligia aba larinya gu.
2: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafuri don igre beira hile anime belo radigia balidon.
0: aba laguara gun sifi aba elowe hagduni irahuligia aba lafridu aba lerederu irahuligia kama hilal saragu hanyari agutin logu hilala aba largu duni Jesus uloi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba tilebelu Jesus munadu aba halugu duni lani disciple gu danle habu goroga anyaluma aba harinya gulu
14: kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tilgia sagara
0: aba larinya gu on
2: lugundu libe sifri le lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton
0: dale houdi nyingi aba hasuguru galilegi
14: mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia yenla la dega la rufu den hala hon lani disipulo go arinya ge inaligia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo warigiti haha burugo vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lurunwa veyo
0: uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani aba hachilurun uburugun kafarna umu munada aba laligudaniya Jesus
2: kasabuga uwago hadimure hadaibuga ina huma
0: aba herederun maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hadage wirigutimawe aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinya gunhon
2: Le abuse eno tiligi la forumi eti lunte gomo hon ni la hadan songo bay ani lungi ele servi du hon songo bay
0: aba la nugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba la nuguni luha burugu aba la niyagun hon
2: guru gele resi biruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mama nugi au le resibir resibi lumuti gi nugu chile au na habalina
0: aba la niyagun huan lun
13: maestro Arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guuri batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laninya gun Jesus.
2: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagin nyen. Ninaru hau. Lagu furume gwarga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihuba afayirwa ha ubuiti. Furumi wargle afigon gututi aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuago. Buiti mati hamugalun la gurunu wabarana hon lau aba ome budubu lea muli gulei guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guta buha bu wanargu. Buiti mati hamugalun bibu guni ladiga buiti mati hamugabidi sielun laurugu aba uhabu. Sugu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi ugati, nyelu bai mawe hama hewere haigi bali hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarigu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi, sugu lau badaron mafi ugati lau biyangu bai bugudi. Le nyelu bai mawe hama hewere menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua in habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bibago lenye lubai mowin hama hevero menye kushadiligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahileferi dira lubaswa kabagi huu hula. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangi lo humagu.
7: San Marcos, capítulo 10
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun hudea, luma luagun, obo le nyingi lube la bauche veju libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lube, aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ange fariseugu, luagun Jesusu, aluga auchaguni lao haligudini, ahe mariba lube ilun, ligira gugugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kameha gya larinya gubay Moisesi hon.
0: Aba harinya gubun lu.
6: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lichi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate. Uguri tumawuri laduganya. Liga livre bay lubay wugure lugu chi toma lugu chulu laga nonu wa toma lomari. Aba mehere deron kay aba ne gugrige. Mama anya lubay ti biama aba reganya. Liga mon lubay la fani ne kunni wugure le laundo rubay pongi.
0: Dan le munna da hama aba ya halu gudini disciple gu lo katile. Aba larinya gu Jesus hon.
2: Le igre tu lomari aba laga mari do amo laga barahanyo. Ahigi tigiro wuri tomari. Aba takamari do amo takabara nyenginye.
0: Aba hana hagrige irahu nyulu hesusu lulagunu hawagu. Aba hagume serun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni hesusu magunda atilawu. Aba larinya gu hon.
2: Igre huma lun hayabi irahu nyunumo. Mamahara huma ladaga hayitara manya ke irahu nyu. Hagi ya lila nabanya alaruwe habungiyo. Ninarun hau. Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelu nulidon laruwe habongiyo.
0: Aba lanuguni ya laruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba weguri eiba gwee na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugudini larinya galu.
18: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
2: Kawagu barinya ganu buiti. Aba rinya buiti. Ungi. Subudi tigu mati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luagu ni aba. Meye da banya gurigia, inebe hama bagubri ubu.
0: Aba larinya gu uhuri ligi.
18: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesus lau isiani, aba larinya gu ulun.
2: Aba kati mege bay lumba dugani. Baiba, alura bay son le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetio. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali ugiri ligye kati le, aba liru damu. Aba lidi lao iruni, la duga gibeti buga lirisi. Aba larini Jesusu hawagun sungu bay, aba larinya gun hon lani disipulu.
2: La nare me san lene gun hebelu nun risi te lidon la ruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lau le larinya gu bay. Aba ya larinya gu hon.
2: Nirahin, lene gu sa le belu runu lidon la ruwe habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau le belu run aba risiti lidon la ruwe habongi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri du timahaniki, aba haluk da gu hamagu.
12: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu. Larinya ga hon.
2: Sinyati ya salbaru gurigi hongo. Ahi bongiyo, gaera ti la salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lasinyero bongiyo.
0: Aba ti larinya gu feduru.
5: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesus.
2: Ninaru hau, lagu furmi warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weya su sigu la uguen to lida ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi yatinya.
0: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disipulu gu, lau nyanu tuweri anigi, ani hibiri grige haa falaru balinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disipulu gu, awe hibiri grige, aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lung, aba larinya gu hon.
2: Kelau bai harihei, Wamuderi ya lon Jerusalem, lenyemba lubai na deregeruwa au le uguri geruwa rukuti, hon habu te guha fadiri un huriyo luma hon aruda atinya li lurudu Moisesi, ha luba nye hasia doru nina lun nome, aba mehe deregeru nina hon ha mama banyi huriyo lon hehera han nao, ha bai chubadina, aswe ragu badina, aba me hafaru nina hilagu bai, lagu me luru aveju, aba me nasaru nida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangu nyusebe deo, aba harinya gulungu Jesus.
13: Maestro, Busenti walumba digun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
2: Kagi ha busen robe luna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
13: Lun dame la barue ha lausun buwe irigun. Lun banyura gudunniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba larinya gun Jesusu hon.